0: dijaga hingga tahun 2026 dan tentunya pemerintah terus waspada terhadap gejolak yang muncul di geopolitik sambil memperkuat fondasi perekonomian nasional.
1: Sementara itu, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik M.Edi Mahmud mengatakan, kinerja perekonomian triwulan 2026 didukung oleh menguatnya konsumsi masyarakat, aktivitas produksi, dan realisasi investasi. Indikator tersebut tercermin dari meningkatnya konsumsi restoran dan hotel, transaksi perdagangan digital, penjualan kendaraan, serta realisasi investasi hilirisasi yang terus meningkat.
2: Secara umum perkembangan komoditas terutama perdagangan Indonesia pada triwulan 2026 cenderung meningkat. Harga minyak kelapa sawit, biji besi, batu bara, nikel, minyak mentah mengalami peningkatan baik secara Q2Q maupun year on year.
1: BPS juga mencatat sejumlah indikator ekonomi domestik menunjukkan perkembangan positif pada triwulan 2 2026. Tingkat penghunian kamar hotel berbintang meningkat menjadi 51,29%, sementara realisasi investasi di bidang hilirisasi mencapai Rp152,7 triliun atau naik 5,78% dibandingkan triwulan 2 2025. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pimpinan MPR tengah membahas bentuk produk hukum yang tepat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman yang mengikat seluruh lembaga negara. Berikut laporan selengkapnya, Hana Sarif.
4: Pimpinan MPR melaksanakan rapat gabungan bersama seluruh alat kelengkapan MPR dan Dewan Perwakilan Daerah. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, pembahasan mengenai bentuk produk hukum PPHN menjadi salah satu agenda dalam rapat tersebut. Menurutnya, PPHN merupakan haluan filosofis dalam penyelenggaraan negara sehingga perlu memiliki kekuatan yang mengikat bagi seluruh lembaga negara.
5: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan publik, kepercayaan rakyat dalam bernegara. Ini adalah guidance kita dalam mencapai kita tujuan kita bernegara, karena itu ini bukan sebuah guidance teknis dari kita bernegara.
4: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima jajaran pimpinan MPR di Istana Merdeka pada Senin lalu. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menaruh perhatian terhadap sejumlah substansi dalam konsep PPHN, terutama yang berkaitan dengan proses demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.
6: Adalah Presiden merasa bahwa proses penyelenggaraan pemerintah daerah diselenggarakan dengan cara yang, dengan proses demokrasi yang mahal, yang rumit, dan luar biasa melelahkan, namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah, begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
4: Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo meminta agar isu tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan arah pembangunan serta sistem penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Sharif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Presiden ke-13 RI, Kiai Haji Maruf Amin, menilai Nahdlatul Ulama perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
7: Jadi dasarnya itu pemahaman. Kalau itu nanti, itu menjadi...
8: Wakil Presiden ke-13 RI, Maruf Amin menilai Nahdlatul Ulama atau NU perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Gagasan tersebut menjadi benang merah dalam buku Fikroh, Manhaj, dan Harakah Nahdliyah dalam perspektif Kiai Haji Maruf Amin yang diluncurkan Rabu malam di Jakarta. Buku yang ditulis Siti Hania Tunisa dan Muhammad Zainal Arifin itu mendokumentasikan berbagai pemikiran Ma'ruf Amin, baik yang disampaikan dalam ceramah, diskusi, seminar, muktamar, hingga wawancara langsung. Ma'ruf Amin mengatakan tantangan NU pada abad kedua bukan lagi sekedar memperbesar jumlah anggota, melainkan memperkuat kualitas pemahaman warga NU terhadap ajaran dan tradisi organisasi. Ia juga menegaskan cara berpikir

0: hikmah di NU, memimpin NU, dan menyaksikan bagaimana NU menghadapi berbagai perubahan zaman. Pengalaman panjang itu bukan sekedarlah perjalanan organisasi, tetapi juga perjalanan ilmuwan yang sangat berharga.
1: Siti Haniatunnisa turut mengharapkan dokumentasi pemikiran Ma'ruf Amin dapat menjadi referensi bagi generasi penerus dalam memperkuat kualitas warga NU pada abad kedua organisasi. Adapun peluncuran buku turut dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, Ketua Umum PBNU Gus Yahya, serta para tokoh ulama. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2026 turun menjadi 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk, yang menurun 430 ribu orang dibandingkan dengan September 2025. Pemerintah menilai penurunan kemiskinan ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, meningkatnya kesempatan kerja, serta penguatan program pelindungan sosial. Afred Tutar melaporkan selengkapnya.
4: Laporan khusus. Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak...
5: Jumlah penduduk miskin di Indonesia kembali menunjukkan tren penurunan pada Maret 2026. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk. Jumlah tersebut turun sekitar 430 ribu orang dibandingkan September 2025 yang tercatat sebanyak 23,36 juta orang atau 8,25%. Meski demikian, garis kemiskinan nasional meningkat menjadi Rp669.235 per kapita per bulan atau naik 4,33% dibandingkan September tahun lalu. Artinya standar kebutuhan minimum masyarakat semakin meningkat, namun jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan justru menurun. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS, Edi Mahmud mengatakan tren penurunan kemiskinan terus berlanjut dalam beberapa tahun terakhir.
4: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 22,93 juta orang atau turun sebanyak 0,43 juta orang dibandingkan dengan bulan September tahun 2025. Dari sisi persentase, tingkat kemiskinan pada September 2026 mencapai 8,07% atau turun sebesar 0,18 poin dibandingkan dengan bulan September 2024. Berdasarkan tren pada grafik sejak Maret 2023 sampai dengan Maret 2026, jumlah dan tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan.
5: Penurunan angka kemiskinan tersebut terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap terjaga. Pemerintah mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun 2026 tumbuh sebesar 5,25%. Dan selain itu, jumlah penduduk yang bekerja bertambah sekitar 522 ribu orang, sementara jumlah pengangguran menurun menjadi 7,22 juta orang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, membaiknya indikator ketenaga kerja menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
6: Ini jumlah penduduk miskin ini turun sebesar 430 ribu orang di bulan September. Kemudian tingkat kemiskinan juga turun menjadi 8,07% di bulan ini berbasis Maret 2026. Penduduk tambahan yang bekerja itu bertambah 522 ribu orang di bulan Februari dan Mei, sehingga jumlah orang yang bekerja sebesar 148,19 juta orang. Pengangguran turun 24 ribu, sehingga jumlah pengangguran per bulan Mei adalah 7,22 juta orang.
5: Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga terus memperkuat program perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian Sosial Kemensos mencatat penyaluran program Keluarga Harapan PKH maupun bantuan sembako triwulan ketiga terus berlangsung. Penyaluran dilakukan berdasarkan pemutahiran data BPS agar bantuan sosial semakin tepat sasaran. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan hingga awal Agustus jutaan keluarga

0: Warga penerima manfaat telah menerima bantuan sosial dan proses penyaluran terus berjalan.
1: Sampai sekarang terus berproses, sudah lebih dari 7 juta yang disalurkan untuk PKH dan lebih dari 12 juta untuk bantuan pangan non tunai atau bantuan sembako. Terus berproses, mudah-mudahan sesuai rencana, paling tidak bulan Agustus ini sudah tuntas seluruhnya untuk 18 juta KPM lebih.
0: Meski angka kemiskinan nasional terus menurun, tantangan pemerataan kesejahteraan masih dihadapi pemerintah. BPS mencatat tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan mencapai 10,67%, lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang sebesar 6,34%. Selain itu, lebih dari separuh penduduk miskin Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Di sisi lain, rasio Gini yang mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat juga meningkat menjadi 0,368 pada Maret 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu terus diiringi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan perlindungan sosial agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan turunnya angka kemiskinan di Indonesia.
3: Kalau di lingkungan saya memang sudah mulai kelihatan ada lebih banyak orang bekerja dibanding beberapa bulan lalu. Tapi masih banyak juga pekerjaannya yang belum tetap. Jadi menurut saya, kondisi ekonomi memang membaik, tapi belum merata.
4: Ya mas, kalau menurut saya yang paling penting itu membuka lapangan kerja ya, yang lebih banyak, dan menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil. Karena kalau orang punya pekerjaan dan harga pangan tidak naik terlalu tinggi, itu masyarakat juga akan lebih mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu loh mas.
5: Untuknya yang pertama itu dari ekonomi mikrokluster yang bisa menumbuhkan ekonomi dari desa ke desa, terus dari mungkin dari kota kecil ke kota kecil, jadi biar ekonominya berjalan gitu lah. Jadi dari bawah dulu sampai ke atas. Jadi kedepannya semuanya bisa bayar pajak, aman dan tentram. Jadi kebutuhannya lebih baik lagi, terjangkau gitu, sama jalan-jalan lebih bagus lagi, tata kota lebih bagus lagi. Kemudian kalau misalnya pajaknya full, payment dari warga dari kecil sampai besar, pasti pendapatan daerahnya pasti jauh lebih baik.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik turunnya angka kemiskinan Indonesia. Naskah disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah gejolak ekonomi global, ternyata Indonesia mampu menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 430 ribu menjadi 22,93 juta orang pada Maret 2026 dibandingkan September 2025 yang mencapai 23,36 juta orang. Dari laporan Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan, penurunan jumlah penduduk miskin tersebut sejalan dengan turunnya tingkat kemiskinan nasional menjadi 8,07% pada Maret 2026 dari sebelumnya 8,25% pada September tahun sebelumnya. Ini sepatutnya menjadi catatan dan motivasi ke depan untuk lebih bekerja keras menurunkan lagi angka kemiskinan dari berbagai sektor. Sebab garis kemiskinan secara nasional pada Maret 2026 mencapai 669.235 rupiah per kapita per bulan yang menandakan adanya peningkatan persentase pengeluaran setiap individu. Angka tersebut meningkat 4,33% dibandingkan September 2025 yang sebesar Rp641.443 per kapita per bulan. Peningkatan dimaksud menggambarkan bahwa setiap orang harus memiliki pengeluaran minimal Rp669.235 per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mencakup kebutuhan makanan, dan kebutuhan non-makanan seperti perumahan, listrik, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi. Garis kemiskinan merupakan batas untuk membedakan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Dalam hal ini, tentu masyarakat sangat mengharapkan negara hadir mencarikan solusi terhadap persoalan kemiskinan yang mereka hadapi. Apalagi faktor komoditas makanan masih menjadi penyumbang utama pembentukan garis kemiskinan dengan porsi 74,70%. Sementara komoditas bukan makanan menyumbang 25,30%. Begitu juga dengan kesenjangan tingkat kemiskinan di pedesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan, perlu menjadi perhatian dan kebijakan strategis pemerintah untuk mengatasinya. Sebab tingkat kemiskinan perdesaan pada Maret 2026 tercatat sebesar 10,67%, sedangkan perkotaan sebesar 6,34%. Jumlah penduduk Indonesia yang terbanyak di Pulau Jawa pada kenyataannya memengaruhi jumlah penduduk miskin secara kepulauan besar. BPS mengungkapkan lebih dari separuh penduduk miskin di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara itu, Kalimantan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit. Dari persoalan inilah, mengapa kerja keras untuk mencari solusi dan alternatif mengentaskan kemiskinan ini harus terus dilakukan. Apalagi pemerintah sudah mematok target angka kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada akhir tahun 2026. Dalam hal ini, hendaknya fokus pengentasan diarahkan pada desa atau kelurahan prioritas serta puluhan kabupaten kota terpilih. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak saat berlayar di Laut Hitam dekat pelabuhan Novorossiysk, Rusia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, insiden tersebut mengakibatkan 4 awak kapal terluka, di mana 3 di antaranya merupakan warga negara Turki. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship di Bekasi, Jawa Barat. Leni Kurniawati melaporkan.
7: Yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer.
8: Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship yang digelar Pengurus Besar Muay Thai Indonesia atau PBMI di Gor Bangian, Kota Bekasi hari ini. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir memberikan apresiasi kepada PBMI dan juga Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti atas keberhasilannya mensosialisasikan olahraga Muay Thai menjadi olahraga yang populer di tengah masyarakat. Pihaknya juga mengapresiasi olahraga Muay Thai yang mula menunjukkan prestasinya di mana pada SEA Games 2025 berhasil meraih medali perak untuk Indonesia.
7: Tapi yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer. Nah, memang waktu itu ada pemikiran yang Nyala Combat, ya itu akan terlaksana. Tetapi yang menarik juga bagaimana tadi Muay Thai dikombinasikan kepada kehidupan sehari-hari masyarakat, yaitu Muay Thai aerobik. Kita bisa lihat tadi atlet usia umur 5 tahun sudah mulai mengenal Muay Thai, itu paling mahal. Nah, hal ini yang saya kenapa melihat ini sebuah terobosan, dan saya mengucapkan terima kasih. Dan insya Allah kami dari Kemenpora tentu mempersiapkan hari ini untuk persiapan SEA Games buat Muay Thai. Mudah-mudahan untuk perkembangan ke depan Muay Thai bisa mendapatkan medali yang lebih baik.
8: Sementara itu, Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti menjelaskan kejurnas Muay Thai kali ini menargetkan munculnya bibit-bibit baru atletik Muay Thai untuk bisa tampil di berbagai macam ajang kejuaraan.

0: Sekedar diketahui, Kejurnas Muatai kali ini diikuti sebanyak 514 peserta dari 18 provinsi, terdiri dari 460 atlet kategori fight dan 54 atlet kategori seni. Dari Gor Bangyan, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitar

0: kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.
1: Pendengar, jangan lewatkan kesempatan untuk mendengarkan laporan lalu lintas bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini, tips berkendara yang aman, dan berbagai informasi terkait keselamatan berkendara. Setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
2: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, sebelum kita melangkah ke opini publik, saat ini kami sudah tersambung dengan Brigadir Dede dari Satlantas yang akan menyampaikan bagaimana situasi lalu lintas pada pagi hari ini. Halo, selamat pagi Bapak Brigadir Dede.
3: Selamat pagi Kak.
2: Bagaimana kabar Bapak?
3: Alhamdulillah baik.
2: Baik ya, oke alhamdulillah. Pagi ini lagi di mana posisinya Bapak?
3: Posisi lagi di Simpang Perla nih Pak.
2: Simpang Perla, oke. Silakan Bapak Brigadir Dede sampaikan informasi untuk lalu lintas pada pagi hari ini.
3: Baik, selamat pagi. Kami dari Satuan Lalu Lintas Polresta Tanjung Pinang melaporkan situasi arus lalu lintas pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Brigadir Dede Friandi melaporkan. Dimulai dari traffic light kilometer 6 sampai Simpang Perla yang ada pada pagi hari ini sedang dilaksanakan one way. Untuk situasi terdapat dalam keadaan ramai, lancar, aman, dan terkendali. Kami menghimbau untuk para pengendara roda 2 dan roda 4 untuk selalu berhati-hati dalam berkendaraan, serta mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan tetap berjaga jarak aman saat berkendara. Bagi pengendara roda 2, selalu menggunakan helm 2 apabila membawa penumpang, serta memakai kaca spion. Kemudian, bagi pengendara roda 4, agar selalu menggunakan safety belt untuk keselamatan dalam berkendara. Karena tertib berlalu lintas merupakan cermin budaya bangsa. Demikian, saya Brigadir Dede Efriandi melaporkan situasi arus lalu lintas di seputaran kota Tanjung Pinang. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Terima kasih dan selamat pagi.
2: Oke, terima kasih informasinya Bapak. Selamat beraktivitas Bapak.
3: Baik.
1: Laporan lalu lintas bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini, tips berkendara yang aman, dan berbagai informasi terkait keselamatan berkendara hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tanjung Pinang Pagi.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, untuk selanjutnya kita melangkah ke acara Opini Publik.
6: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.
2: Selamat pagi pendengar di mana saja berada, kembali kita berjumpa di Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Untuk pagi hari ini pendengar, topiknya adalah Kartu Bima Sakti Tanjung Pinang yang siap diluncurkan tanggal 17 Agustus 2026. Jadi pendengar, Pemko Tanjung Pinang memastikan program Kartu Bima Sakti sudah memasuki tahap akhir persiapan dan ditargetkan diluncurkan tanggal 17 Agustus 2026. Dan program ini, pendengar, dirancang sebagai sistem integrasi data penerima bantuan agar penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran dan tidak terjadi yang namanya penerimaan ganda. Bagaimana tanggapan dan harapan Anda terkait dengan peluncuran Kartu Bima Sakti yang diluncurkan tanggal 17 Agustus nih rencananya, pendengar? Silakan sampaikan di line telepon dan juga WhatsApp kami untuk pagi hari ini di acara Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Halo, selamat pagi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rasino,
7: Siri Janten.
2: Baik, Pak Rasino, silakan ya. Bapak.
7: Tadi sekarang sesinya Opini Publik ya.
2: Iya, Bapak.
7: Nah, tapi topik hari ini tadi disebutkan Pak Rija, apa Kartu Bima Sakti ya?
2: Iya.
7: Akan diluncurkan tanggal 17 Agustus.
2: Iya, pas hari ulang tahun. Iya, ya, pas hari ulang tahun ya. Indonesia
7: ya,
2: rencananya.
7: Ya, salah satu daerah yang bisa membantu pemerintah pusat dan mensejahterakan masyarakat apabila bisa melakukan program inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat di daerahnya. Apabila adapun namanya program, terkadang dikatakan tidak tepat sasaran, tetapi minimal mendekati sasaran dari sendi-sendi kehidupan masyarakat. Karena apa? Yang namanya ilmu sosial tidak sama dengan ilmu pasti atau matematik. Yang penting bagaimana masyarakat dapat pemerintah dapat membantu subsidi atau bantuan sesuai standar dan aturan yang diterapkan. Karena itu ini adalah bantuan kepada masyarakat mungkin berupa pendidikan secara digital ya, yang digagas oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang untuk mempermudah bantuan sosial kepada warga. Jadi sehingga mungkin berupa pendidikan, mungkin berupa bantuan sosial, kesehatan, dan sembako misalnya ya. Tentu ini salah satu standar ya yang dalam bentuk apapun namanya yang menerima kartu ini, yang tidak ada lagi warga yang menerima bantuan sama sekali tidak menerima atau bahkan ganda dan tidak salah sasaran. Dan yang penting juga ini bisa meringankan beban kerja RT RW sehingga agar supaya masyarakat juga menerima dengan senang hati dan pemerintah juga memberikan dalam hal yang tepat sasaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rasino di Kijang. Di belakang Pak Rasino, halo, selamat pagi.
8: Halo, selamat pagi.
2: Iya, pagi. Waalaikumsalam. Iya, warga Lampung ya.
8: Iya, betul. Tanggamus Lampung, Kota Agung, cuacanya
2: baik.
8: Pagi ini panas sekali, Mbak
2: Lisha. Panas ya.
8: Iya.
2: Oke.
8: Okay. Apa tema tadi? Bima
2: tentang Sakti. Kartu Bima Sakti, Bapak, mempermudah pelayanan satu kartu saja, Bapak. Kalau di sana gimana? Ada nggak?
8: Oh, tidak ada, Mbak Lija. Ini masih biasa-biasa saja, Mbak Lija. Ya itu kalau memang tujuannya baik untuk publik, saya setuju sekali. Yang Kartu Bima Sakti itu untuk satu apa, Mbak Lija, tadi itu?
2: Satu pelayanan, Bapak.
8: Iya, satu pelayanan untuk melayani semua publik, jadi
2: biar nggak ada yang ganda juga nih.
8: Iya, jadi baik ganda maupun tidak ganda ya, kalau memang untuk kepentingan publik, pelayan publik ada manfaatnya ya, yang baik gitu Balija. Jadi supaya kita itu supaya mudah untuk suatu masalah Balija. Jadi ya kita ikuti dulu apa tujuan dan maksudnya gitu Balija. Di mana satu pelayanan lima sakti gitu Balija. Itu saja Balija. Makasih.
2: Iya Bapak, terima kasih.
8: Salam sehat.
2: Iya.
8: Terima kasih, selamat pagi.
2: Pagi.
8: Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Leman ya. Jadi kartu Bima Sakti ini adalah kartu identitas digital dan integrasi data program bantuan sosial di Kota Tanjung Pinang yang memuat rekam jejak bantuan warga secara transparan untuk mencegah bantuan ganda ya, pendengar. Kita terima penelpon berikutnya. Halo, selamat pagi.
9: Semangat pagi,
2: Kak. Semangat Liza. Pagi, iya Bapak Siswanto. Silakan Bapak.
9: Selamat bertugas.
2: Terima kasih.
9: Iya, biasanya setiap peluncuran namanya kartu itu kan disambut luar biasa kan gitu. Dengan penuh harapan, biasanya memberikan bantuan ya non-tunai ya kepada masyarakat begitu kan. Tapi yang kita pikirkan nanti kelak gitu. Bukan hari ini gitu loh. Misalnya 17 Agustus pada HUT RI yang ke-81 diluncurkan kartu ini. Yang kita pikirkan setelah nanti. Karena ini mohon maaf, setiap kepala daerah tuh punya ininya kebijakan masing-masing gitu. Nanti kalau misalnya bukan Pak Lis umpamanya, apakah kartu Bima Sakti ini bisa berkelanjutan? Itu pertanyaannya. Kan gitu. Kalau misalnya bisa berlanjut ya alhamdulillah. Kita nggak melihat siapa apa kepala daerahnya, tetapi manfaat dari kartu itu sendiri. Mudah-mudahan nanti bisa dijelaskan lah.
2: Okay, nanti di dialog.
9: Jangan mungkin hanya sekedar ya pemerintahan saya ada kartu ini. Besok bukan pemerintahan saya tidak ada kartu itu. Dan itu terjadi di beberapa daerah gitulah. Zaman Jokowi ya pertama kali pelopor kartu-kartu itu kan kartu-kartu sakti itu. Ya ada gitu loh, tapi setelah tidak menjadi kepala daerah apakah ada gitu. Ya masing-masing ya tujuannya baik lah ya. Tujuannya baik, kita apresiasi sebagai warga Kota Tanjung Pinang. Tapi yang kita pikirkan kelanjutannya begitu. Kemudian maaf juga perlu dievaluasi lah. Karena memang ada manfaatnya kartu ini. Ya oke okay, lanjut. Tapi kalau nggak ada manfaat ya dengan apa setengah keberanian untuk men-stop gitu loh. Jangan sampai seperti MBG gitu. Ada manfaat, ada manfaat, kritisi apa di kritisi atau tidak, pokoknya tetap jalan aja. Emang gue pikirin kan gitu kan, ibaratnya gitu, gak bisa begitu. Karena ini kan menyangkut penggunaan uang rakyat kan begitu. Tetap ada evaluasi nantinya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Siswanto ya. Di belakang Pak Siswanto masih kami tunggu telepon di 2700 atau di WhatsApp. Halo, selamat pagi.
10: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak Umar, silakan ya, bagaimana?
10: Bisa Andriani, Bima Sakti luncuran kartu Bima Sakti.
2: Iya, kartu Bima Sakti.
10: Untuk bantuan satu pintu.
2: Satu pintu.
10: Iya, ya, itu kan seperti pakai HP Android. Ya kan? Pakai HP Android. Kalau lah ada orang HP Android. Kalau tak ada orang HP Android, di mana pula? Itu kan pakai digital itu.
2: Nanti kita dengar lebih lanjut bagaimana sebenarnya digital, kartu itu ya Bapak.
10: Ini Pak Umar nyarankan. Pakai digital. Ya kalau ada orang HP Android, kalau enggak ada ya apa boleh buat kan begitu. Sekitarnya bukan apa mulanya ada orang HP Android, tapi banyak tidak pandai main. Begitu. Sekarang ini kan paspor digital, KTP KK digital, semua di HP kan. Itu mana yang pandai main, kalau tak pandai main ya sudah. Apa gitu kan. Jadi apakah ada secara manual kan begitu, kartu itu. Dan kalau ya ini betul ini terjadi, terwujud, ini harapan saya janganlah betul-betul diseleksi lah dengan kartu digital ini. Betul-betul bantu itu bagi orang yang tidak mampu, ya betul-betul dibantu ya. Nah, jangan nanti dari bantu lagi, bantu lagi. Nah, jadi cemburu sosial itu ada gitu. Takut ada kecemburuan sosial. Jadi kalau bisa janganlah terjadi seperti ini ya. Nama ini kan ada yang dapat, ada yang tidak. ada yang kenyang, ada yang lapar, kan begitu.
2: Okay.
10: Ya, ini mudah-mudahan tidak terjadilah seperti ini. Itu aja, Liza Andriani.
2: Iya, Bapak, terima kasih.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Umar di Soekarno-Hatta. Halo, selamat pagi.
11: Selamat pagi, Kak Liza.
2: Pagi, Bapak Nasrun. Silakan, Bapak.
11: Terima kasih. Ya, Kak Liza, kita mendukung sekali atau bimaksati yang seperti katakan Pak Siswanto tadi ya.
2: Mm-hmm.
11: Kita harapkan pemerintah siapapun dan kita program tuh jangka menengah dan panjang lah ya.
2: Mm-hmm.
11: Suatu baik itu suatu siapa berganti pemimpinnya tetap yang baik itu untuk kemajuan bersama NKRI itu teruskan macam negara-negara maju itu kan gitu Kak Abu Anu Kak Liza sama Jepang. Siapapun pemimpinnya senjai nomor kepentingan nasional untuk jaga panjang lanjutkan sekali kalau nggak perlu ya jangan tapi kita usahakan yang jangka menengah panjang itu harus negara harus punya prinsip lah ya punya itu harus siapapun nanti pengganti pejabat dan presiden ke gubernur ke bupati ya, siapapun untuk jangka panjang itu harus diterapkan siapapun penggantinya dengan demikian insya Allah Indonesia ini akan maju dan sejahtera mantep Bima Sakti bagus ya tapi kan boleh-boleh aja anu kali tapi ke manusia ini kan mohon maaf ada seperti daya ya, seperti air ada pasang ada surut mungkin hari ini dia berhasil besok mau enggak berhasil tapi berabimia satikan bisa diabot bisa di apa tuh bisa dirubah-rubah sesuai dengan keadaannya hari ini kita misalnya enggak berhasil luar tahun 3 tahun lepas berhasil dah punya perusahaan itu bisa juga tapi masak itu otomatis bagus tapi enggak permanen juga itu sesuatu dengan keadaan kita sekarang tapi dukung mudah-mudahan kami masak ini memberi kesejahteraan ke kita bangki bangsa Kota Tanjung Pinang ya buat juga rezeki kesejahteraan jasmani dan rohani otomatis orang-orang untuk orang yang kelas bawah Kak Liza perhatikan sebab kelas bawah ini kebutuhan jasmani rohani tercukupi dan naik SDM-nya juga kita perhatikan semoga kelas bawah ini menjadi kelas menengah atau kelas atas sementara gitu Kak Liza
2: salam
11: sehat selalu semoga selalu Allah memberi keberkahan hidup kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nasrun di Kota Piring.
12: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
13: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
12: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
13: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
12: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
13: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Pendengar dari jam 6 tadi sudah ada beberapa WhatsApp yang masuk. Liza bacakan dulu sebelum Liza terima telepon berikutnya ya. Ada dari Bapak Tengku Dahlan yang ada di kilometer 5 atas ya. Selamat pagi Bapak. Iya dari Pak Tengku Dahlan, program Kartu Bima Sakti apapun namanya yang perlu diperhatikan niat baik dari perancang program tersebut. Apakah benar-benar tercapai maksud dan tujuan akhirnya ke peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak. Sehingga bila sudah rampung manfaatnya sangat luar biasa memberikan efek perlunya data, bicara, bertindak dan menyalurkan tidak ada lagi keraguan-raguan. Benar-benar bisa merata. Ya sukses selalu buat Pemko Tanjung Pinang. Semoga berkah selalu merdeka. Terima kasih Bapak Tengku Dahlan di kilometer 5 atas. Dari Bapak Tris Budi di Pancur, selamat pagi Bapak. Semoga kartu ini bermanfaat bagi masyarakat luas. Untuk itu perlunya cek and recheck serta monitoring implementasinya. Jangan program dibuat tidak terintegrasi dengan baik sehingga terkesan proyek yang mubazir. Selain itu sarana dan prasarana fasilitas umum agar dapat menjadi perhatian pemerintah ya terkait dengan dinas yang bersangkutan juga. Sebentar lagi akan hujan turun, titik banjir di depan mata, mari kita antisipasi bersama. Oke, terima kasih Pak Tris Budi di Pancur. Kita ke telepon lagi sebelum saya bacakan WhatsApp berikutnya. Halo, selamat pagi.
14: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lisa Andriani.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak Abdul Qadir, bagaimana opininya?
14: Ya, berkaitan dengan hari jadinya Republik Indonesia yang ke-81, ya, pemerintah Kota Tanjung Pinang meluncurkan Kartu Bima Sakti, ya Mbak Lisa, ya.
2: Iya.
14: Fungsinya Kartu Bima Sakti ini apakah bisa berkelanjutan sampai nanti dimanfaatkan atau digunakan ataupun tepat sasaran, untuk fungsinya untuk apa saja, ya. Dan itu kita ketahui dulu, pemerintah Kota Tanjung Pinang meluncurkan kartu kendali gas, ya. Namun sampai saat ini kartu itu sudah tidak bermanfaat lagi, ya Mbak Liza. Kartu kendali gas 3 kg dulu kan pernah diluncurkan, yeah, juga. Yeah. Jadi apakah hal itu, Kartu Bima Sakti ini akan berkelanjutan manfaat dan gunanya itu untuk siapa, menyasar kemana gitu kan. Nah, kita juga enggak begitu memahami Kartu Bima Sakti ini tujuannya. Mungkin nanti para narasumber bisa menjelaskan ke masyarakat, sampai kapan dimanfaatkan. Nyasarnya untuk warga yang mana, apakah semuanya Kartu Bima Sakti ini. Saya mungkin bisa.
2: Iya, Bapak.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdul Qadir, ya, yang ada di kilometer 6. Halo, selamat pagi. Oke, terputus ya. Baby coba kembali di line telepon dan juga WhatsApp. Halo, selamat pagi. Iya. Halo, selamat pagi.
15: Halo.
2: Halo, selamat pagi.
15: Selamat pagi, Bu Ida.
2: Iya, pagi Bapak. Silakan Pak Sony opini, ya, bagaimana?
15: Kalau nama kartunya Bima Sakti, ada kata saktinya kan. Kalau kata sakti ini berarti luar biasa. Luar biasa hebat. Itulah harapan kita agar benar-benar tepat sasaran. Artinya memang menyasar kepada orang-orang yang sasarannya itu orang yang membutuhkan. Termasuk mungkin para pensiunan gitu bisa dapat juga tuh Mbak Liza. Pensiunan ini kan kadang-kadang gajinya kan di bawah UMR juga kadang-kadang. Nah, ini perlu dipikirkan juga nih, masuk dalam Kartu Bima Sakti. Kemudian tadi kata Pak Siswanto, kalau nanti seandainya tahun depan berapa tahun lagi Pak Lis tak menjabat lah katakan, atau Pak Lis jadi gubernur gitu kan, apakah Kartu Bima Sakti ini berlaku? Nah, inilah yang terjadi di Indonesia selama ini. Indonesia harusnya berlaku surut. Hal-hal yang bagus itu tadi diberlakukan lagi. Makanya dibuat aturannya sepanjang itu untuk kepentingan masyarakat umum dan berdampak positif, maka itu berlaku surut. Artinya kalau Pak Lis tak jadi wali kota lagi, wali kota baru, pokoknya Pak Siswanto jadi wali kota, Pak Siswanto jadi harus mengikuti yang Bima Sakti itu tadi.
2: Okay.
15: Kan gitu, berlaku surut tuh namanya. Nah, inilah yang perlu didudukkan oleh DPR-DPR kita nih. Jangan hanya tak dipikirkan, malah kami masyarakat pula berpikir ke sana. Saya takutnya apa yang kata Pak Siswanto itu tadi, selamanya di Indonesia macam gitu. Kalau dari ganti pimpinan, pimpinan macam Pak Jokowi udah ganti, itu tak berlaku lagi. Padahal itu baik untuk masyarakat. Nah, inilah makanya kita tak pernah maju, Mbak Liza. Saya ini selaku masyarakat pengamat, termasuk Pak Swanto semua, ya. Jadi kami menyampaikan gitu, Mbak Liza, untuk kebaikan masyarakat kita semua, agar masyarakat Indonesia ini semakin maju sesuai dengan visi misi Pak Prabowo, Indonesia Emas. Kan, gitu.
2: Okay.
15: Tapi kalau tak didukung, kami tak mengkritik itu, mengkritisi orang, mereka itu tidak tahu gitu. Makanya kami kasih masukan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sony yang ada di Sejang, ya. Ada lagi WhatsApp, Liza bacakan dari Bapak Jardin. Tapi satu telepon dulu Liza terima. Halo, selamat pagi.
16: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lija.
2: Jadi, iya, Bapak, ya. Bapak, Ibu, silakan Bu Sinta. Bapak-bapak mulu nih, akhirnya ada suara Ibu nih. Bagaimana seorang Ibu ini menanggapi terkait dengan
16: ya,
2: kartu?
16: Iya, jadi dua ya. Iya, ini saya ingin tanyakan. Jadi bagaimana kalau yang menerima kartu merah putih itu apakah masih berlaku? Sedangkan itu satu kartu itu untuk semua pelayanan ya.
2: Kartu merah putih.
16: Jadi nanti saya mohonlah Pak Wali. Iya, kan ada yang dari Pak Jokowi itu. Jadi bagaimana itu? Yang itu apakah dihapus apa ditelan bagaimana? Nah, untuk yang masyarakat yang telah dibantu oleh Pak Jokowi. Nah, saya mohon nanti penjelasan dari Pak Wali Kota. Saya enggak masuk ya, kalau bisa dijelaskan sejelas-jelasnya. Itu aja masukan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sinta di Jalan Jawa. Nanti akan kami teruskan di dialog ya. Oke, dari Bapak Jardin di Bintan. Selamat pagi Bapak. Pemerintah Kota Tanjung Pinang akan meluncurkan kartu Bima Sakti, dan saya menilai dua sisi ini. Nama di mana Bima Sakti itu dua unsur gabungan yang kuat dan sakti. Dari unsur tersebut, semoga program ini dapat memberikan langkah-langkah yang tepat, akurat, nyata kepada sasaran. Programnya dirancang sebagai sistem integritas data penerima bantuan dengan dua fokus di atas. Semoga harapan masyarakat Kota Tanjung Pinang dan PMB Kota Tanjung Pinang khususnya menjadikan dua langkah ini yang dapat memberikan sesuai dengan harapan, proses, mekanisme, dan prosedur yang baik, aman, nyaman, dan mudah. Juga terakhir sesuai dengan harapan PMB Kota Tanjung Pinang untuk masyarakatnya dapat memberikan niat wujud nyata melalui program ini, tepat sasaran, tidak terjadi penerimaan ganda. Semua unsur jajaran terkait dalam menjalankan tupoksinya juga seluruhnya mudah, lancar, dan aman. Oke, terima kasih Bapak Jardin di Bintan Timur. Oke, kita sudahi dulu acara opini publik pada pagi hari ini. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan opini Anda, baik di telepon atau juga di WhatsApp, dan kami ajak Anda untuk mengikuti, mendengarkan acara berikutnya, yaitu Dialog Tanjung Pinang Pagi dengan topik yang sama. Terkait dengan Kartu Bima Sakti ya, mengenal Kartu Bima Sakti, manfaat, mekanisme, dan siapa yang berhak. Akan hadir tiga orang narasumber kita, yaitu ada Haji Lis Darmansyah SH, Wali Kota Tanjung Pinang. Ada juga Dr. Lagat Siadari, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kepri, dan Endri Sanopaka, Pakar Perilaku Birokrasi dan Governansi Publik Kepulauan Riau. Terima kasih atas perhatian Anda di pagi hari ini di Opini Publik, dan kita jelang Dialog Tanjung Pinang Pagi yang nanti akan dipandu oleh rekan kami. Ada rekan Rina Reni Ilda Falandra.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: baik ya. Apalagi kartu ini wacananya untuk program-program kesehatan, terus pendidikan, dan program kesejahteraan sosial lainnya. Maka saya harap untuk Pemko untuk segera meluncurkan program ini biar masyarakat bisa langsung merasakan manfaat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir menyapa Anda dalam program Tanjung Pinang Pagi ini, edisi Kamis 6 Agustus 2026. Ya pendengar, pemerintah Kota Tanjung Pinang terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik ini melalui berbagai inovasi. Salah satunya adalah program Kartu Bima Sakti, sebuah program yang dirancang untuk mempermudah masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintah dan bantuan sosial secara lebih cepat, tepat sasaran, dan terintegrasi. Kartu Bima Sakti ini bukan sekedar kartu identitas penerima bantuan, tetapi juga menjadi bagian dari transformasi pelayanan publik yang mengintegrasikan berbagai program lintas organisasi perangkat daerah, mulai dari bidang sosial, kesehatan, pendidikan, hingga pemberdayaan masyarakat. Lalu, apa sebenarnya Kartu Bima Sakti ini? Bagaimana mekanisme pelaksanaannya, dan siapa saja masyarakat yang berhak memperoleh manfaat dari program ini, dan bagaimana juga memastikan pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, serta tepat sasaran? Inilah yang akan kita bahas dalam program Dialog Pagi hari ini dengan topik mengenal Kartu Bima Sakti, manfaat, mekanisme, dan siapa yang berhak. Dan telah hadir bersama kita para narasumber. Saya sapa terlebih dahulu yang ada di studio. Yang pertama ada Haji Lisdarmansyah SH, merupakan Wali Kota Tanjung Pinang. Selamat pagi Pak Wali Kota.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi kepada seluruh pemirsa RRI dimanapun berada, dan semoga hari ini adalah keberkahan bagi kita bersama dan Amin. Selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Amin. Sehat kabarnya hari ini Pak?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat. Di sebelah Pak Lis ini juga ada Bang Endri Sanopaka yang merupakan pakar perilaku birokrasi dan governansi publik Kepulauan Riau. Selamat pagi Bang Endri.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang hari ini?
3: Alhamdulillah.
1: Pakai jaket tapi antisipasi. Baik, di saluran Zoom kita juga sudah terhubung dengan Bapak Dr. Lagat Siadari, merupakan Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak Lagat.
4: Pagi Mbak Reni, pagi juga Pak Wali Kota Jepinang, rekan kami Pak Haji Lis dan Pak Endri. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak?
4: Sehat, semangat selalu.
1: Amin. Baik, dan juga pendengar, kami nanti juga akan mengundang partisipasi Anda melalui telepon dan WhatsApp interaktif di 0771-27100 dan juga di 0811-778-9830. Tetap bersama kami hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya, Renilda Falatra.

0: Ya, pendengar, Kartu Bima Sakti ini diharapkan menjadi salah satu inovasi pelayanan publik yang mampu menghadirkan kemudahan, meningkatkan ketepatan sasaran bantuan, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel. Untuk mengetahui secara langsung nih tujuan dan arah kebijakan tersebut, mari kita berbincang bersama narasumber pertama, yaitu Bapak Wali Kota Tanjung Pinang, Pak Alis Darmansyah. Mungkin di awal ini kita memulainya dari apa latar belakang belakang lahirnya program Kartu Bima Sakti ini, Pak, silakan.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan selamat pagi buat Pak Lagar, juga Bung Hendri, dan tentunya selamat pagi buat seluruh pemirsa RRI dimanapun berada. Pertama-tama tentu semangat pelaksanaan Kartu Bima Sakti ini adalah bahwa kita dengan kebetulan juga ada visi dan misi saya, ya, namanya itu Bima Sakti. Kenapa orang ada yang mempertanyakan kenapa sih namanya Bima Sakti? Bima Sakti itu ada kepanjangannya, berbudaya indah, B-nya berbudaya, I-nya indah, M-nya melayani, A-nya aman, S-nya sejahtera, A-nya agamis, K-nya kreatif, T-nya berteknologi, I-nya integritas. Nah, tentunya

0: Di dalam visi misi saya juga tentunya disebutkan bahwa salah satu tujuan kita adalah di dalam program kepala daerah tentunya kegiatan prioritasnya adalah bagaimana kita bisa menyalurkan bantuan sosial dan pelayanan publik berbasis pada satu data terpadu, yaitu Kartu Sejahtera Bima Sakti. Nah, ini tujuannya adalah yang selama ini kita melihat data-data sosial, data-data kemiskinan kita atau prasejahtera kita, tentunya datanya hanya berdasarkan daripada list-list, okay, ya, dan tidak bisa kita melihat riwayat bantuan itu. Nah, sehingga apa yang terjadi, ada 8, sekarang ini kan ada sekitar lebih kurang 8.000 masyarakat yang prasejahtera, ya, yang harus memang kita berikan bantuan karena mereka memang sama sekali tidak tersentuh dengan bantuan. Yeah. Nah, kalau kita melihat persoalan ini, tentunya ini adalah tanggung jawab daripada pemerintah daerah. Dan tentunya juga kita kan tidak akan mungkin mengecek dalam daftar list ini diconteng dapat, ini tidak. Tetapi itu tentunya masyarakat yang prasejahtera yang belum pernah tersentuh dengan bantuan-bantuan tersebut sudah terintegrasi di dalam sistem digitalisasi. Kita tidak lagi kan tentunya dengan kemajuan teknologi, dulu sejarah kita main handphone cuman SMS center, meningkat lagi BlackBerry, ya, berdentikat lagi dengan sistem Android. Nah, tentu perkembangan zaman itu tentu untuk lebih mempermudah kita mengetahui persoalan-persoalan masyarakat, khususnya bagi masyarakat-masyarakat yang tidak mampu, yang seharusnya dia layak mendapatkan bantuan, kita bisa langsung memonitor. Ya. Artinya bahwa data Kartu Bima Sakti ini ada sebuah transformasi perlindungan sosial terintegrasi. Ya, sehingga kalau bicara kita tentang masa lalunya agak, ya, agak worse lah, agak semerawut terkait dengan data ya, kompleks persoalan-persoalan, tetapi kita lebih memudahkan dengan sistem digitalisasi. Okay. Karena kalau sistem digitalisasi itu tentunya lebih mempermudahkan kita untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, kalau dasar-dasar hukumnya kita tahu ada Undang-Undang Dasar 45 pada pasal 18 ayat 6, ya kan. Terus juga kalau peraturan pemerintah di situ juga ada, ya, PP 39, PP 63, PP 12, nah, peraturan menteri, nah, Permensos 1 2019, peraturan daerahnya ada Perda nomor 2, ada Perwako nomor 24 2021, ada Perwako tentang program Kartu Sejahtera Bima Sakti yang sedang kita rancang. Jadi dasar hukumnya nanti Kartu Bima Sakti ini adalah dasar hukumnya kita susun dengan Perwako yang insyaallah dalam waktu dekat akan kita sahkan.
1: Baik.
0: Pelaksanaan Kartu Bima Sakti ini insya Allah nanti juga, ini juga merangkap Kartu Bima Sakti ini programnya juga merangkap menjadi ATM.
1: Oke. Okay.
0: Sistem ATM. Jadi masyarakat yang mendapatkan bantuan
1: jadi
0: tersebut
1: secara fisik juga dapat nih Pak ya?
0: Secara fisiknya dapat, dan ini kita sedang upgrade nih. Kita kan data kemarin kita ada data sekitar 22.000 dari desil 1. Ternyata dari 22.000 itu yang efektifnya kita kerucutkan menjadi 7.000 data, ya. Nah, dari 7.000 data itu ada sekitar sudah lebih kurang 2 tahun, saya katakan 2 tahun yang memang mereka tidak pernah mendapatkan bantuan, ya. Nah, itu yang tidak pernah mendapatkan bantuan. Nah, maka untuk itu, untuk tahap awal kami upgrading dulu, ya, masukkan di dalam sistem data, yaitu 1.471 pada desil 1 yang tidak pernah mendapatkan bantuan. Jadi dari dia tercatat di dalam desil 1 tetapi sama sekali tidak pernah tersentuhkan bantuan. Jadi selama waktu saya dan Pak Raja berkampanye, kan yang dikeluhkan itu masyarakat seperti, Pak, kami gak pernah mendapatkan bantuan. Tapi begitu kita lihat kondisi fisik, baik itu tempat tinggalnya dan kondisi realnya, memang layak. Dan bahkan masih banyak lagi masyarakat yang seharusnya tidak layak mendapatkan bantuan, malah mereka mendapatkan bantuan. Bahkan ada masih tercatat ASN-ASN yang tercatat di dalam sistem mendapatkan bantuan di dalam list, ya. Tetapi kalau di dalam sistem nanti nggak akan bisa seperti itu, ya, tidak. Pertama adalah sistem itu menghindari untuk duplikasi, ya, untuk menghindari. Ya, tujuan daripada Kartu Bima Sakti ini, ya, pertama, satu, Bapak itu semua data terpadu, artinya data tentang bantuan pendidikan, data bantuan tentang kesehatan, data bantuan sosial lainnya, maka terintegrate. Jadi ada klasifikasinya, ada masyarakat yang mendapatkan bantuan pendidikan saja, ada yang mendapatkan bantuan kesehatan saja, Dan bahkan ada masyarakat yang mendapatkan bantuan seluruhnya karena memang dia masuk di dalam desil 1 atau desil 2. Nah, yang keduanya adalah tidak akan terjadi duplikasi bantuan. Dan tidak akan lagi insya Allah kita meminimalisir data ganda. Ya, yang kedua kita menghindari ada masyarakat yang layak mendapatkan bantuan tetapi dia tidak mendapatkan layak. Lebih mudah kita untuk melakukan monitoring. Yang ketiga adalah tujuan dari Kartu Bumi Sakti adalah efektivitas penyaluran, yaitu memastikan setiap bantuan, bentuk bantuan tepat sasaran dan efisien. Nah, ini kan tentu kita integrasikan. Nah, nanti ada masyarakat yang dapat bantuan dari pemerintah pusat, ternyata dia nggak dapat bantuan, maka Kartu Bima Sakti akan mengcover masyarakat yang tidak bantuan itu untuk mendapatkan bantuan. Jadi dia terintegrate semuanya. Yang ketiga adalah dashboard eksekutif, yaitu menyediakan data real time sebagai dasar pengambilan keputusan. Jadi kita kan orang bilang kalau checklist ini kan konvensional tuh masih sulit kadang terlihat. Tapi kalau kita sekarang data bantuan, begitu dia mendapatkan bantuan kita masukkan di dalam sistem, kita tinggal print out, kita tahu dari data desil 1 ini yang sudah tersalurkan berapa, yang belum mendapatkan bantuan itu berapa. Yang terakhir adalah integrasi daripada seluruh program-program OPD yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan kepada bantuan kepada masyarakat. Jadi nanti tidak ada namanya Dinas Pemberdayaan Perempuan atau misal Dinas Sosial atau Dinas UMKM, mana yang ini mendapatkan bantuan modal, terus yang di sini memberikan misalnya bantuan sosialnya. Jadi semua terintegrasi dengan baik. Dan ini semata-mata dilakukan, dan ini juga apa yang saya kampanyekan, seharusnya launchingnya itu tahun kemarin. Tapi memang belum kita laksanakan karena perlu regulasi yang kita susun. Dan insya Allah ini akan lebih mempermudahkan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan ataupun hak-hak yang akan diberikan oleh negara kepada masyarakat.
1: Baik, ini sebenarnya jawaban atas janji kampanye juga nih ya Pak ya. Dan siap. Semua akhirnya nantinya diharapkan bisa terintegrasi, kita juga lebih gampang memonitornya dan lain sebagainya. Satu lagi nih Pak, mungkin apa saja layanan dan bantuan yang nantinya bisa diakses nih melalui kartu ini?
0: Ya, sebenarnya dalam setiap programnya ada ya. Dan kalau masyarakat nanti mengatakan bahwa saya tidak pernah mendapatkan, kita bisa cek riwayatnya di dalam sistem itu, kita cek. Dan nanti jadi gini, dan juga kita menghindari birokrasi yang panjang. Seperti contoh anak-anak misalnya ingin mendapatkan beasiswa pendidikan. Ya kan? Ini kan kadang-kadang kita kalau biasanya kan ambil surat keterangan ini, SKTM ini, surat ini. Nah, itu saya enggak akan, saya harapkan bahwa di masa kepemimpinan Lis dan Raja ini kita berharap enggak ada lagi birokrasi yang begitu. Jadi cukup dengan kartunya kita scan, maka datanya kita bisa lihat bahwa yang bersangkutan itu layak mendapatkan bantuan ini. Dan termasuklah misalnya dia adalah kalangan masyarakat dalam desil 1 sehingga dia bisa mendapatkan dan mengajukan permohonan untuk misalnya beasiswa dan sebagainya. Nah, dan manfaat dari Kartu Bima Sakti ini ada 4 ya. Ada 4. Pertama adalah Kartu Bima Sakti juga sebagai penggunaan bisa dimanfaatkan untuk transaksi non tunai. Ya, jadi kartu itu di samping, kalau kita kan sekarang biasanya kartu ATM bank aja. Iya. Nah, tetapi ini nanti semua data kita bisa diakses, tapi tentu dengan memakai password masing-masing. Orang, oh nanti macam mana nih data kita dibuka? Enggak. Kita ada protek-proteknya yang akan dipakai, sehingga kita semua juga pakai password dari masing-masing pemegang kartu dimaksud. Iya. Yang kedua, tadi saya katakan riwayat tercatat. Ya, penerima bantuan oleh keluarga penerima manfaat itu enggak bisa lagi bilang, saya enggak dapat bantuan, Pak. Kalau kan begitu mendapatkan bantuan, maka sistem itu akan kita entry dalam sistem deteksi. Ketiga, identitas valid. Ya, jadi kalau misalnya orangnya meninggal, nanti dimasukkan di dalam sistem, keluar sertifikat meninggal, udah maka otomatis kartu itu langsung menghapus yang bersangkutan. Yang ketiga, ini akan lebih sistematis karena semua profil dan data penerima tersimpan rapi dalam satu ekosistem digital terpusat.
1: Baik, terima kasih Pak.
0: Dan mudah juga kita untuk mengupdate data. Jadi mengupdate data ke, biasanya kan setiap tahun kan kita update data di kementerian. Jadi nggak lagi sistemnya konvensional, tercatat terlewat. Kadang-kadang kan dikeluhkan masyarakat, Pak, biasa kami dapatkan bantuan, ternyata sekarang kenapa kami hilang, tidak mendapatkan bantuan kembali. Nah ini yang kita hindari. Jadi memang sistem ini memang betul-betul untuk menyajikan data yang terintegrasi, dan tentunya data ini dapat dipertanggungjawabkan. Demikian.
1: Baik, terima kasih atas penjelasannya ya Pak Wali Kota. Kita beralih ke Pak Lagat. Pak Lagat, tadi kita sudah mendengar ya, selain menghadirkan kemudahan layanan pelaksanaan, tentunya pelaksanaan program ini juga harus memenuhi prinsip layanan publik yang baik, transparan, dan akuntabel. Dah, bagaimana Ombudsman sendiri mungkin melihat inovasi pelayanan publik melalui Kartu Bima Sakti ini, Pak Lagat?
2: Ya, tentu kita berikan apresiasi kepada pemerintah Kota Tanjung Pinang yang membuat inovasi terkait dengan kartu ini. Sepengetahuan kami dari pemberitaan pemerintah Kota Tanjung Pinang, memang kartu ini bukan untuk mendapatkan bansos, tetapi lebih kepada informasi penerima bansos. Sehingga pemerintah Kota Tanjung Pinang, bagi masyarakat yang menurut data yang mereka miliki, katakanlah masuk desil 1 atau desil 2, yang tidak mendapatkan bantuan apakah itu PKH, BPNP, BPNT, atau PIP, atau yang lainnya dari pusat, maka tentu Pemkot Tanjung Pinang bisa mengambil kebijakan memberikan bantuan kepada masyarakat. Nah, saya kira inilah yang disebut dengan keberpihakan pemerintah daerah kepada warganya. Karena memang tidak semua bisa di-cover bantuan sosial itu melalui APBN atau pemerintah pusat. Yang kedua juga terkait dengan perubahan-perubahan data yang selalu dilakukan oleh pemerintah melalui BPS. Nah tentunya ada kemungkinan memang dalam satu tahun perubahan data yang membuat seseorang yang masuk desil 1 atau desil 2 terlempar ke desil yang di atasnya sehingga tidak mendapatkan bantuan. Nah barangkali disitulah peran Pemkot Tanjung Pinang nanti membantu masyarakat yang tidak tercover bantuan sosial dari APBN atau bantuan pusat. Namun barangkali kami memberikan catatan Pak Wali, barangkali untuk sebelum diluncurkan tanggal 17 masih bisa diperbaiki datanya atau sistem informasi digital terintegrasinya ini. Pertama adalah apakah ini akan real time nanti. Kenapa? Karena pembaharuan data oleh BPS itu kan setidaknya setiap triwulan. Nah apakah nanti data di aplikasi ini matching dengan di data cek bansos dari Kementerian Sosial misal? Nah mudah-mudahan bisa real time ya, sehingga jangan nanti kemudian muncul di aplikasi Pemkot Tanjung Pinang ini, tapi faktualnya memang mereka tidak lagi masuk desil 1 atau tidak menerima bantuan dari pusat. Yang kedua, barangkali juga aplikasi ini bisa digunakan untuk perbaikan data. Kenapa demikian? Walaupun mekanismenya memang menyebutkan kalau misal hasil perubahan data atau pemutaran data oleh BPS itu katakanlah dianggap kurang tepat, maka masyarakat dapat mengajukan perubahan data atau perbaikan ke kelurahan. Nah, mungkin barangkali dengan sistem ini, masyarakat yang tidak sempat ke kelurahan atau desa, mereka bisa mengajukan perubahan. Nanti barangkali orang kelurahan atau dinas sosial melakukan verifikasi faktual. Betulkah yang disampaikan demikian? Sebelum nanti kemudian Dinsos meneruskan kembali ke Kementerian Sosial untuk diperbarui datanya. Nah, kemudian koreksi kami adalah masukan untuk Pak Wali kan menyampaikan ya, untuk tanggal 17 tadi sasarannya masih 300 kartu ya Pak Wali ya. Ya nah kalau kita melihat data-data penerima bantuan sosial dari berbasis data center tersebut, di setiap kelurahan aja bisa hampir 700 sampai ribuan satu kelurahan atau desa. Nah barangkali tidak hanya 300 Pak Wali, jadi kalau bisa memang bisa diperbanyak semua data-data penerima bantuan sosial berbasis DTSN, baik itu sumber APBN maupun APBD, itu bisa tahun ini bisa tercover sehingga bisa langsung dapat digunakan nanti sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Wali Kota tadi ya, kapan saja nanti instansi terkait yang menggunakan data tersebut bisa memverifikasi masyarakat yang memang mengaku belum mendapatkan bantuan sosial. Barangkali itu sementara, Mbak Rini.
1: Baik, satu lagi mungkin Pak Lagat, tentunya program ini kan baru gitu ya. Nah, tentu sebagai masyarakat, ada kita sebagai masyarakat perlu mengantisipasi mungkin ya potensi-potensi maladministrasi yang ada tentunya. Nah, bagaimana masyarakat dapat mengawasi pelaksanaan program ini dan mungkin apa saja potensi-potensi yang bisa terjadi yang harus diantisipasi nih Pak Lagat?
2: Ya, baik. Ya, itulah makanya tadi kami harapkan agar data yang di dalam aplikasi ini nanti di Bima Sakti ini kalau bisa real time ya, atau setidaknya pemutaran datanya itu menyesuaikan data-data dari cek bansos yang Kementerian Sosial. Sehingga ketika dilakukan checking seperti itu, masyarakat yang terdetek memang tidak penerima bantuan sosial Kementerian Sosial, maka bisa segera diberikan bantuan oleh pemerintah Kota Cipinang. Atau sebaliknya, jangan sampai mereka penerima bantuan karena pemutaran data terbaru, katakanlah penerima bantuan, tapi karena tidak terdetek, karena tidak real time datanya, lalu Pemkot Tanjung Pinang memberikan bantuan lagi. Nah, tadi. Jadi data ganda. Artinya, seperti yang diharapkan oleh Pak Wali dalam visi dan misinya, agar masyarakat memang yang betul-betul ya memenuhi syarat untuk sangat dibantu, bagaimana ketentuan dalam DTSN DP1 kan, adalah sangat miskin atau miskin, dua itu. Nah, itu betul-betul mendapatkan bantuan atau sasaran bantuan sosial dari Pemkot Tanjung Pinang. Barangkali itu.
1: Baik, baik Pak Lagat ya, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian kita beralih ke sudut pandang dari akademis nih, Bung Endri Sanapaka sendiri untuk melihat bagaimana sebenarnya program ini dari perspektif reformasi birokrasi sendiri, seberapa penting sih mungkin integrasi data untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publiknya?
3: Ya, baik, terima kasih Mbak Reni. Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Wali dan juga Pak Lagat tadi dari Ombudsman, ya itulah tuntutan dari pemerintah hari ini, bahwa seluruh birokrasi sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi, tuntutannya hari ini adalah sudah bergeser, tidak lagi bicara electronic government, tapi sudah bicara pada digital governance. Jadi bicaranya tata kelola digital. Sehingga mungkin mudah-mudahan masih ada waktu mungkin Pak Wali untuk apa mempersiapkan dengan matang, karena tentunya kita mengapresiasi juga atas apa yang digagas oleh Pak Wali sebagai janji politik yang kemudian harus dieksekusi beliau walaupun memakan waktu, dan yang paling penting adalah jajaran birokrasi Pak Wali yang harus mampu menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Pak Wali tadi. Karena pada tataran teknis tentu tidak Pak Wali lagi yang mengeksekusinya. Nanti akan berimbas pada bagaimana penilaian masyarakat tentunya. Nah, jadi memang yang kita sangat harapkan adalah bagaimana birokrasi di pemerintah Kota Tanjung Pinang ini mampu menerjemahkan, mengeksekusi atas apa yang sudah disampaikan Pak Wali sebagai bagian dari janji politik, dan tentu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan ini sangat didukung sekali karena tadi sudah terjadi pergeseran paradigma dalam pemerintahan dari e-government, tidak lagi bicara aplikasi-aplikasi yang terpisah, tapi sekarang harus terintegrasi dalam satu sistem yang diistilahkan adalah digital governance. Jadi sekarang bicara pada tata kelola bagaimana mengintegrasikan yang dulu mungkin terpisah-pisah, ada di dinas sosial, ada di dinas kependudukan dan sebagainya. Kalau bisa terintegrasi dalam satu sistem. Dan tentunya mungkin setelah di launching nanti tentu akan ada pengembangan baru gitu ya, karena hari ini mungkin kalau bicara kartu ini kan kalau melihat pada perilaku masyarakat kita senang sekali kalau ada barang baru gitu ya. Benar. Tadi Pak Wali bilang cuma ada 200, makanya nanti Pak Wali akan banyak banyak request permintaan gitu kan. Masyarakat kita nih kalau ada yang baru pasti pengen juga gitu. Bahkan yang tidak masuk kategori pun mungkin nanti akan ada tuntutan-tuntutan. Nah, mungkin kedepannya akan ada pengembangan bahwa tidak lagi secara physically tapi adalah sudah beralih kepada e-card. Okay. Gitu kan, yang semuanya terintegrasi ada dalam satu sistem semua. Mungkin hari ini yang namanya handphone bukanlah satu barang mewah, yang tadi masuk desil 1, 2 dan seterusnya itu juga sudah punya pegang handphone, dan mungkin bisa di apa dikembangkan tadi yang disampaikan Pak Wali menjadi e-card. Jadi tidak lagi dalam bentuk fisik, karena mungkin agak ada biayanya lumayan juga Pak Wali ya, untuk mencetak kartu, tapi mungkin dengan kolaborasi antara pemerintah Kota Tanjung Pinang dengan berbagai stakeholder,
0: dengan perbankan kita kerjasama.
3: Nah, dengan perbankan yang sudah ada canggih, bahkan di luar tuh sudah ada juga yang ada mobile banking yang berjalan. itu bisa memberi support gitu, termasuk di kalangan perguruan tinggi, karena sekali lagi yang paling penting dalam membangun sebuah sistem ini adalah data yang baik tentang validasinya gitu ya. Nah tadi disampaikan bahwa jumlah yang jadi sasaran dari awalnya 22.000 menjadi 8.000, saya pikir kalau berkolaborasi dengan stakeholder termasuk dengan perguruan tinggi, kalau diwajibkan satu mahasiswa untuk memvalidasi satu keluarga, saya rasa 8.000 itu bisa tervalidasi ya. Pak Oli, dan ini akan memperkuat sistem yang akan dibangun oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang dalam kartu Bima Sakti ini gitu. Nah jadi yang paling penting adalah bagaimana validitas data ini, termasuk hari ini tentu bisa dikembangkan dengan bentuk geographic information system ya. Nah, jadi Pak Oli udah bisa cek ada yang merah, wah ini berarti hari ini dia mungkin rawan kelaparan atau lawan tidak bisa makan siang dan sebagainya, mungkin sudah bisa di dalam genggaman Pak Oli sehingga bisa hadir langsung pemerintah di saat yang tanpa harus sampai bikin status sosial di medsos itu kan. Tapi mungkin pemerintah Kota Tanjung Pinang dalam hal ini Pak Wali mungkin bisa pantau langsung karena ada terintegrasi dengan geographic information system, di mana letak rumahnya, di mana posisinya, dengan mudah untuk bisa dijangkau. Dan ini tentunya memang bagian dari visi besar negara kita menuju ke Indonesia Emas, salah satunya adalah tahapan digital governance.
1: Oke, baik. Bang Henry, mengintegrasikan tadi ya saat berbagai layanan dalam satu sistem. Nah, tentu ini bukan hal yang mudah, butuh proses panjang dan segala macam, apalagi kita bicara data ini ya, Pak Wali. Nah, mungkin tantangan di birokrasinya dan juga mungkin yang bisa menjadi catatan-catatan dan juga apa indikator mungkin nantinya program ini bisa berhasil gitu.
3: Ya, tentu tidak bisa kita menyatakan bahwa bisa memuaskan seluruh masyarakat, karena setiap orang punya karakter yang beda-beda. Tapi paling tidak upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk bagaimana bisa melayani masyarakat, dengan salah satunya adalah upaya membangun sebuah sistem ini, tentunya akan dibangun dengan cara ada indikator-indikator tertentu yang transparan tadi ya. Kalau tuntutan dalam reformasi birokrasi kan salah satunya ada transparan. Hari ini semua masyarakat bisa dengan lebih terbuka gitu. Tidak mesti harus lewat saluran yang disediakan pemerintah, tapi hari ini ada media sosial yang bisa langsung menyampaikan. Sayangnya mungkin di media sosial banyak masyarakat yang tidak bertanggung jawab, jadi masih menggunakan akun-akun anonim gitu kan, tidak secara apa. Nah itu mungkin nanti akan bisa terverifikasi dengan baik gitu ya. Nah jadi medsos tetap menjadi salah satu saluran yang efektif hari ini untuk memberikan masukan, saran, kritikan kepada pemerintah. Tapi ya himbauan kita, masyarakat juga harus bertanggung jawab, bukan hanya dengan membuat akun-akun yang bodong lah gitu ya, yang tidak bertanggung jawab gitu. Nah jadi tentu harus menyampaikan sesuatu itu dengan tanggung jawab. Nah saya pikir masalah tuntutan transparansi terhadap birokrasi akan bisa terpenuhi dengan membangun sebuah sistem yang terintegrasi ini. Dan ini tentunya upayanya adalah political will juga ya. Nah dan tentunya tadi saya sampaikan bahwa yang paling penting adalah bagaimana jajaran di bawah Pak Wali mampu menerjemahkan dan mampu komitmen untuk kadang-kadang gini, tantangan terbesar dari melakukan reformasi birokrasi adalah justru di birokrasi itu sendiri yang tidak mau berubah dan menganggap sepele atas apa yang sedang digagas oleh pemerintah itu sendiri.
1: Oke, baik. Mungkin satu lagi. Nah, tadi disampaikan salah satu tantangannya mungkin ya media sosial gitu ya. Media sosial, akun-akun anonim dan sebagainya. Bagaimana Pemkot Tanjung Pinang sendiri mungkin membangun kepercayaan publik nih terhadap inovasi-inovasi seperti ini?
3: Ya, saya pikir jajaran Pak Wali sudah menyiapkan ada Diskominfo gitu ya. Nah, ini mungkin menjadi salah satu tugas pokok dan fungsinya. Tentu kita berharap bahwa semua saluran harus disediakan, suka tidak suka. Jadi tidak bisa hanya dengan satu saluran yang dibangun melalui website yang mungkin agak sedikit lambat gitu ya. Tapi media sosial juga, saya pikir kita semua sudah tahu. Pemerintah Kota Tanjung Pinang juga sudah menyiapkan. Bahkan Pak Wali juga hadir di dalam grup-grup media sosial ada, termasuk hari ini. Saya pikir komitmen untuk lebih terbuka dan merespon itu sudah sangat luar biasa. Tinggal tadi sekali lagi adalah kemampuan birokrasi untuk mengeksekusi atas apa yang sudah dikeluhkan masyarakat, sudah diperintahkan oleh pemegang kekuasaan gitu ya, pemegang kewenangan, Pak Wali Kota tentunya. Dan ini yang mungkin harus sama-sama didukung.
1: Baik, terima kasih Bang Henry, Pak Wali dan juga Pak Lagat. Kita jeda terlebih dahulu. Kami juga akan ajak Anda pendengar untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber kita. Topik kita mengenal Kartu Bima Sakti, manfaat mekanisme dan siapa yang berhak. Anda bisa melalui telepon di 0771 2700 atau di WhatsApp di 0811 778 9830 setelah yang satu ini. Come on!
4: Baru enak. cemas kan tenang.
5: Masuk gol! Luar biasa! Tapi aku baru aja di interview di Pro 2.
6: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya kan banyak.
7: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Baik, masih bersama kami di Dial Tanjung Pinang Pagi. Topik kita mengenai mengenal Kartu Bima Sakti, manfaat, mekanisme, dan siapa yang berhak menerima. Sudah ada penelpon, langsung saja kita terima. Halo, selamat pagi.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Umar Soekarno Hatta.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi
0: Pak Umar.
1: Assalamualaikum
0: ya.
1: Pak Des.
2: Selamat pagi Pak Umar.
1: Ya, sehat Pak Des.
2: Alhamdulillah Pak.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Jadi pertanyaan saya Pak, Kartu Lima Sakti itu kan layanan satu pintu.
2: Iya Pak.
1: Nah, itu kan ada pakai HP, ya itu jelas digital Pak ya.
2: Iya Pak.
1: Jadi kalau yang enggak punya digital, dia dapat bantuan itu Pak, macam mana pula caranya? Kadang-kadang kan ada yang tua-tua untuk usianya kan enggak pandai dengan HP digital.
2: Iya.
1: Nah, jadi yang pertanyaan saya itu bagaimana pula caranya? Ya kan?
0: Iya.
1: Itu tanya saya. Yang kedua, kenapa Bapak ada di RRI? Saya mau tanyakan juga masalah pasar Wan Perak itu Pak. Gimana Pak ya?
2: Iya Pak.
1: Kenapa Wan Perak itu Pak? Sebenarnya kan masukan anggaran APBD juga Pak.
2: APBN Pak, sorry Pak, APBN Pak, koreksi.
1: APBN ya, lantai 2, lantai 3 itu tidak berpenghuni Pak ya. Termasuk orang berjualan di lapak-lapak itu kan. Satu mobil masuk, becak masuk, mau keluar memasukkan, itu mengganggu jalan juga. Karena Bapak di sini, itu yang saya sampaikan.
0: Baik.
1: Bagaimana caranya untuk memajukan pasar Wan Perak gitu Pak. Itu baik, aja Pak baik. Ya.
0: Terima kasih Pak Umar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Umar sudah ada yang terhubung ya. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji Rizwan Darmansa dan Bapak narasumber lainnya. Saya dari Ibu Simta, Jalan Jawa Pak, ingin menanyakan, kami ini kan mendapat kartu yang merah putih itu ya Pak ya. Jadi bagaimana kalau itu sekarang ada kartu Bima Sakti itu, apakah yang merah putih itu termasuk ke situ bagaimana? Sedangkan saya dengar tadi katanya kartu itu hanya untuk satu layanan semuanya. Itu aja Pak Haji Riz Darmansa dan Bapak narasumber lainnya, saya ingin menanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Sinta tadi ya, di Jalan Jawa. Di belakang Bu Sinta. Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi Bu Reni.
0: Iya, selamat pagi. Silakan Pak.
4: Selamat pagi Pak Wali Kota, Pak Riz Darmansa.
2: Selamat pagi Pak Sony.
4: Lagat Yadari dan Pak Endi Salopaka. Pak Lis, saya ingin nanya apakah Kartu Bima Sakti ini berlaku juga untuk para pensiunan Pak Lis? Tanya Pak Lis, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Sony ya, tadi di Sejang. Di belakang Pak Sony sudah ada lagi. Kita masih terima. Ya, halo selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oke, terputus ya. Kalau belum ada, saya bacakan dari pesan WhatsApp nih. Ada dari Bapak Hasan di Tanjung Ayung Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya mengenai keamanan pribadi, data pribadi masyarakat. Karena Kartu Bima Sakti ini menggunakan data kependudukan berbasis NIK dan mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah. Tentu masyarakat berharap datanya benar-benar aman. Pertanyaannya Pak Wali Kota, bagaimana pemerintah menjamin data pribadi warga tidak bocor, tidak disalahgunakan atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang? Baik, satu penelpon terakhir ya. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dengan siapa Pak?
5: Assalamualaikum Pak Haji Darmansah, Pak Lis Darmansah.
2: Waalaikumsalam Pak Tan.
5: Ini saya mau tanya nih boleh. Soalnya Bima Sakti ini kan program baru Pak Haji. Jadi kita yang PKH-PKH itu akan mendabel atau bagaimana nanti? Yang PKH itu, atau PKH itu bagaimana tercakup di situ atau dua gitu kan? Kita PKH ini ya sudah berlanjut lama gitu.
2: Yeah.
5: Datang lagi program Bima Sakti ini, apakah yang teranu dari data dari PKH juga kan, PKH itu kan orang yang tak mampu juga gitu Pak Lies.
2: Iya Pak.
5: Nah, ini saya mau lanjutkan Pak Lies. Pak Lies, ini tentang UMKM Pak Lies, gimana itu? Itu UMKM semarak-semarak kan kita pemimpin-pemimpin kita untuk membantu menaikkan kelas UMKM kan. Tapi di wisata ini ya gimana tuh, enggak mereka tuh enggak ninjau ke bawah kan pada pemandu-pemandu wisata. Pemandu wisata tuh saya hampir berantem sama dia Pak Lies. Dia berdasarkan waktu gitu dia. Saya pakai waktu enggak tak bisa lama terus. Jadi baik, orang mau belanja enggak bisa Pak.
0: Baik.
5: Jadi waktu siapa yang ngatur Pak? Pak Gubernur yang ngatur atau Pak Lies yang ngatur atau Pak Presiden kita yang ngatur? Kan itu orang-orang travel yang ngatur, orang-orang hotel yang ngatur kan. Dia berdasarkan pada waktu gitu Pak. Pemandu wisata tuh guide-guide gitu. Nah itu yang masalahnya. Itu aja Pak. Assalamualaikum.
0: Baik. Terima kasih dari Pak Atan ya di Penyengat. Mungkin kita sudah cukup kan? Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 tadi pendengar kita, ada Pak Umar, ada Bu Sinta, kemudian ada Pak Sony, Pak Hasan, kemudian juga terakhir tadi ada Pak Atan. Mungkin langsung saja ditanggapi nih Pak Wali Kota. Ya,
2: ya. Saya menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Umar tadi, bagaimana mendapatkan bantuannya. Jadi memang tadi saya jelaskan ada kita lakukan survei, ada 1421 dilakukan survei oleh kelurahan, dan tentu hasilnya dari 1471 itu ada sekitar 831 yang masuk datanya dan sekitar 400-an yang tidak masuk. Nah, dengan alasan yang tidak masuk itu, ini ada yang sudah pindah, ya, ada yang sudah meninggal dunia, bahkan ada yang mungkin pindah domisili. Makanya nanti ke depan itu Kartu Bima Sakti itu adalah salah satu mencegah orang yang pindah wilayah tetapi tidak memindahkan domisilinya, sehingga dalam catatan kependudukan kita tentu kan tidak berimbang. Nah, sehingga nanti tidak seperti itu, mereka bisa pindah, tetapi yang ditakutkan mereka kan, saya mendapatkan bantuan, saya tinggal mungkin di Kelurahan Tanjung Pinang Barat misal, saya mendapatkan bantuan, ternyata saya tinggalnya di Tanjung Pinang Timur, Batu Sembilan. Kenapa saya nggak pindahkan? Karena saya biasanya di Tanjung Pinang Barat itu saya mendapatkan bantuan, kalau di sana nanti saya takut saya tidak mendapatkan bantuan itu. Nah, yang kedua, tadi saya disampaikan bahwa bagaimana tadi Pak Umar tadi mengatakan bagaimana mendapatkan bantuannya. Ini insya Allah kan kita terus melakukan updating. Tadi saya sampaikan bahwa dari 831 data yang masuk, sekitar 400 yang tidak masuk di dalam data. Ada 400 yang tidak masuk ini, ada yang meninggal dua tadi saya pindahkan, sudah pindah keluar kota, dan ada yang tidak sesuai dengan KTP lagi. Ya. Dari 831 yang sudah disurvei, ada 235 yang sudah dievaluasi. Dan ini yang diserahkan pada tanggal 17 Agustus. Jadi mereka ini adalah masuk dalam desil 1, tetapi memang sama sekali gak pernah mendapatkan bantuan. Makanya kita, nanti kita tadi seperti yang Pak Lagat sampaikan, insya Allah nanti kita, ini kan kita launching dulu. Sambil setelah launching kan terus itu updating data tetap berjalan. Tadi yang Pak Lagat sampaikan bagaimana sinkronisasinya. Karena ini juga nanti kami akan rapat bersama sebelum finalisasinya. Nanti kami akan rapat bersama baik itu dengan dinas sosial maupun dinas-dinas terkaitnya termasuk dengan BPS. Ya, bahwa kita melakukan update data ini. Nah, tujuan ini tentunya lebih mempermudahkan dan lebih transparansi bentuk pelayanan kami untuk menjemput bola. Ya, kenapa dalam visi misi saya ini adanya digitalisasi ini, tentunya kalau kita melihat sekarang kan, kalau kita turun ke bawah banyak masyarakat mengatakan, Pak, saya tak pernah loh Pak mendapatkan bantuan. Begitu kita survei, kita tinjau, memang kondisi rumahnya, mohon maaf, kondisi rumahnya sangat sulit. Makanya sekarang tahun ini kita ada 589 RTLH yang kita dapatkan dari berbagai, ada Kemensosnya, ada dari Dinas Pendidikan, ada dari Dinas Kesehatan. Ya, kenapa ini kita lakukan? Begitu kita lakukan survei, memang sudah lihat kondisi rumahnya tidak layak, tapi tidak termasuk di dalam
0: Pak,
2: data.
0: Ini kan tadi disampaikan digitalisasi. Nah, mungkin pertanyaan masyarakat, apakah bagaimana dengan mereka-mereka yang tidak punya Android dan lain sebagainya?
2: Nanti kita jawab. Ya kan, nanti kita jawab. Terus yang kedua tadi, Jadi bagaimana mendapatkannya? Tetap ya, pendataan nanti dilakukan di kelurahan. Hmm. Semua based on data itu tetap melalui proses di kelurahan kan gitu. Nah, apalagi sekarang kita nanti integratkan dengan RT dan RW yang ya, terpilih. Kami akan berikan pelatihan. Ya. Kita akan berikan pelatihan. Karena kan kadang-kadang seperti itu, Pak, yang mendapatkan bantuan ini cuman orangnya itu-itu aja, keluarga dia, saudara dia, nah seperti itu. Jadi nanti gak bisa seperti itu. Maka yang kita lakukan adalah kita lakukan survei. Yang kedua tadi terkait dengan Puan Perak, memang Puan Perak itu persoalannya, Pak Umar, kita memang harus ada solusi yang konkret. Solusinya konkret itu akses ke Puan Perak. Jadi sebenarnya akses itu adalah menjambung antara Plantar 2 langsung akses masuk ke Puan Perak, sehingga kendaraan roda 4 itu mudah bisa langsung ke di depan daripada Puan Perak. Ini insya Allah sudah kami diskusikan dengan pemerintah provinsi bagaimana ke depan, mudah-mudahan bisa di tahun depan itu nanti Plantar 2 itu jembatannya bisa kita sambungkan ke akses daripada pasar Puan Perak. Karena kalau tidak, itu kan orang nggak mungkin lagi sekarang zamannya mau ke pasar pergi naik kendaraan roda 4 terus parkirnya di jalan pos, harus naik kendaraan ojek lagi atau jalan kaki ke sana. Nah tentu kalau di zaman sekarang nih orang kan malas untuk mengakses gitu. Sementara kalau Bintan Center orang bisa langsung akses, turun depan pasar langsung belanja. Nah ini kita akan carikan solusinya, dan memang saya sedang fokus juga menyelesaikan persoalan ekonomi, tapi memang yang terkait Puan Perak itu memang belum saya. Nanti insya Allah dalam waktu dekat lah, ya setelah mungkin 17 Agustus kami akan rembuk bersama, kita akan dapat koordinasi bersama untuk menyelesaikan persoalan di Puan Perak. Ibu Sinta tadi,
0: kartu merah putih tadi ini.
2: Ibu, kami sudah memiliki kartu merah putih tadi beliau sampaikan. Sebenarnya nggak ada masalah Bu, ya sementara ini kan nanti Kartu Bima Sakti ini kan difokuskan dulu terlebih dahulu untuk masyarakat yang masuk dalam desil 1 dan desil 2 yang tidak pernah tersentuh dengan bentuk bantuan apapun, yang belum mendapatkan pelayanan kartu apapun, ya kan? Nanti kami juga akan coba melakukan integrasi dengan Kemensos dan juga tentunya dengan kementerian lainnya yang terkait, bahwa kami punya kartu yang bisa one single data entry. Sehingga kalau mereka katakan bahwa bisa diintegrasikan, maka insya Allah semua data akan kita integrasikan dalam Kartu Bima Sakti secara bertahap. Tapi sekarang ini fokus kita adalah masyarakat yang masuk di dalam desil 1 dan desil 2 tetapi sama sekali nggak pernah mendapatkan bantuan. Sehingga mereka memang perlu sebagai tanggung jawab tentunya, sebagaimana amat Undang-Undang Dasar 45 kan tentunya fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah tentu tujuan kita itu adalah kepada yang belum mendapatkan dulu. Yang berikutnya, jadi kartu Ibu Merah Putih masih tetap berjalan seperti biasa. Pak Sony tadi mengatakan apakah berlaku untuk pensiunan? Enggak Pak, ini khusus masyarakat. Kalau pensiunan kan dia ada yang namanya uang pensiun. Nah tentu kan ini kan kita memang fokus bagi masyarakat yang prasejahtera lah, yang prasejahtera yang memang akan kita berikan fasilitas untuk mereka mendapatkan akses dan perhatian daripada pemerintah. Yang berikutnya tadi
0: Pak Hasan soal tadi ya, keamanan datanya ini seperti apa?
2: Jadi memang kalau kita bicara soal data sekarang kan, karena kan masing-masing kartu itu punya password. Tadi dikatakan bagaimana ada masyarakat yang gaptek lah gitu, yang gak ngerti teknologi. Tentunya kan dalam satu keluarga ataupun juga nanti kan pada prinsipnya kan ya semua seperti ATM. Orang gak tahu soal bagaimana proses bikin ATM. Tapi kalau PIN kan biasanya ngerti, ya kan. Data itu disimpan di dalam PIN yang tidak semua orang juga bisa mengakses. Nah mekanismenya semuanya melakukan dengan survei, dan juga survei ditanyakan langsung masyarakat, persoalannya apa? Pak, kami pengen dapat RTLA. Jadi kita survei juga, semuanya ada quotation-nya. Terus dasar menentukan program bantuannya juga ada, tentu dengan geografik informasi sudah kita siapkan, ada foto rumah. Jadi jangan takut. Jadi di Kartu Bima Sakti itu nanti termasuk, kadang-kadang jadi, Pak, saya ini tak mampu loh Pak. Tapi saya ngontrak, gara-gara di survei, rumah kami kelihatan bagus, padahal itu kami ngontrak Pak. Kami ngontrak kan cuma 300 ribu diberikan kebaikan oleh pemilik rumah. Tapi kami gak bisa langsung begitu kita mengusulkan untuk mendapatkan bantuan langsung tercoret, karena rumah kami agak bagus Pak, atau kamar kami bagus, mungkin rumahnya kos-kosannya pakai tembok semua. Nah jadi itulah yang kita sebenarnya, kita ingin menjawab persoalan-persoalan masyarakat yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Bahkan ada beberapa contoh, saya contohkan ada beberapa yang sudah kami lakukan survei. Contoh di Sungai Jang, dia disuruh jaga rumah orangnya, orangnya pindah ke Natuna, ya kan? Karena rumahnya ada mobil,
0: bagus.
2: Karena rumahnya tembok semua bertingkat, akhirnya nggak ada. Padahal memang beliau itu adalah masyarakat yang tidak mampu, cuman disuruh jaga rumah. Nah, kita menjawab persoalan-persoalan itu. Nah, sedangkan kita juga sedang kembangkan teknologi geotek atau langsung tercatat dalam titik koordinat rumahnya. Jadi begitu nanti mereka masyarakat, kita sudah tahu, kita bisa tag rumahnya di sini, kondisi rumahnya seperti ini, bentuk gambarnya begini. Nah, kalau kita lihat lagi nanti, insya Allah. Nah ini kan tujuannya adalah Bima Sakti ini untuk memangkas semua persoalan birokrasi dan apa yang berkembang. Ya selama saya di Tanjung Pinang ini kan persoalan-persoalan, mohon maaf, data kemiskinan itu ya, data prasejahtera itu atau bantuan itu yang menjadi persoalan yang sering dikeluhkan oleh masyarakat. Kalau bicara soal keamanan data, insya Allah ya Kominfo akan siap, kita akan juga, makanya kita ada pakai aplikasinya, sekuritasnya, sisi firewallnya dan enkripsi sistem daripada tim IT nanti, insya Allah itu yang kita kembangkan. Memang betul-betul memang data ini harus safe banget ya, sehingga tidak mudah diakses oleh orang. Nah sekarang juga jangan sampai nanti mudah diakses malah digunakan untuk pinjol lagi kan gitu. Ya jadi insya Allah
0: ada timnya tersendiri nih,
2: ada ya, Pak, tim ya. Terus yang terkait tadi
0: Pak Atan soal kartu ya, PKH.
2: Kartu PKH tetap berlaku Pak Hasan, kartu PKH tetap berlaku karena kan kita belum kita integritkan dengan kartu-kartu yang diberikan oleh pemerintah pusat seperti PIP dan sebagainya. Tapi insya Allah kami akan berkolaborasi, sudah sempurna semua dalam sistemnya. Ya maka nanti kami akan integritkan. Sebenarnya program ini terkait One Single Data Entry ini dulu sudah pernah saya cetuskan di periode saya pertama. Pada saat itu saya komunikasi dengan Pak Cahyo Kulmolo almarhum. Saya bicarakan, bahkan saya waktu itu ditunggu bagaimana sistem kartunya. Nah nanti setelah kartu kita ini selesai, kita akan juga mungkin menyampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri, kami punya satu sistem data ini yang bisa dipergunakan sehingga masyarakat tidak perlu lagi ada kartu PIP, ada kartu ini. Jadi masyarakat lokal daerah berdasarkan kearifan lokal punya sistem data yang bisa diintegrasikan ke semua kementerian dalam akses untuk menerima bantuan. Yang terakhir tadi, apakah wisatawan itu tidak boleh
0: UMKM?
2: Ya UMKM itu guided, ini beliau masukkan guided tuh tidak memfasilitasi para pelaku UMKM sehingga mereka terkesan terburu-buru. Nah nanti insya Allah Pak Atan, insya Allah hari Jumat kami akan rapat dengan seluruh tour guide yang ada di Kota Tanjung Pinang, kami undang. Ya kami membahas dengan permasalahan-permasalahan dan persoalan-persoalan kepariwisataan. Jadi insya Allah hari Jumat, nah apa yang Pak Atan sampaikan tadi, insya Allah salah satunya nanti insya Allah dalam catatan kami akan kami sampaikan kepada para tour guide, sehingga tour guide juga sebenarnya kalau membawa para tamu ya guys, tentunya mereka harus memfasilitasi pada pelaku UMKM yang berjualan. Insya Allah, terima kasih semuanya. Dan saya yakin dan percaya semua persoalan ini kita terus berupaya dan berusaha untuk menyempurnakan. Pada prinsipnya pemerintah Kota Tanjung berupaya untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah, diakses lebih mudah kepada masyarakat yang ada.
0: Baik, baik. Saya juga memberikan waktu mungkin untuk Pak Lagar untuk menambahkan ya, tadi ada beberapa respon dari pendengar kita. Silakan Pak Lagar.
6: Baik, terima kasih Mbak Reni. Semuanya sudah dijawab oleh Pak Wali. Barangkali menambahkan saja sedikit.
2: Siap.
6: Tadi Bu Sita bertanya terkait dengan kartu KSSMP Merah Putih ya.
0: Iya. Nah,
6: Bu Sinta, bahwa kartu itu kan sebagai alat bayar sebenarnya. Kalau dulu kan pakai KK ya, datang ke pos atau ke Bank Himbara. Nah, sekarang ada kartu. Jadi kalau yang bersangkutan sebagai KPM penerima manfaat bawa kartu itu, nanti dibayarkan. Ya, jadi itu bukan kemudian bisa dipakai kalau tidak ditetapkan sebagai KPM. Ya. Nah, kemudian kepada ke para semua penanya ya, bahwa program Kartu Bima Sakti ini kan digagas oleh Pak Wali, sekali lagi untuk keberpihakan kepada masyarakat yang belum mendapatkan bantuan. Siap. Itu dia. Jadi kalau sudah mendapatkan bantuan, berarti mereka tidak lagi masuk skema Kartu Bima Sakti ini. Ya, jadi ini untuk menyisir masyarakat Kota Jumpinang yang masuk desil 1 atau desil 2 yang seharusnya mendapatkan bantuan, tapi karena mungkin keterbatasan APBN sehingga tidak ditetapkan sebagai KPM, lalu pemerintah Kota Jumpinang memberikan inisiatif, memberikan bantuan kepada mereka. Nanti kita lihat bentuknya apa, apakah uang tunai, apakah bentuk sembako atau bentuk yang lain, yang pasti sebagai bentuk perhatian daripada pemerintah Kota Jumpinang kepada warganya.
2: Siap.
6: Nah, tentu untuk Pak Atan tidak akan ada double, Pak. Jadi kalau karena semua bermuara kepada data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN, baik Pemkot Tanjung Pinang menggunakan itu. Jadi nggak ada pakai menggunakan data yang lain. Artinya kecil kemungkinan terjadi data double seperti yang dulu, ya, karena memang pemutaran datanya tidak berjalan dengan baik. Tapi kalau sekarang setiap triwulan BPS melakukan pemutaran data. Nah, bagi masyarakat yang katakanlah didata kemudian tidak sesuai seperti apa adanya, maka masyarakat bisa melakukan perubahan data. Pak Sony, jelas pensiunan tidak termasuk ya kriteria untuk desil 1 sampai desil 4. Ya, barangkali Bapak pasti masuk di desil 5 ke atas lah, seperti itu. Ya. Nah, kami memberikan apresiasi sekali lagi, semoga kiranya ini prinsip keadilan sosial itu terwujud di Kota Jepinang. Ini awal ya Pak Wali ya, mudah-mudahan nanti makin membesar.
2: Amin, amin.
6: Tadi Pak Wali mengatakan ada sekitar 8.000 sasaran warga Tanjung Pinang yang seharusnya layak diberikan bantuan tapi tidak mendapatkan bantuan. Ini mereka akan merasakan manfaat ya dari bantuan pemerintah dari Kota Tanjung Pinang. Harapan kita sih nanti tidak ada lagi warga Tanjung Pinang yang tidak mendapatkan bantuan, baik itu dari pusat APBN maupun dari pemerintah Kota Tanjung Pinang. Nah, semoga nanti tanggal 17 ini ya, ini kita akan ingat sejarah Kota Tanjung Pinang.
2: Siap.
6: Ada suatu inovasi dari Pemkot Tanjung Pinang, Pak Wali Kotanya yang visioner untuk menggagas ini, berpihak kepada masyarakat yang katakanlah miskin, sangat miskin dan miskin untuk mendapatkan perhatian. Terima kasih,
2: Pak.
0: Terima kasih, Pak Lagat. Bung Henry mungkin menambahkan.
7: Ya. Baik, dari apa yang sudah disampaikan oleh pendengar masyarakat tentunya, ya, kepada Pak Wali tentunya. Tentunya yang paling penting juga adalah bagaimana edukasi. Hmm. Jadi setelah diluncurkan oleh pemerintah Tanjung Pinang dalam hal ini oleh Pak Wali, maka yang paling penting adalah ada edukasi kepada masyarakat penerima kartu tadi, didampingi bagaimana pemanfaatan dan penggunaannya. Dan ini memang benar-benar seringkali program-program pemerintah itu tidak berjalan dengan baik ketika masyarakat tidak diedukasi dengan baik. Termasuk juga kalau kerjasama dengan perbankan, juga perbankan punya tanggung jawab untuk bagaimana mengedukasi satu kartu itu bisa dipakai untuk apa saja. Nah, seringkali perbankan ini selalu sudah tanda tangan kerjasama, sudah cetak, sudah lepas, tidak ada edukasi untuk bagaimana memberikan pembelajaran kepada masyarakat bahwa kartu ini bisa bermanfaat untuk apa saja, termasuk di era digital hari ini. Dan edukasi berikutnya adalah edukasi terhadap masyarakat penerima bantuan itu sendiri, bahwa mereka tidak selamanya akan berada pada desil 1, tentu harus naik kelas. Nah, jangan sampai seumur hidup desil 1 terus itu. Jadi
2: sampai wafat.
7: Bahwa pemerintah Kota Tamina sudah memberikan bantuan, maka ketika tercapai pada taraf tertentu, level tertentu, maka mereka harus lepas dari status desil 1 nya. Jangan mereka jaga terus tetap desil 1. Nah, itu ya perlu diedukasi bahwa miskin itu tidak selamanya miskin karena materi, tapi miskin mental juga terjadi. Nah, jadi mungkin yang juga perlu edukasi. Mungkin begitu, Mbak Rini.
0: Oke, baik. Karena kita sudah di penghujung sesi pada pagi hari ini, saya berikan masing-masing waktu untuk closing statement dari Pak Lagat terlebih dahulu. Mungkin Pak Lagat, apa pesan kepada masyarakat nih agar aktif mungkin berpartisipasi mengawal pelayanan publik?
6: Ya, mungkin yang pertama adalah kepada publik Kota Tanjung Pinang, kalau ada pendataan dari BPS atau pemutaran data yang dilakukan setiap triwulan, berikanlah data apa adanya. Ya, karena data-data itu akan menentukan nanti masyarakat itu masuk di sini berapa. Andai kata ada masyarakat yang katakanlah pendataan awal itu masuk dalam di sini satu dan dibantu, Tapi kemudian ada perubahan data kependudukan, misal anaknya sudah bekerja menjadi ASN atau pegawai tetap yang lain. Nah, berarti kan anaknya menanggung orang tuanya. Atau ada perubahan, katakanlah ada rezeki, lalu rumahnya yang dari gubuk tadi menjadi permanen. Nah, ini pasti akan menggeser desilnya, ya. Pasti akan naik ke desil di atas 1 dan 2, karena bukan kategori sangat miskin atau miskin lagi, ya. Nah, andai kata memang tidak menjadi tanggungan anak-anaknya, maka orang tua tersebut atau lansia itu bisa melakukan perubahan data kependudukan, memisahkan data yang tersendiri, sehingga ketika dilakukan pendataan, dia akan tetap masuk sebagai lansia yang tidak punya pekerjaan, yang tidak ditanggung, dan wajib mendapatkan bantuan, nanti tetap di desil 1, seperti itu. Nah, seandainya juga katakanlah perusakan pendataan ada tidak sesuai misal, ya, katakanlah ada kekeliruan dari pendata misal. Nah, itu bisa lakukan perubahan data, datang ke kelurahan atau desa, sampaikan apa adanya, tampilkan foto-foto yang terkait, nanti kelurahan atau desa akan berkoordinasi dengan dinas sosial untuk mengajukan data baru ke Kementerian Sosial untuk dilakukan pemutakhiran terbaru. Nah, dengan partisipasi masyarakat demikian, maka pemutaran data itu akan bisa, katakanlah, real time, ya, apa adanya, seperti baik. Itu. Jangan nanti mengadu ke media sosial, ya ini rame, sudah viral, kami nggak dapat perhatian dari Pak Wali Kota Tanjung Pinang. Nah, ini karena nanti Kota Tanjung Pinang juga akan menggunakan data tunggal itu, bukan data yang lain. Jadi kalau masyarakat tidak aktif juga memperbaiki data kependudukannya, sulit bagi pemerintah pusat maupun baik. Daerah memberikan bantuan.
0: Karena itu, terima kasih. Jadi masyarakat ini juga harus aktif nih ya Pak ya. Kemudian Bung Henry, mungkin apa pesan kita juga agar masyarakat memanfaatkan program ini secara optimal?
7: Ya, baik. Tuntutan untuk akuntabel, integritas dan sebagainya tidak hanya ditujukan kepada pemerintah saja sebagai pengimplementasi, tapi juga masyarakat kelompok sasaran juga harus berintegritas, akuntabel. Tadi kalau memang dia sudah lepas daripada item-item yang melibatkan dia pada kriteria desil-desil tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Lagat, maka harus juga secara berbesar hati mau berubah kepada posisi yang upgrade. Misalnya ketika satu anggota keluarganya sudah lulus dari S1, lulus S1 itu karena menerima bantuan KIP kuliah misalnya, ya, maka otomatis desilnya juga harus berubah. Dan ini mengurangi juga data jumlah orang yang kategori dalam tidak mampu. Jadi sekali lagi masyarakat juga harus tanggung jawab, akuntabel, dan tentunya berintegritas juga, tidak hanya tuntutan kepada pemerintah saja.
0: Baik, terima kasih. Kemudian yang terakhir mungkin Pak Wali Kota, apa pesan Bapak nih kepada masyarakat agar agar untuk mendukung nih keberhasilan program kita ini?
2: Terima kasih. Dan pertama-tama tentu saya ya bersama Pak Raja Riza tentunya berupaya dan berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sebagaimana yang telah kami tuangkan di dalam visi dan misi kami berdua. Yang kedua adalah, pertama, keberhasilan program apapun tidak akan pernah bisa berhasil kalau niat yang dilakukan itu hanya secara parsial. Maka keberhasilan sebuah program pemerintah itu bisa dilakukan dua, orang bilang bottom up dan top down, artinya masyarakat juga aktif untuk mengkoreksi, masyarakat juga aktif untuk menyampaikan, pemerintah juga care dengan persoalan-persoalan yang berkembang di masyarakat. Jadi sekali lagi, program dan data apapun kami sedang memang semuanya sambil berjalan ini terkait dengan data-data yang terkait dengan data-data seluruh persoalan-persoalan di Tanjung Pinang berkaitan dengan data kependudukan masyarakat ini sedang kami upgrade, ya sedang kami update, yang mana data itu bisa menjadi salah satu modal kita untuk lebih melakukan sentuhan-sentuhan program yang benar-benar dibutuhkan dan tepat daripada sasaran. Jadi sekali lagi, ya, kerjasama yang baik, pusat sentra keluhan masyarakat itu ada di kelurahan, ya, juga dibantu oleh Pak RT dan Pak RW. Tentunya kita berharap bahwa ke depan dengan

0: Tadi pemerintah berharap tentunya seluruh bantuan dan layanan kepada masyarakat ini dapat diberikan secara lebih efektif, mengurangi tumpang tindih data, sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Mari kita bersama-sama mendukung terwujudnya pelayanan publik yang semakin berkualitas demi kesejahteraan masyarakat Kota Tanjung Pinang. Demikian saya Renilda Valentra bersama kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Alhamdulillah.

0: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
4: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
3: Liza Andriani.
5: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Rika Pertiwi.
6: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
3: Rima Melati.
6: Nah, pendengar mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
3: Pro 1.

0: Hal informasi dan inspirasi.
1: Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar, kembali kami sampaikan Cek Fakta untuk pagi hari ini, hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan pekerjaan pos properti Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhawk.id, tautan pada unggahan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Dalam unggahan akun resmi Pos Properti pada Maret 2025, perusahaan menegaskan informasi rekrutmen hanya disampaikan melalui laman resmi saja, yaitu karir.posproperty.co.id dan juga Jobstreet dan LinkedIn PT Pos Properti Indonesia. Cek fakta kedua, pendengar. Beredar unggahan di media sosial yang diklaim merupakan tautan pendaftaran undian berhadiah spesial hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 dari Bank Pembangunan Daerah BPD Bali. Informasi tersebut diunggah pada 30 Juli 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, penelusur mengarah pada artikel dari Bank BPD Bali melalui situs resmi bpdbali.co.id berjudul Waspada Modus Gebyar Undian Gadungan. Dalam artikel tersebut, BPD Bali meminta kepada masyarakat untuk selalu waspada karena tidak pernah mengadakan undian berhadiah melalui situs tidak resmi, akun media sosial bodong, pesan WhatsApp perseorangan, maupun tautan pendaftaran online yang tidak terverifikasi. Demikian Cek Fakta untuk pagi hari ini, pendengar, bersama saya Liza Andriani. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitar.

0: kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 0896363243. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.
1: Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir.
0: Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Octavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Terima kasih dan masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Jelang ke pukul 10 masih di Tanjung Pinang Pagi, pendengar. Akan kami temani dengan lagu-lagu pilihan untuk menemani aktivitas Anda apapun itu. Sebelumnya di informasi dulu dari rri.co.id. Ya, kantor imigrasi kelas 2 Tanjung Pinang Tanjung Uban berhasil menorehkan prestasi gemilang dengan meraih 3 penghargaan sekaligus nih pendengar dalam rangkaian kegiatan rapat evaluasi capaian kinerja triwulan 2 tahun 2026 unit pelaksana teknis atau UPT imigrasi sekepulauan Riau. Jadi kegiatannya diselenggarakan di kantor wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau di Batam Selasa kemarin. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepri ya, yaitu Guntur Sahat Hamonangan. 2 penghargaan tingkat wilayah diberikan atas capaian kinerja triwulan 2 tahun anggaran 2026, yaitu kategori penegakan hukum atau tindakan administratif keimigrasian atau pro justitia terbaik ya, dan juga indikator kinerja pelaksanaan anggaran atau IKPA terbaik. Informasi lebih lengkapnya pendengar Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori Putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Ya, pendengar dimana saja berada, terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di Tanjung Pinang Pagi dari jam 5 tadi. Tapi sayangnya Liza harus pamit dari Intra dengar Anda. Dan jangan kemana-mana karena setelah Liza sudah ada rekan Ricky yang akan melanjutkan siaran menemani Anda di Tanjung Pinang Siang. Nanti juga kita akan dengarkan Jendela Kepri ya, pendengar, bersama Kemenkum Kepri. Terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Tetap bersama kami. Iya, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati,
2: Ardian Hutabarat,
3: Rika Pertiwi,
5: Liza Andriani.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
6: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur. Sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
7: Kilau Pancasila.
9: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Berjumpa lagi kita dalam segmen Tanjung Pinang Siang edisi hari ini, hari Kamis di hari ke-6 bulan Agustus tahun 2026. Bersama saya Ricky Haluda yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti dengan serangkaian program dan informasi yang akan kami sampaikan kepada Anda. Dan pendengar, sesaat lagi pada pukul 10 lewat sedikit lagi ya, nanti ya, kita akan mendengarkan dan menyaksikan acara Kepri Hebat yang kami sudah menghadirkan dua narasumber kami nanti. Oke, dan tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kenal informasi dan inspirasi.
6: Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan
0: Jendela Kepri. Program prioritas presiden. Inilah Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.
9: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Berjumpa lagi kita dalam program Jendela Kepri ya, Kemenkum Kepri menyapa. Dan di studio sudah hadir dua narasumber saya nih dari Kementerian Hukum. Ada Bapak, kita kenalan dulu nih, ada Bapak Edison Manik sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepri. Assalamualaikum, selamat siang Pak Edison.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Riki. Selamat siang para pendengar Budiman Pro 1 RRI manapun berada.
9: Apa kabarnya nih Pak Edison?
10: Alhamdulillah, sehat-sehat walafiat ya.
9: Amin kalau begitu ya Pak Edison. Sudah beberapa kali kesini ya berarti ya ke RRI ya?
10: Sudah Pak Riki, ada beberapa kali. Dan okay, senang bertemu dengan Pak Riki dan kawan-kawan di RRI Tanjung Pinang ini.
9: Baik, dan berikutnya ada Pak Oki Wahyu Budianto. Benar ya Pak Oki?
11: Benar
9: sebutannya sekali. Sebagai Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum. Selamat siang, assalamualaikum Pak Oki.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Apa kabarnya nih Pak Oki?
11: Alhamdulillah sehat walafiat.
9: Alhamdulillah, amin. Semoga hari ini kita diberikan informasi yang menarik dan bermanfaat ya dari bapak-bapak narasumber kita ini. Untuk tema siang hari ini kita akan mengangkat peringatan Hari Pengayoman ke-81 nih Kementerian Hukum di Kanwil Kepulauan Riau. Betul ya Pak Edison ya?
10: Betul Pak Riki, betul.
9: Baik, kita ke langsung saja ke Pak Edison nih. Biasanya nih Pak Edison, bulan Agustus ini kita sebagai masyarakat itu kan merasakan meriahnya memperingati hari kemerdekaan kan.
10: Iya.
9: 17 Agustusan gitu kan. Nah, Hari Pengayoman ini berarti di bulan Agustus juga.
10: Benar Pak Riki, benar.
9: Nah, tepat itu di tanggal berapa, dan saya mau nanyakan itu hari apa sih pengayoman itu Pak Edison?
10: Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Riki dan pendengar Budiman, pendengar berbahagia dimanapun berada. Kami sangat senang bisa hadir di RRI Tanjung Pinang, khususnya di Pro 1.

0: pada tanggal 19 Agustus itu adalah hari lahirnya Kementerian Hukum yang dikenal dengan Hari Pengayoman. Bapak dan Ibu pendengar yang berbahagia, dapat kami sampaikan bahwa sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, maka pada waktu itu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI pada sidang keduanya rapat untuk membentuk departemen. Jadi pada saat itu dibentuklah dan diputuskan ada 13 departemen di negara kita awal kemerdekaan itu yang dibentuk. Salah satunya adalah Departemen Kehakiman.
1: Oke.
0: Departemen Kehakiman ini adalah nama pertama yang dipakai terus berubah dan berubah. Ada 6 kali perubahan, Pak Riki.
1: Yeah.
0: Mulai dari sejak Indonesia merdeka, sejak lahirnya pada masa kepemimpinan nasional, baik itu dari masa perang, kemerdekaan, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, Orde Baru, hingga reformasi sampai saat ini.
1: Yeah.
0: Kalau saat sekarang ini, Pak Riki maupun para pendengar Budiman, bahwa di negara kita telah terbentuk 48 kementerian dan 53 lembaga.
1: Okay.
0: Yang dulunya ada 13 departemen, ini terus berkembang, dan Kementerian Hukum saat ini adalah cikal bakalnya dulu adalah Departemen Kehakiman.
1: Departemen Kehakiman.
0: Pada kesempatan ini kami sampaikan 6 kali perubahan nama Departemen Kehakiman itu. Departemen Kehakiman berubah menjadi Departemen Kehakiman dan HAM, Departemen Hukum dan HAM, Departemen Hukum Perundang-undangan, baru berubah menjadi Kementerian Hukum dan HAM, dan masa pemerintahan Bapak Prabowo Subianto melalui peraturan presiden yang lahir nomor 139 tahun 2024 tentang penataan tugas dan fungsi kementerian negara, maka Kementerian Hukum dan HAM dibagi menjadi 3. Yang dulunya bergabung sekarang menjadi 3, meliputi Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
1: Baik.
0: Jadi sebagai Kementerian Induk, Kementerian Hukum ini saat ini melaksanakan tugas dan fungsinya berkaitan dengan pelayanan hukum, pembentukan hukum, maupun pelayanan kekayaan intelektual dan administrasi hukum umum. Dapat kami sampaikan kepada pendengar bahwa di Kementerian Hukum ada 8 unit eselon 1. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum nomor 1 tahun 2024 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum. Dan untuk kantor wilayah itu diatur dalam Peraturan Menteri Hukum nomor 2 tahun 2024. Ini adalah perpanjangan dari Peraturan Presiden nomor 155 tahun 2024.
1: Baik.
0: Apa 8 unit eselon 1 di Kementerian Hukum? Sebagai informasi buat para pendengar, yang pertama itu adalah Sekretariat Jenderal yang dipimpin Sekretaris Jenderal. Yang kedua adalah Inspektorat Jenderal yang dipimpin oleh seorang Inspektur Jenderal. Baru yang ketiga itu adalah Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang dipimpin oleh Dirjen Peraturan Perundangan. Yang keempat itulah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Yang kelima adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Dan ada 3 badan, yaitu Badan Pembinaan Hukum Nasional, Badan Strategi Kebijakan, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
1: Baik.
0: Demikian Pak Riki terkait dengan sejarah Kementerian Hukum yang awalnya adalah Departemen Kehakiman.
1: Departemen
0: terus bertransformasi, dan saat ini nama kita adalah Kementerian Hukum. Dan di daerah namanya ada kantor wilayah Kementerian Hukum, dan kantor wilayah ini ada di setiap provinsi
1: di
0: Indonesia. Demikian.
1: Baik. Berarti awalnya tadi apa Pak,
0: Departemen Kehakiman,
1: dan akhirnya 6 kali
0: berubah nama
1: menjadi Kementerian Hukum akhirnya
0: Kementerian Hukum,
1: dan di setiap provinsi ada kantor wilayah.
0: Begitu. Betul. Jadi kalau kami sampaikan kesempatan ini, dulu kita itu awal berdirinya itu Pak Riki itu masih bergabung dengan Kejaksaan. Jadi tahun 60 Kejaksaan itu keluar dari Departemen Kehakiman, terus bertransformasi. Di tahun 2003 juga pengadilan itu keluar dari Departemen Kehakiman dengan beberapa pertimbangan oleh kepala negara, kepala pemerintahan bersama para kabinet mungkin.

0: telah melihat efektivitas dan yang terbaik untuk bangsa negara kita dan saat inilah Kementerian Hukum seperti sampaikan tadi di antara 48 kementerian dan 53 lembaga salah satu kementerian adalah Kementerian Hukum yang hari lahirnya adalah 19 Agustus.
1: 19 jadi, Agustus ya Pak Edison.
0: Jadi
1: ya,
0: kalau negara kita berulang tahun saat ini ke-81 maka Kementerian Hukum juga 81. Karena awal berdiri negara Republik Indonesia ini Departemen Kehakiman yang dulu namanya itu adalah memang baru memang dibentuk sejak awal kemerdekaan.
1: Sejak awal, iya.
0: Jadi hanya 13 departemen sejak Indonesia berdiri. Dan kalau dulu Pak Riki, NIP kita itu kalau pegawai itu ada 01 itu Kemenlu, Pak.
1: Oke.
0: 02 itu Kemendagri.
1: Kemendagri.
0: Kami Departemen Kehakiman itu adalah 04.
1: 04.
0: Jadi NIP kita itu 04 sekian-sekian.
1: Pemirsa. Baik, berarti selisih cuma 2 hari dari hari lahirnya bangsa Indonesia ya, Pak Edison ya.
0: Benar, Pak.
1: Tanggal 19 Agustus ya.
0: Iya, seperti
1: 1945 ya.
0: Iya, seperti yang tadi sampaikan bahwa setelah Indonesia merdeka oleh proklamator kita Soekarno dan Hatta, maka dibentuklah oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada sidang kedua itu merumuskan departemen apa yang akan kita bentuk supaya penyelenggaraan negara ini berjalan.
1: Okay.
0: Hasil keputusan PPKI pada sidang keduanya itu tadi memutuskan ada 13 departemen.
1: Okay.
0: Salah satunya adalah Departemen Kehakiman yang saat ini bernama menjadi Kementerian Hukum. Demikian.
1: Baik,
0: pendengar
1: baik.
0: Dan Pak Riki.
1: Baik, terima kasih Pak Edison. Berikutnya nih Pak Edison, kita akan kalau gitu kita akan merayakan Hari Pengayoman ya tahun 2026 ini.
0: Iya.
1: Temanya nih untuk 2026 nih apa nih Pak Edison?
0: Iya. Para pendengar dan juga Pak Riki, tema Hari Pengayoman tahun 2026 ini adalah transformasi digital untuk pelayanan hukum yang mengayomi dan berdampak.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kami ulangi lagi tema peringatan Hari Pengayoman ke-81 tahun 2026 ini adalah transformasi digital untuk pelayanan hukum yang mengayomi dan berdampak.
1: Baik.
0: Jadi Pak Riki, dapat kami sampaikan begitu juga kepada pendengar budiman yang manapun berada, Kementerian Hukum di bulan September ini rencananya akan mengintegrasikan sebanyak 470 layanannya.
1: Okay.
0: Jadi Kementerian Hukum itu punya layanan itu sebanyak 470 dan itu nanti akan diintegrasikan semuanya ke dalam bentuk layanan digital, Bapak.
1: Oke, okay, baik.
0: Sehingga masyarakat itu sangat mudah untuk bisa mendapatkan layanan.
1: Ya.
0: Contoh kalau kita sekarang punya lagu, kita mau mencatatkan atau mendaftarkan cukup online.
1: Oke. Okay.
0: Saya ingin berusaha, saya ingin membuatkan merek, saya cukup mendaftarkannya secara online.
1: Baik.
0: Saya ingin membuat PT perorangan, cukup membuatkan dengan aplikasi yang ada. Nah, itulah kemudahan sehingga khususnya kita yang di Kepri ini ketika kita ini adalah daerah kepulauan tidak menjadi penghambat gitu.
1: Betul.
0: Silakan dari Anambasan, Natuna, Lingga maupun daerah-daerah kepulauan yang lainnya dengan sangat mudah mendapatkan pelayanan dari Kementerian Hukum. Demikian Pak Riki.
1: Berarti transformasi digital ini lebih mempermudah pelayanan ya.
0: Benar.
1: Pak Edison ya.
0: Benar, memudahkan pelayanan, bisa dijangkau di mana saja, meminimalisir terjadinya hal-hal negatif.
1: Betul.
0: Karena kita bisa langsung melakukan akses, kita melakukan tahapan-tahapan sebagaimana panduan yang ada, dan apabila juga masyarakat merasa ada yang perlu mendapatkan katakanlah bimbingan ataupun konsultasi, kami membuka layanan.
1: Baik, Pak Edison. Wah, menarik ini. Iya, memang zamannya juga sudah teknologi digital ya, Pak Edison.
0: Benar,
1: ya. Kita harus perubahan itu perlu diadakan ya kan.
0: Benar.
1: Mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik ya.
0: Setuju.
1: Baik, kita ke Pak Oki nih. Nah, Pak Oki, tema hari ini tadi sudah dijelaskan sama Pak Edison adalah transformasi digital untuk pelayanan hukum yang mengayomi dan berdampak. Nah, apa yang dilakukan Kanwil Kepulauan Riau untuk menggelorakan nih Hari Pengayoman tahun ini nih Pak Oki?
2: Baik, terima kasih Pak Riki dan pendengar Pro 1 Tanjung Pinang. Tentu untuk menggelorakan Hari Pengayoman ini, kami Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Riau itu juga tidak hanya melakukan seremonial saja, tetapi juga melaksanakan berbagai kegiatan yang melibatkan seluruh jajaran dan juga pastinya harus memberikan dampak manfaat kepada masyarakat.
1: Baik.
2: Nah, tentu dengan semangat itu kita bangun dengan kebersamaan, dengan memberikan pelayanan dan pengabdian yang memang harus kita tanamkan kepada seluruh jajaran. Terlebih tahun ini mengusung tema transformasi digital untuk pelayanan hukum yang mengayomi dan berdampak, sehingga momentum ini juga menjadi pengingat bagi kami untuk terus meningkatkan profesionalitas, kualitas kompetensi kami untuk selalu memberikan pelayanan hukum yang pasti dan juga memanfaatkan teknologi dan inovasi-inovasi yang baru. Mungkin demikian, Pak.
1: Baik, baik, baik. Nah, kalau gitu saya boleh tahu nggak nih apa saja rangkaian yang akan dilaksanakan nanti oleh Kanwil Kemenkum Kepri nih dalam rangka Hari Pengayoman ini nih, Pak Oki?
2: Ini cukup banyak ya, karena juga sesuai dengan arahan dari pimpinan di pusat ya. Jadi kami bukan hanya Kemenkum Kepri, tapi juga seluruh Kanwil. Itu kita sama-sama melakukannya bersama-sama.
1: Serentak berarti ya?
2: Paling tidak ada 6 kegiatan ya. Baik. Yang pertama dan yang kedua sudah kami lakukan, yaitu dimulai di tanggal 30 Juli kami mengadakan bakti sosial ya kan di Rumah Bahagia di Bintan, di mana memang ada orang tua kita yang terlupakan itu selama ini, yang memang hidup sendiri, dan kami merasa ini perlu kita berikan semangat dan kita memberikan suatu yang bingkisan. Bisa digunakan bingkisan, dan juga kita melakukan penyuluhan ataupun kita menghibur bagaimana orang tua kita itu bisa merasakan tidak sendiri,
0: perhatian gitu,
2: perhatian yang lebih lah dan juga kemarin tanggal 5 Agustus kami serentak seluruh Indonesia, kami di Kemenkum Kepri ini ziarah ke Taman Makam Pahlawan, melaksanakan upacara tabur bunga. Tabur bunga yang pastinya kita bagaimanapun juga harus mengingat jasa-jasa pahlawan, terutama yang berasal dari Kepulauan Riau ini. Dan ini langsung dipimpin oleh Bapak Kakanwil, dan juga kita berdoa bersama untuk roh pahlawan kita. Yang ketiga, hari ini kami dengan Kemenkum Kepri menyapa ya kan para pendengar RRI Pro 1 Tanjung Pinang. Dalam program Jendela Kepri kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat luas nih terkait dengan program atau kegiatan dari Kanwil Kemenkum Kepri. Dan juga yang keempat terkait dengan kita bagaimana bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tema tadi, kita membuka booth pelayanan di publik di
0: tepi laut
2: di Tugu Siri.
1: Tugu Siri, baik.
2: Di tanggal 8 dan 9 Agustus.
1: 8 dan 9 Agustus ya.
2: Baik. Momen ini penting nih, Pak Riki. Jadi kami menginformasikan kepada pendengar RRI Pro 1, ini kita membuka booth di 2 hari itu untuk memberikan layanan AHU, Administrasi Hukum Umum. Itu seperti tadi pendirian PT, ya kan, yayasan, perusahaan perseroan perorangan, dan juga pendaftaran cipta merek, ya kan, paten, itu bisa dilakukan di situ.
1: Di booth itu. Tugu Siri tadi ya berarti.
2: Jadi juga kami juga melakukan pelayanan hukum lainnya, seperti kita akan konsultasi hukum, kita akan bisa menerima juga, dan ini masyarakat yang sekiranya ada permasalahan hukum kita bisa konsultasikan ke booth kami di nanti tanggal 8 tanggal 9 di Tugu Siri itu. Nah, ini kan kami merasakan untuk kita berbuat untuk masyarakat. Bagaimana kita bisa berdampak langsung. Jadi bukan hanya seremonial saja. Dan yang kelima, Pak Riki, Bapak Ibu sekalian, pendengar Pro 1 Tanjung Pinang, kita mengadakan Fun Walk.
1: Oke, baik.
2: Di tanggal 9 Agustus.
1: 9 Agustus ya.
2: Jadi kami Kanwil Kemenkum Kepri ingin membangun kebersamaan kekeluargaan. Dengan keluarga pegawai, ya kan? Dan juga stakeholder yang selama ini bekerja sama dengan kami. Dan kami jalan santai lah sekitaran kantor. Setelah itu dirangkai dengan perlombaan tradisional.
1: Okay.
2: Supaya bagaimana anak-anak dari pegawai dan juga stakeholder kami juga bisa terlibat langsung. Karena kekeluargaan itulah yang akan menciptakan kinerja yang akan lebih baik lagi. Dengan semangat yang lebih baik.
1: Baik.
2: Terus kemudian yang ketujuh, kami juga pastinya berbuat juga dengan mengadakan donor darah. Dari pegawai kami yang ada di Kanwil di tanggal 12 Agustus 2026 nanti di PMI, dan kami nanti pastinya tetes darah itu akan bermanfaat untuk yang membutuhkan. Itulah kami ingin berbuat untuk masyarakat. Dan yang kedelapan ini terkait dengan upacara, pastinya ya kita 17 Agustus kita rayakan dengan rangkaian upacara. Dan yang terakhir ini tanggal 19-nya kita upacara lagi. Ini ini khusus untuk Kanwil Kemenkum. Jadi kan upacara 17
1: memperingati kemerdekaan,
2: dan 19 kita upacara juga.
1: Oke, baik. Baik.
2: Upacara Hari Pengayoman. Itu serentak seluruh
1: seluruh Indonesia berarti ya, Kanwil, setiap Kanwil ya.
2: Iya. Itu tanggal 19 Agustus, dan tentunya terakhir ditutup dengan tasakuran. Tentu hal ini kita harus juga mengingat kepada Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa tanpa perkenanannya kita tidak akan bisa berbuat semuanya. Jadi kita harus bisa abul minallah dengan Sang Pencipta, dan juga kita melakukan kepada masyarakat berbuat. Jadi kita abul minallah dan halul minanasnya kita harus perbuat. Dan juga kita pegawai bagaimana bisa memiliki, saling memiliki dengan kebersamaan yang kita bangun. Itu tiga pondasi yang arahan dari pimpinan pusat dan Bapak Kakanwil untuk kita bisa berkinerja. Mungkin demikian
1: Pak. Rangkaiannya berarti ya.
2: Rangkaiannya.
1: Cukup banyak rangkaian berarti Pak Uki.
2: Sangat
1: dan
2: banyak. Bahkan nanti ada lagi Pak.
1: Ada lagi ya Pak.
2: Ada lagi nanti.
1: Kita tunggu berarti kalau gitu nanti Pak Uki. Dan kami juga berterima kasih Pak Uki karena Kemenkum Kepri Menyapa ini di kerjasama bersama RRI ini menjadi salah satu rangkaian acara Hari Pengayoman ya. Kami berterima kasih, dan nanti juga ada boots ya di tanggal 8-9. Kemudian ada donor darah juga. Baik, dan serangkaian acara yang lainnya. Baik, Pak Edison, Pak Oki, kita rehat sejenak nih. Kita dengarkan dulu lagu dari Kementerian Hukum nih, Kepri khususnya ya. Yang sudah di yang terbaru nih 2026 nih Pak Oki.
0: Dan sudah dilindungi hak ciptanya nih loh Pak
1: Oki.
2: Bapak Kakanwil itu yang menciptakan.
1: Wah, luar biasa.
2: Pak Erkinata.
1: Baik, baik. Dan pendengar, nanti setelah usai jeda Anda juga bisa bergabung bersama kami untuk berinteraksi ya, untuk menanyakan tentang Hari Pengayoman kepada Pak Edison atau kepada Pak Oki di line telepon kami 2700, dan bisa juga di line WhatsApp kami di 0811778930. Baik, tetaplah bersama kami di 98,3 MHz Program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Baik, masih dari Jalan Jenderal Medan kilometer 4 Tanjung Pinang ya. 98,3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kenal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, masih di program Jendela Kepri di Kemenkum Kepri menyapa ya, Ruang Penyuluhan Hukum. Dan masih bersama saya ada Pak Edison sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepri, dan ada Pak Oki Wahyu Budianto sebagai Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum. Dan kami undang Anda pendengar, jika Anda ingin bergabung bersama kami di 27100, bisa juga di line WhatsApp kami di 0811-7789-830 ya. Baik Pak, sambil menunggu pendengar bergabung nih kalau ada ya. Saya ke Pak Edison lagi deh.
1: Iya
0: Pak Edison.
1: Iya Pak Rik.
0: Apakah peringatan hari pengementerian hukum ini berdampak nih Pak kepada pelayanan yang diberikan ke masyarakat? Apakah ada layanan khusus di hari pengayuman tersebut nih Pak?
1: Iya Pak Riki dan pendengar yang berbahagia. Seperti yang disampaikan Pak Kepala Divisi P3H tadi Pak Oki, ada beberapa rangkaian untuk memeriahkan Hari Pengayoman ke-81 tahun 2026 ini. Terus terkait dengan yang disampaikan, ditanyakan oleh Pak Riki tadi, apakah ada pelayanan yang berdampak yang diberikan kepada masyarakat? Pasti ada Bapak. Apa pelayanan berdampak itu? Yang tadi kami akan membuka layanan pada tanggal 8 dan tanggal 9 di
0: Tugu Sireh tadi.
1: Di sana kami akan membuka layanan bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan mereknya, desain industrinya, punya ciptaan. Kami bisa menerima dan didaftarkan pada hari, pada kegiatan tersebut, karena di tanggal 9 juga ada kegiatan lari maraton juga di tepi laut ya, di Tugu Sireh. Dan kita hadir di sana. Kita juga membuka layanan bagi masyarakat ingin mendaftarkan terkait dengan PT perorangan maupun membuat yayasan, badan hukum lainnya. Dan juga kami melakukan kegiatan pelayanan hukum yang sifatnya adalah pemberian konsultasi hukum, layanan loan litigasi hukum. Masyarakat yang ingin mungkin ada masalah hukum, kita berikan penyuluhan hukum di tempat gitu ya. Itu yang kita laksanakan di tanggal 8 dan 9. Dan begitu juga kami hadir di Batam nanti di tanggal 18 Agustus ini Pak Riki dan pendengar Budiman. Bagi masyarakat se-Kepri khususnya dan Batam secara khusus, pada tanggal 18 Agustus kami Kementerian Hukum Kanwil Kepri bekerjasama dengan pemerintah Kota Batam melaksanakan kegiatan pencatatan pendaftaran cipta gratis. Yang kita laksanakan itu mulai dari tanggal 17 sampai tanggal 18. Jadi sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2026 tentang tarif jasa PNBP yang berlaku pada Kementerian Hukum, yang berlaku sejak 1 Agustus di tahun 2026 ini, untuk lagu itu pencatatannya itu gratis Pak Riki dan pendengar.
0: Iya.
1: Sehingga kami ingin langsung mengimplementasikan masyarakat yang punya lagu, silakan untuk bisa mencatatkan supaya terlindungi. Baik. Karena perlindungan kekayaan intelektual khususnya cipta itu juga harus memang dia perlu didaftarkan supaya sebagai bagian pemilik yang atau pemegang hak yang sah gitu Pak.
0: Baik. Baik, baik Pak Edison, kita angkat dulu nih, ada penelpon sepertinya ya Pak. Ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Assalamualaikum, selamat siang juga Pak Riki, Bapak-bapak narasumber. Saya ini yang bernama Pak Atan di Pulau Penyengat.
0: Silakan Pak Atan, apa yang mau ditanyakan Pak Atan?
2: Saya ini orangnya berkreatif sebagai souvenir gitu kan, seperti kerang-kerangan. Itu saya belum mendapatkan hak cipta. Kalau itu saya enggak penting juga loh Pak. Cuma ini yang hak cipta saya tuh belum masuk hak cipta lagi, belum sampai ke mendaftar kemana lagi. Ini ada peci saya ini, logonya daun sirih. Logo daun sirih Arab Melayunya tertulisnya di situ Pulau Penyengat. Mungkin Bang Riki atau Bapak narasumber tahu di mana-mana tuh udah tersebarnya di TV. Itu kalau ada yang logo daun sirih Pulau Penyengat tuh saya punya lah tuh. Anak saya juga tuh. Seandainya Pak, ini sudah berapa banyak dencek di orang kan? Ini seandainya ada orang yang mencipta gitu, itu bagaimana kita kalau kita sudah ada hak cipta gitu kan? Itu sudah ada hak kita sekarang belum. Kalau ada orang yang menjipak sebegitu, bagaimana kita harus melapor ke mana atau kita telepon ke mana atau bagaimana? Jadi kalau kita begitu, kalau seandainya sudah dekat-dekatnya tentangan kita bikin, dia bikin, kadang-kadang kita takutnya perang mulutnya jadinya kan. Jadi kalau ada hak kita, kalau sudah hukum begini, bagaimana kita nomor teleponnya kita tinggal telepon aja. Baik. Nanti ada yang turun begini. Sekarang saya belum ada hak kita lagi. Hak kitanya mungkin Pak. Anak yang bikin tuh anak itu di Batam. Tanggal 18-19 katanya Pak.
1: Tanggal kalau di tepi laut Bapak yang di dekat Tugu Siri, kami membuka layanan itu tanggal 8 sampai tanggal 9 Agustus. Silakan nanti Pak Atan bisa datang, kan dekat Pak dari Penyengat. Untuk yang di Batam kita buka di tanggal 17 dan 18, itu puncaknya tanggal 18 Pak Atan.
2: Oh, 17-18 Pak ya. Nanti anak yang menciptakan anak saya di situ kan. Okay, saya yang tukang mendalai itu, mungkin saya suruh dia di Batam, bagaimana, sama aja Pak ya?
1: Sama Bapak, sama.
2: Nah, itu nanti suruh dia di Batam ya. Saya yang tukang pemasaran saya Pak.
1: Oh iya, iya.
2: Nah, pemasaran saya itu, kalau ada yang ada logo Jauh Sirih yang bernama Arab Melayu Pulau Penyengat, itu dari ciptaan anak saya tuh.
1: Oh iya, iya.
2: Yang pemasaran anak saya tuh. Itu sudah, yang lain anak saya sudah Pulau Penyengat, ada juga ada dua yang lain diciplak dari orang kan, tapi yang Arab Melayu ini yang saya sayang benar, soalnya sudah ke Pulau Riau, mungkin sudah lewat ke Pulau Jawa juga tuh. Sudah kemarin Bapak Wakil Presiden sudah borong 4 juta kemarin sama saya tuh.
1: Baik.
2: Arab Melayu tuh. Nah, ini kalau ada yang nyiplak bagaimana, kita nggak mungkin perang mulut ya kan Pak ya. Kita tengah nelpon kemana nanti gitu aja dulu Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Atan, terima kasih atas pertanyaan. Silakan, siapa yang mau menjawab, Pak Edison boleh?
1: Baik, saya akan memberikan penjelasan. Pertama dulu terima kasih Pak Atan dari Pulau Penyengat atas pertanyaannya, sangat bagus sekali. Dan kami akan memberikan beberapa penjelasan Pak Atan. Pertama, perlindungan kekayaan intelektual itu prinsipnya memang first to file. Pada saat pertama kali didaftarkan, maka si pendaftarlah sebagai pemegang hak. Hal ini pengecualian untuk hak cipta. Untuk hak cipta, ketika dia telah dideklarir, dipublikasikan, maka dia adalah pemegang hak cipta, Pak Atan. Berkaitan dengan produk yang Bapak tadi sampaikan, kita harus pastikan apakah Bapak membuat itu dalam rangkaian itu adalah merek atau hak cipta atau desain industri. Karena kekayaan intelektual itu bermacam-macam, pendengar yang berbudiman, Pak Atan maupun Pak Riki, karena kami jelaskan, kekayaan intelektual itu bisa berupa merek, bisa berupa cipta, bisa berupa desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, bisa juga itu adalah paten maupun juga rahasia dagang, serta kekayaan intelektual komunal dan juga indikasi geografis. Okay. Untuk yang disampaikan tadi Pak Atan dengan logo peci, tadi disampaikan ada logo daun sirih Pulau Penyengat, tadi disampaikan, kami ingin memastikan kalau dia cipta Bapak itu tidak pun didaftarkan, ketika Bapak sebagai pemegang cipta itu, dia otomatis adalah haknya Pak Atan, kalau dia rejimnya cipta. Tapi kalau Bapak akan produk pecinya itu desainnya berbeda dengan produk yang ada selama ini, maka desain yang Bapak buat itu harus didaftarkan desain industrinya, namanya perlindungan desain industri. Perlindungan desain industri itu akan mendapatkan perlindungan oleh negara, perlindungan hukum ketika telah didaftarkan di Kementerian Hukum. Jadi begitu juga terkait dengan tulisan-tulisan di dalamnya itu, apakah produk Bapak itu selain logo ada merek yang harus didaftarkan untuk dapat dilindungi. Jadi kalau sudah didaftarkan, maka kita adalah pemegang hak. Boleh pemegang hak merek tadi ataupun pemegang hak desa industri yang dilindungi oleh negara. Untuk perlindungan cipta, dapat kami sampaikan, itu perlindungan cipta itu selama pencipta hidup ditambah 70 tahun setelah si pencipta meninggal. Untuk perlindungan merek itu adalah selama 10 tahun dan dapat diperpanjang. Untuk perlindungan desain industri terkait dengan bentuk tadi itu adalah 10 tahun dan tidak boleh diperpanjang. Tujuannya kenapa enggak boleh diperpanjang, supaya akan lahir kreasi-kreasi, bentuk-bentuk desain-desain baru sehingga memudahkan masyarakat terus membuatkan produk-produk dalam rangka mengembangkan ide-ide yang dituangkan dalam suatu perlindungan. Nah, jadi kalau kita mempunyai suatu produk, katakan merek, kita punya desain industri yang telah didaftarkan Pak Atan, begitu juga para pendengar Budiman, maka kita adalah pemegang hak. Jika orang menggunakan merek kita yang telah terdaftar tadi, apabila ada orang yang membuatkan desain yang sama yang telah kita miliki, yang telah kita daftarkan, maka kita bisa memproses hal tersebut untuk tidak lagi digunakan oleh bersangkutan dengan melakukan delik aduan. Melaporkan itu bisa ke Kementerian Hukum melalui Kanwil, bisa juga langsung ke aparat penegak hukum melalui kepolisian. Dan kami juga perlu sampaikan pada kesempatan ini, wujud pelayanan hukum yang dibuatkan oleh Kementerian Hukum melalui Astacita Presiden Pak Prabowo, kami telah membentuk pos bantuan hukum di setiap desa kelurahan se-Kepri. Ada 419 pos bantuan hukum di Provinsi Kepulauan Riau yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bisa berkonsultasi, menyampaikan permasalahannya. Nanti para legal kita di setiap pos bantuan hukum pada desa kelurahan tersebut akan memberikan informasi hukum kepada Bapak dan Ibu masyarakat yang apabila ada masalahnya. Seperti Pak Atan ini boleh mendatangi pos bantuan hukum di kelurahan yang sekitar daerah Pak Atan berada. Nanti para legal kita akan memberikan konsultasi kepada masyarakat. Kami juga menyampaikan kepada masyarakat se-Kepri, pendengar Budiman, bahwa kita punya layanan kontak ataupun informasi, kiranya bisa dicatat di nomor 0811-7709-007 dan 0851-2114-8081. Ini adalah media masyarakat bisa menyampaikan meminta informasi ataupun bisa juga memberikan keluhan apabila ada layanan yang tidak ataupun belum dipahami ataupun perlu mendapatkan informasi dari kami, kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau. Jadi Pak Atan, sekali lagi kami sampaikan, apabila ada karya Bapak yang tadi belum didaftarkan Bapak, kami akan membuka layanan. Silakan Bapak bisa datang ataupun anak Bapak, putra Bapak tadi datang nanti di tepi laut di Teguh Sirih pada tanggal 8 dan tanggal 9 kami hadir, dan juga boleh datang di kegiatan kita di Batam pada tanggal 18 dan kita buka layanan tersebut. Sehingga kami nanti akan memastikan apa yang sebenarnya yang menjadi hak-hak Bapak yang bisa kami berikan, apakah dalam hal produk Bapak ini perlindungannya apakah cipta. Kalau cipta tadi sekali lagi ketika sudah digunakan dan sudah dideklarasikan itu sudah menjadi hak Bapak, tapi supaya lebih kuat tetap dicatatkan. Dan gak usah khawatir, untuk cipta itu gak berbayar lagi sekarang Pak Atan dan Bapak Ibu semua. Itu diatur dalam peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2026. Tetapi kalau dia nanti adalah itu merek, itu harus didaftarkan supaya mendapatkan perlindungan. Begitu juga kalau ada motif yang Pak Atan keluarkan berkaitan desain PC tersebut, itu perlindungannya namanya perlindungan desain industri, sehingga perlu juga didaftarkan supaya bisa dilindungi. Demikian Pak Atan ya, dan baik, juga para pendengar Budiman Pro 1.
0: Baik RRI Pak Atan, sudah dijelaskan tadi langsung sama Pak Edison. Semoga Pak Atan bisa memahami dan apa masalah Pak Atan bisa diselesaikan nanti ya. Kalau memang harus datang ke booth, silakan datang tanggal 8, tanggal 9 ya di Tugu Siri Pak, dan di Batam juga pada tanggal 17-18 ya.
1: Baik, sekali lagi kami juga sedikit tambahan Pak Rigi, mohon maaf. Apabila juga masyarakat ingin langsung ke Kanwil, kita Sangat senang kita ada di Batu 14 di Senggarang, kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau. Untuk masyarakat Batam, kami membuka layanan di Mall Pelayanan Publik Batam.
0: Mall Pelayanan Publik
1: Jadi
0: Batam.
1: Jadi kita ada pelayanan di Mall Pelayanan Publik Batam. Silakan masyarakat yang berada di Batam itu bisa mendapatkan layanan kami di Mall Pelayanan Publik di Batam. Ada layanan administrasi hukum umum, layanan kekayaan intelektual, maupun pelayanan jasa hukum yang bisa diberikan kepada masyarakat. Terima kasih.
0: Baik. Baik, terima kasih Pak Edison. Semoga Pak Atan sudah terjawab semua ya. Ha, untuk Pak Atan, terima kasih. Kita ke Pak Oki nih. Kita lanjutkan sebagai Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan nih Pak dan Pembinaan Hukum. Peringatan Hari Pengayoman, apa resolusi Bapak untuk para jajaran divisi nih Pak? Resolusi untuk divisi Bapak. Baik. Saya juga beli perjanjian di akhirnya.
3: Baik, terima kasih Pak Riki. Inilah uniknya Pak, Kepala Divisi, kalau disingkat P3H Pak. Kalau disebut panjangnya sulit Pak ya. Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum.
0: Iya.
3: Tentu di divisi saya tuh banyak jabatan fungsional Bapak. Itu pertama terkait dengan JF Perancang Peraturan Perundang-Undangan. Ada juga JF Penyuluh Hukum. Ada Analis Hukum. Dan juga ada Analis Kebijakan. Jadi memang semuanya ini pemikir dan penyuara Pak.
0: Yeah. Okay.
3: Jadi kompleksitasnya juga dan keunikannya masing-masing itulah yang saya harus berharap ke depannya, dan saya berharap kepada teman-teman perancang ya kan ke depannya itu terus berkarya untuk menghasilkan regulasi yang berkualitas, yang harmonis dan juga memberikan kepastian hukum.
0: Baik.
3: Yang berdampak kepada masyarakat luas. Karena memang kalau di produk hukum kan tidak langsung ya mengenak pada masyarakat.
0: Yeah.
3: Tapi dengan kita membentuk suatu peraturan perundangan yang berkualitas, tentu itu dampaknya kemudian. Dan itu bisa panjang. Dan itulah yang kami harapkan teman-teman perancang untuk terus membangun ataupun mengupgrade kompetensinya. Dan juga kepada Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum seperti Bu Siska ya. Penyuluh Hukum itu untuk pasti ya Bu Siska itu terus hadir ya. Terus hadir di setiap momen untuk memberikan edukasi dan juga pemahaman.
0: Baik.
3: Ya kan, untuk apa, masyarakat supaya sadar hukum.
0: Oke.
3: Kalau udah sadar hukum akan tercipta budaya hukum. Nah itu yang kita harapkan. Ibu Siska, Ibu Penyu ya. Penyu itu untuk selalu aktif dan kami dukung untuk segala kegiatannya, karena memang kondisi geografis di Kepulauan Riau ini saya melihat tantangannya seperti itu.
1: Termasuk ketika seluruh penyuluh hukum Pak Kadif kan?
3: Oh betul.
1: Karena pembina penyuluh hukum itu adalah Kementerian Hukum.
0: Betul.
3: Dan di Kepri ini sebetulnya ada 9. Bukan hanya Bu Siska aja. Ada 9. Ada 6 di Batam dan 1 di Karimun. Dan ada 2 di kami di Kanwil. Jadi kami berharap para penyuluh ini jangan pasrah dengan keadaan geografis Kepulauan Riau.
1: Karena mereka corongnya hukum.
3: Kita harus kreatif Pak. Seperti misalnya dengan podcast kita buat, ya kan, dengan video pendek, kita memberikan literasi hukum kepada masyarakat, itu akan sangat berguna. Jadi tidak perlu hadir lagi sekarang kita, ya kan, kita juga bisa melalui RRI ini juga kita manfaatkan. Terima kasih sudah diundang kami kan. Nah, inilah yang kita harapkan ke depan resolusinya. Dan juga ada yang menarik lagi di kami itu di divisi ada analis hukum dan analis kebijakan. Ini think tank, pemikirnya Kanwil kami. Untuk kami harapkan terus memberikan analisis yang tajam dan rekomendasi yang tepat guna. Untuk apa? Untuk pengambilan kebijakan. Tadi sempat kita berbicara juga tadi di luar dengan salah satu pimpinan daerah ya. Kajian-kajian itulah yang akan membangun suatu produk hukum yang baik. Jadi produk hukum harus dihasilkan dengan kajian terlebih dulu yang berdasarkan bukti. Nah inilah yang kita harapkan kolaborasi kedepannya bagi pemerintah daerah. Semuanya mari kita berkolaborasi untuk bagaimana kita bisa membangun Kepulauan Riau ini lebih baik lagi. Mungkin itu resolusinya Pak.
0: Baik-baik, amin-amin, mudah-mudahan ya Pak Oki bisa berjalan dengan baik dan terlaksana. Oke, kita sudah di ujung nih. Karena memang waktu kita pendek ya, cuma 1 jam nih. Kita ke closing statement. Silakan Pak Edison duluan, apa yang mau disampaikan harapannya?
1: Baik, terima kasih Pak Riki. Sekali lagi saya sangat senang dan bangga kepada RRI yang telah menghadirkan kami di tempat ini dan rangka peringatan Hari Pengayoman ke-81. Sukses juga untuk RRI Tanjung.
0: Terima kasih.
1: Pendengar Budiman dimanapun berada, khususnya jajaran Kementerian Hukum Kanwil Kepri, saya mengajak seluruh jajaran Kanwil Hukum Kepri untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Kepri. Mari kita terus implementasikan tata nilai pasti. Jadi Kementerian Hukum itu punya tata nilai pasti namanya Pak Riki. Mm-hmm. Pasti itu singkatan dari profesional, mm-hmm. akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif.
0: Oke, okay. Singkatan berarti pasti ya, ini ya Pak
1: ya? Pasti ini singkatan baik, dari baik. Profesional, ya kita menjadi ASN yang profesional, mm-hmm. kita menjadi akuntabel, transparan, sinergi, dan inovatif. Jadi dalam rangka hari pengayoman, tadi sampaikan bahwa Kementerian Hukum itu hari jadinya itu adalah namanya hari pengayoman. Pengayoman itu mengayomi, yeah. Maka kami hadir di Kepri ini ingin mengayomi masyarakat, memberikan suatu kepastian hukum dan pelayanan kami yang berdampak kepada seluruh masyarakat Kepri khususnya. Jadi teruslah bersinergi dengan kami, dan kami juga Kementerian Hukum Kanwil Kepri akan terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kepri. Selamat hari jadi Kementerian Hukum, selamat hari pengayoman ke-81, transformasi digital untuk pelayanan hukum yang mengayomi dan berdampak. Itu harapan kami, dan kiranya ini bisa kami terapkan kepada seluruh masyarakat. Demikian Pak Riki.
0: Amin, mudah-mudahan ya Pak Edison bisa berjalan dengan baik. Baik, silakan Pak Oki, closing baik. Statement terakhir harapannya.
3: Baik, terima kasih Pak Riki. Saya singkat, mari kita terus menjaga integritas, kita tingkatkan kompetensi, dan memberikan pelayanan hukum yang semakin mudah, cepat, dan bermanfaat sesuai dengan tema hari pengayoman kita ke-81. Yeah. Selamat hari pengayoman ke-81, terus berkarya, terus mengabdi, dan terus memberikan manfaat bagi masyarakat.
0: Amin.
3: Amin. Terima kasih Pak Riki.
0: Baik, terima kasih Pak Edison dan Pak Oki, dan semoga bisa di hari pengayoman ini bisa berjalan dengan baik ya. Dan amin. Betul-betul amin. Bisa menjadi transformasi digital untuk pelayanan hukum dan mengayomi dan berdampak seperti tema yang akan diangkat.
1: Benar.
0: Oke.
1: Okay.
0: Kami juga mengucapkan selamat hari pengayoman ya bagi Kementerian Hukum Kepri ya.
1: Terima kasih.
0: Baik. Baik, Pak Edison, Pak Oki, kita sudah di penghujung acara tak terasa, dan kami berterima kasih Bapak-bapak sudah hadir di studio kami menjadi narasumber dan menyampaikan informasi-informasi yang menarik yang bermanfaat bagi kami dan pendengar semua. Ya. Mudah-mudahan bisa hadir kembali nih kapan-kapan ketika kami undang ya Pak Edison, Pak Amin. Oki.
1: Siap.
0: Baik. Pendengar, sampai bertemu di jendela Kepri berikutnya, di ruang penyuluhan hukum berikutnya, di Kemenkum Kepri menyapa berikutnya. Dan tetaplah bersama kami di 98,3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.
0: Terima kasih Pak Edison.
4: Demikianlah Jendela Kepri, program yang menghadirkan informasi dan inspirasi untuk kita semua. Pro1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Panerbah ungguli Sturmgras di 2-0 pada leg pertama kualifikasi Liga Champion. Juara bertahan Liga Inggris Arsenal takluk dari Betis 1-3 di laga pramusim. Final Piala Presiden 2026, Persebaya mengakui Persib akan melawan dengan tangguh. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Beragam informasi menarik dari dalam dan luar negeri tentunya sudah kami siapkan dari ruang dengar Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 hari Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, kami awali informasi dari sepak bola mancanegara di mana Fenerbah mengalahkan SK Sturmgras pada skor 2-0 di laga leg pertama kualifikasi ketiga Liga Champion UEFA. Selengkapnya kita simak Nurdiansyah Krisna.
1: İçeride Asensio, paslaşarak kullandık iyi yere. Greenwood, Greenwood, Greenwood! Mason Greenwood!
2: Fenerbahçe merebut keunggulan 2-0 di kandang saat menjamu Sturmgras dalam laga pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Istanbul dini hari tadi. Didukung dengan para supporter setia di Stadion Sukro Sarajevo, Fenerbahçe mengawali laga dengan lebih baik. Kerem Aktürkoğlu peran kunci dalam gol pembuka di menit ke-9 dengan memberikan umpan kepada Talisca yang kemudian menghujamkan bola ke dalam gawang dengan tembakan keras tak terbendung. Cedera yang dialami Jayden Osterwalde memaksa Fenerbahçe melakukan pergantian pemain yang tidak direncanakan. Gangguan tersebut nyaris membuat Sturmgras menyamakan kedudukan lewat upaya Sedi Jata. Namun, Fenerbahçe kembali mendominasi dan mengandalkan keunggulan tepat sebelum jeda. Marco Asensio melakukan operan pendek dari sepak pojok kepada Greenwood yang kemudian melepaskan tembakan keras jauh ke sudut kanan bawah gawang. Gol 2-0 tersebut bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Fenerbahçe Ismail Kartal mengatakan mereka akan memperjuangkan laga kedua seakan-akan kedudukan masih 0 sama.
3: Belki 3-4 de olabilirdi.
2: Kami nyaris tidak memberi lawan celah sama sekali. Hal-hal ini juga menguntungkan bagi kami karena ini adalah pertandingan dua leg. Laga-laga Liga Champions selalu sulit dan berlangsung di level tinggi. Dengan keseriusan yang sama, kami ingin menghadapi leg kedua dengan konsentrasi yang sama, seolah-olah skornya masih 0 sama. Kami ingin bertarung dengan baik di sana, menampilkan permainan sepak bola yang bagus dan lolos ke babak berikutnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung kami atas dukungan mereka. Kami selalu membutuhkan dukungan mereka. Jika mereka ada di sana, kami pun ada di sana. Saya mengucapkan terima kasih kepada mereka dari sini.
3: Her zaman ihtiyacımız var. Onlar varsa biz varız. Onlara buradan teşekkür ediyorum.
2: Sementara itu, kepala pelatih Sturmgras Fabio Ingolić mengatakan bahwa rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Namun ia memahami level yang dimiliki lawan saat bermain di kandang sendiri.
4: Ya, natürlich tut's weh, wenn man Spiel verliert.
2: Tentu saja rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Kami datang ke sini untuk mencetak gol, idealnya sebanyak-banyaknya. Tentu saja kami tahu bahwa kami jelas-jelas diunggulkan. Kami berhadapan dengan tim yang memiliki kualitas individu tinggi, dengan bintang-bintang dunia, pemenang Liga Champions, dan juara dunia. Nilai squad mereka 6 kali lipat dari kami. Anggaran tim utama mereka 15 kali lipat dari kami. Itulah mengapa ini merupakan tugas yang sulit, seperti yang sudah diperkirakan. Tetapi suasana di sini luar biasa. Ujian untuk semua supporter yang hadir hari ini keberuntungan dan momentum tidak berpihak pada kami. Selanjutnya, Sturmgras akan menjamu Fenerbahçe dalam laga kedua putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Merkur Arena, Graz, Austria, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami ajak Anda menuju ke laga lainnya, yaitu Real Betis yang ditaklukkan Arsenal dengan 3-1 berlangsung di Dublin dalam laga pramusim dini hari tadi. Karisma Rizky punya informasi lengkapnya.
1: Laga uji coba pramusim di Aviva Stadium dini hari tadi menjadi mimpi buruk bagi Arsenal. Real Betis berhasil menundukkan The Gunners dengan skor meyakinkan 3-1. Semua gol tercipta di babak pertama akibat rapuhnya lini pertahanan Arsenal. Real Betis langsung tancap gas pada menit ke-9. Rodrigo Riquelme membuka keunggulan memanfaatkan hasil umpan silang Pablo Fornals. Skor menjadi 1-0. Menit ke-26, Nelson Dyosa mengadakan keunggulan lewat tendangan jarak jauh dari jarak sekitar 30 yard. Skor menjadi 2-0. Arsenal sempat memperkecil ketertinggalan di menit ke-32. Piero mencetak gol sundulan dari skema sepak pojok. Skor menjadi 2-1. Namun Betis segera merespon. Pada menit ke-43, Pablo Fornals mengunci kemenangan menjadi 3-1 untuk kemenangan Real Betis. Skor bertahan hingga turun minum. Pelatih Mikel Arteta melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua, memasukkan banyak pemain muda serta Gabriel Jesus dan Gabriel Martinelli. Namun tempo permainan melandai dan tidak ada gol tambahan hingga usai. Pemain Arsenal Ricardo Calafiori hanya ingin ambil sisi positif dari laga ini.
2: Ya, kami di sini untuk menang. Sayangnya kami belum mampu hari ini. Saya pikir kami pantas melakukannya. Tapi kami hanya perlu ambil sisi positifnya. Masih ada permainan bagus yang kami tunjukkan.
1: Sementara itu, pemain Arsenal lainnya, Miles Lewis-Kelly, menilai laga ini merupakan kesempatan melatih kondisi fisik timnya.
2: Laga ini kesempatan kami untuk melatih kondisi kami. Ada beberapa momentum bagus. Kami akan terus mengembangkan ini. Kami akan belajar dari hasil ini untuk meraih kemenangan di lain kesempatan.
3: We're taking steps in the right direction, of course. We want more from the performance and the result, but we take learning and we move on.
1: Selanjutnya Arsenal akan menghadapi Borussia Dortmund pada 9 Agustus mendatang di edisi pramusim Emirates Cup 2026. Sementara Real Betis melawan Bournemouth di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Zegrova dalam menit ke-68. Dan laga ini menjadi momen kembalinya Mykhailo Mudryk setelah absen 20 bulan. Dan debut pemain baru Chelsea seperti Danny Welbeck, Giovanni Quenda, dan Mike Penders, termasuk juga pelatih Chelsea, Xabi Alonso, mengakui timnya bermain dengan kontrol baik, namun kurang beruntung.
1: 30-35 minutes we have played with...
2: Ya, kami bermain dengan kontrol yang baik. Kami menciptakan beberapa peluang, dan beberapa menit terakhir sedikit mirip dengan Sabtu lalu. Kemudian kami sedikit kehilangan kendali, dan di babak kedua terjadi banyak sekali perubahan. Dan kami tidak beruntung untuk menang. Tetapi yang pasti ini tentang proses dan beberapa menit untuk semua orang.
1: Everything stable with all the substitution, and luckily we then get to win, but for sure it's the process, it's a minute for everyone, and now we have two more before we go back to.
0: Kekalahan ini menjadi kekalahan kedua berturut-turut bagi Chelsea setelah takluk dari Tottenham, dan Juventus di bawah Luciano Spalletti menunjukkan tren positif dengan catatan nirbobol yang sulit.

0: Sementara itu pertandingan pramusim antara AC Milan dan Inter Milan berakhir imbang 1-1 di Stadion Optus Perth, Australia malam tadi. Inter unggul lebih dulu melalui gol dari Federico Di Marco di menit ke-52 memanfaatkan umpan dari Nicolò Barella. AC Milan menyamakan kedudukan melalui penalti Christopher Nkunku di menit 83 setelah Carlos Augusto melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Pelatih Inter, Christian Sifu, melihat perkembangan dan komitmen pemain dan menyatakan tim bermain dengan baik.
1: Ya, saya melihat perkembangan, para pemain berkomitmen. Kami telah bekerja keras akhir-akhir ini. Karena kami tidak tertarik kepada permainan mereka, tetapi kami tertarik untuk membuat kerja bagus, untuk meningkatkan kondisi terpenting. Para pemain bermain dengan baik selama beberapa menit, dan kami juga senang dengan kualitasnya. Siamo contenti anche per la qualità di quello che hanno espresso
0: in questo momento. Kedua rival sekota akan kembali bertemu di Serie A pada 31 Oktober 2026 yang berlangsung di San Siro Milano tuan rumah. Dan 13 Februari 2027 San Siro Inter tuan rumah. Secara historis Inter masih unggul tipis dalam total kemenangan Derby della Madonnina. Dan pertandingan ini menjadi ajang pemanasan bagi kedua tim dalam jelang musim yang baru.

0: petenis Belanda Talon Greg Spoor berhasil menaklukkan unggulan pertama Alexander Zverev pada putaran kedua Canadian Open 2026 yang berlangsung di Montreal, Kanada, dini hari tadi. Sementara dari tunggal putri, Coco Gauff mengamankan putaran ketiga usai menyingkirkan Kayla Day. Kita ikuti informasi lengkap bersama Liliana Dea.
1: Yes, she's done it. The top seeds.
2: Kejutan besar terjadi pada turnamen Canadian Open ATP Masters 1000 Montreal ketika petenis Belanda Talon Greg Spoor berhasil menumbangkan unggulan pertama Alex

0: Gunners suara di IGA Stadium dini hari tadi. Griekspoor menang 3 set dengan skor 6-7, 6-2, 6-4 untuk melaju ke putaran ketiga. Kemenangan ini menjadi salah satu hasil terbaik Griekspoor musim ini. Petenis peringkat 69 dunia itu bangkit setelah hanya meraih satu kemenangan dalam 8 laga terakhir di level tour. Menghadapi Zverev, Griekspoor tampil agresif dengan 20 winner forehand. Ia juga memenangkan 17 dari 18 poin saat maju ke depan net dan memastikan kemenangan setelah bertanding selama 2 jam 33 menit. Usai laga, Griekspoor mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya.
1: Yeah, this is probably one of the most special ones.
2: Ini mungkin salah satu kemenangan paling istimewa yang pernah saya raih. Seperti yang saya katakan, saya menjalani musim yang sangat sulit di lapangan dan itu tidaklah mudah. Saya bahkan sempat hampir menyerah beberapa kali. Namun belakangan ini saya terus bekerja lebih keras. Dalam beberapa pekan terakhir, saya merasa level permainan saat latihan sudah sangat baik dan saya merasa memang tinggal menunggu waktunya. Memang mudah mengatakannya sekarang setelah berhasil, tetapi kemenangan ini sangat spesial, apalagi diraih atas pemain sepertinya.
0: Sementara itu, di sektor putri, unggulan keempat Coco Gauff juga berhasil memastikan tiket ke putaran ketiga Canadian Open 2026. Juara Grand Slam dua kali itu mengalahkan rekan senegaranya, Kayla Day, dengan skor 6-2, 7-5 di Sobey Stadium dini hari tadi. Gauff sempat kehilangan momentum saat gagal menutup pertandingan pada game servisnya. Meski demikian, petenis Amerika Serikat itu tetap menjaga rekor sempurna dengan 7 kemenangan tanpa kalah saat melawan sesama petenis Amerika sepanjang musim 2026. Usai pertandingan, Gauff mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: I think I could close out a little bit.
0: Saya rasa seharusnya saya bisa menutup pertandingan dengan lebih baik. Namun, saya merasa saya berhasil memulai laga dengan baik. Intensitas permainan saya memang sedikit menurun, tetapi saya masih mampu melewati pertandingan ini. Tentu saja, itu menjadi hal yang ingin saya perbaiki pada babak berikutnya. Hasil ini mengantarkan Talon Griekspoor dan Coco Gauff melangkah ke babak ketiga Canadian Open 2026. Griekspoor akan berhadapan dengan Matteo Arnaldi, sementara Gauff akan menantang Maria Sakkari pada putaran selanjutnya. Keduanya kini memburu hasil terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open pada akhir Agustus mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para penggemar olahraga, kali ini kita menuju ke lapangan hijau. Persebaya akan menghadapi Persib di laga final Piala Presiden 2026 malam nanti dengan tekad mempertahankan rekor kemenangan yang sempurna. Pelatih Bernardo Tavares menilai Persib lebih diunggulkan dari segi kualitas, skuad, dan kedalaman rotasi pemain. Meski demikian, Persebaya mengusung misi memperpanjang rekor 100% menang di pramusim.
1: Persib adalah juara 3 kali di Super League, dan jika kita menganalisis transfer market, kita bisa membuat 3 tim dari skuad mereka. Anda melihat transfer market Anda dapat membuat 3 tim. Anda dapat menempatkan satu tim sekarang, dan tim lain di permainan lain, kualitas kompetisi akan tetap sangat tinggi. Dan kami tidak punya situasi ini di skuad kami. Kami punya skuad kecil saat ini. Kami punya beberapa pemain muda dari akademi yang bersama kami. Tapi kami punya pemain lain di skuad kami, dan kami bermain dengan 11 pemain, kami akan mencoba melakukan yang terbaik.
0: Pertandingan diprediksi berjalan dengan sengit meski statusnya laga pramusim. Persib diunggulkan berkat materi pemain dan rotasi yang matang, sementara Persebaya berharap bisa memberikan kejutan dengan menjaga momentum positif sebelum kompetisi resmi dimulai.

Di laga lainnya, Persija Jakarta juga akan melakoni laga pamungkas Piala Presiden 2026-2027 dengan menghadapi Arema FC dalam perebutan peringkat ketiga di Stadion Kapten Iwayan Dipte, Gianyar sore nanti pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Sintayong menyadari timnya masih dalam proses pembentukan dengan kondisi fisik dan permainan baru yang mencapai 30-40% saja. Ia akan melakukan rotasi pemain untuk menjaga ritme dan memulihkan kondisi kebugaran setelah laga semifinal. SAE juga berharap Persija menunjukkan perkembangan signifikan hingga pertandingan pembuka di Super League pada 4 September mendatang. Evaluasi dari Piala Presiden akan menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas tim. Laga melawan Arema jadi kesempatan terakhir untuk mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Sementara itu PSSI mengumumkan pengalihan fungsi Piala Presiden 2027 yang akan dikhususkan untuk pengembangan Timnas Indonesia dan tidak lagi akan melibatkan klub-klub lokal. Ketua PSSI Erick Thohir menjelaskan klub tidak lagi membutuhkan turnamen pramusim tambahan karena kalender kompetisi yang cukup padat dan adanya League Cup atau Piala Indonesia ke depannya. Piala Presiden hanya akan menjadi wadah uji coba internasional atau mini turnamen melawan luar negeri.
1: Dan tentu kita sudah bicara tadi di Kongres, Piala Presiden berikutnya, karena memang klub-klub sudah juga liga melahirkan yang namanya Piala Liga. Nah tentu Piala Presiden tahun depan tidak lagi untuk klub. Kita akan coba bagaimana Piala Presiden ini malah kita kembangkan untuk pengembangan tim nasional kita. Ya, ini yang kita akan coba. Tapi kasih waktu kita untuk berdiskusi di Piala Presiden kita. Ya.
0: Kita akan menuju ke informasi lainnya juga. Sebelum itu, laga final antara Persib Bandung versus Persebaya Surabaya di Stadion Kapten Iwayan Dipta malam ini menjadi otomatis laga penutup era klub di ajang Piala Presiden. Dan perubahan ini menjadi catatan sejarah sepak bola nasional.

beralih ke informasi menarik lain, penjualan tiket MotoGP Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika telah menembus 42% dengan target total penonton 140.000 hingga 150.000 orang dan 65.000 di hari balapan utama atau 11 Oktober. Pemerintah Nusa Tenggara Barat nampaknya optimis target tercapai dengan strategi seperti diskon 50% bagi pemilik KTP di NTB, dan ini menjadi dukungan dari IMI yang telah memborong 8.000 tiket. Integrasi UMKM lokal, kehadiran para pembalap lokal seperti Mario Aji dari Moto2 dan Veda Ega Pratama Moto3 menjadi daya tarik yang utama. Pemerintah juga mempercepat perbaikan PJU rute bypass dan berkoordinasi dengan PHRI dalam mengendalikan tarif hotel. Event ini diharapkan mendongkrak sektor pariwisata dan ekonomi daerah dengan sisa waktu 2 bulan. Para penyelenggara optimis target penonton tercapai dan gelaran 2026 menawarkan pengalaman berbeda dengan dukungan langsung terhadap para pembalap lokal serta integrasi UMKM.

0: Kabar dari ArenaNet, BWF dan BAI yang melakukan renovasi besar-besaran di Indira Gandhi Sports Complex dalam mengatasi masalah kebersihan dan lingkungan jelang kejuaraan dunia 2026. Pembenahan meliputi pembersihan total, pengendalian hama, perbaikan struktural, penggantian kursi, penyegelan celah, perbaikan atap, dan peningkatan sistem pencahayaan oleh konsultan internasional. Kritik polusi dan kabut dingin pada India Open direspon dengan penjadwalan kejuaraan di Agustus atau musim panas monsun sehingga udara lebih bersih. Alwi Farhan tiba dengan selamat meski sempat terkendala pembatalan penerbangan akibat topan saat bertolak dari Shangzhou. Ia telah berlatih sejak pekan lalu dan optimis tampil habis-habisan tanpa beban di kejuaraan dunia yang berlangsung 17 hingga 23 Agustus 2026 mendatang.
1: Ya, memang itu kondisinya dan memang itu situasinya, mau ngomong apa. Jadi swadidis, saya nggak tahu kondisi akan gimana, tapi memang saya dapat info BWF dari 2 minggu sebelum perhelatan dimulai, BWF sudah stand di sana untuk memastikan bahwa tidak ada lagi yang dikomplain-komplain kemarin. Jadi ya saya berharap kejuaraan dunia, vibes-nya seperti kejuaraan dunia, penyelenggaraannya yang bagus, dan kita tim Indonesia bisa ngasih.
0: BWF juga menyatakan kepuasan terhadap hasil peningkatan fasilitas yang dikerjakan oleh BAI dan Alwi kini menembus peringkat 10 dunia, juga bertekad meraih hasil terbaik untuk nama Indonesia.

tadi menutup informasi olahraga kebersamaan kita pada siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti Dinamika Olahraga Sore akan hadir dengan informasi yang terupdate. Anda juga bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media-media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026.

Baik, terima kasih masih bersama kami di 98,3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Berikan kita ke informasi berikutnya yang kami ambil dari rri.co.id. Ada informasi tentang apa itu golongan tua dan golongan muda di peristiwa Rengas Dengklok. Kita belajar sejarah nih pendengar. Peristiwa Rengas Dengklok menjadi bagian penting menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Peristiwa tersebut memperlihatkan perbedaan pandangan antara golongan tua dan golongan muda mengenai waktu pelaksanaan proklamasi. Perbedaan muncul setelah Jepang menyerah kepada Sekutu pada 15 Agustus tahun 45. Kekalahan Jepang memunculkan perdebatan mengenai cara terbaik memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Golongan tua dipimpin oleh Soekarno dan Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Mereka berpendapat proklamasi sebaiknya dilakukan melalui mekanisme PPKI bentukan Jepang. Sikap tersebut didasarkan pertimbangan menjaga ketertiban dan menghindari bentrokan dengan tentara Jepang. Golongan tua menilai langkah proklamasi memerlukan perhitungan politik serta keamanan yang matang. Dan sementara itu, tokoh golongan muda yang mendorong percepatan proklamasi antara lain Sutan Syahrir, Wikana Sukami, Khairul Saleh, dan Darwis, mereka mendesak proklamasi segera dilaksanakan tanpa melibatkan PPKI bentukan Jepang. Golongan muda menilai kemerdekaan harus lahir atas kehendak bangsa Indonesia sendiri. Mereka khawatir keterlibatan PPKI menimbulkan kesan kemerdekaan merupakan pemberian Jepang. Karena perbedaan itu, golongan muda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945. Langkah tersebut dilakukan untuk mendesak Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Setelah Ahmad Subarjo menjamin proklamasi akan dilaksanakan secepatnya, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Dan keesokan harinya, pada tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan di Jalan Penggagasan Timur nomor 56 Jakarta. Informasi ini kami ambil dari rri.co.id dan tetaplah bersama kami.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

5,1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Mendengar kaum muslimin dan muslimat, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan berkumandangnya seruan azan sholat fardu zuhur pada pukul 12 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana Denny?
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Pedagang di kawasan Gurinam 12 dihimbau untuk mematuhi kebijakan relokasi jelang dimulainya proyek pembangunan Pemprov Kepri. Dua orang warga binaan diamankan dalam kasus dugaan penyeludupan narkotika. Inilah Warta Berita selengkapnya hari ini, Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Ricky Khairul Huda. Pemerintah Kota Tanjung Pinang menghimbau para pedagang di kawasan Gurindam 12 untuk segera mematuhi kebijakan relokasi menjelang dimulainya proyek pembangunan oleh Pemprov Kepri.
1: Pemerintah Kota Tanjung Pinang mengimbau para pedagang di kawasan Gurindam 12 untuk mematuhi kebijakan relokasi yang telah disiapkan menjelang dimulainya proyek pembangunan oleh Pemprov Kepri. Kawasan tersebut merupakan aset milik pemerintah provinsi yang penggunaannya harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Wali Kota Tanjung Pinang Lester Mansyah mengatakan, pemanfaatan aset negara tidak dapat dilakukan secara bebas karena memiliki mekanisme administrasi dan pengelolaan yang harus dipatuhi. Menurutnya, apabila aset negara digunakan tanpa dasar yang jelas, hal itu berpotensi menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Lis menjelaskan, Pemko hanya berperan memfasilitasi relokasi pedagang. Sementara, kawasan Gurindam 12 harus segera dikosongkan karena akan digunakan untuk pelaksanaan proyek pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah Provinsi Kepri.
2: Para pedagang juga harusnya memahami, ya kan? Yang mereka tempati itu adalah asetnya pemerintah provinsi, ya kan? Tentunya menggunakan aset pemerintah provinsi itu, aset negara itu tentu ada mekanismenya. Kalau tidak, maka akan jadi temuan BPK nantinya.
1: Lis menyoroti adanya oknum yang diduga membuka kembali pagar pembatas dan mendorong pedagang berjualan di area yang telah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan. Menurutnya, tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan karena memanfaatkan aset negara tanpa izin serta berpotensi menghambat pelaksanaan proyek. Lis mengungkapkan, jumlah pedagang di kawasan Gurindam 12 terus bertambah dari sekitar 146 pedagang menjadi 268 pedagang. Bahkan, ditemukan adanya satu orang yang menguasai beberapa lapak sekaligus, sehingga dinilai mengurangi kesempatan masyarakat lain untuk mencari nafkah. Ia menambahkan, penertiban juga dilakukan demi menjamin keselamatan pedagang selama proses pembangunan berlangsung. Aktivitas alat berat dan kendaraan proyek dinilai berisiko apabila tetap terdapat aktivitas perdagangan di kawasan tersebut. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dua warga binaan lapas narkotika kelas 2 Tanjung Pinang diamankan dalam kasus dugaan penyeludupan narkotika yang berhasil digagalkan Polres Bintan.
3: Satres Narkoba Polres Bintan menggagalkan upaya penyelundupan narkotika ke lapas narkotika kelas 2A Tanjung Pinang. Dua warga binaan berinisial YS dan IS diamankan dalam kasus tersebut. Peristiwa terjadi pada Senin 20 Juli 2026 sekitar pukul 11.30 di ruang penggeledahan P2U lapas narkotika kelas 2A Tanjung Pinang. Di mana pengungkapan kasus berawal dari informasi yang diterima Satres Narkoba mengenai dugaan penyelundupan narkotika ke dalam lapas. Dalam penggeledahan yang dilakukan, petugas lapas ditemukan satu buah kondom yang disembunyikan di dalam celana dalam tersangka YS. Setelah diperiksa, kondom tersebut berisi satu paket narkotika jenis sabu yang dibungkus lakban hitam. YS mengaku barang tersebut diambil atas perintah tersangka IS yang juga merupakan warga binaan. Wakapolres Bintan Kompol Ahmad Rudi Prasetyo mengatakan dari pengungkapan tersebut, polisi menyita barang bukti berupa sabu seberat 17,83 gram, 10 butir pil ekstasi, satu buah kondom, lakban hitam, serta plastik klip bening.
4: Pada harinya Senin tanggal 20 Juli jam 11.30, saksinya adalah pengendara petugas lapas Randy, TKP-nya ruangan P2U lapas narkotika kelas 2 Tanjung Pinang di Jalan Surajo nomor 03 Banjar kilometer 18 Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan.
3: Sementara itu, Kasatres Narkoba Polres Bintan Ibtu Oni Chandra mengatakan, pengungkapan kasus merupakan hasil koordinasi dan kerjasama antara Satres Narkoba Polres Bintan dengan pihak lapas narkotika kelas 2 Tanjung Pinang. Polisi masih melakukan pendalaman untuk mengungkap jaringan peredaran narkotika tersebut, serta menelusuri kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat.
5: Menurut dalam PUBD ini kan orang dipercaya, 2 minggu lagi akan PUBD sehingga memang nampak kita sih, kita kata identitasnya, kita tahu kita. Cuma yang namanya kan orang warga bisa menghubungkan mereka, tetap kita lakukan mapping deh, udah ada mapping, udah kita tracing semua, udah kita cari gitu ya.
3: Polisi juga menegaskan akan terus memperkuat koordinasi dengan pihak lapas guna mencegah masuknya narkotika ke dalam lembaga permasyarakatan. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Tinggi atau Kejati Kepulauan Riau masih terus mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan layanan internet di Diskominfo Kepulauan Riau.
6: Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau masih terus mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan layanan internet di Diskominfo Kepri. Kasipenkum Kejati Kepri, Senopati, meminta masyarakat dan wartawan memberikan waktu kepada tim penyelidik untuk menuntaskan proses hukum tersebut. Menurutnya, penyelidikan saat ini berfokus pada tahapan penghitungan estimasi kerugian keuangan negara. Tim penyidik telah melayangkan permohonan audit investigasi secara resmi kepada Inspektorat Provinsi Kepri. Langkah ini diambil setelah penyidik sebelumnya meminta bantuan auditor internal dari bidang pengawasan Kejati Kepri. Upaya berlapis tersebut dilakukan guna memastikan nilai pasti kerugian negara dalam proyek pengadaan internet tersebut.
7: Dalam artian proses ini kami meminta kepada masyarakat dan teman-teman jurnalis, berikan kami ruang dari oleh tim penyelidik untuk dapat menyelesaikan tahapan yang khususnya berkaitan dengan penilaian kerugian. Itu sudah dilakukan permohonan melalui bidang tindak pidana khusus untuk melakukan permohonan audit investigasi kepada inspektorat.
6: Kasipenkum Kejati Kepri Senopati mengatakan proses pemeriksaan kasus ini dilakukan secara cermat melalui dua alur audit yang saling melengkapi. Pihak Kejati Kepri berjanji akan menyampaikan setiap perkembangan hasil penyelidikan kepada publik secara transparan. Reporter Videoati RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Bintan membuka seleksi bakal calon komisaris dan direktur PT Bintan Karya Bahari atau Perseroda.
8: Pemerintah Kabupaten Bintan resmi membuka seleksi terbuka untuk mengisi posisi komisaris dan direktur PT Bintan Karya Bahari. Proses rekrutmen ini dilakukan sebagai bagian dari penguatan tata kelola badan usaha milik daerah BUMD yang bergerak di sektor kepelabuhanan. Persyaratan dan data cara pendaftaran telah diumumkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan melalui pengumuman nomor 500/02/8/2026 untuk calon komisaris dan pengumuman nomor 500/03/8/2026 untuk calon direktur. Bupati Bintan Robi Kurniawan mengatakan pembukaan seleksi tersebut merupakan tindak lanjut setelah diberlakukannya peraturan daerah nomor 1 tahun 2026 tentang BUMD. Menurutnya, kehadiran jajaran manajemen yang kompeten diharapkan mampu mengoptimalkan pengelolaan perusahaan sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD.
9: Dari pada saat yang telah disahkan, itu bisa bermanfaat kepada masyarakat. Kemudian juga sesuai dengan visi-visi yang kemarin kita telah susun, mudah-mudahan bisa segera kita realisasikan.
8: Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Bintan Suprapto menambahkan seleksi untuk jajaran direksi PT Bintan Karya Bahari akan dilakukan secara terbuka. Supaya mereka yang duduk di bangku pucuk tertinggi badan usaha pelabuhanan benar-benar profesional di bidangnya.
10: Karena kan kita nggak mau nanti orang yang memegang BUP ini tidak paham gitu kan. Jadi nggak apa-apa dibuat lama asal nanti seleksinya kan secara terbuka, transparan, dan itu dilakukan secara nasional juga gitu kan. Kita berharap pengelola BUP ini juga yang paham betul, punya keahlian, profesional, dan mengerti potensi itu memang digarap dengan baik kan, dengan sumber daya yang ada gitu. Gitu. Tapi juknisnya sedang kita tunggu dari bagian ekonomi, juknisnya akan seperti apa.
8: Pendaftaran bakal calon komisaris dan direksi PT Bintan Karya Bahari dibuka mulai 5 Agustus hingga 18 Agustus 2026 sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Seluruh dokumen lamaran disampaikan secara daring melalui tautan Google Form yang telah disediakan dalam pengumuman resmi. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menegaskan seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi penyediaan program makan bergizi gratis dilarang menggunakan barang bersubsidi untuk menjaga ketepatan sasaran subsidi dan memastikan program berjalan sesuai aturan.
11: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menegaskan seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dilarang menggunakan barang bersubsidi seperti minyak goreng minyak kita dan gas LPG 3 kg dalam penyediaan menu program makan bergizi gratis atau MBG. Koordinator MBG Kepri, Rika Asmi, mengatakan larangan tersebut telah diberlakukan sejak awal pelaksanaan program. Hingga kini hasil pengawasan di 239 SPPG yang beroperasi di 7 kabupaten dan kota belum menemukan adanya pelanggaran. Koordinator MBG Kepri, Rika Asmi, menegaskan jika ditemukan SPPG yang menggunakan bahan bersubsidi atau melanggar standar operasional, kasusnya akan dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional untuk diberikan sanksi sesuai ketentuan.
12: Jadi MBG

0: Asmi berharap seluruh pengelola SPPG tetap mematuhi aturan yang berlaku agar pelaksanaan program makan bergizi gratis berjalan optimal, tepat sasaran, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program nasional tersebut. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Tanjung Pinang menyiapkan program Kartu Bima Sakti berbasis DTSEN untuk mewujudkan penyaluran bantuan dan layanan publik yang terintegrasi.
2: Pemerintah Kota Tanjung Pinang menyiapkan transformasi sistem penyaluran bantuan dan layanan publik melalui program Kartu Bima Sakti. Kepala Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang, Endang Susilawati, menyampaikan pihaknya telah menyiapkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSEN sebagai basis utama program Kartu Bima Sakti. DTSEN merupakan integrasi data berbasis NIK yang menggabungkan DTKS, P3KE, dan Reksosek untuk memastikan penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran. Program Kartu Bima Sakti yang digagas Wali Kota Tanjung Pinang, Lister Mansyah, bersama Wakil Wali Kota Raja Ariza, bertujuan untuk membangun basis data terpadu penerima bantuan daerah.
3: Sumbernya dari DTSEN. DTSEN itu yang punya BPS. Kadang itu ada desil. Ada desil 1 sampai desil 10. Desil 1 sampai 5 itu yang bisa diberikan bantuan.
2: Melalui program Kartu Bima Sakti, diharapkan menjadi langkah strategis pemerintah Kota Tanjung Pinang dalam mewujudkan penyaluran bantuan dan layanan publik yang lebih tepat sasaran, terintegrasi, dan akuntabel. Reporter Gadha Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus mempercantik Pulau Penyengat guna meningkatkan daya tarik destinasi wisata bagi wisman.
4: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus mempercantik Pulau Penyengat guna meningkatkan daya tarik destinasi wisata religi dan sejarah. Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad berkomitmen menjadikan Pulau Penyengat sebagai kawasan bersejarah yang semakin mempesona dan nyaman untuk dikunjungi. Peningkatan infrastruktur ini terbukti ampuh mendongkrak kunjungan turis asing dari Malaysia dan Singapura hingga wisatawan dari Nusantara. Ansar mengungkapkan, penataan lampu jalan di Pulau Penyengat kian mempercantik pesona pulau bersejarah ini. Suasana malam pun kini berubah terang benderang layaknya siang hari.
5: Lampu-lampu semua jalan mudah-mudahan bisa kita terangi lagi. Nah, kalau itu bagi pribadi.
6: Oh, bagi pribadi. Oh,
5: yalah, ada rezeki kita bagi-bagilah untuk rakyat.
4: Staf khusus Gubernur Kepri Aluan menjelaskan, pengerjaan penerangan di sepanjang Pulau Penyengat memanfaatkan skema non-budget. Pemasangan ribuan lampu jalan tersebut murni merupakan sumbangan pribadi dari Gubernur Ansar Ahmad untuk menata kawasan. Sinergi antara program kementerian dan kepedulian daerah ini berhasil mengubah wajah Pulau Penyengat menjadi lebih modern tanpa menghilangkan nilai historisnya.
7: Ya, ini semua adalah non-budget. Ya, ini semua adalah sumbangan dari Pak Gubernur. Yang ini kan untuk mendukung ini, mendukung jalan yang memang jalan ini kita dapat anggaran dari Kementerian PU yang diprogramkan oleh Kementerian Pertanian pada saat itu. Tujuan Pak Gubernur adalah supaya Penyengat ini menjadi daya tarik wisata.
4: Penguatan daya tarik Pulau Penyengat diharapkan mampu memperkuat posisi Kepulauan Riau sebagai poros wisata sejarah unggulan di Indonesia. Pemprov Kepri pun optimistis angka kunjungan wisatawan akan terus melonjak seiring selesainya penataan kawasan ini. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebelum kami akhiri warta berita daerah siang ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pedagang di kawasan Gurindam 12 dihimbau untuk mematuhi kebijakan relokasi jelang dimulai proyek pembangunan Pemprov Kepri. Dua orang warga binaan diamankan dalam kasus dugaan penyeludupan narkotika. Saya Riki Herul Huda, pamit undur diri, terima kasih dan selamat siang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori Putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan. Kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 0896363243. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Octavian, Seharusnya Aku.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710 WhatsApp 0811 7789 830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya. Berjumpa lagi kita dalam acara program Persada Indonesia, 100% Indonesia, edisi hari ini, hari Kamis, di hari ke-6 bulan Agustus tahun 2026. Baik, di Persada untuk hari ini kami buka line telepon 2710 dan bisa juga di line WhatsApp di 0811 7789 830. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung nih bersama kita. Kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum Persada Indonesia.
2: Waalaikumsalam Persada Indonesia, 100% Indonesia.
1: Baik, Bang Hamzah Yusuf.
2: Iya, apa kabarnya Bang Riki?
1: Alhamdulillah baik. Bang Hamzah Yusuf, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik juga.
1: Baik ya, okay. Alhamdulillah kalau begitu. Bagaimana kondisi di sana nih?
2: Cuacanya mendung dari pagi hingga sampai sekarang ini mendung, cuman tidak hujan
1: ya, mendung-mendung aja ya Bang Hamzah ya.
2: Mendung-mendung, matahari terlindung gitu
1: kan. Baik Bang Hamzah Yusuf, mau lagu apa nih untuk hari ini?
2: Kalau lagunya dari Rosa, Ku Menunggu.
1: Dari Rosa. Oke, baik. Baik Bang Hamzah Yusuf.
2: Ya,
1: salam-salaman ini boleh nih.
2: Pertama sekali untungnya Bang Reki ya. Selamat siang, selamat bertinggal, semoga sehat selalu.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Kemudian ada Pak Umar, Pak Kumis, Pak Budi, Pak Mama Dani, ada Bunda Selasi, Mama Dini, Pak Burhan, ada Bang Udin, salam mesra.
1: Iya.
2: Ada Mas Prabu, Ika Rizyanti, Putri Marisa, Putri Kedondong. Ada Kak Sarina, Kiu-Kiu yang lucu, Kak Dang Merdu juga selamat siang.
1: Baik.
2: Ada Bang Ele, ada Bang Jais, Bunda Yani, Bunda Permata, ada Kak Intan, Kak Ning, Mak Berlian. Ada Kak Kawir juga ya, selamat siang. Ada Mak Nora, Mak Cihindun. Ada Nek Anjang, Mak Rosi, Nek Manda, ada Mak Anda, ada Nek Basis.
1: Iya.
2: Ada Manga Haida, ada Siska, Kak Deli, Bang Yus, ada Yusuf di Batam, ada Kak Bang Oya, ada Kak Hani. Ada Pak Demang juga selamat siang, ada Kak Saripa, Kak Siti di Tanah Merah dengan Bang Damah, ada Bunda Sulami. Ada Bang Lukman di Teluk Bakau, Nek Long, ada Mahlum Dia. Ada juga Mahrika, ada Bang Gole-Gole, ada Bang Ahmad Iwan. Ada juga Ibu Farida di Palu, Sulawesi Tengah. Untuk semula sektor 1, Tanjung Pinang Fitri, tempat terbesar. Siang, untungnya Bang Riki, selamat siang, selamat pertinya, semoga sehat selalu. Terima kasih banyak, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Bang Hamzah Yusuf di Jambi ya. Di belakang Bang Hamzah Yusuf kita angkat kembali nih. Halo, selamat siang, assalamualaikum Persada Indonesia.
3: Waalaikumsalam, assalamualaikum Persada Indonesia, 100% Indonesia.
1: 100% sehat, Indonesia. Mas, alhamdulillah sehat Mama Dani. Apa kabarnya? Sudah lama nggak dengar suara Mama Dani nih.
3: Siapa cuti hari ini?
1: Kak Erita cuti hari ini.
3: Mbak Erita, ya semoga pada sehat.
1: Amin.
3: Mas Riki sehat ya?
1: Selalu sehat, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Mama sudah Dani makan gimana? Apa sudah ngopi?
1: Sudah makan dan sudah ngopi tuh Mama Dani.
3: Mantap, alhamdulillah. Begitu juga Mak Dani udah makan, udah ngopi. Sambil dengar Pro 1, ditemenin setia selalu kan?
1: Betul sekali. Mak Dadi gimana nih? Apa Kijang kabarnya? Panas apakah hujan?
3: panas pagi dan mendung, mendung panas, mendungnya mengundang panas napaknya Marsiki.
1: Gitu ya.
3: Iya, mendungnya mengundang panas.
1: Mendungnya mengundang panas ya.
3: Sekarang pun panasnya makin parah lagi nih. Aduh.
1: Iya, sama nih Tanjung Pinang juga begitu nih. Lah.
3: Enaknya Mas Rizky di dalam ya. Setuju.
1: Kalau di dalam studio jadi malah dingin Mama Dani.
3: Nah, makanya enak. Mas Rizky ya bersyukurlah selalu dikasih kesejukan. Baik, ya kan?
1: Iya,
3: amin. Yang penting pada sehat.
1: Amin amin ya rabbal alamin. Mama Dani mau lagu apa jadi, nih?
3: Lagu Ayah bisa.
1: Lagu siapa?
3: Judulnya Ayah
1: judul.
3: Surat dari Ayah Pak Ayahlah Ebit GAD.
1: Oh, Ebit GAD. Titip rindu buat Ayah.
3: Rindu buat Ayah.
1: Oke, baik. Ada Mama Dani. Boleh salam-salamnya nih Mama Dani. Ada.
3: Salam-salamnya terutama buat Mas Rizky, selamat bertugas, semoga
1: terima
3: sehat,
1: pulang
3: hati-hati, jaga keselamatan, Tanjung Pinang banyak simpang siur.
1: Iya.
3: Yang penting lambat, yang penting selamat ya Mas Rizky ya.
1: Betul, Mama Dani, amin.
3: Tadi Pak Amjang Husut, terima kasih. Senggolannya, iya. Bang Uyak udah masuk?
1: Belum nih, baru Bang Amjang Husut sama Mama Dani yang masuk nih.
3: Baru ini ya. Suruh masuklah Bang Uya. Masuklah Bang Uya, jangan bentayangan aja. Pak Demang iya. Ngopi mungkin nih, siang ini ngopi. Mas Bayu.
1: Iya.
3: Masuk Mas Bayu, siang-siang ngerujak nih Mas Bayu. Buatnya Bung Aye, buatnya Kak Berlian, Bunda Permata, selesai Bunda.
1: Iya, amin.
3: Pak Umar, buat Kak Ani, Kak Siska, Kak Berlian. Buat Bang Udin, Pak Kumis, buat satu untuk semua lah tanpa terkecuali, buat Kak Deli juga ya. Tadi sudah di kopi Pak Amjang Usup, makasih yeah. Senggolannya juga buat Muhammad Usup di Batam. Semoga sehat. Makasih Mas Rizky atas waktunya.
1: Sama-sama Dani.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mama Dani di Kijang ya. Di belakang Mama Dani kita angkat kembali nih. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
4: Siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
4: Dengan Bunda Isal dari Pasir Pengarayan.
1: Dengan Bunda siapa?
4: Bunda Isal.
1: Bunda Isal.
4: Iya.
1: Salam kenal ya Bunda Isal.
4: Ini siapa nih?
1: Dengan Ricky nih di sini nih.
4: Oh, Ricky. Yuk, salam kenal ya Ricky ya.
1: Salam kenal Bunda Isal. Baik Bunda Isal, mau lagu apa nih hari ini, siang hari ini?
4: Lagu Indonesia ya.
1: Iya, lagu Indonesia kita.
4: Apa yang ada di playlist?
1: Di playlist banyak nih. Ada dari Numata, Raja Jatuh Cinta. Ada dari Dewik dan Ipang, BT, ada Dira, Malaikat Kecilku, ada The Masif Natural.
4: Ada Masiflah Natural.
1: The Masif Natural, baik. Salam-salamnya nih Bunda Isa, boleh?
4: Karena udah lupa nama-nama teman-teman di Tanjung Pinang.
1: Salamnya
4: untuk semuanya ya.
1: Oke, baik, ya, baik.
4: Tanjung Pinang,
1: iya.
4: Semoga selalu semuanya.
1: Amin.
4: Dan penyiarnya, semoga selalu semuanya ya.
1: Amin, terima kasih Bunda.
4: Kemarin Bunda Isya sering masuk nih Rizky, ya jarang sekarang, ya lupa teman-teman yang
1: Kalau gitu sekarang sering masuk lagi dong Bunda ya.
4: Insya Allah.
1: Baik-baik.
4: Terima kasih Rizky, semoga selalu sekeluarga ya Rizky.
1: Terima kasih sama-sama Bunda Isya.
4: Murah rezeki berkah umurnya.
1: Amin, normal amin.
4: Selalu ya.
1: Iya, amin.
4: Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti. Makasih Rizky.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda Isal ya. Baik, sudah tiga penelpon ya. Kita dengarkan dulu nih lagu lah ya sebelum kita balik lagi ke Persada Indonesia nanti ya. Dan tetaplah bersama kami.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710 WhatsApp 0811 7789 830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: masuk rumah.
1: Kenapa ini? Ada apa?
2: Coba sini. Gitar kamu. Ini. Kamu gak lihat ayah kerja keras setiap hari? Bukan tepuk tangan orang yang bisa bikin kamu makan. Apa susahnya sih, nurut?

0: Baik, terima kasih masih bersama kami di Persada Indonesia ya. Edisi hari ini hari Kamis di hari ke-6 bulan Agustus tahun 2026. Halo, selamat siang Persada Indonesia. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Bang Riki.
0: Iya, dengar siapa di mana nih?
1: Orang Jalan Jawa.
0: Ah, Bu Sinta. Kecil betul suara Bu Sinta nih.
1: Kecil ya. Pakai HP ini nih, Center.
0: Ah, apa kabar Bu Sinta, sehat?
1: Kabar Riki sehat.
0: Alhamdulillah sehat Bu Sinta. Bu Sinta mau lagu apa nih hari ini?
1: Lagu Yudika ya.
0: Lagu siapa, Yudika?
1: Iya, Yudika.
0: Yudika judulnya apa tuh Bu Sinta?
1: Kalau Mama Tak Suka ya.
0: Kak apa?
1: Kalau Mama Tak Suka.
0: Mama Papa Larang.
1: Iya. Oh.
0: Baik. Ada Bu Sinta, silakan salam-salamnya nih Bu Sinta.
1: Sangat Mas Riki ya. Sehat selalu keluarganya.
0: Amin.
1: Untuk yang masuk tadi Pak Yusuf Amjah ya.
0: Iya betul.
1: Mak ini sama siapa lagi ya? Ibu nomor berapa?
0: Ah, Bu Sinta nomor 3 nih. Tadi ada Bang Amjah Yusuf, Mak Dani, Bunda Isal.
1: Bunda Isal, Bunda Selati. Darinya Siu, Kak Gadit. Bunda Permata.
0: Iya.
1: Pokoknya untuk semuanya aja ya.
0: Baik Bu Sinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Bu Sinta kita angkat kembali nih. Halo, assalamualaikum, selamat siang Persada Indonesia.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum Rizky, Persada Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bang Lukman.
2: Ya betul.
0: Apa kabarnya nih Bang Lukman?
2: Alhamdulillah sehat Rizky.
0: Alhamdulillah sehat. Semoga diberikan kesehatan selalu ya Bang Lukman ya.
2: Ya, amin.
0: Baik, Bang Lukman mau lagu apa nih siang hari ini nih? Yang
2: dari Leto.
0: Leto, judulnya
2: Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu siapa? Rindu siapa nih, Bang Lukman?
2: Ya, cuma lagu aja sih.
0: Oke, baik. Salam-salamnya nih, Bang Lukman. Silakan buat siapa saja.
2: Salamnya pertama buat Rizky. Selamat siang sama bertugas.
0: Baik, terima kasih, Bang Lukman.
2: Barusan tadi ada Ibu Sinta.
0: Iya.
2: Terus ada Mak Dani juga, tadi ada Bang Hamzah Yusuf. Terus ada Dang Merdu juga, ada Kak Deli. Terus ada Mak Cimah juga. Terus ada Pak Pumis. Terus buat semua lah, dari penonton yang pertama sampai yang terakhir, disalam semua lah Rizky.
0: Baik,
2: sampai Bang Lukman.
0: Iya.
2: Mbak Rizky, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Lukman di Teluk Bakau ya, terima kasih. Baik, di belakang Bang Lukman kita angkat kembali nih satu penelpon. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
3: Halo, selamat siang Persada Indonesia, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
3: Persada Indonesia.
0: Dengan siapa nih?
3: Dengan orang penyengat.
0: Bunda. Bunda Permata. Gimana kabar Bunda Permata, sehat?
3: Alhamdulillah. Pokoknya sehatnya sama-sama dengan cuaca.
0: Panas betul ya Bunda ya.
3: Panas tuh, semangat ke orang lain. Allah, duduk sini salah,
0: Cepat salah rasanya. Iya, macam mana lagi Bunda.
3: Pasrah aja lah pada Allah semuanya. Panas ke, terima aja ya.
0: Betul tuh.
3: Alhamdulillah, syukurlah aja lah.
0: Baik Bunda. Apa tuh Bunda?
3: Hujan baju tak kering.
0: Iya betul, kalau hujan baju tak kering.
3: Itu lagi. Itu sehat
0: tuh. Alhamdulillah sehat Bunda Permata.
3: Sambil nyuci, Bunda sambil masak, sambil dengarkan Riki berbual.
0: Mantap lah tuh.
3: Ini lagu ke.
0: Apa tuh Bunda Permata, nak lagu apa?
3: Kalau misalnya gini, lagu yang hok-hok sih lah, ini macam panas nih.
0: Boleh, lagu apa tuh?
3: Lagu Carmilla aja lah.
0: Carmilla, baik. Ya.
3: Oh, salam dia, Mbak Rizky sama petugas, sekali keluarga Ki.
0: Baik, terima kasih Bunda. Nah,
3: untuk tadi Mak apa, Mak Cinta ya, sekali Mak Cinta.
0: Iya.
3: Untuk siapa tadi, Lukman, Kak Deli, untuk siapa tadi, Ilek.
0: Iya.
3: Siapa lagi ya tadi ya, nak masuk, Mbak Yusuf.
0: Betul.
3: Dani, makasih Mak Dani, sekali Mak Dani.
0: Iya.
3: Untuk Nyang Ucu.
0: Nyang Ucu.
3: Nyang Ucu untuk Bang Andi. Dah lama tak dengar suara Bang Andi.
0: Bang Andi masuk, Bang Andi.
3: Ya, Bang Andi masuk. Bang Gapar, Mas Prabu. Pak Umar, biasa kalau isi ini Pak Umar masuk nih.
0: Iya nih, belum masuk nih Pak Umar nih.
3: Pak Umar nih, mungkin lagi
0: istirahat
3: nih.
0: Iya.
3: Untuk Anu Dang Merdu. Untuk siapa? Marika. Untuk Bang Udin Salamasra.
0: Iya.
3: Yusuf di Batam. Untuk semua-semuanya lah.
0: Baik.
3: Untuk satu semuanya disenggol.
0: Baik, Bunda Permata.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Permata di Penyengat. Terima kasih. Di belakang Bunda Permata, kita angkat kembali nih. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, Persada Indonesia.
4: Halo.
0: Halo.
4: Selamat siang, Persada Indonesia.
0: Selamat siang. 100%
4: Indonesia.
0: 100% Indonesia. Yang Ucu apa kabar?
4: Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Merdeka. Betul loh, Yang Ucu. Di bulan kemerdekaan ini. Iya, Yang Ucu.
4: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Yang Ucu gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah, Mas Iki. Mas
0: Iki. Iya.
4: Kalau panas kesini aja Mas Iki.
0: Emang di sana tak panas?
4: Makan duku dengan Eyang, tak panas.
0: Sampai sana kering nanti, jauh panas nih.
4: Udah, buat duku banyak di pohon.
0: Iya.
4: Biar hangat, biar sejuk gitu tenggorokan.
0: Segar Iki, kan? Tuh, betul tuh ya.
4: Tapi sarannya Mas Iki harus manjat.
0: Aduh, manjat sendiri.
4: Nyekse betul ya Mas Iki ya. Disuruh manjat pula.
0: Baik, yang Ucu mau lagu apa nih?
4: Inilah Mas Iki. Apa lagi galau-galau semua yang minta lagu ya? Minta yang rancar-rancar lah Mas Iki.
0: Boleh, yang Ucu lagu apa tuh?
4: Dari ini Kota.
0: Kota judulnya?
4: Hater.
0: Haters, oke, boleh ya.
4: Biar kita jingkrak-jingkrak sikit dengan Mak Dani kan, dengan Bunda Permata tadi kan.
0: Mantap.
4: Tadi ada Bunda Ical atau Bunda Isal?
0: Bunda Isal, Ical, Bunda Ical.
4: Bunda Ical.
0: Iya.
4: Memang udah lama tak gabung ya.
0: Baru yalah, masuk lagi.
4: Mbak Bunda Ical kata Mas Iki sering-sering gabung, jadi tak lupa Mas Iki ya.
0: Betul tuh.
4: Iyalah. buat nanti mungkin Bang Ilek tadi ada Mak Dani ya. Kalau apa nih

0: mau nyambung ataupun siapa lagi ya. Tadi ada Bang Luman ya.
1: Iya, betul.
0: Bang Herman, Bang Udin mungkin nanti nak nyambung dari belakang. Ini Mak Rusi tak terlupakan. Ya gitu aja Mas Cici ya.
1: Baik yang Ucu.
0: Kalau mau duku ditunggu Mas Cici ya.
1: Baik. Iya.
0: Insyaallah ya.
1: Iya yang Ucu.
0: Ya gitu aja Mas Cici.
1: Baik yang Ucu.
0: Selamat bertugas. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap merdeka Mas Cici, semangat.
1: Tetap merdeka yang Ucu, semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik yang Ucu, terima kasih ya. Di Tanjung Tembeling ya. Kalau ada yang Ucu memang selalu harus semangat ini. Siang-siang panas itu tetap semangat kalau sama kayak yang Ucu. Baik pendengar, kita dengarkan dulu nih beberapa lagu yang sudah dipilih ya. Nanti kita kembali lagi di Persada Indonesia. Tetaplah bersama kami.

nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko

disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
3: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Baik, terima kasih Mas Yus setia bersama kami di Persada Indonesia hari ini, hari Kamis 6 Agustus 2026. Baik, masih kami buka link telepon kami di 27100 dan di line WhatsApp ya di 08117789830. Baik, seperti yang sudah ada yang bergabung lagi bersama kita, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang Persada Indonesia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Persada Indonesia, 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Bang Yusuf di Batam.
1: Iya, benar sekali, Bang.
0: Baik, tumben nih Bang Yusuf baru masuk di jam-jam segini nih. Biasanya di awal-awal tadi nih.
1: Iya lagi, tadi lagi ada kesibukan sih, Bang.
0: Baik. Apa kabarnya nih, Bang Yusuf? Sehat?
1: Alhamdulillah, Bang Riki sehat ya.
0: Alhamdulillah, sehat selalu. Baik, Bang Yusuf, mau lagu apa untuk siang hari ini?
1: Saya minta lagu dari Tulus, sudah naik belum ya?
0: Belum nih, Bang Yusuf.
1: Saya minta Tulus, judulnya Monokrom.
0: Monokrom dari Tulus ya, baik. Salam-salamnya nih Bang Yusuf buat siapa aja?
1: Salam yang pertama buat Bang Riki, selamat siang, selamat menjelang sore, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik tentunya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Salam buat Bunda Putri Marica, buat Eyang Ucu, buat Ilek, Bang Rukman. Buat Pak Udin, Pak Hamzah Yusuf, Pak Umar, Pak Ahmad Irwan, buat Tedinda di Bogor, buat Mas Prabu, buat Mama Rosi, buat Kak Deli, Mama Berlian, Kak Dang Merdu, Ibu Napsia,
0: baik,
1: buat Bang Uya, buat Pak Demang ya, dan buat penelpon yang seterusnya sampai yang terakhir.
0: Baik.
1: Oke, terima kasih Bang Riki, salam sama-sama. Sehat selalu.
0: Salam sehat selalu Bang Yusuf di Batam, terima kasih. Atas atensinya ya Bang Yusuf di Batam ya. Baik, di belakang Bang Yusuf kita angkat kembali nih. Halo, assalamualaikum. Baik, sepertinya terputus ya. Kita angkat kembali. Halo, assalamualaikum. Selamat siang Persada Indonesia.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
2: Gak lupa.
0: Ada sih tulisannya sih ada. Cuma nanya aja, Mak Cima apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Riki sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga di Mak Cima. Selalu diberikan kesehatan, amin. Mak Cima, apa tuh?
2: Barusan tadi siapa?
0: Yusuf di Batam.
2: Pak Yusuf. Buat Ayang Ucu, buat Mas Prabu, buat Kasarina.
0: Iya.
2: Buat yang di Jambi, siapa aja yang di Jambi ya?
0: Yang di Jambi ada Bang Hamzah Yusuf, ada Kak Ika, ada siapa lagi ya? Iya, gitu.
2: Iyalah. Pokoknya yang di Jambi semua disenggol.
0: Baik.
2: Adanya yang di Kijang tadi, adanya
0: ada Mama Dani.
2: Mama Dani. Terus ada Ilek.
0: Iya, Bang Ilek.
2: Terus buat Dang Merdu, udah sampai sini Dang Merdu. Masuk Dang.
0: Masuk tuh.
2: Dia masuk larinya ke sini ya, masuk. Aduh. Terus semuanya Mama Rika.
0: Iya.
2: Mama Rika udah masuk?
0: Belum nih, Mama Rika belum masuk.
2: Oh, belum tidur mungkin dia.
0: Iya.
2: Terus buatnya Kak Berlian. Bapak Bang Udin.
0: Iya.
2: Bapak Kak Deli. Terus buatnya Pak Kumis.
0: Iya.
2: Buatnya perempuan yang pertama sama yang Ais saja lah Mas, semua disenggol ya.
0: Baik Mak Cima. Mak Cima, lagu apa nih? Belum pilih lagu.
2: Mas Riki, selamat siang, maaf tugas, pulang hati-hati, sehat selalu Mas ya.
0: Baik, terima kasih Mak Cima.
2: Lagu dapat?
0: Dapat dong, mau lagu apa nih Mak Cima?
2: Kalau Bismillah Cinta tuh masuk enggak? Enggak ya?
0: Bismillah Cinta dari siapa tuh ya?
2: Siapa ya? Lupa Mas.
0: Coba, saya carikan dulu Bismillah Cinta.
2: Iya. Iya.
0: Selagi dia masih lagunya pakai bahasa Indonesia, kayaknya macik masuk deh macik.
2: Iya, bahasa Indonesia.
0: Bismillah. Masuk cinta. Ya. Masuk, ada nih macik mah.
2: Ada.
0: Aa, dari Ungu dan Lesti.
2: Iya ya, terima kasih loh Mas ya.
0: Baik, Mas Cimah, sama-sama. Ya,
2: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Cimah tadi ya di Balai Rejo. Baik, kita dengarkan dulu nih lagu yang sudah dipilih lagi ya, pendengar, dan nanti kita akan kembali lagi di Persada Indonesia. Tetaplah bersama kami.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap

0: ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Pernah tidak? Lagi ngetik tugas atau laporan, terus merasa makin produktif cuma karena suara klik keyboard terdengar cepat. Para peneliti menyebutnya auditory feedback effect, yaitu ketika suara yang kita hasilkan bikin otak percaya kalau kita lagi bergerak lebih cepat, lebih fokus, dan lebih konsisten. Hal ini mirip seperti ilusi produktivitas kecil yang ternyata sangat efektif. Suara ketikan keyboard ini mengirim sinyal ritmis ke otak, dan ritme ini membuat kita merasa sedang on track. Makanya, banyak orang beli keyboard mekanik bukan cuma karena gaya, tapi untuk vibe kerja yang lebih mantap. Bahkan, ada studi dari University of Illinois menunjukkan suara berulang dengan tempo stabil bisa meningkatkan persepsi progres kerja, walau kualitas tugasnya belum tentu

Baik, terima kasih masih setia bersama kami di Persada Indonesia ya, 100% Indonesia. Edisi hari Kamis tanggal 6 Agustus tahun 2026 dan bersama saya Ricky Khoil Huda. Dan pendengar, sepertinya kita sudah di penghujung acara ya. Dan saya juga Ricky Khoil Huda usai sebentar lagi akan menemani Anda ya, dari pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi hingga memasuki pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Baik pendengar, kita bacakan dulu WhatsApp nih, ada dari Ria di Bangka Belitung ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Riki. Selamat siang Kak Ria. Persada Indonesia 100% Indonesia. Lagunya kalau masih boleh dari Republik Aku Takut. Baik, nanti kami putarkan ya Kak Ria ya. Salamnya buat semua pendengar Pro 1 dari Tanjung Pinang, tanpa terkecuali dari A sampai Z, dimanapun berada. Salam kompak selalu via udara. Buat Bang Riki, selamat siaran dan terima kasih dari Ria di Belitung, Bangka Belitung. Terima kasih Kak Ria, sama-sama. Dan ditunggu nanti lagunya. Baik pendengar, kami undur diri dari ruang dengar Anda ya, Persada Indonesia. Sampai bertemu di Persada Indonesia berikutnya. Dan saya juga undur diri dari ruang dengar Anda, dari Tanjung Pinang siang edisi hari ini, hari Kamis di 6 Agustus 2026. Nanti kami akan mengajak Anda menuju Tanjung Pinang sore bersama rekan kami, ada Rika Pertiwi ya. Baik, akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Sore.

0: Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
1: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
0: Liza Andriani.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Rika Pertiwi.
3: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
0: Rima Melati.
4: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, terima kasih bagian yang masih setia di sini tentunya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang di kesempatan sore hari ini. Pendengar, setelah tadi rekan kami Ricky Khairul Huda yang temani Anda ya dari pukul 10 waktu Indonesia Barat, selanjutnya dari saat ini pukul 15 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat, saya Rika ya akan melanjutkan program acara. Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda bergabung dengan program Satu Era Jakarta, program siaran brand Anda Asta Cita berjaringan nasional, produksi dari Jayapura, Gorontalo, Biak, dan Malang.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Di seorang atlet disabilitas fisik pada bagian kaki, disabilitas daksah, asal Papua. Takdir seringkali bekerja lewat pintu-pintu yang tak pernah ia sangka. Di tengah himpitan ekonomi dan fokusnya menempuh pendidikan tinggi, sebuah penawaran datang mengetuk pintunya. Inilah kisah tentang bagaimana sebuah keberanian sederhana mengubah keterbatasan menjadi sumber berkat bagi keluarganya. Keputusan untuk melangkah ke dunia olahraga bukanlah hal yang mudah ketika fokus utama dan dorongan orang tua tertuju penuh pada bangku kuliah. Godaan untuk mencoba hal baru terus datang menghampiri hingga 3 kali berturut-turut. Tanpa ekspektasi berlebih, Alfonsina akhirnya memberanikan diri untuk mengambil peluang tersebut.
3: Dari performance tuh awalnya tuh saya tidak berpikir kalau nanti saya akan sampai di tahap ini. Pada waktu itu sibuk kuliah, terus ditawarkan untuk ikut. Lalu karena orang tua nih fokuskan saya harus kuliah gitu, pikir sekolah. Tapi sudah ditawarkan sampai 3 kali untuk ikut ini. Ya sudah, lalu saya berpikir, ya sudah kalau gitu saya ikut, coba saja ikut. Jadi ikut latihan-latihan tidak berpikir untuk nanti untuk dapat hadiah yang besar atau apa begitu. Jadi ikut latihan saja, tesen, jadi jalani saja.
2: Niatnya sungguh bersahaja, bukan kilau medali atau panggung megah yang ada di pikirannya, melainkan beban orang tua dan 4 saudara-saudaranya yang menempuh pendidikan. Alfonsina tergerak untuk sedikit meringankan beban ekonomi orang tuanya lewat uang saku yang bisa ia dapatkan.
3: Jadi sampai yang ditawar 3 kali itu, jadi sudah langsung saya berpikir, ah, sudah saya ikut saja biar membantu ekonomi keluarga gitu. Jadi tidak pikir untuk yang besar-besar, cuma pikir intinya bisa ada uang saku untuk bantu saya dan sopnya saudara-saudara, kan kita ada berapa 4 orang yang kuliah.
2: Namun jalan menuju keberhasilan jarang sekali mulus. Tanpa restu awal dari orang tua yang berada di kampung halaman, Alfonsina harus berjuang sendiri di tanah perantauan. Rasa bersalah, rasa ragu, hingga pergumulan batin tentang keterbatasan fisik sempat membuat langkahnya terasa berat saat menjalani latihan.
3: Waktu itu tidak diizinkan, jadi sudah saya sendiri aja pergi. Tapi sampai sudah di sana, sudah ikut latihan, sudah ini baru telepon ke orang tua. Bahwa waktu itu saya tidak tinggal sama orang tua, kan di sini kos, orang tua di kampung gitu. Jadi sudah latihan, sudah ini baru telepon, bicara baik-baik. Ya sudah mereka marah, tapi ya mereka dalam hati izinkan saja saya latihan. Tapi kalau macam tidak diizinkan gitu, orang tua mungkin tidak setuju. Itu juga membuat kita tuh kadang latihan, kadang kayak badan malas gitu kan. Saya juga macam merasa ingin gitu sama seperti teman-teman atau saudara-saudara yang normal gitu. Walaupun kami punya keterbatasan, tapi kami punya percaya diri bahwa kami juga bisa.
2: Di tengah himpitan latihan intensif dan penyusunan skripsi akhir, doa menjadi senjata utamanya dengan pembagian waktu yang ketat, latihan di pagi dan sore hari, serta menggerakkan tugas akhir di sela-selanya. Alfonsina perlahan pelan-pelan meyakinkan kedua orang tuanya bahwa impian akademisi dan olahraganya bisa berjalan berdampingan.
3: Pas mau TC nih, mau lomba nih, macam berdoa begitu, bilang Tuhan untuk buka orang tua punya hati untuk izinkan saya begitu. Karena mereka tidak izinkan untuk saya ikuti itu. Ini tuh jadi telepon sama orang tua, aduh mama, saya sudah ini, ikut ini, TC begini. Terus mau bilang, mama dan bapak tuh marah-marah, kok kenapa ikut itu? Cuman bapak suruh kukulnya baru, aduh sudah tidak apa-apa, mama, intinya tuh tidak mengganggu. Karena saya sudah di apa tahap susun skripsi, jadi mungkin ada masih ada waktu begitu, karena kita tuh biasa latihan pagi jam 6, nanti sudah jam 7, jam 8 itu sudah selesai. Nanti sore baru latihan lagi, jadi ada waktu gitu, jelaskan gitu sama orang tua.
2: Restu orang tua dan ketulusan niat akhirnya membuka pintu keajaiban. Hari pertandingan pun tiba dan buah dari kerja keras serta tetesan keringat itu terbayar tuntas. Kemenangan yang ia raih bukan hanya membuahkan kebanggaan tetapi juga jawaban atas doa-doa keluarganya.
3: Pas mau lomba, telepon sama mama dan bapak bilang, aduh besok saya mau lomba. Kita aja, dan akhirnya tuh Tuhan kasih berkat yang besar. Wah, tidak sangka dari berkat itu bisa membantu orang tua dan juga saudara-saudara. Jadi puji Tuhan bisa jadi berkat buat bapak, keluarga, dan saudara-saudara gitu.
2: Lebih dari sekedar pencapaian materi dan medali, arena latihan memberikan ruang berharga bagi Alfonsina untuk menemukan arti kebersamaan. Di sanalah ia menemukan keluarga baru yang saling menguatkan, mengikis rasa minder, dan menemukan rasa percaya diri.
3: Kalau yang berkesan tuh, wah, kita bisa ketemu dengan teman-teman gitu, yang sesama kita gitu. Wah, kita tidak merasa minder bahwa dengan teman-teman yang normal saja gitu, tapi kita juga punya teman-teman yang lain, kita saling mendukung gitu. Kayak rasa senang gitu aja.
2: Perjalanan panjang ini akhirnya membentuk sebuah keyakinan teguh di dalam diri Alfonsina. Bahkan tidak ada keterbatasan yang sanggup menghentikan langkah seseorang jika ia mau berusaha dan menyerahkan hasilnya kepada Sang Pencipta.
3: Tanpa disadari, ya Tuhan berikan hadiah yang besar ya Tuhan. Sebagai pengalaman tuh, dari situ kita tahu bahwa kita sebagai manusia tuh diciptakan sama Tuhan pasti memiliki berkat masing-masing ya. Kita tuh tidak tahu apa. Dan yang menjadi intinya tuh kita harus berusaha, terus ingin mencoba gitu. Terus dan yang utama jangan lupa untuk andalkan Tuhan.
2: Saudara, ketulusan niat dan kerja keras Alfonsina Yuliana Undi tidak hanya berbuah manis bagi keluarga, tetapi juga mengukir sejarah bagi tanah Papua. Lewat cabang olahraga atletik lempar lembing kategori F42 putri, keberhasilannya membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah halangan untuk berdiri gagah di puncak prestasi. Ia sukses menyumbang medali emas bagi kontingen Papua pada Peparnas 16 Papua 2021. Tak berhenti di situ, dominasinya kembali terbukti di panggung nasional saat ia mempertahankan medali emas sekaligus memecahkan rekor lemparan sejauh 16,91 meter pada Peparnas 17 Solo 2024. Kisah Alfonsina mengajarkan kita bahwa ketika tekad, pendidikan serta doa menyatu, tidak ada batas yang tidak bisa dilampaui. Semoga semangat pantang menyerah dari mutiara hitam asal Papua ini terus menyalakan harapan dan inspirasi bagi kita semua untuk berani bermimpi dan menjadi berkat bagi sesama. Demikian produksi RRI Jayapura. Kita berjumpa lagi dengan segmen inspirasi berikutnya.

0: memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Namun, untuk mewujudkan kesetaraan tersebut, diperlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak. Di Gorontalo, Yayasan Putra Mandiri terus berupaya mendorong pemberdayaan penyandang disabilitas agar dapat hidup mandiri dan berdaya. Untuk kali ini, pendengar dapat mengikuti wawancara Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Raden Sahi, ya, Ketua Yayasan Putra Mandiri. Kita akan berbicara mengenai topik kita saat ini, yaitu pemberdayakan disabilitas. Assalamualaikum, Pak Raden.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
1: Iya, kabar baik, ya. Pak Raden, ya?
2: Ya, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Bapak juga sehat.
1: Iya, insya Allah. Ya, Pak Raden, sebenarnya visi dari Yayasan Putra Mandiri Gorontalo ini untuk memberdayakan penyandang disabilitas di Gorontalo, apa ini, Pak Raden?
2: Jadi, dalam rangka untuk memanusiakan manusia, ya, khususnya teman-teman disabilitas yang sedikit termarginalkan oleh program-program yang ada, maka Yayasan Putra Mandiri melihat ini belum berjalan dengan baik. Sudah ada regulasi dari pemerintah, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, PP, dan lain-lain. Sehingga ini kami sebagai masyarakat, sebagai pegiat sosial, khususnya pegiat disabilitas, untuk bantu pemerintah bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan kawan-kawan. Jumlah disabilitas ini aku cukup lumayan banyak, Pak. Ya, kalau di Indonesia itu, ya, untuk bantu pemerintah bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan kawan-kawan. Jumlah disabilitas ini aku cukup lumayan banyak, Pak. Ya, kalau di Indonesia itu, ya, kurang lebih 10% dari jumlah penduduk. Nah, alhamdulillah ini yang menjadi fokus kami. Dengan melihat ini, maka kami cukup terpanggil dengan kawan-kawan relawan dan juga beberapa lembaga masyarakatan yang ada di kabupaten kota untuk sama-sama bersinergi untuk mereka kawan-kawan. Nah, khususnya masalah pendidikan, ya, masalah kesehatan, ketenagakerjaan, ini tiga hal ini yang mau kami perlu diintervensi oleh pemerintah, dalam kesehatan pemerintah, tapi juga dukungan dari masyarakat. Apalagi di Provinsi Gorontalo itu jumlahnya cukup lumayan, kurang lebih 24.000. Nah, 24.000, yang paling terbanyak kita di kabupaten kota kurang lebih 8.000 sekian. Dan itu sangat kecil sekali tentang anggaran pemerintah untuk intervensi pemberdayaan kawan-kawan disabilitas, sehingga ini perlu ada didampingi keseriusan dari masyarakat untuk menyuarakan hal ini kepada pemerintah.
0: Ketua Yayasan Putra Mandiri Gorontalo, Raden Sahi, mengatakan bahwa pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan masih menjadi sektor yang membutuhkan perhatian lebih. Karena itu, yayasan terus membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai instansi terkait untuk memperluas akses layanan bagi penyandang disabilitas.
1: Pak Raden, program-program apa saja ini bisa diceritakan yang saat ini dijalankan yayasan untuk mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas? Baik dari pendidikan, pelatihan, atau juga dari kemandirian ekonomi, Pak Raden?
2: Ya, untuk mendukung program pemerintah juga membantu teman-teman disabilitas ini, kami ada beberapa kegiatan yang kami laksanakan, ya, antara lain tentang pendidikan non-formal. Banyak kawan-kawan yang sudah putus sekolah dan tidak pernah sekolah. Ini karena diakibatkan teman-teman disabilitas ini agak jauh dari PA, SLB, ada juga masalah ekonomi, ada juga soal pendampingan dari orang tua. Mungkin kesibukan orang tua, maka mereka tidak sulit untuk membagi waktu untuk menjaga adik-adik atau anak-anak disabilitas untuk ke sekolah. Ya, sedangkan sekolah mereka itu khususnya di SLB itu agak sedikit jauh dari rumah, tidak sama dengan sekolah SD, SMP. Di samping rumah sudah ada SD atau SMP. Tapi mereka di Provinsi Gorontalo kan baru 8, Pak. Sehingga ini kami melihat ini telah mau asesmen kawan-kawan disabilitas yang belum pernah sekolah dan tidak pernah sekolah cukup banyak, dan itu kami intervensi melalui kegiatan pendidikan non-formal, PKBM, pusat kegiatan belajar masyarakat.

0: inklusi. Ya, jadi mereka kami sekolahkan di situ, dan kemarin kami telah meluluskan ada kurang lebih 15, dan sekarang sudah yang ada anak-anak disabilitas di sekolah kami itu ada 96 orang. Insya Allah tahun ini kami bekerjasama dengan IAIN Gorontalo untuk menguliahkan mereka kuliah gratis dengan program pemberdayaan pendidikan bagi teman-teman disabilitas yang ada di kampus IAIN. Dan ini alhamdulillah mulai minggu depan kami ajak mereka ke sekolah untuk dapat ke kampus untuk mulai orientasi kampus IAIN. Dan berikut juga untuk teman-teman disabilitas yang mungkin yang sementara ada usaha, kami kerjasamakan dengan dinas terkait, dinas sosial, kemudian juga koperasi dan lain-lain, ada baik di tingkat kabupaten kota dan juga di provinsi untuk mereka memperoleh usaha kemandirian seperti kios, kemudian juga usaha-usaha lainnya sesuai yang ada kemampuan mereka dan juga yang sudah mereka jalankan. Dan kami alhamdulillah kemarin kami sejak tahun 2020 sampai hari ini kurang lebih sudah 1038 orang yang kami mediasi ke Kemensos, kemudian ke kepala daerah dan juga Gubernur DPR. Dan kami berharap ini bukan berhenti sampai di sini, kita terus berjalan dengan baik. Dan ini insya Allah kami juga sebentar malam ini kami akan berdiskusi mengundang pemateri dari Jakarta, yakni staf ahli dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan PKM RI, ya, untuk barangkali ada program di sana untuk pemberdayaan teman-teman disabilitas yang mungkin jadi ada penambahan modal bagi kawan-kawan di daerah disabilitas khususnya untuk bisa diintervensi dengan program-program dari mereka. Alinya malam ini kami mengundang namanya Pak Agus Diono, beliau staf ahli dari Pak Menteri. Dan insya Allah kami mengundang juga kawan-kawan pegiat disabilitas di Provinsi Gorontalo, kami laksanakan di Kedai Tuli malam ini. Nah itu Pak Mkim itu. Nah, masih banyak lagi yang kami laksanakan untuk teman-teman disabilitas dalam bantu lebih memperhatikan kawan-kawan. Sebagai informasi melalui kesempatan ini, alhamdulillah dengan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, tanggal 2 Juli 2006 kemarin keluar PP tentang konsesi disabilitas. Ya, jadi kawan-kawan ketika pada perjalanan mungkin naik pesawat atau transportasi lainnya, mereka ada konsesi 20% minimal. Juga pendidikan, pemberian UMKM, dan lain-lain. Mereka ada 9 kategori yang sesuai undang-undang itu untuk dibijaki, ada di korting ya dengan program itu. Dan ini yang dan juga informasi juga tanggal 30 Juli kemarin Pak Menteri Sosial sudah menerbitkan kartu penyandang disabilitas yang sudah lama kami nantikan ini. Insya Allah yang keluar kemarin 4 juta disabilitas di seluruh Indonesia. Kami belum update berapa untuk Provinsi Gorontalo. Dan insya Allah target dari beliau, pemerintah Prabowo, insya Allah akan keluar tahun 2027 15 juta disabilitas. Ya, kemarin 4 juta, 15 juta disabilitas Indonesia akan keluar penyandang disabilitas. Pada substansinya bahwa teman-teman disabilitas ini betul perhatikan dengan program disabilitas tapi ada dengan PP nomor 31 2020 kemarin tentang konsesi.
1: Terakhir Pak Raden, dari awal berdirinya yayasan ini dari kapan itu Pak, dan juga harapannya ke depan untuk memperluas kesempatan juga kepada para penyandang disabilitas untuk lebih diperhatikan lagi ke depannya Pak?
0: Jadi dalam rangka untuk memperhatikan kawan-kawan disabilitas, tidak bisa hanya berserahkan kepada pemerintah, juga perlu ada kerjasama atau dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat yang care dengan disabilitas. Teman-teman disabilitas ini punya hak ya kesetaraan dengan teman-teman yang non-disabilitas. Nah, ini harapan kami itu adalah peningkatan anggaran untuk disabilitas. masalah pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan. Nah, ini yang proses sementara kami terus berkoordinasi dengan pemerintah itu adalah tiga hal tadi, masalah pendidikan, tenaga kerjaan, kesehatan. Ya, kemarin kami ke NPU dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo untuk pelayanan teman-teman disabilitas ketika di rumah sakit yang ada di Kota Gorontalo, baik rumah sakit Tanah Abang, kemudian Alun Sabu, ketika masuk di situ ada khususan perlawan kawan-kawan pelayanan, kawan-kawan disabilitas ketika sakit. Nah, ini yang mungkin masalah kesehatan, kemudian juga masalah

0: ada apa lowongan kerja mungkin melalui medsos atau secara langsung, maka kawan-kawan itu menjadi apa bekal mereka untuk ketika pengajuan sebagai tenaga kerja. Nah, alhamdulillah kami lakukan, kami sama-sama perjuangkan adalah teman-teman khususnya ya Rumah Wicara yang saat ini ya alhamdulillah ada lowongan di Alfamart yang alhamdulillah sudah kerja saat ini sudah 11 orang teman-teman apa Rumah Wicara. Ya, jadi itu mungkin beberapa apa program untuk pemberdayaan disabilitas untuk di Gorontalo yang sama-sama kita apa intervensi dengan pemerintah begitu Pak.
1: Baik. Ya, demikian pendengar perbincangan kita bersama dengan Pak Raden Sahi, Ketua Yayasan Putra Mandiri yang tentunya sudah banyak sekali ya yang dilakukan bersama dengan yayasan ini untuk memberdayakan para saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Terima kasih Pak Raden untuk waktunya. Iya, sehat selalu Pak Raden. Assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.
2: Mulai menunjukkan hasil, sejumlah penyandang disabilitas telah berhasil memperoleh pekerjaan di sektor retail modern dengan 11 orang diantaranya kini aktif bekerja. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa penyandang disabilitas memiliki kemampuan dan potensi yang sama untuk berkarya ketika diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat. Melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat, diharapkan semakin banyak penyandang disabilitas yang dapat berdaya, mandiri, dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Pendengar, demikian wawancara Setara Berkarya Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf. Saya Bakri Putabuga, RRI Gorontalo, pamit undur diri, kembali ke Jakarta.

0: Sukacita.
1: Beranda Sukacita Nasional dari RRI Gorontalo, kita beralih ke RRI Biak dengan tema Di Balik Tongkat Putih, Adza Mimpi Yang Besar. Berikut ini.

0: pendengar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke. Kita bersama kembali dalam program Beranda Asta Cita edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Kali ini persembahan RRI Biak dengan topik Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar. Pendengar, pernahkah kita membayangkan bagaimana menjalani kehidupan tanpa dapat melihat dunia dengan mata? Bagi sebagian orang, kehilangan penglihatan mungkin terasa seperti akhir dari banyak impian. Afandi Ahmad Rumbara adalah sosok inspiratif penyandang disabilitas netra asal Biak, Papua. Minimnya kesempatan hingga pandangan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami kemampuan mereka menjadi tantangannya. Namun, di balik berbagai tantangan itu, lahir kisah-kisah yang membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari sebuah harapan. Karena bagi mereka, keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti melangkah. Di Panti Sosial Bina Netra Biak, ia belajar bahwa kemandirian bukan sekadar mampu melakukan sesuatu sendiri, tetapi juga keberanian untuk terus berusaha, bermimpi, dan memberi makna pada hidup.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Afandi Ahmad Rumbara dari Panti Sosial Bina Netra Biak. Kemandirian bagi disabilitas itu ya seperti kami di panti kan sudah diajari untuk bisa mandiri dengan berbagai keterampilan seperti bisa jualan. Kalau jualan misalnya kita punya uang, kita bisa beli pulsa sendiri. Terus teman-teman yang merokok, dia bisa beli rokok sendiri. Atau misalnya dia mau beli apa, dia bisa beli sendiri. Karena panti kan cuma siapkan tuh makan, minum, sabun, itu saja. Keterampilan pokoknya berbagai macam lah. Sehingga itu supaya kami sudah tidak di sini, kami bisa hidup mandiri.
0: Pendengar, teknologi menjadi jembatan yang membuka banyak kemungkinan. Melalui aplikasi pembaca layar, Afandi dapat membaca pesan, mengenali nominal uang, bahkan memahami isi gambar yang dikirim melalui telepon genggam. Hal-hal yang dahulu hanya bisa dilakukan dengan bantuan orang lain, kini dapat ia kerjakan sendiri. Teknologi tidak menggantikan semangat, namun teknologi memberikan kesempatan yang lebih setara bagi penyandang disabilitas untuk belajar, bekerja, dan berkomunikasi.
1: Komputer juga bisa buka sendiri, HP itu bisa operasikan sendiri karena dia sudah dilengkapi dengan aplikasi pembaca layar. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, ya sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini. Sudah bisa. Kalau dulu kan tidak bisa. Dulu itu kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa? Kalau sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah. Seperti tadi aplikasi pembaca layar itu. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus misalnya macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, kita sudah bisa karena dia punya pembaca layar sudah ada. Dia sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini. Sudah bisa. Kalau dulu kan tidak bisa. Dulu itu kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa? Kalau sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah.
0: Perjalanan menuju kemandirian tentu tidak selalu mudah. Saat berjualan, tidak setiap hari dagangannya laris. Bahkan lebih sering orang memilih memberikan uang daripada membeli barang yang ia jual. Namun bagi Afandi, setiap tantangan adalah pelajaran untuk terus berusaha. Karena ia percaya hasil terbaik selalu datang kepada mereka yang tidak menyerah.
1: Selama ini kalau jualan sih ya kadang itu bagus, kadang pendapatannya kurang bagus. Karena kalau kita jualan itu biasanya orang jarang beli kita punya jualan. Paling banyak itu orang kasih-kasih uang saja, yang paling sering. Tapi kalau orang beli, ya biasa beli juga, tapi jarang. Kecuali misalnya macam contoh sapu itu, kalau pas anak-anak lagi musim-musim anak-anak masuk sekolah, atau anak-anak atau mahasiswa yang mau masuk kuliah baru dia bisa cari sapu. Kadang ada yang cari ke rumah, tak kalau tidak jarang juga.
0: Pendengar, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Avandi juga menyampaikan sebuah harapan. Ia berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada penyandang disabilitas, sehingga fasilitas umum menjadi lebih mudah diakses dan kesempatan hidup yang setara benar-benar dapat dirasakan oleh semua. Namun di balik harapan itu, ia juga menitipkan pesan kepada masyarakat. Penyandang disabilitas bukanlah orang yang perlu dikasihani. Mereka membutuhkan kesempatan, penghargaan, dan dukungan. Terkadang, bantuan sederhana seperti membantu menyeberang jalan atau menghentikan transportasi umum sudah menjadi bentuk kepedulian yang sangat berarti bagi mereka.
1: Kalau buat teman-teman, jangan berhenti untuk bercita-cita dan bermimpi. Kalau buat masyarakat umum, kalau bisa harus apa? Inilah membantu dalam arti kalau ketemu orang seperti kami di jalan begini, kan ada itu yang kita kalau mau nyebrang saja tuh, ada yang kalau yang bagus boleh dia bisa tolong kasih nyebrang. Kalau yang tidak, ada yang dilihat saja. Apalagi kalau kita mau kasih berhenti ojek juga, ada yang orang bagus boleh kasih berhenti. Kalau yang tidak, dilihat saja kita berdiri. Kadang juga ada ojek yang tidak mau berhenti juga, ih dia tidak mau uang kah? Dia kira mungkin kita tidak bisa bayar dia. Dia tidak mau berhenti. Begitu sih. Ya buat masyarakat ya, inilah namanya harus mengayomi lah. Karena yang namanya selama kita masih di dunia ini pasti ada orang berkekurangan, orang berkelebihan, orang kaya, orang miskin, itu kan harus ada. Orang kaya, orang berkekurangan harus ada supaya orang berkelebihan tuh bisa menolong mereka. Dalam arti menolong dalam bukan dikasihani, bukan, tapi dibantu secara apalah, disayang bukan dikasihani, bukan. Karena kebanyakan kan orang itu menganggap orang disabilitas itu kan orang harus yang dikasihani. Itu kan sebenarnya tidak boleh kayak begitu. Seperti itu sih.
0: Oke. Pendengar, dari kisah Avandi kita belajar bahwa setiap manusia memiliki perjuangan yang berbeda-beda. Keterbatasan fisik tidak pernah membatasi seseorang untuk memiliki cita-cita. Menurutnya, yang membatasi hanyalah ketika kita berhenti percaya pada diri sendiri. Avandi masih memiliki mimpi yang sederhana, namun begitu bermakna. Impiannya tak pernah muluk. Ia hanya ingin berdiri di atas kakinya sendiri, memiliki pekerjaan, membangun keluarga, serta menikmati kehidupan yang setara dengan setiap insan lainnya. Impian yang mungkin terdengar biasa saja bagi sebagian orang, tetapi membutuhkan perjuangan luar biasa untuk mewujudkannya.
1: Ya, kalau untuk motivasi sih, namanya kita hidup ini, tidak ada orang yang hidupnya tuh tanpa masalah. Semua itu pasti punya masalah, siapapun dia kan. Jadi kita harus bisa untuk meraih mimpi kita. Supaya bisa mencapai apa yang kita inginkan. Misalnya belum mandiri, ya berusahalah ya, supaya bisa mandiri. Dan kalau bisa mudah-mudahan ada pasangan hidup dan bisa nikah.
0: Dari kisah Avandi ini, mari kita belajar melihat dengan hati, menghargai setiap orang tanpa memandang kekurangan maupun kelebihannya. Karena setiap manusia berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berkarya, bermimpi, dan meraih masa depan. Seperti yang disampaikan Avandi, jangan pernah berhenti bercita-cita dan bermimpi. Semua orang pasti memiliki masalah, tetapi kita harus terus berusaha mencapai apa yang kita inginkan. Pendengar, semoga kisah kemandirian disabilitas dengan judul Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar menjadi inspirasi bahwa semangat, tekad, dan kesempatan adalah kunci menuju kehidupan yang lebih baik. Sekian kebersamaan kita kali ini dalam Beranda Asta Cita, edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Dari Timur Indonesia, Biak Papua, saya Eta Rumnefur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Syawima Kasumasa.

0: Asta Cita.
1: Pendengar dari RRI Biak dengan tema Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar, kita beralih ke RRI Malang dengan tema ABK Berdaya, Berkarya, dan Mandiri berikut ini.

0: Tidak semua anak memulai kehidupan dengan jalan yang sama. Ada yang tumbuh dengan pendengaran sempurna, ada yang mampu berbicara lancar, ada pula yang harus belajar memahami dunia melalui cara yang berbeda. Mereka adalah anak berkebutuhan khusus. Sayangnya, masih banyak yang memandang keterbatasan ini sebagai akhir dari segalanya. Padahal, di balik keterbatasan itu tersimpan semangat, karya, bahkan mimpi yang tak kalah besar. Di sebuah sekolah luar biasa di Kota Malang, puluhan anak membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berkarya.
1: Berdaya itu kalau menurut persepsi saya, itu anaknya kan dari kata daya ya, mampu, berdaya itu mampu. Mampunya itu mampu melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu yang otomatis berguna untuk dirinya, berguna untuk dirinya secara keseluruhan sebagai manusia. Jadi seorang anak yang mampu mengatasi masalah, seorang anak yang mampu menghadapi tantangan, seorang anak yang mampu melakukan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, tapi secara positif ya. Yang pertama, saya itu biasanya bertemu dengan anak-anak itu seringnya mereka tuh masih mentah dari rumah, kayaknya belum kenal sekolah gitu loh. Nah, itu biasanya dikasihkan ke saya, okay. Kelas awal itu mereka belum bisa bicara, belum bisa komunikasi secara verbal, lisan, tulis, apa itu. Mereka kan dipertemukan dengan saya di kelas awal. Itu untuk pendekatannya saya ya kayak ngomong gitu loh.
2: Oke.
1: Jadi kayak saya berusaha menjadi apa ya, ibu atau berusaha menjadi nenek bagi mereka supaya mereka nyaman. Nah, itu ada yang cepat, ada yang lama. Kalau mereka sudah merasa nyaman dengan saya, ya langsung masuk ke latihan bicara, latihan apa untuk belajar komunikasi. Tapi kalau mereka belum nyaman ya, diperlakukan seperti anak atau seperti cucu gitu, supaya mereka nyaman dulu.
0: SLB YPTB Malang bukan hanya sekedar tempat belajar. Di sekolah ini, anak-anak didampingi agar mampu mengenali potensinya sejak dini. Menurut guru kelas Sri Sulistiyowati, menjadi berdaya berarti mampu menyelesaikan persoalan hidup sendiri, bukan berarti mampu melakukan semuanya tanpa bantuan. Namun, mampu bertumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mengambil keputusan, dan terus belajar menghadapi tantangan hidup.
1: Tantangan terbesarnya, kalau mereka nggak percaya, kalau mereka nggak nyaman dengan kita, itu sulit didekati. Anak-anak yang apa ya, jarang keluar rumah, anak yang orang tuanya overprotective dengan orang-orang baru, kan mereka curiga. Tapi kalau mereka sudah lost, mereka sudah sayang, itu diajari apa saja mau. Dengan orang tuanya tidak mau, dengan gurunya mau. Kalau mereka sudah sayang sama kita.
0: Membangun rasa percaya diri anak berkebutuhan khusus bukanlah pekerjaan yang mudah. Semua dimulai dari rasa nyaman. Bagi Bu Sri, mengajar anak-anak di kelas awal bukan sekedar mengajarkan membaca atau berbicara. Kadang, ia harus menjadi sosok ibu, bahkan nenek, agar anak merasa aman. Karena ketika rasa percaya itu tumbuh, proses belajar pun mengalir dengan sendirinya. Perjalanan ini bahkan melahirkan kisah yang mengharukan. Seorang anak yang sama sekali belum pernah bersekolah masuk ke SLB ketika usianya cukup besar. Ia belum bisa berbahasa Indonesia. Namun, satu kalimat sederhana merubah segalanya. Aku ingin sekolah. Aku ingin punya teman. Aku ingin bisa berbicara. Dan kini, anak itu telah bekerja secara mandiri.
1: Anaknya itu masuk ke sekolah itu sudah SD, bukan dari TK. Karena anaknya sudah besar. Waktu itu dia masuk langsung di SD, bahasanya bahasa Jawa. Jadi tidak bisa komunikasi bahasa Indonesia karena sama sekali nggak sekolah. Terus dia itu katanya sekolah karena iri adiknya itu masuk TK, padahal dia itu sama sekali nggak sekolah. Terus karena sudah gede, masuknya langsung di SD, ketemu sama saya. Saya tanya, waktu itu kan sudah belajar bicara, terus dengan isyarat, mengapa ingin sekolah, mengapa kamu maksa ingin sekolah? Terus katanya gini, saya ingin punya teman, saya ingin bisa ngomong. Kalau di rumah gak enak, katanya gitu. Semua keluarganya pergi ke sekolah, dia nanti di rumah sendirian. Jadi dia itu ingin sekolah. Dan ternyata karena dia sangat ingin belajar, dia cepat belajar. Belajar baca, belajar bicara, bahasa Indonesia. Dan sekarang dia sudah sukses bekerja.
0: Selain pendidikan dasar, kemandirian juga dibangun melalui pendidikan vokasi. Anak-anak dikenalkan dengan tata boga, tata busana, desain grafis, kerajinan kayu, membatik, hingga membuat souvenir. Bakat mereka tidak dipaksakan. Guru hanya membantu menemukan potensi terbaik setiap anak. Dari seluruh proses yang ada, yang paling penting anak-anak ini tidak ingin dikasihani. Mereka hanya ingin diberi kesempatan untuk dipercaya, untuk bekerja, dan untuk membuktikan bahwa mereka mampu.
1: Jadi untuk anak-anak ABK ini, kami memang membekali anak-anak gitu, membekali anak-anak supaya nanti lulusnya itu mereka jadi anak-anak atau menjadi dewasa yang berdaya itu tadi, berkarya dan mandiri di tengah masyarakat gitu. Jadi untuk vokasi di SLB YPTB ini, kami berikan mulai anak-anak kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12, jadi SMP, SMA. Ada beberapa vokasi yang itu kami sesuaikan dengan minat dan bakat anak-anak. Mereka memilih gitu. Ada beberapa, di antaranya ada tata boga, ada tata busana, ada kriya kayu, kemudian batik, desain grafis, souvenir, dan lain-lain. Alhamdulillah kalau saat ini itu, kalau dibilang kita sudah membekali anak-anak untuk berkarya, berdaya, dan mandiri itu alhamdulillah sudah terlaksana kalau menurut saya. Dan cukup untuk menjadi bekal anak-anak nanti setelah lulus, entah dia di dunia kerja ataupun dia menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Seperti contohnya sekarang kita di keterampilan souvenir itu ya, anak-anak sedang membuat berbagai macam souvenir yang tentunya saat ini di pasaran ini apa sih yang lagi diminati, seperti itu. Sekarang sedang merajut anak-anak itu, alhamdulillah kami juga kan memasarkan di sosial media di mana itu, alhamdulillah itu sudah berjalan dan banyak yang pesan seperti itu, kayak rajutan atau sekarang lagi musim anak-anak itu pesan gantungan kunci rajut, tas rajut itu juga. Kemudian itu di souvenir. Kalau di kriya kayu juga alhamdulillah murid kami, murid dari SLB YPTB kemarin itu menjuarai tingkat nasional. Iya, dapat medali emas itu. Alhamdulillah berkat kerjasama orang tua yang memang effort juga apa ya, mendukung sekali ke anaknya dari sekolah dan juga dari bakat anaknya sendiri. Nyun sewu meskipun di akademik mungkin kalau nututi dengan SMP atau SMA normal anak-anak sangat kurang ya, karena keterbatasan di komunikasi. Tetapi dengan secara kayak bakatnya, kemampuannya untuk berdaya, berkarya dan mandiri, menurut kami, murid kami sudah luar biasa. Tidak kalah dengan sekolah-sekolah anak-anak yang di sekolah umum seperti itu.
0: Di balik keterbatasan, selalu ada potensi. Di balik kesunyian, ada mimpi yang terus tumbuh. Anak-anak berkebutuhan khusus tidak membutuhkan belas kasihan. Mereka membutuhkan kesempatan. Karena ketika kesempatan itu diberikan, mereka mampu berkarya, berdaya, dan mandiri.
1: Pertama, anak-anak kendalanya adalah komunikasi. Kalau misalnya anak-anak itu, kita alhamdulillah juga dari vokasi-vokasi anak-anak itu nanti di kelas 11 itu programnya di sekolah kami memagangkan anak-anak sesuai dengan vokasi yang sudah atau bekal yang sudah diperoleh di sekolah. Nah, itu pun juga melatih anak-anak untuk menjadi masyarakat yang mandiri dengan berlatih bekerja atau berbaur di masyarakat umum seperti itu. Jadi kan kalau mungkin dari yang tadi Bu Suri bercerita anak tunarungu cuma melihat gerak-gerak dan sebagian besar mereka itu tidak menyadari kalau tunarungu ya Bu, kalau masih kecil. Kalau udah mulai besar itu sudah mereka sudah menyadari kalau mereka itu tunarungu. Terus
2: Mereka menyadari kalau orang di sekitarnya ini mendengar, ini tidak mendengar, seperti itu sudah menyadari. Dan di situ mereka makanya sudah dari semua kekurangan-kekurangan mereka, mereka menurut saya sudah menyadari bahwa, dan juga guru memotivasi tunarungu atau keterbatasan bukanlah menjadi penghalang untuk kita berkreasi, untuk berkarya, dan untuk menjadi sama bahkan lebih dari orang-orang normal di sekitar. Maksudnya kita lebih termotivasi, lebih bisa menciptakan sesuatu yang bermakna, seperti itu. Karena ya di vokasi itu tadi. Kalau menurut saya tadi yang sesuatu yang apa yang bermakna ya, anak-anak. Anak-anak sudah bisa kita magangkan dan bisa berkomunikasi meskipun dengan keterbatasannya. Misalnya yang di Tata Boga gitu ya. Anak-anak kita magangkan di rumah makan, di apa. Mereka sudah terbiasa untuk bekerja, bagaimana cara menggoreng, bagaimana cara membuat kue. Mereka sudah punya dasar-dasarnya.
0: Dari SLB YPTB Malang, ABK Berdaya, berkarya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

101 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi baru saja Anda ikuti Beranda Asta Cita Nasional ya, bersama dengan Pro 1 Jakarta. Dan selanjutnya saya juga informasikan untuk Anda waktu seruan azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya tadi sudah masuk pada pukul 15.45 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat fardu asar untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pendengar, selanjutnya tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti Anda akan mengikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu bersama dengan RRI Padang. Untuk itu pendengar, tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

Mendingan segera kita bergabung bersama dengan RRI Pro 1 Padang untuk mengikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

Berita Korwil, mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai.

0: Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15, Padang Prabu.
1: Ketika korban datang melakukan pemeriksaan, kita visum, dan dia menceritakan semua kejadiannya dari awal hingga akhir.
2: Pengakuan keterampilan Asa Mulia di samping tanggung jawab sebagai semangat gotong-royong dan untuk mencintai NKRI.
3: Dan juga dari Wakil Menteri Malaysia, mudah-mudahan lebih banyak lagi exchange students.

0: Berita, dua pelaku penganiayaan terhadap seorang karyawan SPPG di daerah Batin Solapan berhasil diamankan. Sebanyak 90 siswa bergabung dalam Sekolah Rakyat Terintegrasi Natuna. Pendengar, inilah berita Korwil 15 Nusantara Padang Prabu selengkapnya. Edisi hari ini Kamis tanggal 6 Agustus 2026 bersama saya Tito Oktri.
1: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Bengkalis. Jajaran Polsek Pinggir berhasil mengamankan dua pelaku penganiayaan terhadap seorang karyawan SPPG di daerah Batin Solapan. Keduanya sedang menjalani pemeriksaan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Muhammad Iqbal melaporkan.
2: Polsek Pinggir Polres Bengkalis mengamankan dua pria yang diduga melakukan penganiayaan terhadap seorang relawan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG atau Dapur Makanan Bergizi Gratis MBG di Desa Koto Pait Beringin, Kecamatan Talang Muhandau, Kabupaten Bengkalis. Peristiwa tersebut terjadi pada Senin 3 Agustus 2026 sore dan sempat terekam kamera CCTV hingga videonya beredar luas di media sosial. Humas Polres Bengkalis Aibda Juliandi mengatakan pihaknya bergerak cepat menindaklanjuti laporan korban dengan melakukan serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan. Korban diketahui bernama Hafizas Hakim alias Adam yang merupakan relawan dapur MBG. Ia melaporkan dugaan penganiayaan yang dilakukan dua pria berinisial UP dan AS yang diketahui merupakan pemasok atau supplier ayam ke dapur SPPG Desa Koto Pait Beringin.
3: Video sudah viral dilaporkan oleh korban di Polsek Pinggir. Pada saat itu kita langsung menerima laporannya, Bang. Akan tetapi korban pada saat itu karena subuh belum bisa diminta keterangan, dia meminta pulang dulu, besoknya baru datang. Akhirnya kita ikuti kemauan korban. Ketika korban datang melakukan pemeriksaan, kita visum, dan dia menceritakan semua kejadiannya dari awal hingga akhir terjadi penganiayaan tersebut dengan bukti CCTV.
2: Sementara itu Kepala SPPG Beringin Talang Muhandau Ipan William Saragih menjelaskan bahwa insiden tersebut diduga dipicu persoalan pengembalian ayam yang sebelumnya dikirim untuk kebutuhan program makan bergizi gratis MBG. Menurut Ivan, saat dilakukan pemeriksaan, satu plastik ayam ditemukan sudah berubah warna sehingga diduga tidak layak untuk dikonsumsi.
4: Saya adalah beberapa ayam ini yang tidak layak untuk busuk. Masih ada min komplain sama supplier ingin di apalah ganti rugi atau digantilah dengan uang atau diganti dengan ayam lagi.
2: Ia juga menegaskan persoalan tersebut seharusnya dapat diselesaikan secara baik tanpa harus berujung pada tindakan kekerasan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, Bupati Natuna resmikan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat. Sebanyak 90 siswa bergabung di tahun ajaran 2026-2027. Selengkapnya disampaikan Yusfianti dari RRI Ranai.
5: Bupati Natuna Chen Suilan secara resmi membuka masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna tahun pelajaran 2026-2027 di Asrama Haji Masjid Agung Natuna pada Kamis pagi. Pembukaan MPLS menandai dimulainya aktivitas pendidikan bagi 90 peserta didik baru yang berasal dari keluarga kurang mampu. Sambutannya, Bupati Natuna Chen Suilan mengajak seluruh peserta didik memanfaatkan kesempatan belajar dengan sungguh-sungguh sebagai bekal meraih masa depan yang lebih baik. Ia menyampaikan pendidikan menjadi jalan penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memutus mata rantai kemiskinan.
6: Oleh karena itu, saya mengajak seluruh pendidikan tenaga kependidikan untuk menjadikan sekolah sebagai tempat kedua yang penuh kasih sayang, tempat tumbuhnya ilmu pengetahuan, keterampilan, akhlak mulia, di samping tanggung jawab sebagai semangat gotong royong dan untuk mencintai
5: Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna Bumi Selan mengungkapkan kuota sebanyak 90 peserta didik yang diberikan Kementerian Sosial Republik Indonesia berhasil terpenuhi berkat tingginya antusiasme masyarakat.
7: Antusiasme dari masyarakat untuk masuk ke sekolahnya luar biasa. Kita apresiasi kepada masyarakat yang sudah mengenal Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna.
5: Dalam kesempatan tersebut juga ditampilkan beragam kesenian oleh murid-murid Sekolah Rakyat Terintegrasi 32. Demikian, Yuspianti melaporkan.
0: Agar pemerintah Kota Padang perkuat kerjasama bidang pendidikan dengan University Kuala Lumpur Malaysia melalui Memorandum of Understanding MOU beasiswa di Auditorium Universitas Negeri Padang pagi tadi. Kegiatan tersebut merupakan salah satu bagian dari rangkaian Hari Jadi Kota HJK Kota Padang ke-357. Berikut laporan Widi Dwi Putri Liani dari RRI Padang.
8: Pemerintah Kota Padang memperkuat kerjasama di bidang pendidikan dengan University Kuala Lumpur Malaysia melalui penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU beasiswa di Auditorium Universitas Negeri Padang pagi tadi. Penandatanganan kerjasama ini menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat akses pendidikan bagi generasi muda Kota Padang. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Kota atau HJK Padang ke-357 bersama dengan pelaksanaan Seminar Internasional Pendidikan. Momentum ini dimanfaatkan pemerintah Kota Padang untuk memperkuat kolaborasi internasional dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Wali Kota Padang Fadli Amran mengatakan, kerjasama pendidikan menjadi investasi jangka panjang yang penting bagi kemajuan daerah. Menurutnya, akses terhadap pendidikan berkualitas akan melahirkan generasi yang mampu bersaing di tingkat global.
9: Meningkatkan daya saing generasi muda melalui beasiswa, penguasaan bahasa asing, program double degree. Tentu inilah esensi pertemuan kita pada hari berbahagia ini, hadir perwakilan dari Kementerian Pendidikan, Wakil Menteri, dan juga dari Wakil Menteri Malaysia. Mudah-mudahan lebih banyak lagi exchange students, baik dari Indonesia ke Malaysia ataupun dari Malaysia ke Indonesia, khususnya di Kota Padang.
8: Sementara itu, CEO Educational Global Service Malaysia, Novi Tajuddin, menyambut baik terjalinnya kerjasama dengan pemerintah Kota Padang. Menurutnya, pendidikan merupakan sektor yang sangat penting dalam mempererat hubungan antarbangsa dan membangun masa depan yang lebih baik.
10: Bersama UniKL hari ini, kerjasama dalam food technology, bioprocess dan tourism planning. Maknanya, kami datang hari ini untuk membuka pintu bersama-sama bekerjasama untuk kekuatan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi Malaysia dan Indonesia.
8: Melalui penandatanganan MOU tersebut, pemerintah Kota Padang dan University Kuala Lumpur Malaysia berkomitmen untuk mendukung pengembangan pendidikan melalui program beasiswa dan kerjasama secara akademik lainnya. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
0: Masih dari Padang, pemerintah Kota Padang akan menghadirkan Padang Gastronomi Market sebagai salah satu rangkaian perayaan Hari Jadi Kota Padang ke-357. Bazar kuliner yang digelar pada 7 hingga 10 Agustus 2026 tersebut akan menghadirkan lebih dari 50 stan kuliner yang menyajikan beragam makanan khas Kota Padang. Elan Silvia Sari menurunkan laporannya.
11: Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, Teddy Antonius, pagi tadi mengatakan, Padang Gastronomi Market bukan sekedar bazar kuliner, tetapi menjadi ruang yang mempertemukan cita rasa, budaya, dan sejarah. Menurutnya, pengunjung dapat menikmati berbagai kuliner legendaris dari beragam etnis di Kota Padang, sekaligus bertemu langsung dengan pelaku UMKM lokal. Untuk menarik minat masyarakat, Pemko Padang menyiapkan program potongan harga selama bazar berlangsung. Setiap pengunjung yang berbelanja minimal Rp20.000 akan mendapatkan diskon sebesar Rp3.570 sebagai simbol peringatan Hari Jadi Kota Padang ke-357. Selain berburu kuliner, pengunjung juga dapat mengikuti foodie challenge, yakni mengulas makanan yang dibeli dalam bentuk foto atau video kreatif, kemudian mengunggahnya ke media sosial. Konten dengan jumlah like dan viewer terbanyak akan mendapatkan hadiah.
12: Dengan belanja senilai Rp20.000, itu ada diskon belanja sebesar Rp3.570. Artinya ya, kalau tidak datang dan mencoba, cukup rugi. Di hari biasa belanjanya seharga yang normal, dengan HJK ini dapat potongan harga. Karena kita dapat pendampingan dari perbankan.
11: Lebih lanjut, Teddy mengatakan Padang Gastronomi Market juga akan dimeriahkan dengan gaming session, live musik, panggung hiburan, hingga lomba mewarnai yang diikuti anak-anak TK sekota Padang. Berbagai kegiatan pendukung lainnya juga disiapkan untuk menambah semarak suasana perayaan. Elan Silviasari melaporkan.
0: Pendengar, memperingati hari ulang tahun Riau ke-69 dan semarak RRI Fest 2026. RRI Pekanbaru sukseskan agenda olahraga bersama dan aksi penghijauan dari RRI.

0: Stasiun RRI Pekanbaru, Agung Prasetya Rosian Umar mengatakan, penanaman pohon tersebut dilaksanakan dalam rangka HUT ke-69 Provinsi Riau dan Hari Radio ke-81 tahun 2026 yang dirangkaikan dengan RRI Fest 2026.
1: Hari ini kita melakukan penanaman pohon bersama kerjasama dengan pemerintah Provinsi Riau dalam rangka Hari Ulang Tahun Riau ke-69, sementara RRI dalam rangka Hari Radio ke-81 tahun 2026 dirangkaikan dengan kegiatan RRI Fest. Salah satu kegiatan di antaranya adalah penanaman pohon. Manfaat dari pohon untuk melindungi masyarakat dunia sangat besar, sangat mendunia. Karena itu rangkaian kegiatan hari ini juga kita isi dengan kegiatan olahraga bersama yang diikuti seluruh OPD di Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, termasuk RRI Pekanbaru.
0: Melalui kegiatan senam massal dan penanaman pohon ini, masyarakat diajak untuk menerapkan pola hidup sehat, sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan di Provinsi Riau. Demikian, Alu Surat Maja melaporkan.
2: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Berikutnya kita beralih ke Tanjung Pinang. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus mempercantik Pulau Penyengat guna meningkatkan daya tarik destinasi wisata bagi wisman. Rizvan Badrian melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus mempercantik Pulau Penyengat guna meningkatkan daya tarik destinasi wisata religi dan sejarah. Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad berkomitmen menjadikan Pulau Penyengat sebagai kawasan bersejarah yang semakin mempesona dan nyaman untuk dikunjungi. Peningkatan infrastruktur ini terbukti ampuh mendongkrak kunjungan turis asing dari Malaysia dan Singapura hingga wisatawan dari Nusantara. Ansar mengungkapkan, penataan lampu jalan di Pulau Penyengat kian mempercantik pesona pulau bersejarah ini. Suasana malam pun kini berubah terang benderang layaknya siang hari.
5: Lampu-lampu semua jalan mudah-mudahan bisa kita terangi lagi. Nah, kalau itu bagi pribadi.
6: Oh, bagi pribadi. Oh,
5: iyalah, dari rezeki kita bagi-bagi lah.
4: Staf khusus Gubernur Kepri Aluan menjelaskan, pengerjaan penerangan di sepanjang Pulau Penyengat memanfaatkan skema non-budget. Pemasangan ribuan lampu jalan tersebut murni merupakan sumbangan pribadi dari Gubernur Ansar Ahmad untuk menata kawasan. Sinergi antara program kementerian dan kepedulian daerah ini berhasil mengubah wajah Pulau Penyengat menjadi lebih modern tanpa menghilangkan nilai historisnya.
7: Ya, ini semua adalah non-budget. Ya, ini semua adalah sumbangan dari Pak Gubernur. Yang ini kan untuk mendukung ini. Mendukung jalan yang memang jalan ini kita dapat anggaran dari Kementerian PU. Wah, ini terperangkat oleh Kementerian Kepala Penyakit. Tujuan Pak Gubernur adalah supaya Penyengat ini menjadi daya tarik wisata.
4: Penguatan daya tarik Pulau Penyengat diharapkan mampu memperkuat posisi Kepulauan Riau sebagai poros wisata sejarah unggulan di Indonesia. Pemprov Kepri pun optimistis angka kunjungan wisatawan akan terus melonjak seiring selesainya penataan kawasan ini. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 75 anggota Paskibraka Bengkalis mulai jalani pemusatan latihan untuk membentuk karakter Paskibraka yang tangguh. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza dari RRI Bengkalis.
8: Sebanyak 75 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Bengkalis tahun 2026 terus menjalani pemusatan pendidikan, pelatihan, dan karantina. Selama masa karantina, para peserta dibina dengan jadwal yang ketat guna membentuk kedisiplinan, ketahanan fisik, serta jiwa kepemimpinan menjelang pelaksanaan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pelatih Paskibraka Kabupaten Bengkalis Sertu Sariman Pasaribu mengatakan kegiatan dimulai sejak pukul 4 pagi.
9: Anak-anak bangun jam 4 subuh, mereka melaksanakan sholat subuh. Setelah sholat subuh, melaksanakan pembinaan fisik, yaitu diawali senam, gangan, dilanjut dengan lari 5 putaran, lanjut lagi dengan penguatan fisik. Yang terkait itu sit up, push up, setelah itu kembali, melaksanakan pembersihan badan, lanjut dengan sarapan pagi. Jam 7, mereka sudah siap menerima pelatihan di lapangan Tugu.
8: Usai sarapan pagi, sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, seluruh peserta menuju lapangan Tugu Bengkalis untuk mengikuti latihan baris per baris. Latihan berlangsung hingga siang hari, dilanjut istirahat sholat dan makan atau isoma. Setelah itu peserta kembali menjalani latihan hingga sore, diselingi waktu untuk melaksanakan sholat asar sebelum kembali ke pemondokan sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat untuk beristirahat dan mengikuti seluruh aturan karantina. Sementara itu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Haji Suwarto berharap dari 75 anggota Paskibraka yang sedang mengikuti karantina telah akan lahir pemimpin-pemimpin masa

0: depan.
1: Pada tahun di antara 75 ini, 15 tahun ke depan ada jadi pemimpin di Kabupaten Bengkalis atau dimanapun mereka berada.
0: Melalui pemusatan pendidikan dan pelatihan ini, pemerintah Kabupaten Bengkalis berharap seluruh anggota Paskibraka mampu melaksanakan tugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih dengan baik pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Reporter Morfiza, RRI Bengkalis.
2: Pendengar, Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadli mengukuhkan 63 anggota Paskibraka tahun 2026. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan dari RRI Bukit Tinggi.
3: Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadli resmi membuka pendidikan dan pelatihan bagi 63 calon anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2026. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Ahmad Fadli menegaskan bahwa terpilihnya para siswa sebagai anggota Paskibraka merupakan langkah awal kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila. Dirinya meminta seluruh peserta memanfaatkan masa diklat untuk menempa kedisiplinan, integritas, dan semangat nasionalisme. Wabub Tanah Datar juga meminta para pelatih agar memberikan pembinaan maksimal guna menciptakan anggota Paskibraka yang berkualitas dan profesional.
4: Bahkan tidak hanya menjadi pelatih, bisa menjadi agen perubahan juga buat teman-temannya, agar generasi yang masa sekarang ini bisa lebih bertanggung jawab, memanfaatkan waktu dengan baik, mengejar prestasi, dan menjauhi hal-hal yang sekarang mungkin sangat kita khawatirkan.
3: Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Tanah Datar Hendra Setiawan menjelaskan bahwa diklat ini menerapkan sistem desa bahagia yang mengintegrasikan pelatihan fisik dengan pengasuhan karakter. Ia menyebutkan materi ini diberikan mencakup wawasan kebangsaan, literasi digital, hingga praktik baris berbaris sesuai standar TNI.
4: Peserta yang lolos berasal dari 20 SMA, SMK, dan juga madrasah aliyah sederajat dengan rincian 31 orang putra dan 32 orang putri.
3: Sebagaimana diketahui, pelatihan intensif ini dijadwalkan berlangsung selama 14 hari, mulai 4 hingga 18 Agustus 2026. Kegiatan pemusatan latihan dipusatkan di lapangan Cinduamato dan Islamic Center Batu Sangkar. Alwan Pauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
2: Pendengar, masih dari Bukit Tinggi, memperingati Hari Semangka Internasional, ahli gizi RSAM Bukit Tinggi, Yenita, mengajak masyarakat memanfaatkan semangka sebagai bagian dari pola makan sehat. Buah ini kaya akan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, namun konsumsinya tetap perlu dibatasi bagi penderita diabetes. Nur Afni Susilawati menurunkan laporannya.
5: Memasuki awal bulan Agustus 2026, dunia memperingati Hari Semangka Internasional. Karena itu, Bincang Pagi Pro 1 RRI Bukit Tinggi menghadirkan Yenita, ahli gizi Rumah Sakit Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi. Ia menyampaikan ada sejumlah nutrisi dari semangka yang bermanfaat dan penting untuk tubuh manusia.
6: Buah semangka ini adalah buah yang kandungan gizinya juga bagus sekali. Antaranya itu adalah kandungan airnya. Makanya kalau kita lagi gerah, ya, lagi panas, itu cari buah semangka. Karena memang 90% itu kandungannya air. Kemudian ada antioksidan seperti vitamin C, vitamin-vitamin lainnya. Jadi buah semangka ini adalah buah yang sangat kita syukuri karena penting dan bermanfaat. Kemudian ada gula alami juga, makanya manis ya, fruktosa, dan itu gula alami, aman untuk kesehatan kita.
5: Meskipun kaya akan manfaat dan nutrisi seperti antioksidan, vitamin, serta mineral, buah semangka tetap harus dikonsumsi dalam porsi yang wajar. Ahli gizi menyarankan agar masyarakat tidak berlebihan dalam mengonsumsinya guna menghindari dampak buruk bagi kesehatan, terutama bagi kelompok tertentu seperti penderita diabetes. Selain memperhatikan batasan porsi konsumsi, masyarakat juga dianjurkan untuk langsung menyantap semangka yang masih segar setelah dipotong atau real food. Penyimpanan buah semangka yang terlalu lama, baik di dalam lemari es maupun dalam kondisi terbuka, dapat menurunkan kualitas kandungan vitamin C akibat paparan udara dan cahaya. Nur Afni Susilawati melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Bintan membuka seleksi bakal calon komisaris dan direktur PT Bintan Karya Bahari atau Perseroda dari RRI Tanjung Pinang, Febrian Syah melaporkan.
7: Pemerintah Kabupaten Bintan resmi membuka seleksi terbuka untuk mengisi posisi komisaris dan direktur PT Bintan Karya Bahari. Proses rekrutmen ini dilakukan sebagai bagian dari penguatan tata kelola badan usaha milik daerah BUMD yang bergerak di sektor kepelabuhanan. Bupati Bintan Robi Kurniawan mengatakan pembukaan seleksi tersebut merupakan tindak lanjut setelah diberlakukannya peraturan daerah nomor 1 tahun 2026 tentang BUMD. Menurutnya, kehadiran jajaran manajemen yang kompeten diharapkan mampu mengoptimalkan pengelolaan perusahaan sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD.
8: Dari dasar-dasar yang telah disahkan bisa bermanfaat kepada masyarakat. Kemudian juga sesuai dengan visi-visi yang kemarin kita telah susun, bisa segera kita
9: realisasi. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Bintan Suprapto menambahkan seleksi untuk jajaran direksi PT Bintan Karya Bahari akan dilakukan secara terbuka supaya mereka yang duduk di bangku pucuk tertinggi badan usaha pelabuhanan benar-benar profesional di bidangnya.
10: Karena kan kita nggak mau nanti orang yang memegang BOP ini tidak paham gitu kan. Jadi nggak apa-apa dibuat lama asal nanti seleksinya kan secara terbuka, transparan, dan itu dilakukan secara nasional juga gitu kan.
9: Pendaftaran bakal calon komisaris dan direksi PT Bintan Karya Bahari dibuka mulai 5 Agustus hingga 18 Agustus 2026 sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Seluruh dokumen lamaran disampaikan secara daring melalui tautan Google Form yang telah disediakan dalam pengumuman resmi. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
11: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Kita beralih ke Ranai. Wakil Bupati Natuna Jarbin mengapresiasi penyelenggaraan Open Turnamen HUT ke-108 Desa Kelanga tahun 2026 sebagai upaya menjaring bibit atlet berprestasi. Selengkapnya laporan Marjani.
12: Wakil Bupati Natuna Jarmian mengapresiasi pemerintah Desa Kelanga yang telah sukses menggelar Open Turnamen HUT ke-108 Desa Kelanga tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan saat menutup rangkaian turnamen pada Selasa kemarin. Menurut Jarmian, penyelenggaraan turnamen di tingkat desa menjadi langkah positif dalam mencari dan membina bibit-bibit atlet berprestasi. Ia menilai kegiatan seperti ini dapat menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan kemampuan di bidang olahraga. Jarmin mengatakan pemerintah daerah mendukung kegiatan olahraga yang melibatkan masyarakat. Menurutnya, pembinaan atlet harus dimulai dari desa agar lahir atlet yang mampu mengharumkan nama Natuna.
13: Tentu pemerintah sangat mendukung. Jadi yang menangkut diusah terlalu juga dianggap berhasil lo tahu. Kan itu, yang kalah jangan putus asa.
12: Sementara itu, Kepala Desa Kelanga Kecamatan Bunguran Timur Laut Asmuri mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim dari berbagai desa yang telah berpartisipasi dalam turnamen tersebut. Ia menilai kehadiran para peserta telah memeriahkan peringatan HUT ke-108 Desa Kelanga. Asmuri mengatakan turnamen tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga mempererat silaturahmi antar warga desa.
13: Kemudian juga saya terima kasih kepada rekan-rekan kepala desa hari ini yang telah mendukung kegiatan ini, telah membantu dan telah partisipasi sehingga ya, kegiatan pertandingan ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baik mungkin.
12: Penutupan turnamen berlangsung dengan suasana meriah dan dihadiri masyarakat serta para peserta. Pemerintah desa berharap kegiatan tersebut menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terus berprestasi di bidang olahraga dan menjaga persatuan melalui kompetisi yang sehat. Demikian Marjani melaporkan.
2: Pendengar, atlet catur Batam akan berkompetisi di Open Turnamen Catur Tanjung Pinang pada Sabtu mendatang. Meta Fajar Walinda melaporkan dari RRI Batam.
14: Atlet catur Kota Batam dijadwalkan mengikuti Open Turnamen Catur di Tanjung Pinang pada Sabtu ini. Kejuaraannya digelar oleh Klub Catur Hang Tuah Tanjung Pinang tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Turnamen akan berlangsung mulai pukul 9 pagi di Batman Coffee Tanjung Pinang. Pertandingan menggunakan sistem Swiss Manager 7 babak dengan waktu berpikir 15 menit untuk kategori umum. Pemenang turnamen akan memperebutkan uang pembinaan, trofi, dan sertifikat. Ketua Percasi Ranting Nongsa Jody Sitijak menyambut baik terselenggaranya turnamen secara berkala berkat dukungan para sponsor. Menurutnya, kompetisi rutin menjadi sarana penting untuk meningkatkan kemampuan atlet sekaligus menjaring bibit-bibit pecatur berprestasi.
15: Dengan begini, Bang, lihat antusias masyarakat itu untuk olahraga satu itu sudah sangat diminatin. Kedepannya kita sangat mengharapkan adanya donatur-donatur atau sponsor yang akan bekerja sama dengan kita sehingga event-event seperti ini, turnamen akan giat dilaksanakan dan semakin banyaklah.
14: Sponsor turnamen Muhammad Ihsan juga menyatakan komitmennya mendukung pembinaan olahraga catur di Kepulauan Riau.
16: Hari ini sangat menarik sekali. Saya lihat di catur ini adalah olahraga yang memerlukan intelektual ya. Atlet yang tumbuh di tingkat senior itu saya lihat bukan atlet yang memang disiapkan dari kecil, tapi atlet yang tradisional. Tapi hari ini saya lihat dunia catur itu sudah mulai ada sekolah, akademi catur ya. Karena itu saya tertarik.
14: Melalui turnamen yang digelar secara rutin, diharapkan prestasi atlet catur Kepulauan Riau, khususnya Kota Batam, terus meningkat dan mampu bersaing di berbagai kejuaraan tingkat regional maupun nasional. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
2: Aksi damai mewarnai peringatan hari jadi ke-69 Provinsi Riau saat puluhan atlet dan pelatih PON serta Pepernas 2024 menuntut kepastian pencairan sisa bonus prestasi pada kegiatan senam pagi bersama di Stadion Utama Riau. Selengkapnya disampaikan Khairani Januari ini dari RRI Pekanbaru.
17: Puluhan atlet dan pelatih berprestasi Riau tampil pada Pekan Olahraga Nasional PON 21 Aceh Sumut 2024 dan Peparnas menggelar aksi damai di kawasan Stadion Utama PON Riau Jalan Naga Sakti Pekanbaru Kamis pagi. Mereka mendesak pemerintah Provinsi Riau segera menuntaskan pembayaran bonus prestasi yang hingga kini belum diterima secara penuh. Aksi yang berlangsung sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat itu bertepatan dengan kegiatan senam pagi bersama dalam rangka hari jadi ke-69 Provinsi Riau. Dalam orasinya, perwakilan massa menegaskan aksi tersebut merupakan bentuk perjuangan memperoleh hak yang telah dijanjikan setelah mereka berhasil mengharumkan nama Riau di ajang PON dan Peparnas 2024. Pelatih tinju senior Riau, Darman Hutauruk mengatakan, para atlet dan pelatih hanya menginginkan kepastian atas bonus yang menjadi hak mereka. Ia bahkan menyebut persoalan tersebut akan dibawa ke pemerintah pusat apabila dalam waktu dekat belum ada realisasi pembayaran dari pemerintah Provinsi Riau.
18: Dan kemudian tadi tidak semua melakukan karena mereka sudah memberikan yang terbaik untuk daerahnya Provinsi Riau. Masih banyak yang belum bekerja loh Pak. Ada yang sekarang ini ada yang mereka ngojek, ada yang macam-macam. Nah, artinya kalau itu dapat, kalau dia bisa dipergunakan sebaik mungkin dan bisa dia berlatih kembali kapan?
17: Menanggapi aksi tersebut, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga di Dispora Riau, jurnalis langsung menemui para peserta aksi untuk berdialog. Ia menyampaikan bahwa pemerintah menghargai aspirasi yang disampaikan para atlet dan pelatih sebagai bentuk ikhtiar memperjuangkan hak mereka. Ia menjelaskan pembayaran bonus sebenarnya telah dilakukan secara bertahap. Hingga kini sekitar 43% bonus telah disalurkan kepada atlet dan pelatih penerima, sedangkan 57% sisanya masih menunggu proses pencairan tahap kedua.
19: Prosesnya bahwa yang untuk pencairan tahap kedua ini SK-nya itu ditentukan, hanya tinggal menunggu kapan keseluruhan.
17: Pemerintah Provinsi Riau berharap penjelasan tersebut dapat memberikan kepastian terhadap para atlet dan pelatih. Dispora juga meminta seluruh insan olahraga tetap bersabar karena pemerintah berkomitmen menuntaskan pembayaran bonus PON dan Peparnas 2024 sesuai kemampuan keuangan daerah. Demikian, Khairan Januari ini melaporkan.

0: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sehari berita Korwil hari ini. Dua pelaku penganiayaan terhadap seorang karyawan SPPG di daerah Batin, Solapan berhasil diamankan. Sebanyak 90 siswa bergabung dalam Sekolah Rakyat Terintegrasi Natuna. Pendengar mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tito Oktri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kami kembali bersama dengan Anda di kesempatan sore hari ini untuk menyampaikan informasi perakiran cuaca. Dan pada sore hari ini, Serika pendengar sudah bersama dengan perakirawan kita, ada Mas Robi dari BMKG Kota Tanjung Pinang. Selamat sore, Mas Robi.
2: Halo, selamat sore, Serika.
1: Halo, selamat sore. Apa kabar sore hari ini?
2: Baik, Kak. Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah, sehat ya. Ya, ini sepertinya terjadi peningkatan suhu ya, Mas Robi ya. Tanjung Pinang, Mas, beberapa hari ini panas terus, Mas.
2: Iya, Kak. Okay. Memang terasa lebih panas ya kayak.
1: Iya. Silakan Mas Robi informasinya, Mas.
2: Iya, baik Karika. Terima kasih kesempatan ini. Dan selamat sore untuk setia Tanjung Pinang di berjumpa kembali lagi bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini, jadi kami untuk menyampaikan informasi cuaca untuk Kota Tanjung dan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari yaitu Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Dan untuk kondisi cuaca pada esok hari dapat kami sampaikan di pagi dan siang hari kondisi secara umum akan berawan, kemudian malam dan dini hari diperkirakan cerah hingga berawan dengan angin permukaan bertiup dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai dengan 30 km/jam. Sementara itu suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 60 hingga 92%. Kemudian informasi selanjutnya itu terkait dengan ketinggian gelombang signifikan di beberapa perairan wilayah Kepulauan Riau. Untuk perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, dan perairan Lingga berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian perairan Anambas serta perairan Natuna berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk esok hari, Kak Rika.
1: Baik. Ada tanggapannya, Mas Robi?
2: Iya, kalau untuk kondisi cuaca memang dalam beberapa tahun ini curah hujan dibilang untuk ini Kak ya, turunnya itu udah berkurang gitu daripada sebelum-sebelumnya. Mungkin himbauan yang paling khusus untuk kita waspada yaitu terkait dengan potensi untuk karhutla itu Kak. Iya, atau titik apa hotspot ya. Semoga kita bisa menjaga untuk tidak terjadinya karhutla terutama untuk di lingkungan terdekat.
1: Baik, terima kasih untuk informasi dan juga masukannya bagi kita masyarakat Tanjung Pinang dan Bintan pada khususnya ya, cegah terjadinya karhutla tadi Mas Robi ya. Selamat sore Mas Robi.
2: Ya, selamat sore Kak Rika. Terima kasih.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Rizky ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Selamat sore pendengar, kembali kami sampaikan cek fakta yang dilansir dari komdigi.go.id. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto diklaim membuat pernyataan bahwa pemerintah berharap agar warung dan toko di pedesaan ditutup supaya masyarakat desa belanja di koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Dan faktanya pendengar, klaim yang menyatakan bahwa Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyebutkan pemerintah berharap agar warung dan toko di pedesaan ditutup supaya masyarakat desa belanja di KDMP adalah tidak benar. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menegaskan konten media sosial yang menampilkan seseorang yang mirip dengan dirinya itu tidak benar dan menyesatkan. Mendes PDT Yandri menghimbau agar masyarakat lebih selektif dan tidak percaya dengan konten-konten di media sosial yang didasari informasi palsu atau diragukan akurasinya. Menyikapi beredarnya berita bohong dan provokatif itu, Mendes PDT Yandri telah menempuh jalur hukum untuk diproses oleh kepolisian RI terhadap penyebaran konten-konten negatif di media sosial dengan muatan yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Tindakan itu dilakukan agar memberikan efek jera terhadap akun-akun media sosial yang membuat keresahan di tengah masyarakat dan mengadu domba rakyat dengan pemerintah, serta berpotensi mengganggu stabilitas nasional.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: tanpa terkecuali.
1: Hai Jari Jemari, kenalkan, aku Mulut, rajanya berita bohong. Tapi aku iri padamu.
0: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
1: Eh, otak.
2: Eh, Mulut, Jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
1: Eh, Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngeting sama

17.15 menit waktu Indonesia Barat. Selamat beristirahat pendengar bagi Anda yang sudah tiba di rumah ya. Selamat menikmati waktu senja Anda dan selamat berakhir pekan ya. Pendengar, resmi dibuka pemerintah Kabupaten Bintan mencari komisaris dan direktur BUMD. Pemerintah Bintan ya membuka seleksi bakal calon komisaris dan direktur PT Bintan Karya Bahari. Diungkapkan oleh Bupati Bintan, Robi Kurniawan Pendengar, BUMD melayani jasa kapal, penumpang, barang, serta usaha lain yang mendukung kegiatan kepelabuhanan. Ia mengatakan dalam Perda Nomor 1 Tahun 2026 menjadi dasar pelaksanaan seleksi ini. Ia berharap PT Bintan Karya Bahari mampu mengoptimalkan potensi pendapatan daerah melalui sektor kepelabuhanan. Sekda Bintan mengumumkan persyaratan dan tata cara pendaftaran untuk jabatan komisaris maupun direktur. Panitia menerima berkas pendaftaran mulai tanggal 5 Agustus sampai dengan 18 Agustus pukul 16 waktu Indonesia Barat melalui Google Form. Panitia memulai seleksi dengan memeriksa kelengkapan administrasi setiap pelamar. Peserta yang lolos administrasi mengikuti uji kelayakan dan kepatutan berupa psikotes, ujian tertulis, penulisan makalah, presentasi, serta wawancara, dan kepala daerah memimpin wawancara akhir sebelum menentukan komisaris dan direktur dari PT Bintan Karya Bahari. Panitia meminta setiap pelamar mempelajari seluruh persyaratan dan tahapan seleksi sebelum mengirimkan berkas tersebut.

Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: Oh, Tahe, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang. Global.
0: Iya. Yeah.
2: Cinta seperti apa yang kau minta? Mengapa harus aku yang selalu terluka? Inginku cinta bukanlah duka.
3: Ini kisah tentang aku.

0: aku.
1: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

Pendengar jangan takut untuk melangkah ya, karena setiap perjalanan dimulai dari satu langkah yang kecil dan percayalah pada proses karena hal besar membutuhkan waktu pendengar. Mimpi besar dimulai dari keberanian untuk mencoba. Kerja keras Anda pada hari ini adalah investasi untuk masa depan. Kita akan jelang pukul 17.57 menit waktu Indonesia Barat untuk nanti kita akan mendengarkan santapan rohani yang mana pada hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Zaini.

0: Pendengar, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, dan pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, selanjutnya kita dengarkan santapan rohani disampaikan oleh Ustadz Muhammad Zaini dengan judul Tips Mengatasi Kegalauan dan Juga Kesedihan. Diikuti pengajian Al-Quran dengan surah Al-Isra ayat 32 dibacakan oleh Dudui Sadullah. Dan diikuti dengan beduk dan azan maghrib untuk kota Tanjung Pinang serta untuk daerah yang sewaktu pada pukul 18.16 menit waktu Indonesia Barat. Beduk dan azan maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu pada pukul 18.16 menit waktu Indonesia Barat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyurul muslimin rahimakumullah, pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap kita pasti punya masalah. Ada yang mengalami kekhawatiran, kegalauan, kegundahan, bahkan kesedihan. Maka Al-Imam Ibnu Taimiyah pernah berkata dan mengomentari terkait dengan sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa jalaa huzni wa dhahaba hammi wa ghammi. Ya Allah, hilangkanlah kesedihanku, lenyapkanlah kegelisahanku dan kegundahanku. Dalam doa ini ada tiga diksi kata yang menarik yang kemudian dikaji oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah. Yang pertama ada kata-kata huzni, yang kedua hammun, yang ketiga ghammun. Tiga kata ini menunjukkan suasana hati, perasaan yang tidak stabil, yang galau, resah, gelisah, khawatir, sedih dan sebagainya. Tapi ada penekanan-penekanan yang berbeda. Yang pertama huzni berkaitan dengan sesuatu yang telah berlalu, masa lalu. Kemudian hammi berkaitan dengan sesuatu yang dikhawatirkan, yang akan terjadi di masa depan. Ghammi berkaitan dengan sesuatu yang sedang dialami masa sekarang, saat ini. Sebagai contoh, yang pertama huzni, ada seseorang yang kemudian teringat dengan masa lalunya, dia kehilangan orang-orang yang dia cintai, ditinggal mati oleh kedua orang tuanya, oleh pasangan hidupnya, istrinya atau suaminya, atau ditinggalkan oleh anak-anak tercinta, terkasih, yang tersayang. Kemudian mungkin dia sedih dengan pernah diperlakukan secara zolim, dia pernah dizolimi, dia pernah disakiti, dia pernah dihina. Kemudian dia menyesal dulu lalai dalam beribadah, sudah terlambat untuk berubah dan sebagainya. Intinya hatinya tertarik melihat dan memikirkan yang ke belakang, terjebak dalam seandainya dulu, seandainya dulu. Yang kedua, hammi, merasa khawatir terhadap masa depan. Contoh, orang tua atau seorang ayah gelisah memikirkan biaya pendidikan anaknya ke depan. Kemudian bagaimana nanti masa depan anak-anaknya, bagaimana masa depan rumah tangganya, bagaimana pekerjaannya, masa depannya, pekerjaannya untuk menafkahi keluarganya. Atau kemudian seorang pemuda cemas apakah dia mendapatkan calon, mendapatkan jodoh, kemudian nanti bagaimana masa depannya. Hatinya sibuk memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Bagaimana nanti, bagaimana nanti. Kemudian gham, merasa gelisah terhadap kondisi saat ini. Dia merasa terhimpit hutang, kebutuhan banyak, pemasukan terbatas. Dalam rumah tangga dia punya masalah, konflik, komunikasi buntu, emosi tinggi. Di tempat pekerjaan mengalami tekanan. Atau kemudian dia masalah kesehatan, diuji sakit bertahun-tahun tak kunjung sembuh. Sudah berobat ke berbagai rumah sakit, dalam bahkan luar negeri. Intinya dia berpikir, bagaimana kondisi saat ini? Dia memikirkan saat ini dengan tidak tenang, jiwa yang tidak stabil. Dia berpikir bahwa dirinya sedang tidak baik-baik saja. Nah, oleh karenanya, setelah kita memahami tiga perbedaan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah ini, yaitu husni memikirkan masa lalu, hammi memikirkan masa depan, dan ghammi memikirkan masalah saat ini, maka Al-Qur'anul Karim telah memberikan satu contoh nyata bagaimana Allah Subhanahu wa taala mampu mengangkat setiap masalah hamba-Nya, baik itu husni, hammi, ghammi, semuanya akan Allah berikan jalan keluar, solusi dari setiap problematika kehidupannya. Satu di antaranya sebagai contoh, kita dapat belajar bagaimana Allah memberikan solusi pada permasalahan dalam kisah Nabi Yunus alaihissalam yang Allah abadikan di dalam Al-Quran Surah Anbiya ayat 87 hingga 88. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَلَّا نَقْدِرُ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Dan ingatlah kisah Zunnun Nabi Nuh, Nabi Yunus alaihissalam, ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami akan mempersempitnya, menyulitkannya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang gelap itu bahwa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin, maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan, kerisauan, ketakutan, kekhawatiran, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Kepasrahan, ketawakalan, permohonan, harap Nabi Yunus alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi sebab Allah memberikan pertolongan. Kata para ulama, Nabi Yunus saat itu mengalami tiga kegelapan. Yang pertama, kegelapan malam yang gelap gulita. Kedua, kegelapan di tengah dasar lautan samudra yang dalam. Ketiga, berada di dalam kegelapan perut ikan paus yang makannya pada saat itu. Maka Allah memberikan pertolongan. Secara logika, sulit bagaimana untuk selamat. Tapi tidak mustahil dan begitu mudah bagi Allah untuk menyelamatkan hambanya ketika hamba kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka belajar dari kisah Nabi Yunus alaihissalam. Allah perintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Qalam ayat 48, 49, 50, fasbir li hukmi rabb bika wala takun ka sahibil huti idh nada wa huwa makzum. Maka bersabarlah kamu wahai Nabi Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang berada dalam perut ikan, yakni Nabi Yunus AS ketika ia berdoa sedang ia dalam keadaan marah kepada kaumnya. Laula an tadarakahu ni'matun min rabbih lanubidha bil ara'i wa huwa makdhum. Kalau sekiranya ia tidak segera mendapatkan nikmat dari Tuhannya, benar-benar ia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin. Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang saleh. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan ayat ini setelah berbagai penentangan dari kaumnya, kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang tersisa bagi Rasul selain bersabar atas gangguan mereka, menanggung apa yang keluar dari mereka, serta terus melanjutkan dakwah kepada mereka. Karena itu Allah berfirman, "Fasbir li hukmi rabbik." Bersabarlah terhadap ketetapan Tuhanmu. Maksudnya, bersabarlah terhadap apa yang telah Allah tetapkan, baik secara ketetapan takdir maupun ketetapan syariat, untuk mendakwahkannya meskipun mendapatkan ujian dan cobaan yang berat. Ketetapan takdir disikapi dengan kesabaran, terutama ketika di dalamnya terdapat hal yang menyakitkan. Ia tidak disambut dengan kemarahan atau keluh kesah, penyesalan. Sedangkan ketetapan syariat disikapi dengan menerima, tunduk, dan melaksanakan sepenuhnya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala takun ka sahibil hut, dan janganlah engkau seperti pemilik ikan. Yang dimaksud adalah Nabi Yunus bin Mata' alaihi salam. Artinya, jangan sampai engkau menyerupai dalam keadaan yang menyebabkan beliau berada dalam perut ikan. Keadaan itu adalah ketika beliau tidak bersabar terhadap kaumnya dengan kesabaran yang seharusnya, lalu pergi meninggalkan umatnya, kaumnya, dalam keadaan marah kepada mereka sebelum datang perintah dari Allah. Ia kemudian menaiki kapal laut. Ketika kapal itu menjadi terlalu berat dengan para penumpangnya, mereka melakukan undian untuk menentukan siapa yang harus dilempar ke laut agar kapal menjadi lebih ringan. Ternyata undian itu beberapa kali jatuh kepada Nabi Yunus alaihissalam, maka seekor ikan besar menelannya dalam keadaan beliau telah melakukan sesuatu yang patut dicela. Iznada wa huwa makzum, ketika ia berdoa dalam keadaan sangat tertekan. Maksudnya, ketika ia berada dalam perut ikan yang menahannya, atau ketika ia berdoa dalam keadaan sangat sedih dan penuh kegelisahan. Ia berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Lalu Allah mengabulkan doanya, ikan itu pun memuntahkannya ke daratan yang kosong, sementara beliau dalam keadaan sakit. Kemudian Allah menumbuhkannya sebuah pohon dari jenis yaqtin, sejenis tanaman labu, untuk menaunginya dan memulihkan tubuhnya. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah Nabi Yunus alaihissalam kita belajar bahwa kegalauan, kerisauan, kekhawatiran, kesedihan bukanlah akhir, tetapi pintu untuk kembali kepada Allah. Maka ada beberapa tips yang dapat kita amalkan agar kita mendapatkan solusi dari setiap permasalahan kita. Saat kita galau, risau, resah, gelisah, khawatir, sedih terhadap berbagai macam ujian dan cobaan yang menerpa kita. Yang pertama, kuatkan tauhid kepada Allah. Kuatkan ketergantungan kepada Allah. Belajar dari doa Nabi Yunus, La ilaha illa anta. Yaitu, meyakini sepenuh hati bahwa hanya Allah tempat bergantung. Saat hati bergantung kepada makhluk, ia mudah goyah. Namun ketika bergantung kepada Allah, hati akan kokoh. Kedua, senantiasa bertasbih kepada Allah, membersihkan hati dari prasangka buruk. Sebagaimana dalam doa Nabi Yunus, Subhanaka, Maha Suci Allah dari segala kekurangan. Ini mengajarkan kita untuk tidak berburuk sangka kepada takdir, ketetapan ujian yang kita alami, karena semua yang Allah tetapkan pasti mengandung hikmah. Ketiga, pengakuan dosa. Kunci turunnya pertolongan kalau kita mengakui kekhilafan kita. Maka dalam doa Nabi Yunus, Inni kuntu minal zalimin, mengakui kesalahan. Ya Allah, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Mengakui kesalahan dengan jujur di hadapan Allah. Hati yang merendah lebih dekat kepada rahmat Allah daripada hati yang merasa benar. Dia akan jauh dari rahmat Allah. Apalagi sombong, angkuh, takabur. Keempat, sabar terhadap ketentuan Allah. Fasbir li hukmi rabbik. Sabar dalam menghadapi takdir yang menyakitkan dan sabar dalam menjalankan syariat. Tidak mengeluh, tidak marah, tidak sedih, tidak khawatir, tapi menerima dan tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, jadikan akhirat sebagai tujuan. Kesibukan dengan urusan dunia dan berbagai kegundahannya dapat memecah hati dan mencerai-beraikan fokus seseorang. Namun jika seorang hamba menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, maka Allah akan menyatukan urusannya dan menguatkan tekadnya. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, Allah akan menjadikan kecukupan dalam hatinya. menyatukan urusannya dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina. Namun siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, Allah akan menjadikan kefakiran di depan matanya, mencerai-beraikan urusannya, dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah ditetapkan baginya. Keenam, perbanyak doa. Doa adalah obat yang sangat bermanfaat untuk menghilangkan kegelisahan dan kesedihan. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, dan apabila hamba-Ku bertanya kepadamu tentangku, maka sesungguhnya Aku dekat dan Aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepada-Ku. Oleh karenanya perbanyak doa di saat kita sedang risau gelisah. Nabi SAW mengajarkan kita sebuah doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni wal ajzi wal kasadi wal bukhli wal jubni wa dhala'id daini wa ghalabatur rijal. Ya Allah, Aku berlindung kepada-Mu dari kekhawatiran dan kesedihan, dari kelemahan dan kemalasan, dari kekikiran dan sifat mengecut, dari beban hutan dan tekanan orang-orang. Ya Allah, semoga kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan keluar dari setiap persoalan, dan semoga Allah berikan kita bimbingan dan rahmat dalam menghadapi hidup dan kehidupan kita. Semoga kita bahagia dunia akhirat. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Billahi taufik wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man aza ila al masjid wa ra'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal awra'a. Hadis rawahul Bukhari.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dengar informasi dari rri.co.id Tanjung Pinang, yang mana pemerintah Provinsi Kepulauan Riau resmi menandatangani kontrak kerjasama pembangunan museum dan monumen bahasa nasional di Pulau Penyengat bersama dengan PT Humindo Cipta Mandiri pada Kamis tanggal 6 Agustus 2026. Proyek strategis bernilai kontrak akhir sekitar Rp 99,9 miliar tersebut ditargetkan rampung pada akhir bulan Desember 2027. Untuk penandatanganan dokumen kontrak ini menjadi penanda dimulainya pengerjaan fisik proyek setelah PT Humindo Cipta Mandiri resmi ditetapkan sebagai pemenang lelang. PT Humindo Cipta Mandiri yang berbasis di Jakarta dipilih karena rekam jejak berpengalaman dalam membangun monumen, museum, dan gedung bertingkat serta rumah sakit.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

0: santuy.
1: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Udah yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.
1: Peringkat selanjutnya kita simak informasi dalam Warta Berita Pro 3 Jakarta disiarkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita.
2: Kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu, artinya integrasi itu dari hulu sampai hilir.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan. Kemenko Pangan mendorong Silvofisery untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan karena pendidikan sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Salah satu arahan dari Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk memajukan pendidikan sebagai investasi utama bagi kemajuan bangsa. Pemerintah merevitalisasi gedung sekolah, membangun sekolah unggulan dan mendorong riset di bidang teknologi. Taklimat tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam acara pertemuan dengan peneliti BRIN di halaman tengah Istana Jakarta sore tadi.
1: Itu dasarnya pendidikan. Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita. Saya ingin perbaiki semua sekolah dari fisik. Kita juga membangun sekolah-sekolah unggulan untuk anak-anak terpinter bisa kita seleksi nanti dia kejar universitas-universitas terbaik di dunia.
3: Sementara itu, Kepala BRIN Arif Satria mengatakan inovasi merupakan salah satu yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing di masa yang akan datang.
4: Presiden, inovasi merupakan lokomotif pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing Indonesia di masa depan. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara kapasitas inovasi yang ditunjukkan dengan Global Innovation Index dengan GDP per kapita per tahun.
3: Presiden juga meninjau 15 booth milik peneliti BRIN mulai dari kedirgantaran dan keantariksaan, ketahanan air, ketenaga nukliran, energi dan mineral, lingkungan dan pengelolaan sampah, perumahan dan kebencanaan, kesehatan, transportasi pangan, dan industrialisasi nasional. Ada 150 peneliti BRIN yang ikut pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto dari Tanah Presiden Jakarta.
0: Pendengar, Kemenko Pangan mendorong Silvofisery, sistem budidaya perikanan ramah lingkungan yang menggabungkan penanaman hutan mangrove dengan usaha tambak ikan atau udang untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selengkapnya, Kristianto.
5: Pengembangan budidaya perikanan berbasis silvofisery di Kabupaten Maros sebagai model budidaya berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Hal itu disampaikan Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya Kemenko Pangan Cahyadi Rasid saat meninjau instalasi tambak silvofisery Marana milik Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan atau BRP BAPPP Maros. Menurut Cahyadi, Maros bersama Pangkep dan Pingdrang merupakan sentra budidaya perikanan yang strategis dalam penjadian protein ikan. Ia menyebut sistem silvo fishery yang memadukan kawasan mangrove dengan budidaya bandeng, udang, dan rumput laut mampu meningkatkan produktivitas tambak sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
6: Ini melihat bahwa keberadaan mereka strategis untuk mendorong bagaimana penguatan kapasitas budidaya di Sulsel. Tadi kita sudah lihat ada bagaimana melakukan budidaya secara sekulisari, memadukan antara mangrove dan bandeng, udang, ataupun rumput laut. Nah, kalau model-model ini bisa diterapkan di masyarakat, saya pikir peningkatan produktivitas semakin baik, kalau kita juga menjaga lingkungan dan seterusnya. Sehingga harapan pemerintah saat ini mendorong ketahanan pangan, lalu kemudian meningkatkan ekonomi pembudidaya, lalu kemudian juga nanti target besarnya adalah kesediaan protein ikan yang cukup lewat mekanisme MPG, makan gratis, yang dimulai dari tambak-tambak masyarakat yang dibina oleh balai ini nanti.
5: Menteri itu Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Pangan M. Rasman Manafi menegaskan pembangunan sektor perikanan harus terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya hasil budidaya masyarakat harus memiliki kepastian pasar melalui berbagai program pemerintah termasuk program makan bergizi gratis.
2: Nah kami di Kementerian Koordinator Pangan sedang mendorong. Nah, kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu, atau yang integrasinya itu dari hulu sampai hilir. Nah hari ini kita hadir di Maros, ada ASDEP yang nanganin daya saing, ada ASDEP yang nanganin budidaya. Dan saya kira kita optimis bahwa dengan potensi yang ada, dengan kearifan dan teknologi kita saat ini bisa kita capai. Dan satu poin yang terakhir, bahwa ikan ini punya protein, kandungan protein tinggi. Jadi pemenuhan swasembada protein, pemenuhan protein dari pangan ikan, baik laut maupun darat, itu sangat berpotensi, sangat memiliki peluang, sehingga kita sudah kesana, bukan cuma sekedar kenyang, tetapi terpenuhinya
5: isi. Di sisi lain, Kepala BRP PA PPP Maros, Andi Indrajaya As-Sa'ad mengatakan budidaya di balai telah menerapkan standar cara budidaya ikan yang baik atau CBIB, sehingga mutu dan keamanan produk ikan terjamin hingga ke tangan konsumen.
7: Budidaya bandeng internasional itu contoh sudah terverifikasi cara budidaya ikan yang baik. Itu tujuan untuk menjamin keamanan pangan, Pak. Sehingga nanti ketika nanti sampai ke produsen, insya Allah keamanan pangan dan jaminan mutu tercapai.
5: Kemenko Pangan melanjutkan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk melihat langsung rantai distribusi hasil perikanan hingga menjadi menu bergizi bagi masyarakat dalam program Makan Bergizi Gratis.
0: Dengar, Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026 pada 26 hingga 27 Agustus mendatang. Forum tersebut disiapkan sebagai wadah kolaborasi untuk memperkuat ekosistem perdagangan dan industri retail di tengah tantangan ekonomi. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Retail atau sektor offline ya, yang sekarang ini kita...
9: Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO kembali menyelenggarakan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026 sebagai ajang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan sektor retail. Ketua Umum HIPINDO Budi Harjo Idwansyah mengatakan kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem retail nasional sekaligus membuka peluang penciptaan lapangan kerja, memperluas kemitraan dengan UMKM, serta mendukung produk lokal melalui jaringan retail.
8: Retail atau sektor offline ya yang sekarang ini kita lakukan itu memang harus mulai terus bertransformasi dari toko tradisional konvensional menjadi toko modern, dan sampai sekarang pun dengan adanya teknologi baru, ada artificial intelligence, ada segala macam, itu toko-toko makin harus update.
9: Sementara itu, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026, Haryanto Pratantara mengatakan, forum tersebut akan mempertemukan pemerintah, pelaku usaha retail, pengelola pusat perbelanjaan, pemilik merek, UMKM, investor, akademisi, hingga penyedia teknologi.
10: Dan juga ada diskusi kebijakan, adopsi teknologi, networking, serta penyusunan roadmap pengembangan industri retail nasional di Indonesia. Melibatkan seluruh kepentingan dari pemerintah, pelaku usahanya, dan pelaku usaha termasuk ekosistem dalam retail seperti suppliernya juga. Nah, tema tahun ini adalah Rethinking Retail. The future is customer led.
9: Indonesia Retail Summit and Expo 2026 akan berlangsung selama 2 hari dengan menghadirkan 31 sesi konferensi, 55 pembicara, dan 93 peserta pameran. Hipindo menargetkan kegiatan tersebut dihadiri sekitar 4.000 pengunjung selama penyelenggaraan dari berbagai unsur ekosistem retail. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
11: Karena modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki.
12: Kementerian Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Menteri Perindustrian Trian Agus Gumiwang Kartal Sasmita mengatakan inovasi yang dikembangkan startup harus mampu menjawab kebutuhan dunia industri sekaligus memperkuat saing faktor Indonesia. Untuk mendukung proyek tersebut, Kementerian Perindustrian terus memperluas program Startup for Industry sebagai wadah akselerasi startup teknologi. Program tersebut tidak hanya membina perusahaan rintisan, tetapi juga mempertemukan startup dengan kebutuhan nyata di sektor industri.
11: Modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki. Yang harus kita perbaiki adalah kemampuan startup untuk bertahan, untuk tumbuh, dan juga atraktif di mata investors. Layak dibiayai, dan bagi kepentingan kami di kantor ini, startup tersebut harus mampu menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah nyata yang ada di pabrik-pabrik. Masalah-masalah nyata yang ada di dunia industri, yang ada di manufaktur.
12: Sementara itu, PLH Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kemenperin, Adi Rohmanto Pandiangan, mengatakan tahun ini terdapat 3 startup teknologi terpilih yang akan mengimplementasikan solusi berbasis kecerdasan buatan di 3 industri kecil dan menengah. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas IKM sekaligus menghadirkan contoh penerapan teknologi dalam negeri yang dapat direplikasi di berbagai sektor industri.
13: Dan pada tahun 2026, jumlah pendaftar program ini terdiri dari 47 startup dan 70 industri kecil dan menengah yang melewati seleksi administrasi, wawancara, dan matchmaking. Terpilih 3 startup teknologi yang akan mengimplementasikan solusi berbasis artificial intelligence di 3 IKM selama kurang lebih 3 bulan.
12: Melalui penguatan ekosistem tersebut, Kementerian Perindustrian berharap semakin banyak startup menghadirkan solusi teknologi yang siap diadopsi pelaku industri. Langkah ini juga diharapkan mampu mempercepat transformasi digital serta memperkuat

0: pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 9,5 miliar dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak yang berlangsung di KPP Madya Banjarmasin. Uang tersebut disita usai KPK melakukan pemeriksaan dalam kasus ini. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut diserahkan oleh salah seorang saksi yang diperiksa penyidik. Dana yang diserahkan berbentuk valuta asing senilai 530 ribu dolar Amerika Serikat. Menurut Budi, penyidik masih mendalami asal-usul dana tersebut dan berdasarkan keterangan awal, uang itu diduga berasal dari wajib pajak yang berkaitan dengan proses pemeriksaan restitusi pajak.
2: Dari pengembangan penyidikan tersebut, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi dan juga serangkaian kegiatan penggeledahan. Dari pemeriksaan saksi yang dilakukan, ada saksi yang kemudian mengembalikan uang dalam bentuk falas senilai 530 ribu US dollar atau ekuivalen dengan nilai 9,5 miliar.
1: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu mantan kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono mengaku dirinya salah dalam perkara ini.
0: Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan dan negara tidak rugi, tapi saya menerima janji dan tidak uang itu saya salah. Ya, kita jalan prosesnya, kemudian di jawab saya.
1: Diketahui KPK telah mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pajak di KPP Madya Banjarmasin. KPK telah menerbitkan seprindik umum, namun belum ada tersangka untuk pengembangan baru dalam kasus ini. Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK mulai meminta keterangan sejumlah pihak, salah satunya mantan kepala KPP Madya Banjarmasin, yaitu Mulyono. Dari Jakarta, Herul Mamto 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Direktur Utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau DSM, Chia Peng Chuan, mengaku memberi uang sebesar 1 miliar rupiah kepada Lukman Pala Lanuang selaku konsultan PT DSM dalam mengurus laporan pengaduan masyarakat PT DSM ke Ombudsman. Hal tersebut disampaikan dalam kesaksiannya pada persidangan dugaan korupsi dan suap dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
4: PNBP kita dikurangi, areal kita dikecilkan.
5: Berarti PNBP, pengurangan dari tadi 32 miliar, kemudian menjadi berapa pengenaannya kepada PT DSM?
4: 4 miliar.
5: 4 miliar. 4 miliar itu hasil keputusan dari mana?
4: Dari
6: Pengadilan Tipikor dari Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati menghadirkan pemilik dan direktur utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau PT DSM Chia Peng Chuan. Dalam persidangan, saksi mengatakan telah melakukan pelaporan aduan ke Ombudsman berkaitan pembayaran PNBP yang tidak sesuai dengan luas lahan pertambangan PT DSM. Menurutnya, PT DSM diwajibkan pembayaran PNBP berdasarkan luas lahan sebesar 900 hektar, tapi kenyataan lahan yang dipakai hanya 132 hektar. Dia mengaku memberi uang kepada Lukman selaku konsultan sebesar 1 miliar rupiah untuk mengurus pengaduan PT DSM ke Ombudsman.
4: Benar juga, karena kan yang 1 miliar itu saya enggak ngomong bahwa itu untuk Ombudsman, cuma Lukman dia bilang harus ada atensi gitu.
5: Atensi
4: makanya dia minta
5: siapa?
4: 500.
5: Atensi untuk siapa?
4: Untuk orang dalam itu.
5: Yang disebut ini?
4: Ya,
5: Pak Heri Susanto?
4: Dia sebut begitu.
5: Pak Heri yang disebut?
4: Iya.
5: Saya tidak menyebut terdakwa di sini, karena ya. saudara kan tidak pernah bertemu kan?
4: Enggak pernah bertemu?
5: Enggak pernah.
4: Tidak? Ya, dia ngomong begitu sih, bahwa dia kenal.
5: Lukman?
4: Dia kenal, iya.
6: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan berdasarkan kesaksian saksi, tidak ada uang pengurusan laporan masyarakat yang diberikan kepada dirinya. Heri Susanto juga mengatakan berkaitan pemberian rumah mewah yang dituduhkan jaksa itu tidak benar.
7: Semua yang dituduhkan itu kan gak jelas. Saya menerima sesuatu dari mana, Pak? Dari sekian banyak kasus yang disampaikan itu kan gak ada yang menunjukkan bukti konkret gitu loh. Semuanya tuduhan-tuduhan yang nggak jelas.

0: yang katanya saya menerima rumah, enggak ada jual beli kok. Menerima rumah sebagai hadiah, dan rumah itu enggak terjadi. Enggak ada, saya masih tinggal di rumah saya.
1: Sebelumnya jaksa penuntut umum mendakwa Heri Susanto telah menerima suap sebesar 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah di kawasan Jakarta Timur. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Jahid Hafiz Chaudhry, menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Being a large country and I would say being the
4: Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Chaudhry menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Hal itu disampaikan Chaudhry saat peringatan Hari Kashmir Rabu kemarin di Jakarta. Chaudhry menjelaskan setidaknya terdapat 18 resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan penyelenggaraan plebisit yang independen dan tidak memihak, agar rakyat Kashmir dapat menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.
5: Indonesia juga dapat berkontribusi dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Seluruh anggota komunitas internasional dan seluruh anggota PBB memiliki kewajiban untuk mengupayakan implementasi resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB. Apabila kita menginginkan tatanan internasional yang berbasis aturan, maka esensi dari tatanan tersebut terletak pada pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB.
4: Presiden Organisasi Kepemudaan Organisasi Kerjasama Islam atau OIC Youth Indonesia, Astrid Nadia Zekita, pada kesempatan yang sama menyebut, generasi muda dinilai turut memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, termasuk untuk meningkatkan kesadaran serta bersikap bertanggung jawab di tengah dunia yang terus berubah.
6: Dalam konteks Jammu dan Kashmir, hal ini berarti kita harus berpegang teguh pada resolusi PBB yang telah disepakati, karena resolusi tersebut secara jelas dan tegas menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan.
4: Pemerintah Pakistan, dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri Pakistan, menyebut pada 5 Agustus 2019 India mencabut status khusus wilayah Jammu dan Kashmir yang diduduki secara ilegal oleh India, kemudian membaginya menjadi dua wilayah persatuan yang dinilai sebagai pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa keempat. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Pertandingan puncak Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya malam ini berlangsung di Stadion Iwayan Dipta, Bali. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan secara langsung. Oscar.
7: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, saat ini dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta ke Gianyar, Bali. Malam ini akan menjadi partai puncak panggung Piala Presiden 2026 yang mempertemukan antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya. Meski pertandingan final digelar tanpa kehadiran penonton, suasana di stadion tetap kondusif. Dan di mana di sepanjang pengamatan dari pantauan RRI di lapangan, di luar area stadion ini telah disiapkan sekitar 25 UMKM yang menyediakan berbagai produk kuliner. Dari pihak keamanan menjelang partai final dan putaran peringkat ketiga tadi, pengamanan dilakukan secara intensif oleh gabungan dari Polda Bali, Polres Gianyar, serta dari Brimob dan jajaran kepolisian sebanyak 1.207 personel. Dan personel keamanan pada malam hari ini pun disiagakan di berbagai titik strategis, baik dari dalam maupun di luar stadion, guna untuk memastikan tidak ada supporter yang memasuki kawasan stadion serta menjamin jalannya pertandingan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dan sebelumnya pada sore tadi telah terselenggara pertandingan perebutan ketiga antara Persija Jakarta dengan Arema FC dengan skor 3-1 dimenangkan oleh Persija Jakarta. Di mana gol Persija Jakarta ini oleh Witan Sulaiman pada menit ke-6 sebelum Arema menyamakan kedudukan lewat Salim Tuhare ya pada menit ke-27. Dan memasuki babak kedua tadi Persija tampil lebih dominan dan menambah 2 gol melalui dari Victor Nitan pada menit ke-86 dan pada partai final malam ini menjadi pertemuan dua tim terbaik sepanjang turnamen, di mana Persib Bandung ini melangkah ke final usai menyingkirkan Persija Jakarta 2-1 di semifinal, sedangkan Persibaya Surabaya memastikan tiket partai puncak setelah mengalahkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Dan saat ini dari pantauan sesaat lagi, kurang lebih 5 menit lagi akan terselenggara dari closing ceremony Piala Presiden 2026. Dilanjutkan pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah akan dimulai kick-off final Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Demikian yang dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar kembali bersama dengan kami program Masa Tur Radio Republik Indonesia Tanju Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti program siaran mimbar agama Islam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat waktu dan nikmat kesempatan sehingga pada hari ini kita masih bisa berkumpul walaupun mungkin dari tempat yang berbeda-beda dalam suasana yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat serta kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusan, dan yang paling penting diberikan hati yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita lebih mudah melihat apa yang kurang daripada apa yang sudah kita miliki. Kita lebih fokus pada kekurangan, ujian, dan keinginan yang belum tercapai. Sehingga terkadang kita lupa bahwa begitu banyak nikmat Allah yang telah kita rasakan setiap detiknya. Padahal dalam Islam, salah satu kunci kebahagiaan ialah bersyukur. Sebuah amalan yang mungkin terlihat sederhana, tetapi memiliki pengaruh yang sangat besar, baik dalam ketenangan hati maupun dalam keberkahan hidup kita. Oleh karena itu, pada kesempatan pada malam hari ini, kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu makna dan cara menumbuhkan rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari. Dan sekarang ini kita udah bersama narasumber kita, yaitu Ustadz Zulfayedi. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam Ustazah Fadilah.
0: Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan agar kita semua juga bisa mendapatkan manfaatnya secara langsung. Baik, silakan Ustadz.
1: Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Fadilah yang telah mempersilahkan saya untuk berbicara pada kesempatan ini. Baiklah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'uzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilahu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Qala Allahu ta'ala ukhur, fazkuruni yazkurkum waskuruli wa la takfurun. Qala Allahu ta'ala ukhur, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim, innahu huwal ghafurur rahim. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan kru Pro 1 Tanjung Pinang. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ibu Fadilah sebagai host pada kesempatan ini. Kemudian seluruh para pendengar Radio Pro 1 Tanjung Pinang yang saya muliakan. Pada kesempatan ini marilah bersama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, taufik, kekuatan, inayah, kesehatan kepada kita bersama, sehingga kita diberi kehidupan oleh Allah, perjalanan kehidupan yang baik, kemudian kesempatan hidup untuk menata kehidupan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selawat beriring salam, marilah bersama-sama kita kirimkan ke arwah junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pendengar yang kami muliakan, pada kesempatan ini kami ingin mengajak kita bersama memperhatikan apa yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 122, surat An-Nahl ayat 18, dan surat Ibrahim ayat 7 yang telah kami bacakan terdahulu. Adapun pembicaraan kita pada kesempatan ini berkaitan dengan masalah bersyukur. Bersyukur adalah sesuatu hal yang patut menjadi perhatian kepada diri kita. Kenapa? Karena bersyukur ini penting untuk kita praktekkan dalam kehidupan keseharian kita. Membahas ini lebih jauh, marilah kita terlebih dahulu memahami apa itu bersyukur. Berbicara masalah bersyukur, kalau dalam pandangan kita bersyukur itu adalah kemampuan kita untuk membangkitkan rasa, mengapresiasikan kemampuan kita menerima apa-apa yang terjadi pada kita yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan redha dan ikhlas. Ini syukur, sehingga mempengaruhi hati kita menjadi bersih, hati kita menjadi tenang, mempengaruhi hati itu menjadi menimbulkan rasa yang nyaman. Inilah syukur itu. Syukur adalah sesuatu yang harus hendaknya jadi perhatian kita bersama. Kenapa kita harus bersyukur? Cobalah kita perhatikan dalam kehidupan keseharian kita dari kita kecil sampai sekarang, berapa banyak nikmat Allah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Amat sangat banyak sekali. Karena begitu banyaknya nikmat Allah, didukung pula oleh Allah di dalam surat Al-Kausar kepada kita. Apa kata Allah? Inna atoina kal-kausar. Sesungguhnya aku memberikan nikmat kepadamu amat banyak. Nah, kita baca realita. Memang nyatanya nikmat yang diberi oleh Allah kepada kita amat sangat banyak. Apakah kesehatan yang sekarang ini kita rasakan? Kemudian kesempatan ini yang kita miliki, atau nikmat Allah yang berupa materi yang telah kita nikmati, telah berapa banyak ikan di laut yang telah kita makan bersama, sungguh amat sangat banyak sekali. Telah berapa banyak ayam yang telah kita makan, yang kita ambil dari nikmat Allah yang sudah bertonton, mungkin kalau kita hitung dari kecil sampai sekarang yang telah kita makan. Banyak lagi daging sapi dan sayur mayur dan lain-lainnya. Udara yang selalu kita hirup itu juga nikmat Allah yang patut tidak kita syukuri. Nah, melihat keberadaan kenyataan seperti ini, maka kita sebagai hamba yang tahu diri, hamba yang mengerti posisi diri kita yang telah begitu banyak kita menikmati nikmat Allah, bersyukur ini harus ada dalam diri kita. Begitu juga kenyataan real kita lihat, kalau seandainya saudara atau kawan kita memberi kepada kita, kita pasti akan mengucapkan terima kasih atas pemberiannya. Alhamdulillah saya mendapatkan rezeki dari kawan. Ini merupakan real. Kepada sesama manusia kita bersyukur, apatah lagi kepada Allah yang begitu banyak memberikan nikmat dan rahmatnya kepada kita. Kata Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 152 mengatakan, fazkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Kata Allah, fazkuruni, ingatlah kepadaku. Azkurkum, maka aku akan ingat kepadamu. Karena nikmat Allah begitu banyak, disuruh Allah kita itu ingat, diingatkan oleh Allah dengan nikmat yang kita banyak makan itu, kita nikmati itu. Waskuruli wala takfurun, dan bersyukurlah, ini perintah Allah. Wala takfurun, jangan ingkar. Ini perintah Allah kepada kita, diperintah kita bersyukur. Oleh karena itu, kaum muslimin, kaum mukmin, para pendengar Radio Pro 1 Tanjung Pinang yang saya muliakan, marilah kita memupuk, kembangkan dalam kepribadian kita rasa syukur ini. Karena rasa syukur ini keuntungan untuk kita. Satu, kita dekat dengan Allah. Kemudian Allah juga mengatakan kepada kita dalam surat Ibrahim, wa iz ta'azzanu rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kata Allah di dalam surat Ibrahim ayat 7 ini, Allah mengatakan kepada kita, wa iz ta'azzana, ketika Allah memaklumkan kepada manusia, la in sakartum, apabila kamu bersyukur, wa la in sakartum la azidannakum, maka akan aku tambah, kata Allah. Wa la in kafartum, kalau seandainya kamu ingkar, inna azabi lasadid, diingatkan oleh Allah azabnya Allah sangat pedih. Nah, berarti bagi orang yang bersyukur, diingatkan oleh Allah rezeki bertambah-tambah. Kalau seandainya tidak bersyukur, ingat Allah akan murka, azab Allah akan datang pada kita yang sangat pedih. Tentu kita tidak ingin. Inilah yang mendorong kita, yang mengharuskan kita harus bersyukur, sebab kita ingin mendapatkan kehidupan yang selamat dunia dan akhirat yang selalu kita doakan dalam keseharian hidup kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini kita lantunkan. Untuk sampai kehidupan seperti ini, kita harus menjadi hamba Allah yang bersyukur. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Radio Pro 1 Tanjung Pinang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan juga kepada kita dalam surah An-Nahl ayat 18. La in syakartum la azidannakum, kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan seandainya engkau menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kamu tak akan mampu. Nah, karena begitu banyaknya nikmat Allah, kemudian Allah memberikan semacam pengingatan kepada kita. Seandainya kita mau hitung nikmat Allah, sungguh kita tidak akan mampu menghitungnya. Karena begitu banyaknya nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, maka kalau kita perhatikan pendapat beberapa para soleh-soleh terdahulu mengatakan bahwasanya kalau seandainya dijadikan ranting kayu sebagai pena, kemudian air laut dijadikan sebagai tintanya, kemudian dihitung nikmat Allah yang telah kita manfaatkan, sungguh habis semua pohon kayu menjadi ranting itu, kemudian habis juga air laut sebagai tinta, nikmat Allah belum selesai kita tulis begitu banyaknya. Allahu Akbar, Subhanallah, amat sangat banyak nikmat Allah. Oleh karena itu, pemirsa atau pendengar Radio Pro 1 Tanjung Pinang, marilah kita membiasakan dalam kehidupan kita untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah. Berusaha untuk memanage diri kita untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur, yang mampu secara lisan, secara tingkah laku, sikap untuk menerima apa yang ditetapkan Allah sesuai dengan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suka dan rela, sehingga hati kita menjadi tenang. Insyaallah di sisi Allah kita menjadi hamba yang mendapatkan keberuntungan. Semoga ini merupakan menjadi keinginan kita, harapan kita, dan juga menjadi hal yang berusaha kita wujudkan dalam kehidupan keseharian kita, terutama diri kami sendiri sebagai pembicara pada kesempatan ini, dan kemudian kaum muslimin, kaum mukminin yang mendengar Pro 1 Tanjung Pinang pada kesempatan ini. Semoga apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik Ustadz, terdapat beberapa pertanyaan. Ini yang pertama sebagai pertanyaan pembuka, mungkin bisa dijelaskan kepada kita semua, sebenarnya apa sih arti bersyukur dalam Islam? Apakah bersyukur itu hanya sebatas kita mengucapkan Alhamdulillah, atau ada makna yang lebih dalam daripada itu?
1: Alhamdulillah, terima kasih Ibu Ustazah Fadilah. bersyukur, ya termasuk bersyukur itu dalam bentuk kata-kata yang diucapkan oleh lidah kita, yaitu ucapan alhamdulillah. Itu diantaranya sebagai bukti rasa syukur kita itu. Di samping itu juga, syukur itu harus kita buktikan dalam sikap kita, keseharian kita, supaya sikap kita itu betul-betul menunjukkan bahwa kita itu memang redo, rela, sikap kita menerima, sikap kita itu menyikapi dengan rasa suka apa yang terjadi pada kita itu sebagai bentuk rasa qanaah dalam diri kita. Ini penting. Tapi bukan setakat hanya sebatas kata. Kalau katanya dia itu bersyukur, tapi kenyataannya ketika datang keputusan Allah kemudian tidak redo, sikapnya bertolak belakang, tentu ini tidak bentuk realisasi dari rasa syukur itu sendiri. Hanya dalam bentuk kata-kata aja, berarti itu sama posisinya bohong. Karena syukur itu memang dalam bentuk kata-kata, perbuatan dan hati juga diikuti, selalu reda, rela, ikhlas menerima keputusan atau kehendak Allah yang terjadi pada kita. Apakah keputusan itu baik atau keputusan itu tidak kita sukai? Itu yang bentuk syukur yang harus kita hendaknya jaga dalam kepribadian kita. Demikian Ibu Fadilah, terima kasih.
0: Kemudian nih pertanyaan yang kedua nih Ustaz. Dalam realita kehidupan, tidak semua orang mudah untuk bersyukur, terutama ketika sedang menghadapi ujian ataupun kesulitan. Lalu bagaimana cara menumbuhkan dan melatih rasa syukur itu agar benar-benar tertanam dalam diri kita, Ustaz?
1: Alhamdulillah, Ibu Fadilah, pertanyaan cukup menggigit sekali dan sangat mendalam. Ya, bersyukur ini adalah sesuatu yang harus kita biasakan, yang bentuk perkataan tadi, kita latih diri kita. Kita tanam pada diri kita bahwa apa yang tidak kita sukai itu adalah sesuatu yang harus terjadi pada diri kita. Tidak semua apa yang kita ingini itu pasti terjadi pada kita, tetapi akan terjadi juga sesuatu yang tidak kita ingini pada kita. Nah, kalau yang terjadi pada kita itu sesuatu yang kita sukai, insya Allah kita bisa bersyukur. Yang masalah ini ketika kita terjadi hal-hal yang tidak kita sukai. Nah, ingatlah, itu adalah takdir Allah. Terima dengan hati sanubari kita, dengan ridho, dengan ikhlas. Insya Allah itu kita latih terus. Selihat dengan berjalan-jalan, kita lihatlah saudara-saudara kita yang telah ditimpa musibah, kemudian bagaimana dia bangkit. Pergilah kita ke tempat-tempat sesuatu yang menimbulkan rasa, misalnya ke rumah sakit, ada saudara kita yang sakit, dia berusaha untuk sembuh dari sakit. Kemudian kita akan timbulkan rasa syukur di situ dalam diri kita. Kenapa? Kita tidak sakit sekarang memang, tapi pada suatu waktu kita mungkin akan sakit juga. Itu takdir Allah, tidak bisa kita tolak. Sebagaimana saudara kita yang sakit, dia tak ingin sakit, tetapi takdir Allah menghendaki dia sakit. Nah, kita dengan menengok orang sakit bisa menimbulkan rasa syukur itu tertanam dari hati sanubari kita. Kita ingat kepada Allah, nah, sehingga kita dekatkan diri kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau berikan kepada kepada hamba kesehatan. Ya Allah, mohon ya Allah, berilah aku beban sesuai dengan kesanggupanku ya Allah. Itulah salah satunya doa kita ucapkan kepada Allah, supaya kita selalu dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah, insya Allah Allah akan bantu. Demikian Bu Fadilah, semoga itu dapat mencerahkan. Terima kasih.
0: Dan yang terakhir Ustadz, agar lebih praktis untuk diamalkan oleh sahabat sekalian, apa saja amalan harian yang bisa kita lakukan untuk membantu meningkatkan rasa syukur dalam kehidupan kita sehari-hari?
1: Amalan yang harus kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari kita, misalnya apapun nikmat Allah yang telah kita terima, biasakan kita mengucapkan terima kasih. Atau begitu juga terima kasih dalam bentuk kata-kata. Kalau seandainya apakah itu datangnya dari saudara kita, kebaikan yang diberikan kepada kita, biasakan ucapkan terima kasih. Jangan sampai kawan beri, kemudian kita terima, kita diam, kemudian kita merasa biasa-biasa aja. Kawan itu udah biasa memberi saya, orangnya memang baik itu, gitu. Tapi tidak ada kita ucapkan terima kasih, itu jangan. Ucapkan terima kasih, biasakan. Sehingga setiap apa nikmat Allah yang datang pada kita, sehingga kita membiasakan kata-kata yang baik itu, yaitu terima kasih. itu dalam bentuk bahwa kita tahu diri, bahwa kita telah diberi, apalagi yang diberi oleh Allah. Itu harus kita ucapkan terima kasih. Dalam sikap tentu kita sering-sering mengembangkan diri untuk mampu mendekatkan diri kepada Allah dengan mengentaati Allah dalam bentuk sikap keseharian kita. Misalnya, biasakanlah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, salah satunya tadi yaitu menjenguk orang sakit, itu dalam bentuk sikap pribadi kita, sehingga kita bisa berada dalam posisi orang yang sikapnya selalu berterima kasih kepada Allah. Kemudian dalam hati, biasakan hati kita selalu hal-hal yang baik itu kita tumbuh kembangkan. Sesuatu yang sifatnya mungkin akan menjauhkan kita daripada rasa syukur, usahakan hati kita jangan sampai mengingkari nikmat Allah, sehingga hati, perkataan, dan perbuatan atau sikap kita semuanya dalam kategori kita biasakan keseharian kita dalam kerangka mensyukuri nikmat Allah. Demikian Ustazah Fadilah, terima kasih.
0: Masya Allah, para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, demikianlah perbincangan kita pada malam hari ini yang insya Allah sangat penuh dengan hikmah dan pelajaran berharga.
1: Amin.
0: Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ustadz Zulfayadi atas waktu, ilmu, dan nasihat yang telah diberikan kepada kita semua.
1: Sama-sama Ibu Fadilah.
0: Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan pahala yang berlipat ganda dan menjadikannya sebagai amal jariah.
1: Amin, Allahumma amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin.
0: Para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang yang dirahmati Allah, semoga dari apa yang kita dengarkan hari ini, kita bisa mulai melatih diri untuk lebih peka terhadap nikmat Allah, lebih banyak
1: amin,
0: bersyukur,
1: Allahumma amin.
0: Baik hati, lisan maupun perbuatan. Dikarenakan sesungguhnya ketika kita bersyukur, bukan hanya nikmat yang bertambah, tetapi juga ketenangan hati dan kebahagiaan yang sejati akan kita rasakan.
1: Allahu Akbar, Alhamdulillah.
0: Akhir kata, saya Fadila Miftaniyah sebagai host, mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kesalahan dalam tutur kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
4: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
3: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
5: A few moments later.
3: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih. Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
6: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
7: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Rasa senasib seperjuangan tidaklah dimiliki oleh semua orang. Namun hal ini bisa ditumbuhkan dengan mimpi dan cita-cita yang sama. Dan itu dapat dilakukan dengan belajar langsung saat dirinya berjuang bersama dalam suatu komunitas. Ngobras, ngobrol bareng komunitas, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam untuk seluruh pendengar dan juga pemirsa di malam hari ini. Di siaran ngobras kita malam hari ini telah hadir di studio pastinya ada tiga adik manis ya. Dan tentu di sini ada beberapa adik manis kita yang sangat cantik ya, manis, berbakat lagi. Dan malam hari ini memang sangat spesial ya, di Pro 1 kita ngobrol santai, ngobrol enak ya. Oke, malam ini ada adik Siva, ada Alia, dan siapa satu lagi?
2: Della.
1: Luar biasa. Oh iya, ini Siva, Alia sama Della ini di studio Pro 1 baru pertama kali ya? Iya, baru pertama.
2: Sudah dua kali.
1: Di Pro 1-nya? Kemarin mungkin Alea di Pro 2. Di belakang kemarin ya. Tuh, di belakang sana. Gitu kan? Oke, baik. Malam ini pemirsa dan pendengar di mana saja berada, bersama saya malam ini Ardian Huta Barat ya. Dan saya pribadi ini baru pertama nih ngobrol di studio bersama adik-adik kita di malam hari ini ya. Di sini ada Siva, Alia, Della. Dengan topik kita adalah percaya diri sejak kecil melalui modeling. Oke, saya Om tanya sebelah mana dulu ya. Siva, yang mana nih Siva? Oke, baik. Siva boleh nanya, Om boleh nanya enggak nih?
2: Boleh.
1: Kalau Siva ini sejak kapan nih Siva suka sekali dengan modeling? Apakah sebelum Siva sekolah atau setelah Siva sekolah?
2: Pas Siva udah sekolah.
1: Sudah sekolah. Kemudian kalau Siva dari mana nih tahu dengan dunia modeling ini? Dengan modeling ini mau jadi model itu taunya dari mana?
2: Karena Siva lihat orang-orang di mall itu modeling, jadi Siva minta mama untuk daftarin modeling.
1: Oh begitu. Suka sekali ya dengan modeling ya. Baik. Siva, kalau boleh tahu sekolah dasar kelas SD-nya kelas berapa, di mana sekolahnya?
2: Di SD 004.
1: 004
2: Tanjung Pinang Timur.
1: Tanjung Pinang Timur. Kelas?
2: Kelas 1A.
1: Kemudian Alia. Alia yang mana nih? Waduh, yang paling comel dia, luar biasa. Iya, kalau Alia udah sekolah belum?
3: Sudah.
1: Sekolahnya sekolah SD.
3: TK.
1: Oh, TK. TK-nya di mana?
3: TK Pembina 1.
1: TK? TK Pembina 1.
3: Iya.
1: Di alamatnya? Di Jalan Bukit, ya. Jalan Bukit Barisan. Iya. Iya. Ini baru tahun ini masuk sekolah TK-nya?
3: Iya,
1: pintar sekali, luar biasa. Kalau Om Ardi boleh tahu, kalau Alia usianya berapa tahun?
3: 5 tahun,
1: luar biasa, sudah fasih nih artikulasinya. Kemudian Della. Della sekolah sudah sekolah belum?
4: Sudah.
1: Sekolah SD kelas berapa?
4: Kelas 3.
1: Kelas 3. Usianya berapa tahun?
4: 8.
1: 8 tahun. Nah. Ini Siva, Alea dan Della ini ikut modelingnya itu satu acara enggak?
4: Iya.
2: Satu
1: acara.
4: Iya.
1: Sudah selesai acaranya? Sudah selesai ya acaranya ya?
4: Belum.
1: Om Adi tanya ketiga-tiganya, sudah selesai?
4: Belum.
1: Belum.
3: Masih banyak lagi.
1: Masih banyak. Nanti acaranya di mana? Lombanya nanti di mana? Di TCC Mall.
3: TCC Mall.
1: Tanjung Pinang. Itu tahun ini ya? Tahun ini ya? Tahun ini. Tanggal dan bulan kapan tanggalnya? Tanggal 16 Agustus.
3: Tanggal
1: 16 Agustus. Nanti kalau memang bisa jawab, dijawab ya. Siva boleh jawab, Della juga boleh jawab ya. Tanggal 16 Agustus, apakah itu nanti acaranya juga untuk memeriahkan menyambut Hari Kemerdekaan?
3: Iya.
1: Iya. Sudah ada persiapan?
3: Sudah.
1: Nah, Siva, Alia sama Della yang menjadi guru pembimbingnya siapa nih untuk belajar gaya, berjalan?
2: Om Isa, Tante Dewi,
3: dan Bunda.
1: Dan Bunda. Latihannya itu barengan ya, sama-sama ya?
3: Enggak.
1: Iya. Kalau Siva setiap hari apa latihannya? Sepulang sekolah kan? Setiap hari apa tuh latihannya? Oke. Biasanya berapa kali latihannya? Misalnya dari sore sampai malam misalnya. Latihannya sore aja, siang aja, sore atau malam aja?
3: Malam.
1: Latihan gaya-gayaannya?
3: Malam.
1: Malam? Malam. Sama-sama malam semuanya ya?
3: Iya.
1: Iya. Oke. Baik. Oke lah. Iya.
5: Bisa dia.
1: Oke. Baik. Oke, ya sembari kita oke, pendengar pemirsa, kita malam hari ini ada adik Siva, Alia, Della ya, ada yang memang tingkatnya taman kanak-kanak dan juga sekolah dasar. Namun kita memaklumi ya, karena narasumber kita ini adik-adik cilik ya, adik-adik yang memang usianya di bawah 10 tahun ya. Oke, okay. Kalau tadi Siva tadi usianya berapa tahun?
3: 6
1: tahun. Kalau Della tadi 8 ya. 8 tahun. Sedangkan Alia 5 tahun ya.
3: Iya,
1: semuanya di bawah 10 tahun. Luar biasa. Baik. Oke, sudah siap ini headphone-nya? Ini namanya headphone.
3: Iya.
1: Sudah oke okay, headphone-nya?
3: Sudah.
1: Oke, kita langsung tampil ya. Biar dilihat sama penonton kita malam ini. Oke, udah siap ya?
3: Siap.
1: Nah, karena udah siap nih, ini Om Ardi sama penonton pengen tahu nih, Siva katanya, Om denger pandai nyanyi ya. Malam ini boleh nggak Siva bernyanyi spesial untuk istimewanya untuk penonton dan pendengar kita malam ini. Siva mau nyanyi lagu apa?
2: Aluna Amanda. Aluna Amanda.
1: Oke, boleh. Silakan Om Ardi pengen dengar sama penonton. Ayo, boleh.

0: suka.
1: Itu saja. Iya, itu tadi apa judulnya?
0: Aluna Amanda.
1: Aluna Amanda. Iya, iya, iya. Baik. Tadi Sipa ini suka bernyanyi, suka juga bernyanyi. Nah, kalau Alia,
0: iya.
1: Suka bernyanyi juga enggak?
0: Suka.
1: Suka. Ada lagu favoritnya enggak?
0: Ada.
1: Ada. Kalau lagu favoritnya dari siapa tuh? Bunda. Penyanyinya. Yang judulnya Bunda. Iya. Seperti apa lagunya? Om Ardi sama penonton mau tahu nih. Coba Ella nyanyikan.

0: luar biasa.
1: Nah, luar biasa ya. Kita susah mau tepuk tangan nih. Semoga penonton tepuk tangan ya. Alia bagus suaranya. Nah, kalau Della, Della apakah memang suka bernyanyi? Suka. Suka bernyanyi. Kalau Della sukanya lagunya lagu-lagu orang-orang besar apa lagu anak-anak? Lagu anak-anak. Kalau lagu anak-anak apa tuh judulnya?
2: Guru.
1: Guru. Guruku. Oh ya, silakan coba Della.
2: Selamat pagi semua. Ku nantikan dirimu di depan kelasmu. Ku nantikan

0: Oke, luar biasa. Baik, ada Siva, Alea, dan Della. Nah, ketiganya akan ikut modeling tanggal 16 Agustus ya 2026 di TC Mall Tanjung Pinang. Nah, tentunya sebelum acara dimulai ya, persiapan apa nih yang sudah dilakukan sama Siva? Apa saja nih persiapannya?
1: Latihan.
0: Latihan. Kemudian barangkali membeli perlengkapan untuk persiapan acara. Iya, begitu. Biasanya yang mempersiapkan perlengkapan pakaian dan sebagainya itu siapa, Siva?
1: Mama.
0: Mama dibantu sama siapa biasanya? Mama saja. Oh iya. Kalau Alea?
1: Iya.
0: Persiapan baju, kemudian mahkotanya, sepatunya, itu biasanya siapa nih yang nyiapin?
1: Mama.
0: Mama. Iya, mama yang siapin ya. Mama sendiri yang siapin.
1: Iya.
0: Enggak repot mamanya?
1: Enggak.
0: Alea enggak mau bantu? Bantu kadang mama enggak? Kadang bantu ya. Pintar banget. Lanjut. Kalau Della, Della biasanya yang mempersiapkan perlengkapannya apakah mama juga? Mama. Mama sendirian yang nyiapin.
1: Iya.
0: Iya. Della enggak bantu?
1: Bantu.
0: Bantu ya. Biasanya yang bisa bantu, yang Della bantu apa? Biasanya. Yo. Biasanya

0: Della bantu apa? Bantu nyiapin ini aksesorisnya yang ringan-ringan seperti lipstick misalnya. Iya. Biasanya apa yang dipersiapkan? Ikat rambut. Iya. Ikat rambut ya. Baik. Nah, Siva, Alia sama Della biasanya untuk memberitahu kepada teman-teman itu lewat apa aja? Misalnya Siva punya sosmed enggak? Sosial media.
1: Punya
0: sosial media. Kalau Siva sosial medianya menggunakan aplikasi apa nih untuk memberitahu kepada teman-teman, penonton dan semuanya nih bahwa Siva sebentar lagi akan ikut acara modeling begitu. Ada sosmednya ya? Ada ya? Instagram. Kalau Toktik. Siva punya enggak? Punya. Biasanya kalau Siva misalkan Siva udah berdandan nih, biasanya kalau sudah berdandan suka posting di sosmed enggak? Sosial media enggak? Dibantu sama mama misalnya. Iya. Sudah disampaikan ke teman-temannya Siva kalau Siva bakal ikut kegiatan modeling ini.
1: Sudah
0: ya. Teman-teman sekolah sudah. Guru, teman-teman di sosial media juga sudah ya. Kalau Alea, seperti apa nih untuk memberitahu kepada teman-teman, teman-teman di sekolah TK-nya, dikasih tahu nggak teman-teman sekolah TK-nya?
1: Iya.
0: Guru-gurunya sudah tahu? Iya. Sudah tahu. Kalau Della juga teman-teman sekolahnya sudah tahu kalau Della akan ikut acara.
1: Sudah
0: ya. Oke, tadi Om ini apa namanya? Memberitahu kepada Della, Alia sama Siva untuk bernyanyi ya. Tadi. Nah, selain bernyanyi, kalau Siva bisanya apa lagi nih kalau selain bernyanyi?
1: Menari.
0: Baca puisi bisa? Ada puisi nggak? Belum ya? Oke. Baik, pendengar dan pemirsa, kita masih di acara kita ngobras untuk malam ini. Dan kita akan dengarkan iklan layanan masyarakat berikut ini.
2: Temanku Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
3: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

0: Stop kekerasan pada anak dan perempuan.
1: Temanku Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
2: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.
3: WUSU Indonesia resmi.
4: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu. Jam berapa ini kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh.
5: Aku tak sempurna.
6: Jangan suka membedakan anak.

0: Ngobrol Bareng Komunitas hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Baik pendengar dan pemirsa, di Ngobras kita malam ini bertopik dengan topik kita percaya diri sejak kecil melalui modeling ya. Dan malam hari ini ada tiga narasumber kita ya, adik-adik manis ya. Ada Siva, Alea, dan Della. Nah, untuk pendengar dan pemirsa yang ingin berinteraksi bersama kami, silakan di line telepon 0771-27100 dan juga bisa melalui line WhatsApp ya di 0811-778-9830. Baik, luar biasa malam hari ini ya. Oke, kita lanjutkan ke Della dulu lah ya. Della lagi nih, tadi Siva, ini Della lagi. Della, oke, selama menjadi modeling atau sebelum persiapan modeling, ini prestasi apa saja yang sudah Della raih nih?
2: Juara 1 di Jakarta Tanjung Uban. Juara 2 di Kafe Sarang. Juara 4 di Superstar Kepulauan Riau. Dan Best
3: Wow Evening Gone.
1: Iya.
2: Dan juga gelar sertifikat saya.
1: Iya. Masih banyak ya. Terakhir ikut lomba apa kemarin itu, kakak? Terakhir. Juara satu di mana itu?
2: Di Batu Sembilan.
1: Oh, di situ ya.
2: Di Batu Sembilan.
1: Baik, kalau Alea nih, yang paling tua.
4: Mau didekatin biar kedengaran suaranya.
1: Iya, pendengar dan pemirsa ya. Oke, di sini kita yang baru saja bergabung ya malam ini, kita bersama adik-adik di usia di bawah 10 tahun ya. Dan yang paling kecil itu Alea di usia 5 tahun. Dan Alea ini masih duduk di bangku taman kanak-kanak. Baik, kalau Alea
4: iya.
1: Prestasinya apa aja nih yang sudah diikuti? Pernah juara enggak?
4: Pernah.
1: Untuk Della, mic-nya sayang.
4: Di Cafe Villa.
1: Cafe Villa.
4: Juara 2 di Cafe
3: Sarang.
4: Cafe Sarang.
3: Juara 2
4: di Cafe Jatra.
3: Tanjung Uban.
1: Terus ada lagi enggak?
3: Favorit
4: di kopi mereka 2025.
3: Terus juara favorit
4: di
3: pernah juara favorit di acara Miss Superstar Kepulauan Riau Om dia.
1: Miss Superstar ya. Kepulauan Riau, juara berapa waktu itu?
3: Juara favorit. Best personality
1: ya. Oh iya. Dia waktu itu oke, okay. Alea waktu menjadi juara best personality itu, ketika itu apa yang ditampilkan saat itu?
3: Ini mereka bertiga juga ngikut juga untuk Miss Superstar itu.
1: Yeah.
3: Mereka di karantina 1 harian.
1: Iya. Yeah.
3: Jadi di sana mereka ada talent show-nya, ada dinner, ada speech-nya.
1: Yeah.
3: Jadi walaupun mereka masih umurnya kecil-kecil, cuma mereka di selama karantina itu mereka dilatih untuk speech, cara mereka berbicara gitu.
1: Yeah.
3: Untuk penilaiannya, terus talent show-nya juga, catwalk-nya.
1: Oke, baik, kalau Siva, prestasi apa saja nih yang sudah diraih?
4: Siva pernah juara 1 di Cafe Sarang.
1: Cafe Sarang juga,
4: juara 3 di Rafa Cis. Dan juara tiga di
1: mana lagi juara tiga?
4: Di Viral.
3: Di Cafe Villar.
1: Di Cafe Villar ya.
3: Itu eventnya mereka sama, sama hampir sama semua. Iya. Jadi memang mereka juga juaranya aja yang kadang ganti-gantian.
1: Ganti-gantian. Itu di tahun yang sama nggak atau di tahun yang berbeda?
3: Sama. Karena memang mereka bertiga ini tahun ikutin acara itu bareng, sama-sama. Iya. Sama-sama, ibunya pun selalu ikut sama-sama gitu. Jadi paling mereka beda ya di juara-juaranya aja sering
1: ganti-ganti. Oh gitu. Iya, ini Sipa, Dela sama Alia ini baru pertama ya. Maksudnya datang ke studio gitu ya.
4: Ya, ada dua kali.
1: Sudah dua kali di Pro 2 kan? Ini yang kali kedua di Pro 1. Iya. Kita maklumin ya pemirsa. Oke, malam ini tiga adik-adik kita ini memang berbakat sekali, namun tentu perlu ada bimbingan ya, ada pelatih. Terlebih lagi bakat mereka ini adalah ingin menjadi seorang modeling. Ini perlu diapresiasi ya, karena kegiatan modeling ini memang perlu diasah, dibina dari sejak kecil ya, atau sejak dini begitu. Baik. Siva, selama mengikuti kegiatan menjadi modeling ya, yang sudah Siva raih, ada beberapa prestasi yang sudah dicapai oleh Siva. Lalu bagaimana nih keseharian Siva khususnya di sekolah? Bagaimana nih? Apakah Siva juga bersahabat, berteman? Menghormati teman-teman seperti apa kalau di sekolah?
4: Sipa belajar seperti biasa. Pulang sekolah Sipa langsung les baca, terus les bahasa Inggris.
1: Iya. Kemudian kalau dengan teman-teman seperti apa? Apa teman-teman banyak nih? Sipa suka berteman dan teman-temannya rame. Kalau di sekolah sering bermain bersama?
4: Suka.
1: Suka ya? Iya. Kalau Siva untuk menumbuhkan sikap yang baik hati itu kepada teman seperti apa contohnya?
4: Contohnya kayak ajak teman main gitu. Kayak ajak ini, makan bareng.
1: Makan bersama, makan bareng, ya. Ya itu ya contoh ya. Alia.
4: Iya.
1: Iya. Alia tinggal di mana, Nak?
4: Tinggal di tempat.
1: Di kilometer 4. Berarti deket dong?
4: Iya.
3: Di seberang.
1: Ya? Berarti kalau Batu Empat Sungai Jang, kalau seberang?
3: Tidak. Ini di Pamedan.
1: Oh, di Pamedan.
3: Situ ya.
1: Iya. Sebelumnya sudah tahu belum RRI-nya, RRI Tanjung Pinang? Sudah pernah lewat sebelum Alia waktu itu siarannya di Pro 2, sudah tahu belum kalau di sini ada RRI Tanjung Pinang?
4: Udah.
1: Udah dikasih tahu sama siapa?
4: Bunda.
1: Sama Bunda. Kalau Dela? Sebelumnya sudah tahu belum ada RRI Tanjung Pinang? Belum. Ya nanti mudah-mudahan nanti sering-sering nih dengerin radio. Kita di sini ada siaran Pro 4, siaran budaya, kemudian untuk di Pro 2 itu siaran untuk anak-anak muda. Nah, kalau di Pro 1 itu semua kalangan. Semua kalangan dari anak-anak sampai yang sudah tua. Iya. Nah, tadi sudah ada prestasi disampaikan nih, ada juga bernyanyi. Siva, Alia sama Dela juga pandai bernyanyi. Nah, kalau di sekolah prestasinya seperti apa kalau Siva sekolahnya? Kalau di sekolah Siva termasuk anak yang pintar tidak? Iya. Oke. Waktu semester kemarin ada dapat hadiah dari mama, dari guru?
3: Baru masuk.
1: Oh, baru masuk SD. Oh, iya, kelas 1. Oh iya, iya. Saya pikir Dela tadi ya. Nah, kalau Dela? Sekarang kelas 3 kan? Ya, kelas 3. Nah, selama naik kelas 1, naik kelas 2, naik kelas 3, apakah ada hadiah yang diberikan sama mama, sama guru?
2: Kalau sama guru ada.
1: Ada ya, sama guru ada. Ada biasanya hadiahnya seperti apa hadiahnya?
2: Bunga, itu ada jajanannya.
3: Jadi Dela ini dia ada dapat sertifikat nilai tertinggi di
1: sekolah.
3: Di seni sama bahasa Indonesia.
1: Oh, mata pelajarannya ya.
3: Seni dan bahasa Indonesia itu dia nilai dapat sertifikat penghargaan.
1: Penghargaan ya. Oh iya, itu ya. Biasanya kan ada beberapa faktor tuh. Kenapa si Dela ini dapat sertifikat seni dan bahasa Indonesia? Kalau bahasa Indonesia kan biasanya karena pandai membaca misalnya, contohnya gitu. Apakah gurunya menyampaikan nih? Karena Dela ini seperti ini begitu.
3: Kalau di sini dia paling menonjol.
1: Iya.
3: Okay. Nilai tertinggi.
1: Iya, di kelasnya ya. Okay. Baik, berarti memang sudah mulai komunikatif ya. Komunikasinya baik, terutama kepada gurunya dan juga teman-teman ya. Baik.
2: Apa?
3: Dan prestasi dan dia sebelumnya kalau Alea itu di PAUD.
1: Di PAUD ya.
3: Jadi kemarin dapat penghargaan enggak?
2: Dapat.
1: Dapat ya.
3: Jadi waktu lulus itu Alea dia dapat penghargaan satu-satunya murid yang berprestasi karena
2: dan maju berani.
3: Yang juga paling berani ya. Dia dapat sertifikat hadiah-hadiah dari guru-gurunya di PAUD.
1: Gitu ya. Baik. Ya. Oke. Alea boleh nggak kalau mic-nya tidak dimainin ya sayang ya? Nanti bunyi-bunyi. Baik. Nah, Alea ada nggak pesan kepada teman-teman nih supaya mereka juga mau nih ikutan modeling sama seperti Alea? Ada pesan nggak buat teman-temannya?
3: Berani. Apa pesannya? Sampaikan.
1: Ada pesan gak untuk teman-temannya?
3: Buat teman-teman
1: yang mau ikutan seperti Alea, ada pesan gak?
2: Gak ada.
1: Oh, okay, belum ada pesan. Iya. Memang okay. Kalau Dela pastilah ya, Dela udah ini. Kalau Dela biar teman-teman Dela bisa sama seperti Dela mau ikut mau jadi modeling, ada pesan apa buat teman-teman agar bisa ikut? Ada pesan nggak sama teman-teman? Untuk teman-teman biar ikutan yuk acara ini sama seperti Dela yang suka modeling, suka bergaya begitu, percaya diri. Iya. Nah, kalau di sini boleh nggak dikasih tahu sama teman-teman?
3: Buat teman-teman yang mencoba modeling, jangan takut untuk mencoba gitu.
1: Iya.
3: Buat teman-teman. Jangan takut untuk mencoba.
2: Jangan takut mencoba.
3: Harus percaya diri.
1: Baik. Pendengar dan pemirsa, barangkali ingin bertanya kepada adik-adik kita, ingin tahu barangkali bagaimana kegiatan mereka selama persiapan atau sebelum persiapan acara yang nanti akan diselenggarakan di TCC Mall Tanjung Pinang tanggal 16 Agustus 2026 ya. Barangkali ada penelpon pemirsa yang ingin berinteraksi, silakan di 0771 27 100 dan juga di 0811 778 9830. Dan perlu kami sampaikan, narasumber kita malam ini merupakan adik-adik atau anak-anak kita ya di bawah usia 10 tahun ya. Jadi memang perlu dapat dimaklumi ya. Baik. Oke, Siva, Alea dan Della. Nah, dengan topik kita, judul kita hari ini adalah percaya diri sejak kecil melalui modeling. Nah, kalau Sipa, yang membuat Sipa berani menjadi seorang modeling itu siapa yang memberikan support, semangat buat Sipa? Bisa. Selain mama, siapa aja?
4: Bisa Papa, kawan-kawan.
1: Selain kawan-kawan, ada abang atau kakak?
4: Ade, ya.
1: Mm-hmm. Nah, kalau Ella?
4: Iya.
1: Ella? Della. Della ya? Alea maksudnya, Alea. Alea. Iya, om kan baru kenal nih sama adik-adik ya. Sampai salah nyebut namanya. Nah, kalau Alea, selain mama yang membantu Alea berani, percaya diri menjadi modeling ini, siapa saja?
2: Bunda.
1: Iya, selain bunda, ayah, abang atau kakak?
2: Ayah.
1: Nenek, ya. Kemudian selain nenek ada lagi nggak?
2: Nggak.
1: Teman-teman, ibu guru.
2: Keluarga.
1: Iya. Oke, kita kakak boleh diarahkan mic-nya ke kakak. Kakak, oke. Baik. Oke. Sebelumnya ini sebagai pembimbing pelatih ya, boleh disampaikan nggak kepada pendengar nih profilnya seperti apa, kakak?
3: Saya orang tua dari Alea.
1: Oh, orang tua dari Alea. Yang jadi mentor ada nggak? Yang jadi mentornya pelatih?
3: Ada, tapi malam ini tidak datang.
1: Oh, jadi, begitu.
3: Jadi kalau untuk modeling, mereka memang ada coachnya, ada sanggarnya, dan mereka bertiga juga ketemu di sanggar modelnya.
1: Iya, tadi kalau ada mentornya, ada pelatihnya, mungkin lebih lengkap nih. Jadi kita bisa bisa mengetahui nih proses latihannya seperti apa, progresnya. Ini ibunya atau mamanya Alea apa?
3: Iya.
1: Mamanya Alea ya. Alea. Baik. Nah, selama latihan Alea sama Siva, Della itu barengan latihannya?
3: Iya, barengan.
1: Barengan.
3: Memang mereka sama-sama satu sanggar.
1: Sama-sama satu sanggar. Nah, kalau seminggu itu berapa kali mereka latihan?
3: Kalau mereka ini latihannya itu di Youngstar itu 1 bulan 3 kali karena memang kosnya itu dari Batam. Jadi benar-benar dia 3 hari berturut-turut sih dalam 1 bulan gitu.
1: Oke, dalam 1 bulan itu 2 kali latihan.
3: Tiga kali.
1: Nah, selama datang 3 kali latihan itu, itu biasanya di proses pelatihannya itu sepulang sekolah atau selama kegiatan liburan atau bagaimana?
3: Mereka latihan itu di malam hari.
1: Iya, latihan di malam hari ya. Itu di punya sanggar tersendiri atau di rumah atau seperti apa latihannya?
3: Ada tempatnya, ada di studionya.
1: Oh, ada di studionya. Nah, sejauh ini nih, kalau Bunda boleh ceritakan nih proses latihannya seperti apa sampai sejauh ini, apakah sudah ada nih pengarahan dari mentornya bahwa mereka ini sudah ada progres latihan?
3: Oh, sudah. Jadi sudah di tempat mereka itu juga setiap 6 bulan itu ada kayak penilaian, ada untuk reward juga buat mereka di situ. Jadi modeling ini luas ya om, mereka dinilai juga bukan dari catwalknya, hanya tapi dari di tempat mereka latihan itu juga diajarkan attitude-nya, sopan santunnya, untuk speech mereka, berbicara mereka, untuk penampilan mereka itu semua dinilai. Jadi nanti per progres mereka itu per 6 bulan. Nah, itu mereka masing-masing ada kayak sertifikat nilai rapornya juga gitu.
1: Ada itulah kayak value ya atau nilai ya, ya sertifikatnya, nilai mereka, perkembangan mereka seperti apa?
3: Jadi perkembangan mereka sampai di mana-mana itu masing-masing ada gitu.
1: Baik, nah Bunda, kalau dari Siva alias sama Dela ini ya, kan mereka memang kan latihan bersama ya, atau barengan. Nah, dari attitude, kemudian tarian, percakapan barangkali, kalau percakapan dalam sebuah persembahan atau opening itu mereka sudah dilatih sampai di mana?
3: Mereka untuk yang seumuran mereka itu mereka speech perkenalan diri, bahkan mereka sudah dilatih untuk tanya jawab. Nah, jadi kayak kemarinnya waktu acara di bulan Januari itu, acara Miss Suprastar itu, mereka di selama yang karantina tadi saya sempat bilang kan, itu mereka benar-benar tidak didampingin kami orang tua lagi, walaupun umurnya mereka masih kecil, tapi benar-benar sudah sama orang di acara.
1: Iya, mereka langsung ditanyakan sama dewan juri.
3: Iya, langsung sama jurinya. Mereka perkenalan diri, pastikan perkenalan diri mereka masing-masing. Terus ada tanya jawab juga dengan pilihan pertanyaan gitu. Jadi
1: biasanya waktu pada saat itu pertanyaannya apa saja yang ditanyakan kepada adik-adik?
3: Kemarin itu tanya tentang pandangan mereka terhadap mama, menceritakan tentang diri mereka atau pertanyaan tentang pandangan mereka terhadap mamanya seperti apa gitu.
1: Iya, yang simpel tadi ya. Boleh Om coba ya. Nah, karena di sini belum sempat kita
3: perkenalan diri tadi ya.
1: Iya, begitu. Iya. Mungkin Sipa nih boleh dong selama latihan dengan siapa nama mentornya?
3: Om Isa.
1: Ya. Nah, atau yang ditanyakan sama jurinya itu pada saat itu apa nih? Misalnya tadi introducing ya gitu ya. Iya. Oke, kalau Sipa perkenalan diri coba boleh dicontohkan enggak ke penonton kita? Seperti apa perkenalan dirinya?
4: Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Asifa Zahra, biasa dipanggil Asifa. Usia saya 6 tahun, saya sekolah di SD 004 Tanjung Pinang Timur. Hobi saya menari dan modeling. Cita-cita saya menjadi dokter. Terima kasih.
1: Oke, kita lanjut ke Alea.
5: Perkenalan diri,
1: Alea, silakan perkenalan diri.
5: Assalamualaikum, hai. Perkenalkan, nama saya Alea Nadif Arwan. Panggil saya Alea. Umur saya 5 tahun. Saya
3: Sekolah
5: di TK Pembina 1. Hobi saya modeling, nari, renang, dance. Cita-cita saya jadi artis. Terima kasih.
1: Oke, luar biasa. Baik, kalau Dela, perkenalan diri dong.
6: Halo, perkenalkan nama saya Dela, umur saya 8 tahun. Saya sekolah di SD Islam Al-Fatih. Saya tinggal di Batu 13. Hobi saya berenang, menari, dance. Cita-cita saya jadi dokter dan model.
1: Oke, nah tadi seperti Bunda sampaikan tadi ya, itu perkenalan diri. Lanjut nih
3: pertanyaan,
1: bagaimana nih Sipa menilai atau memandang arti dari sosok yang bernama mama atau ibu? Seperti apa kalau menurut Sipa? Mama, ibu itu adalah Bunda adalah
3: mama, apa? Arti mama buat Sipa yang kemarin kita di hotel Night and
1: Day. Iya. Masih ingat enggak?
3: Masih ingat enggak?
1: Tentang mama. Mama itu siapa? Mungkin Sipa bisa ceritakan, mama adalah panggilnya Bunda atau mama nih? Mama adalah, mama itu siapa?
4: Mama Sipa.
1: Iya, mama Sipa. Bisa ceritakan nggak tentang mama?
4: Mama udah ajak si Pak Hotel. Udah ngertiin si Pak. Udah bikin latihan. Dari si Pak gak ragu-ragu di atas panggung. Dan buat baju si Pak untuk fashion show.
1: Iya. Mama memberikan dukungan buat Siva, motivasi, membuat Siva jadi percaya diri, jadi semakin berani, semakin semangat untuk berprestasi, untuk menggapai cita-citanya Siva. Seperti itu kah? Iya. Kalau Alea, Bunda itu apa arti dari sosok atau seorang Bunda buat Alea? Bunda adalah siapa buat Alea?
3: Kayak kemarin ngungkapin. Bunda.
5: Bunda pahlawan Alea.
1: Pahlawan Alea ya.
5: Iya.
1: Kemudian
3: Bunda yang
1: Bunda apa lagi selain itu?
5: Yang terbaik buat Alea.
1: Yang terbaik buat Alea ya. Ada lagi nggak waktu belajar kemarin?
3: Kemarin banyak kita panjang.
1: Iya.
3: Kayaknya mereka pada lupa ya, di bulan Januari. Terus Bunda?
1: Seingatnya Alea aja.
3: Alea,
5: Bunda bikin Alea senang.
1: Ada lagi nggak? Oke. Baik, nanti kita harapannya ke depan nanti ada mentornya ya, ikut hadir nanti kalau memang berkesempatan, ada waktu kesempatan lagi berikutnya ya. Baik, memang anak-anak adik-adik kita ini perlu ada pembimbing bicaranya. Oke, kalau Della, apa arti mama buat Della? Della sayang banget nggak sama mamanya? Ada lagi nggak nak? Oke, baik. Bunda, ini kan kita sebentar lagi nih ya, bakal acaranya ya, 16 Agustus. Nah, terakhir berlatih sama mentornya apa nih? Terakhir ini gitu.
3: Mereka latihan ini, latihan untuk runway catwalknya.
1: Oke, latihan berjalannya ya. Berjalan. Boleh mic-nya dideketin, mic-nya Bunda. Oke.
3: Latihan catwalknya, koreonya.
1: Koreonya.
3: Karena setiap lomba ini kan punya tema berbeda-beda. Jadi karena untuk yang di tanggal 16 ini mereka untuk catwalk dan koreonya.
1: Catwalk sama koreo. Nah, untuk misalnya, apakah sama seperti sebelumnya ada bernyanyi atau menari dan sebagainya sama di acara yang berikut ini?
3: Oh tidak, ini tidak. Cuma dia fashion show aja.
1: Fashion show, fashion tampil show berjalan ya, tanpa memperkenalkan diri.
3: Tidak. Di sini hanya fashion show aja, tidak ada perkenalan diri, tidak ada talent show kayak menari atau menyanyi, tidak.
1: Nah. Untuk acara nanti yang akan diselenggarakan di TCC Mall Tanjung Pinang ini, itu apakah untuk provinsi Kepri saja atau bisa daerah lain yang mengikuti?
3: Bisa di daerah lain yang mengikuti.
1: Sepengetahuan Bunda, Sudah berapa banyak nih peserta yang sudah memang akan ikut nih?
3: Oh belum, karena belum ada dibuat grupnya, jadi
1: oh,
3: kita
1: belum dibuat
3: tahu.
1: Grup.
3: Tapi biasanya kalau di TCC yeah. itu acara-acara ini ada juga anak-anak dari Batam gitu,
1: yeah.
3: dari Tanjung dari Bintan.
1: Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Oke, okay. Jadi memang ada Batam, Tanjung Pinang biasanya dan Bintan ya. Oke okay, baik. Dan kita sudah berada di penghujung siaran nih. Ada ucapan apa yang ingin Sipa sampaikan nih? Kepada apakah kepada mama, kepada diri Sipa sendiri, mungkin kepada teman-teman atau guru, ada ucapan apa nih?
3: Ucapan untuk siapa?
1: Untuk Sipa dulu, Sipa dahulu ya. Sipa. Ada ucapan apa nih untuk teman-teman, mama kah, buat guru, buat semua deh, ada ucapan apa nih? Iya, ucapannya buat mama apa?
4: Mama terima kasih udah buat Sipa cantik, buat Sipa, buat Sipa seneng.
1: Kemudian?
4: Udah.
1: Iya. Iya, Om doain ya semoga tercapai cita-cita buat Sipa ya, untuk jadi modeling ya cita-citanya ya. Oke, untuk Alea, ada ucapan apa nih untuk teman-teman, buat bunda, buat pendengar kita malam ini, ada ucapan apa nih? Apakah ucapan selamat malam? Ada ucapan apa nih?
5: Terima kasih bunda, bikin saya senang.
1: Sama. Ada lagi?
3: Terus? Terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung Alea.
5: Terima kasih yang teman-teman yang udah mendukungnya ya.
3: Terima kasih buat ibu-ibu guru.
5: Terima kasih buat ibu-ibu guru yang sudah belajarin ya.
3: Buat guru model ya.
5: Buat guru model ya.
3: Om Isa dan Tante Dewi.
5: Om Isa dan Tante Dewi.
3: Terima kasih
5: banyak udah belajarin model.
1: Udah itu ya. Aja. Nah untuk Della, ada ucapan apa nih untuk teman-teman, buat mama, buat guru, atau buat semuanya? Ada ucapan apa nih?
3: Buat mama, buat mama,
5: buat mama.
3: Terima kasih. Sudah selalu menemani Della.
5: Sudah selalu menemani Della.
3: Siapkan Della. Buat teman-teman,
5: terima kasih mendukung Della.
3: Buat guru. Terima kasih sudah selalu.
5: Ngajarin Della.
1: Itu saja. Ya baik, Om Ardi doakan semuanya buat Della, buat Sipa sama Alea semoga sukses ya untuk acara berikutnya ya. Semoga bisa mewakili Kota Tanjung Pinang sebagai anak-anak yang berprestasi ya, dan juga menjadi motivasi nih buat teman-temannya Della, Sipa sama Alea nih, juga mereka menjadi percaya diri, makin berani berkarya untuk berprestasi untuk tanah air kita, khususnya di Kota Gurindam, Negeri Pantun Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau ya. Baik, saya Ardian Huta Barat dan juga adik-adik kita ada Della, Sipa, Alea ya, dan juga bersama Bunda ya. Kita mohon pamit di acara Ngobras untuk malam hari ini. Terima kasih buat Bunda yang sudah mendampingi anak-anaknya. Tetap semangat ya buat Bunda dan Mama ya. Dan juga yang selalu memberikan support, motivasi kepada adik-adik kita malam hari ini. Saya Ardian Huta Barat dan juga narasumber kita mohon pamit di acara Ngobras untuk malam hari ini. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rasa senasib seperjuangan tidaklah dimiliki oleh semua orang. Namun hal ini bisa ditumbuhkan dengan mimpi dan cita-cita yang sama. Dan itu dapat dilakukan dengan belajar langsung saat dirinya berjuang bersama dalam suatu komunitas. Ngobras, ngobrol bareng komunitas, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

0: cantik. Kau pikir siapa dirimu?
1: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
2: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woi.
1: Dasar gendut.
3: Dila, gayamu udah oke. Tinggal lemasin mukamu dikit. Mukamu tegang banget, Dila.
4: Oke, Mas.
3: Oke, ya. Siap. Oke. Angkat dagumu dikit, Dila. Oke, oke. Ya, sekarang matamu, Dila. Matamu, ya. Oke, sekali lagi, Dila. Oke, selesai. Kita break dulu, ya.
4: Ternyata masih banyak komentar-komentar negatif tentang aku ya. Aku gak tahu sebenarnya apa yang mereka inginkan dari aku sih.
5: Kenapa Dila? Mukamu kok kusut begitu?
4: Gak apa-apa Cin.
5: Sedari tadi kamu tidak konsen Dil. Kamu terlalu sering ditegur Mas Teguh saat pemotretan tadi. Kamu lagi ada masalah? Apa ayahmu sakit lagi?
4: Tidak, Cien, semuanya baik-baik aja.
5: Tapi kuperhatikan kau menjadi sangat gelisah setelah membaca pesan-pesan yang masuk di HP-mu. Apa terjadi sesuatu? Atau kamu dirundung?
4: Tidak ada apa-apa, Cinta. Aku gak apa-apa kok, cuma sedikit lelah aja hari ini.
5: Tapi...
3: Dila! Dila! Ayo kita lanjutkan! Kita lanjutkan biar cepat selesai, Dila.
4: Ayo, Cin, kita udah dipanggil.
5: Tapi benar, kamu tidak apa-apa.
4: Iya, aku tidak apa-apa.
6: Halo.
4: Halo, Ayah.
6: Halo, Nak. Bagaimana kabarmu? Nak, gimana kuliah kamu?
4: Baik, ya.
6: Alhamdulillah. Kamu sudah makan?
4: Udah ya, tadi pagi.
6: Loh, kok baru makan pagi? Kamu harus jaga kesehatanmu ya, Nak. Kamu jauh dari ayah. Ayah tidak bisa menemani kamu. Kamu makan ya setelah ini?
4: Iya ya.
6: Teman sekamarmu siapa namanya? Cinta. Anaknya baik kan?
4: Cinta teman yang baik, Ayah. Dia juga yang bantuin beres-beres barang-barang Dila waktu pindahan. Tuh kan, Dila jadi lupa nanya kabar ayah. Gimana keadaan ayah?
6: Ya, kondisi ayah hari ini emang sih kurang baik. Nah, tapi kau tidak usah khawatir keadaan ayah. Yang penting kamu kuliah yang baik ya. Kota besar punya banyak godaan. Nah, pintar-pintarlah menjaga dirimu ya nak.
4: Ayah juga harus minum obat teratur ya. Tidak ada Dila di samping ayah, bukan berarti ayah lalai menjaga kesehatan ayah. Kalau begitu, ayah istirahat sekarang. Dila tutup teleponnya ya, ayah.
6: Oke, hati-hati ya.
4: Aku tidak mungkin bercerita mengenai apa yang aku lalui di sini kepada ayah. Bisa-bisa nanti ayah akan jatuh sakit bila mengetahui komentar-komentar pedas mereka yang tidak menyukai aku.
0: Udah lihat foto terbarunya Dila?
7: Iuh, jelek banget mukanya.
0: Aku bingung, kok bisa ya dia jadi model? Tingginya kan semampai, alias semeter juga tidak.
7: Pendek kok mau jadi model. Jelek banget sih dia tuh. Parah sih dia.
4: Duh, aku bisa gila lihat komentar-komentar mereka. Kapan sih mereka akan berhenti menggangguku? Cin, aku boleh ngomong sesuatu enggak?
5: Boleh. Aku memang udah nungguin kamu untuk ngomong ke aku.
4: Menurut kamu, aku ini jelek ya? Aku ini gendut ya?
5: Udah kuduga kamu akan ngomong begini. Kamu pasti terganggu kan sama komentar-komentar negatif tentang kamu di medsos kampus kita. Gak usahlah kau ladeni mereka. Mereka itu ngetik begitu karena mereka kurang kerjaan, sibuk kepoin pribadi orang lain. Kayak udah sempurna aja.
4: Aku tuh gak mau gubris komentar-komentar mereka, Cien. Tapi kok makin lama makin menjadi-jadi aja komentar mereka.
5: Deal, kamu mendingan gak usah buka-buka medsos kampus kita deh. Itu akan mempengaruhi kamu nanti. Kamu gak perlu jadi seperti apa yang mereka mau. Kamu juga gak perlu gubris mereka yang gak tahu tentang diri kamu.
4: Iya, Cien. Makasih ya udah dengerin curhatan aku.
2: Kenapa mereka seperti ini? Aku salah apa sama mereka ya Tuhan? Aku sudah tidak tahan lagi dengan komentar-komentar mereka. Apa yang aku lakukan semuanya salah di mata mereka. Aku tidak pernah

0: cantik. Kau pikir siapa dirimu?
1: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
2: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woi.
1: Dasar gendut.
2: Kamu saya tahu.
3: Jari-jari kalian luar biasa menyakiti aku. Allah. Oh.

0: hanya butuh 3 detik untuk berkomentar di media sosial. Namun dampaknya sangat luar biasa bagi orang-orang yang membaca komentar tersebut.
1: Dari sekian banyak jenis makanan bergizi, kira-kira apa ya makanan paling bergizi di dunia ini? Jawabannya adalah almond. Kaya asam lemak tak jenuh tunggal, baik untuk kesehatan kardiovaskular dan untuk penderita diabetes. Pada studi Uncovering the Nutritional Landscape of Food, para ilmuwan mempelajari dan memberi skor gizi pada lebih dari 1000 makanan. Dan kacang almond mendapatkan skor gizi 97. Tapi ingat, tidak ada satupun makanan yang bisa memenuhi semua kebutuhan gizi manusia dalam sehari. Karena itu, kita harus menyantap berbagai makanan tinggi gizi secara berimbang.

dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

rintang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Dan alhamdulillah kita kembali berjumpa di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Dan malam hari ini saya tidak sendiri ya, bersama Bung Sulistianto ya. Selamat malam Bung Sulistianto.
1: Oke, selamat malam Bu Ardian.
0: Apa kabar malam hari ini?
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah. Kita di bulan Agustus ini begitu sangat banyak acara dan kegiatan ya.
1: Iya betul, karena selain memperingati hari kemerdekaan dan juga sebentar lagi kita juga memperingati hari radio kan.
0: Iya, persiapan untuk bulan September.
1: Kemudian nah, ada RRI Fest.
0: Ada RRI Fest.
1: Jadi banyak
0: bintang radio.
1: Betul, bintang radio.
0: Dan saat ini pun sedang rekaman kegiatan Laga Cerdas ya.
1: Betul. Kerja cermat.
0: Cerdas cermat. Kerjasama dengan pendidikan Dinas Pendidikan Kota ya.
1: Jadi cerdas cermat tingkat SD dan SMP
0: ya.
1: Jadi sekitar kalau enggak salah 79
0: sekolah. 79
1: sekolah
0: dan itu diperkirakan itu bahkan selesai November ya.
1: Bukan, kalau enggak salah malah nanti selesainya bisa sampai tahun depan bulan Mei.
0: Bulan Mei ya.
1: Untuk apa? Hasil finalnya.
0: Jadi saat ini masih progres rekaman ya.
1: Ya. Jadi bapak-bapak penyisihan.
0: Bapak-bapak penyisihan ya.
1: Nanti waktu semifinal atau final kita live kan.
0: Kita live kan. Baik. Dan untuk pendengar dan pemirsa, perlu kami sampaikan untuk malam hari ini kita nanti merupakan lagu-lagu mancanegara ya, yang kita mulai dari tahun 1990 hingga 2000-an. Jadi untuk pendengar dan pemirsa, kita pending dulu ya untuk menerima penelpon ya. Kami juga ucapkan selamat malam buat Ci As ya di Perak, Malaysia. Waalaikumsalam Ci As ya. Dan juga Pak Saudari Wiranto, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Pak Saudari Wiranto. Kami juga siaran live ya, siaran live di aplikasi TikTok ya malam hari ini ya.
1: Jadi biar banyak pendengarnya.
0: Banyak ya. Pendengarnya.
1: Banyak netizennya.
0: Oke, nanti ketika Anda buka aplikasi scroll aja atau cari table saran atau live ya. Di sana nanti langsung biasanya muncul ya, kita sedang live di Pro 1. Malam hari ini pendengar dan juga pemirsa, kita juga mendengarkan secara bersama ya persembahan dari Bung Sulistianto. Malam ini persembahan untuk pendengar kita apa nih? Selain menyapa malam hari ini apa
1: jadi
0: nih?
1: Jadi mungkin kita ingin mencoba melantunkan ya sebuah vokal.
0: Iya, melantunkan sebuah lagu dengan olah vokalnya.
1: Lagu dari Ambon.
0: Dari Ambon ya.
1: Jadi saya begitu terkesan dengan lagu ini.
0: Oke.
1: Semoga membuat pendengar kita terhibur.
0: Baik. Nah, terkesan dalam bentuk apa nih? Apakah pernah di sana bertugas di Ambon atau memiliki cerita atau kenangan di sana seperti apa nih, Bung Sulis?
1: Jadi memang lagu-lagu Ambon tuh enak sekali.
0: Lagu-lagu Ambon.
1: Jadi apa ya? Kalau didengarkan pada malam hari gitu sangat romantis sekali.
0: Sangat romantis ya. Romantisnya itu berkisah tentang biasanya kan kalau kita kalau Tanjung Pinang ini kan lirik-lirik lagu dari Ambon itu kan barangkali sedikit berbeda nih Bung Sulis.
1: Oke.
0: Mungkin kalau malam ini ingin menyanyikan lagu yang berkisah tentang apa nih?
1: Berkisah tentang saat kita dirantau.
0: Dirantau ya. Oke, berkisar di rantau. Oke, malam ini tajuk lagu kita
1: Parcuma. Lagu yang pernah nge-hit waktu itu.
0: Yang pernah nge-hit pada saat itu ya. Oke, mungkin ada sebelum dinyanyikan lagu ini dipersembahkan untuk rekan-rekan kita di Ambon barangkali ada? Atau saudara?
1: Ada, di Ambon ada. Kemudian juga di Tahuna ada. Di Manado ada. Kemudian di Kendari ada. Di Jogja ada. Pokoknya dimanapun
0: ya. Oke, Bung Sulis, ini lagu Ambon ini apakah memang lagu-lagu yang menjadi lagu favoritnya atau
1: lagu favorit karena memang lagu ini enak sekali.
0: Enak ya.
1: Apalagi kalau kita dirantau kan kadang-kadang ada suka dukanya.
0: Suka duka ya.
1: Nah kalau dengerin lagu ini, aduh, coba deh nanti sairnya kemudian irama musiknya pasti keren.
0: Oke, baik pendengar dan pemirsa, nanti kami terima penelpon. Dan karena malam ini saya tidak sendiri, ada Bung Sulistianto ya di studio ya, kepala stasiun kami loh, pimpinan kami di RRI Tanjung Pinang ya, itu kalau di luar studio ya, kalau di luar studio nih pendengar saya panggilnya bapak. Baik, kita dengarkan ya persembahan dari Bung Sulistianto. Nanti kita terima penelpon ya. Ingin tahu nih seperti apa lagu yang bertajuk Parcuma. Lagu ini merupakan lagu berbahasa daerah Ambon ya, Bung Sulis ya. Baik, kita dengarkan dahulu ya persembahan dari Bung Sulistianto berjudul Parcuma.

0: Oke, enak lagunya ya.
1: Iya, kalau kita pas di Ranto terasa sekali lagu ini.
0: Iya, itulah setting kameranya Bapak tadi belum selesai, Pak.
1: Iya, makanya tadi saatnya kok gak ada gitu.
0: Iya, karena mau setting kamera nih.
1: Oke.
0: Biar pendengar kita tahu nih.
1: Oke.
0: Capsta kita siapa ya. Oke, lanjut sebentar.

0: kejadian. Jadi kalau kita LDR kan,
1: iya,
0: yang satu sisi apa masih menunggu, tapi satu sisi lain kayaknya susah kalau dirantau. Udahlah, kalau mau di apa diambil orang atau dilamar silakan.
1: Gitu, gitu ya, berarti iya, melepas dengan ikhlas.
0: Melepas
1: gitu
0: dengan
1: ya,
0: ikhlas.
1: Oke.
0: Tapi sakit memang.
1: Sakit memang ya. Oke, tadi pendengar dan pemirsa, persembahan dari Bung Sulistianto ya dengan lagunya yang berjudul Percuma tadi ya. Baik, dan pendengar kita nih, Bung Sulis ya, kenapa? Sudah gak sabaran ya.
0: Yo, okay.
1: Sampai kita harus setting-setting kamera gitu ya. Oke, okay, sebentar ya, buat Bang Yusuf ya. Bang Yusuf, standby dulu sebentar ya Bang. Kita mau setting. Oke, okay, baik, tadi ya sudah kita dengar bersama. Oke, okay, baik,
0: bagus nih.
1: Iya. Nih, sayanya udah muncul ya. Tadi pendengar kita tanya-tanya nih, Mas Ardinya mana gitu ya. Karena kebetulan kameranya satu, sampai kita harus belok kamera. Baik, kita sudah tersambung nih, Bung Sulis dengan Yusuf di Batam. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Baik, luar biasa kita malam hari ini ya. Tadi sudah kita dengarkan bersama tadi, Bang Yusuf ya, lagu dari daerah Ambon tadi, Bang Yusuf.
2: Iya, luar biasa.
1: Iya. Ambon Manise.
2: Suara dari
1: ya,
2: Pak Sulis ya.
1: Iya, luar biasa lah. Pokoknya boleh lah kita nanti tiket ke Jakarta ya.
2: Boleh, boleh, boleh.
0: Itu hanya okay, apa hanya?
2: Suaranya
0: bukan
2: luar biasa.
0: Itu hanya apa? Hobi aja. Untuk cari hiburan begitu.
1: Cari hiburan ya.
0: Yusuf ya. Okay. Gimana suasana di mana? Batam,
1: Batam
0: malam
1: Batam
0: hari ini?
2: Ya, kalau suasana malam di Batam
1: mencekam.
2: Alhamdulillah enggak, rame ya Pak.
0: Asik enggak, ya, asik
2: enggak,
0: ya.
2: Enggak
1: mencekam ya.
0: Asik ya.
2: Enggak, alhamdulillah. Batam aman terkendali.
1: Oke. Okay. Yang mencekam tuh di hatinya Yusuf aja.
2: Oh, enggak sih.
1: Oh,
2: bang,
1: enggak juga ya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Biasanya kan kalau lagi rindu-rinduan gitu, kayaknya hati ini mencekam banget gitu loh.
2: Cuma terhanyut aja dengan
1: terhanyut ya,
2: lagu yang dibawa Pak Sulis tadi.
1: Iya. Hampir enggak
0: terhanyut, tapi jangan tenggelam.
1: Tapi jangan sampai tenggelam, kan ada pelampung ban.
2: Ya, betul.
1: Betul. Oke, malam ini kita lagunya mancanegara nih, dari 90 hingga 2000-an.
2: Saya mau minta lagu dari Sweet Child O' Mine.
1: Sweet Child O' Mine.
2: Iya.
1: Omen Omen ya.
2: Ya, Omen Omen.
1: Oke, pokoknya jangan sampai Omen Omen lah. Oke, lagunya dibingkiskan untuk siapa aja nih?
2: Salam yang pertama buat Bang Ardian bersama Pak Sulis. Selamat malam, selamat bertugas.
1: Baik.
2: Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik tentunya. Selalu dilancarkan segala urusannya.
1: Ya.
2: Dimudahkan dari segala kesulitan dalam hidup.
1: Ya.
2: Pokoknya fidunia wal akhirah.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Salam juga buat Bunda kami, Bunda Putri Marica.
1: Lanjut.
2: Buat Eyang Ucu,
1: buat
2: Kak Dang Merdu.
1: Okay.
2: Buat Ibu Nafsiah, buat Mama Dani, Kak okay, Deli, Mama Berlian. Buat Pak Hamzah Yusuf. buat Pak Umar, buat Pak Demang, buat Bang Uya. Buat Bang Udin Salam Mesra. Pokoknya buat semua-semua aja Bang Ardian, dari penelpon yang kedua nanti sampai yang terakhir.
1: Ya.
2: Semoga pendengar RI Tanjung Pinang dimanapun saja berada selalu dalam keadaan yang sehat tentunya Bang Ardian.
1: Amin ya Robbal Alamin kalau demikian.
2: Oke, terima
1: ya,
2: kasih Bang Ardian. Salam sehat selalu bersama ya, Pak Sulisnya.
1: Ya. Oke.
2: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Bang Yusuf di
0: Batam, ya?
1: Batam tadi ya. Oke, di line telepon. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Selat Panjang sekali.
3: Buah manggis, buah gedondong. Gedondong warnanya biru. Jangan menangis, mari kita bergabung. Kita bergabung di Ruang Rindu.
1: Oke. Oke, kalau gitu oke, terima kasih pantunnya dari Bang Jais di Selat Panjang.
3: Ya, mau masuk sebelah pintunya belum buka.
1: Belum, masih itu kuncinya rusak.
3: Rusak ya.
1: Karatan kena panas.
3: Dari bobol tak dapat.
1: Iya, iya.
3: Ya, dapat aja lah.
1: Iya, kita bisa kalau enggak bisa ke tetangga ke Pro 1 dong gitu.
3: Ya mana dulu?
1: Iya, yang mana dulu ya?
3: Yang dulu, yang paling dulu ya Ranai.
1: Iya Ranai ya.
3: Ranai udah masuk dah.
1: Udah masuk.
3: Udah masuk dah.
1: Acaranya sama nggak dengan Tanjung Pinang?
3: Sama aja.
1: Sama aja ya.
3: Sama aja.
1: Iyalah, kalau nggak.
3: Susunan lagunya kadang susunan lagu yang tak sama, kadang malam ini lagu manca, kadang malam ini lagu ini, gitu.
1: Program acaranya sama ya.
3: Sama.
1: Jadi kalau Bang Jais, kita malam ini lagu-lagu mancanegara.
3: Negara Malaysia masuk tak?
1: Malaysia masuk. Kan mancanegara juga kan?
3: Iya, kalau Malaysia masuk. Ini versi tahun berapa aja Bang kalau yang lagu mancanegara nih Bang?
1: Dari 90 hingga 2000-an.
3: Oh, ini ajalah lagunya dari siapa ya kalau yang 90 nih lagu yang lama-lama yang apal yang 80-an yang paling apal ya saya.
1: Iya apalagi yang 60-an ya.
3: 60-an apalagi.
1: Apalagi. Cuman kita itulah kita enggak mutar lagi nih yang 60-an yang ada di perempat. Ya,
3: kita kan 90-an lagunya siapa ya?
1: Iya nih. Wah. Memang perlu referensi nih pendengar kita juga ya. Apa? Lagu dari siapa? Oke, nanti kita pilihkan. Oke, kita pilihkan ya. Oke. Bang Jais, saya tidak sendiri malam ini di studio ada Bung Sulistianto.
3: Apa kabar? Salam kenal Bang Sulias. Siapa? Sulistianto.
1: Bung Sulistianto.
3: Oke lah.
0: Kenal balik ya, Bang ya. Salam kenal balik.
3: Ini orang tukang terbang sana terbang sini Bang.
0: Iyalah baguslah kalau terbang sana terbang sini.
1: Iya. Yeah.
3: Mana pintu gembok dia yang tak kuat dah dapat masuk dulu.
1: Oke. Iya deh.
3: Kalau martabak kurma masuk belum?
1: Martabak itu belum nih sepertinya nih.
3: Oh masih ngorok dah tuh es cendol dah ngorok.
1: Oh gitu
3: tuh.
1: Ya. Iya. Sekarang pakai nama-nama samaran ya. Nama-nama ya, es cendol lah. Bubur sumsum lah.
3: Nggak tahu lah asalnya.
1: Asalnya belum tahu nih kalau diceritakan panjang nih. Kasihan nih pendengar kita yang lain nih Bang Jais.
3: Nggak juga. Ya pasalnya kami nggak apa asal siang kan. Persada tuh nanti Mbak kalau Bang kalau pulang nanti singgah ya sama Kak Berlian. Kak Berlian jual martabak kurma dengan es cendol Asarina itu pasalnya.
1: Oke, baik. Salamnya nih Bang Jais.
3: Dalamnya fotokopi yang dah masuk nantilah.
1: Oke. Okay.
3: Bagi-bagi waktu aja kita mau pindah.
1: Iya, berbagi waktu nih.
3: Kok dia dah buka belum?
1: Oke.
3: Okay. Oke, selamat tugas, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Bung.
0: Asik ya kalau bisa terbang gitu.
1: Iya,
0: terbang ke sana, terbang ke sini.
1: Asik. Iya, ya. Karena terbangnya lewat udara.
0: Betul.
1: Lewat udara. Kita sapa dahulu di sini ada Pak Saudari merequest lagu dari negara Malaysia. Suci dalam debu. Baik, nanti kita usahakan. Cias juga ya. Ekspedisi aku masih di sini. Nanti kita usahakan juga. Lanjut yang sudah menyapa kita malam ini di live kita ada Maharani Kartika Putri. Waalaikumsalam nih buat Maharani Kartika Putri. Sehat selalu ya. Lanjut. Oke. FR, salam sehat juga nih buat FR. Kak Erna, waalaikumsalam Kak Erna. Ya, lanjut siapa lagi nih ya? Oke, salam kenal buat semuanya ya. Oke, keren tuh pantun ya. Tadi pantun dari Bang Jais ya. Bu Pur ya, selamat malam buat Bu Pur. Kayak burung aja terbang sana sini. Hehehe. Iya tuh Bang Jais tuh kayak burung ya. Iya, yang namanya laki-laki pasti punya burung ya. Apakah itu burung peliharaan atau burung mainan? Oke, kita lanjutkan di line WhatsApp kita boleh ya di 0811 778 9830 ya. Di line WhatsApp kita juga nih. Mas Prabu. Oke, katanya nanti Mas Prabu mau nyanyi karaoke juga nih ya Ardian, enggak apa-apa kan? Oke, nanti lagunya lagu apa? Ya, nanti malam ini ya kita tunggu aja di Mas Prabu ya. Cuman inilah Mas Prabu nih kalau mau nyanyi betulan itu datang ke studio kalau ke Tanjung Pinang gitu ya. Bukan sekedar melalui line telepon saja gitu ya Bung Sulis ya.
0: Iya betul.
1: Harus menampakkan diri.
0: Iya harus ya? Menampakkan diri.
1: Oke, Bung Nois juga selamat malam ya. Kita lanjut line telepon. Ruang Rindu selamat malam.
4: ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Umar di Jalan Soekarno Hatta.
4: Kabar Bang Adia?
1: Kabarnya?
0: Kabar baik nih Pak Umar. Pak Umar bagaimana, sehat?
4: Alhamdulillah.
0: Amin.
4: Kepengen Pak Sulis nyanyi lagi gitu.
1: Oh, kenapa?
4: Kepengen Pak Sulis nyanyi lagi.
1: Iya, nanti lagi ya.
0: Itu nanti suaranya kalau kebanyakan nyanyi cempreng nanti. Pak Umar.
4: Kenapa? Ya. Ingatnya kan kita pergi merantau.
0: Iya.
4: Ceweknya sudah nikah dulu.
0: Betul.
4: Nah, itu ngerti saya.
1: Iya, ngerti ya.
0: Jadi asik ya.
4: Sama juga dengan lagu Padang kan terkabek di
0: oh gitu ya.
1: Oke. Bukannya Ubek Kandena ya, bukan ya?
4: Ubek Kandena itu lain lagi, Pak.
1: Oh, lagi. Oke, lain lagi itu ya.
4: Kalau terkabek di Gederan Tau itu kan cowoknya yang nikah dua.
0: Oh, gitu.
1: Gitu ya.
4: Cowoknya nikah dengan gadis di Rantau.
1: Oh iya.
4: Ini kalau Pak Sulis dia nyanyi kan. Dia pergi merantau, ceweknya udah nikah duluan.
0: Iya, betul.
4: Itu tak ada sama dengan cerita yang lagu di Padang, yang lagu orang Padang itu. Terkabek dia gadis rantau. Jadi cowoknya terikat sama dia gadis rantau itu.
1: Gitu ya. Oke.
4: Sama aja tujuannya.
1: Baik, Pak Umar, malam ini kita lagunya mancanegara. Ada pilihan kan?
4: Cak Boong ada.
1: Hah?
4: Lagu dari Thailand itu.
1: Oke, Sucat Pelat Boong ya.
4: Macet. Tidak bohong.
1: Iya, lagu Thailand ya.
4: Thailand.
1: Okay.
4: Itu untuk spesial untuk Pak Sulistyo.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Oke, okay, suka banget ya. Mungkin bisa nih sedikit bahasa Thailand malam ini.
0: Hah? Iya, Pak Umar.
1: Iya kan suka lagu Thailand nih, sedikit dong sapaan Thailand seperti apa?
0: Misalnya selamat malam, bagaimana kabarmu?
1: Apa kabar? Selamat datang.
4: Kalau saya tahu selamat malam aja.
1: Oh iya. Kalau bahasa Thailandnya?
4: Tak tahu. Cuma enak lagunya tuh dengar.
1: Oh, iya. Gitu.
4: Nah, sama Pak Sulistyo. Jadi kalau suruh nyanyi kan enggak mungkin Pak Sulistyo nya.
1: Iya.
4: Sama dengan lagu orang Padang tadi.
1: Oke. Okay.
4: Suaminya cowoknya terkebak tiga di serantau, nikah di rantau.
1: Oke.
4: Kalau Pak Sulistyo ceweknya nikah di
0: rantau. Iya, betul.
4: Pak Sulistyo nya merantau.
0: Iya, betul.
1: Gitu pula ya.
4: Jadi malam ini boleh tahan juga lah. Tapi kalau bisa Pak Sulis, kita buka lah karaokean Pak Sulis.
0: Kenapa?
4: Karena
0: buka tergantung teman-teman bagaimana. Kalau siap, let's go.
4: Ya kalau yang lain kan yang hanya pandai nyanyi kan Bang Ardian aja, yang lain itu kan kurang gitu.
1: Iya.
4: Jadi kalau untuk karaoke itu Bang Ardian aja yang di sini siapkan. Seminggu sekali jadi lah Pak Sulis.
0: Iya, tergantung Bang Ardian CS tuh nanti.
1: Iya. Oke.
4: Soalnya kalau Rika, seperti Liza, seperti Fitra Izzani kan dia mungkin tidak paham dengan lagu-lagu kan. Jadi khusus untuk Bang Ardian aja.
1: Oke, nanti diusahakan ya.
4: Iya.
1: Oke.
4: Okay. Jadi kalau di Batam malam minggu kan karaokean juga.
1: Iya, memang kalau di Batam ada karaokean memang. Nah,
4: kalau bisa malam minggu di Tanjung Pinang ini sekali, pas mestinya seminggu sekali aja.
1: Nah, gitu. Okay. Kita juga tergantung Capsta juga nih, kalau malam kalau hadir bisalah ya.
4: Iya.
1: Kalau hadir ke studio bantu-bantu karaokean ya, nanti.
4: Iya, nah benar macam mana caranya lah. Salam-salamnya semua aja lah ya, utama untuk Bang Pak Sulistyo sama Bang
0: Arjen Butuarat.
1: Baik.
4: Jadi disinggung semua luar provinsi, baik pun dalam provinsi.
0: Okay.
4: Nanti kalau disebutkan satu persatu kan.
0: Betul. Panjangkan nanti.
4: Panjang. Ya Pak Sulistyo ya.
0: Betul.
4: Ya, selamat mendengarkan dan selamat terhibur Pak Sulistyo.
1: Baik.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: Umar ya. Di mana nih?
1: Di Jalan Soekarno Hatta.
0: Jalan Soekarno Hatta. Asik ya.
1: Oke. Dan untuk penelpon kita pending dulu ya, Kak Gadis ya. Sudah 3 penelpon. Ya, nanti di lain waktu setelah lagu nanti bisa gabung kembali. Selamat malam kembali saya ucapkan buat Pak Saudari Wiranto, buat Cias, buat Kak Erna, buat Kak Lala Agustin, buat Galih, buat Kazamel dan Zainul ya. Oke, kalau ada waktu besok ke studio mau ketemu sama Mas Ardian boleh ya. Yang mau ikut gabung siaran di Ruang Rindu silakan boleh ya. Oke, ya ingin gabung siaran Ruang Rindu aja tapi. Karena kalau Ruang Rindu, kita sudah mulai hening maksudnya siaran kita. Atau karena keseharian jam kantoran kita sangat ramai ya. Jadi kalau Ruang Rindu boleh datang, bisa kenalan sama dengan Bung Sulistianto, Kepsta kami juga ya. Silakan ya. Oke, kita dengarkan dahulu di sesi kita yang pertama ini ya. Lagu dari Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine, dan juga dari bahasa dari negara Thailand, dari Jay and Kids ya, Sweet Child Pelat Bohong. Kita dengarkan bersama.

0: Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1.
2: Ya itu tadi ya, lagu berbahasa Thai atau bahasa Thailand ya. Jadi buat teman-teman ya, khususnya untuk orang-orang Thai, saya ucapkan sawadikap, kabunkap. Oh iya, tadi Bang Ardian ya, ini lagu bahasa apa? Itu lagu bahasa Thailand ya. Selamat malam buat Mbak Titi ya di Kelong ya. Juga buat Khairul Rusli ya. Selamat malam host Pro 1, selamat malam juga. Ini kok aneh ya lagunya. Iya, karena kita mungkin ada yang memang belum mendengarkan lagu berbahasa Thailand, jadi kelihatan aneh ya. Oke, baik. Waalaikumsalam buat Bang Romi Darlius ya, dari komunitas penggerak lingkungan ya. Oke, selamat malam nih. Saya selalu buat Bang Doni, Bang Tommy Darlius ya. Bang Romi apa Bang Tommy nih, saya lupa nih. Pokoknya gitulah. Salam buat teman-teman di komunitas penggerak lingkungan ya. Oke, terima kasih doanya Pro 1 RRI Tanjung Pinang semakin sukses di udara. Baik. Kita juga menerima penelpon dan juga pendengar kita di line telepon 0771-27100 dan juga di line WhatsApp ya di 0811-778-9830. Siapa yang lebih dulu nih ya? Ruang Rindu. Selamat malam.
3: Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oke, ini ya Ruang Rindu juga buat Kak Gadis di kilometer 10. Kak Gadis, saya enggak sendiri nih, ada Bang Sulistianto.
3: Oh iya.
2: Bukan Bang sih, harusnya Mas ya, Mas Sulistianto deh. Karena beliau wong Solo, wong Jogja ya.
4: Iya.
3: Apa waktu ada di kebun durian yang udah diambilin kemarin kan?
2: Oh iya.
4: Oh iya betul. Oh,
2: waktu itu Kak Gadis lihat nggak siaran ini ngomongin soal durian daun?
3: Iya.
2: Ah, itulah Mas Sulisnya.
3: Iya, udah berapa kali nengok dengan Adian kan?
2: Iya.
3: Sampai panggilnya Pak Sulis, Mas Sulis, apa ya Bu?
2: Oke. Okay.
4: Dik Sulis.
2: Nah, panggilnya bagusnya sih Mas Sulis deh, lebih biar lebih akrab ya gitu ya.
3: Ya gak dapat gede. Iya lah Mas Luli, apa kabar?
4: Kabar baik, waalaikumsalam. Mbak Gadis di mana nih?
3: Di Batu 10 tahun.
4: Oh Batu ya. 10 Berarti daerah Ganet ya?
3: Enggak.
2: Oh enggak belum. Kalau Ganet kan kilometer 11.
4: Oh gitu ya, ya, ya.
2: Iya, iya.
3: Kalau Ardian kan dulu kan jauh, kan udah dekat tapi terasa jauh, gak pernah ketemu lagi.
2: Iya itulah. Dulu waktu masa-masa bujang saya sering sih sesekali ke sana, mampir ke warung. Dulu ada warung dulu Kak Gadisnya.
3: Dulu.
2: Iya.
3: Ah, dulu nostalgianya ada kebun jagung.
2: Ada kebun jagung.
3: Nostalgia ya.
2: Iya.
3: Ada cempedaknya, sekarang udah kosong ya. Tinggal puing-puing dan semen-semennya aja. Udah enggak ada lagi dah.
2: Iya.
3: Dulu kan hutan, patokan.
2: Betul.
3: Sekarang kan dah dibangun segala macam perumahan lah kan. Jadi enggak ada pohon-pohon lagi dah.
2: Sudah banyak perumahan. Jadi terkadang daerah kebun juga semakin sulit lah, apalagi di daerah padat penduduk ya.
3: Makanya panas ya.
2: Iya, begitulah apalagi kalau cuaca panas ya.
3: Iya, kalau dulu kan duduk di depan pintu kena hutan di depan tuh kan. Ada rasa dingin kalau malam, waktu sekarang enggak lah panas. Gimana lagi lah kan?
2: Iya betul.
3: Lagu lah, boleh lagu apa nih?
2: Malam ini kita Indo manca.
3: Boleh dari Malaysia?
2: Manca 90 hingga 2000-an. Kalau Malaysia, Kakak Gadis, coba lagu dari siapa?
3: Iya,
2: barangkali ada.
3: Ataupun Mas Suli, Pak Suli yang pilih. Spesial tuh.
2: Kalau Mas Suli,
4: kalau Malaysia, kalau Malaysia gini ya, apa karena saya dari
2: Jawa,
4: jadi kurang familiar kalau Malaysia.
3: Terserah.
4: Kalau lagunya rock, kalau lagunya Rockwell mau enggak yang Knife?
3: Boleh lah.
4: Good Love Good Knife.
3: Pokoknya boleh lah.
4: Oke deh, nanti dengerin pasti bagus deh.
2: Iya, Rockwell. Yeah.
4: Rockwell. Dari Rockwell Knife.
2: Pisau.
3: Kami kan penggemar RI dah lama lah ya. Dari zaman almarhum Bunda Jerry lah ya.
2: Iya.
3: Masuk Yusuf lah, pada lama juga tuh. Tapi dia masih bujang.
2: Masih bujang sampai sekarang ya.
3: Sampai sekarang bujang.
2: Sampai sekarang bujang dia.
3: Nah, dia ada 3.
2: Iya.
3: Dulu kan dia emang karaoke di Pro 1 kan. Mm-mm. Dia datang juga tuh.
2: Iya.
3: Iya deh, belum jodohnya ya, Sob.
2: Benar, nanti
3: sampailah jodohnya.
2: Iya, nanti jodoh pasti bertemu ya.
3: Insyaallah, alhamdulillah.
2: Heeh.
3: Yeah. Selamat sikit lah ya.
2: Oke. Okay.
3: Terutama untuk dia sama Pugas.
2: Iya.
3: Ya selalu lonjok sana rezekinya, bahagia sama keluarga tercinta. Tuh, Mas Suli tetap Pak Suli sehat selalu keluarga ya.
4: Amin. Terima kasih ya.
3: Kalau bahasa Jawa sami-sami ya.
4: Ya, sami-sami.
2: Sami mawon ya, bukan ya?
4: Sami-sami nggih.
3: Heeh.
4: Matur nuwun. Matur nggih.
3: Heeh. Ah, kalau yang itu kan acaranya orang Marga 47.
2: Gitu ya.
3: Pacitan tuh. Tahu lah ya, Nia, Mbak Putri Pacitan kan udah ketemu kan?
2: Iya, tapi sudah lama udah nggak ketemu lagi.
3: Ya, beliau kan jarang juga monitor, kalau tanya sama saya juga. Iya dah, lanjut Cik Ada Yusuf, Pak Andro Yusuf, Pak Kumis, Kak Sarina.
2: Iya.
3: Terus Mbak Berlian, Bang Lukman, Bang Herman, Mas Prabu ya.
2: Baik.
3: Sama yang di mana tuh tempat adian tuh? Marga Belitung, siapa tuh Mbak Ria ya?
2: Oh iya, Mbak Ria, Mbak Ria.
3: Okay. Pak Deli. Tak terlupa sama Pak Umar tadi ya.
2: Pak Umar.
3: Pak Umar juga, Bunda Yeni, Bu Sinta ya.
2: Oke.
3: Okay. Mak Berlian sama yang Ucu. Dan yang lain-lain kita fotokopi yang dah masuk aja lah ya.
2: Baik.
3: Tanpa terkecuali, semoga kita sehat selalu ya.
2: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Dan lama lagi kan kita kan menyambut 17 lagu hari kemerdekaan kita. Merdeka sekali mereka, tetap merdeka. Antara dua udah tarik bendera Bang Jimbal ya.
2: Oh iya ya.
3: Jam 1, jam 2 subuh deh.
2: Luar biasa.
3: Nama pun hangi mbak ya.
2: Iya gitulah ya, baik.
3: Oke lah.
2: Ya.
3: Itu aja lah, makasih. Terima kasih waktunya, Mas Ulis, Mas Aryan.
2: Iya, terima kasih juga Kak Gandhi sudah berpartisipasi.
4: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Teluk Bakau. Selamat malam, Bang Lukman, Ruang Rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Ardian.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, saya tak sendiri nih, ada Mas Sulistianto temankan saya di studio.
1: Ya, salam kenal sama Pak Sulis ya.
4: Salam kenal balik Mas ya. Ini di mana posisi?
2: Iya.
1: Di Teluk Bakau, Pak.
4: Teluk Bakau. Teluk Bakau. Oh, asik ya, berarti sejuk-sejuk.
2: Asik, dikelilingi, malam, dikelilingi Bakau.
4: Iya, betul. Ada buaya nggak di situ?
1: tapi Bakaunya nggak ada, tapi.
4: Oh, gitu. Bakaunya nggak ada.
2: Namanya Teluk Bakau, tapi nggak ada Bakau. Ya?
4: Oh, gitu
2: oh
4: ya.
2: Berarti diganti ya, sama buaya. Iya. Maksudnya buaya darat sih. Buaya pun nggak ada di sana?
1: Enggak ada lah buaya ya.
2: Oh, berarti diganti dong, bukan Teluk Bakau berarti ya. Teluk darat aja.
1: Iya, kenapa Teluk Bakau enggak tahu juga lah ya.
2: Iya, itulah. Saya juga bingung nih, namanya Teluk Bakau tapi enggak ada hutan bakau. Oke, enggak apa-apa deh. Nama daerah soalnya atau nama tempat ya, no problem lah.
1: Ya,
2: oke. Bukan nama orang gitu kan. Baik, Bang Lukman, apa kabar, Bang?
1: Halo.
2: Iya, apa kabarnya Bang?
1: Alhamdulillah sehat ya.
2: Sehat ya. Jadi sembari mendengarkan siaran kami ini apa nih aktivitasnya? Nyulam, menjahit kah?
1: Kalau malam ini udah nggak ada lagi lah kan.
2: Oh nggak ada ya? Nggak sambil merajut nih? Nggak?
1: Nggak ada lah.
2: Merajut rindu maksudnya tuh Bang Lukman.
4: Tapi yang jelas nggak lupa ngopinya Bang Lukman ya.
1: Iya.
2: Ini mau tidur apa gimana nih?
1: Belum lagi ya, sebentar tidurnya.
2: Oh sebentar. Jadi ini okay, sambil duduk dengerin kita siaran kita ya. Enggak sambil ngopi nih?
1: Iya lagi dengar luar itu aja nih.
2: Oh gitu. Enggak sembari ngopi, cemilan batu atau apa gitu?
1: Ya.
2: Enggak ya? Enggak suka cemilan batu. Enggak ya? Oke, baik.
1: Ya ngopi juga.
2: Ngopi juga.
1: Ya, udah malam nih.
2: Oke, baik. Bang Lukman, malam ini kita mancanegara nih di era 80 hingga 90 hingga 2000-an. Ada pilihan enggak?
1: Kalau Malaysia bisa enggak ya?
2: Malaysia nanti bisa, kita usahakan. Apa judulnya dan siapa penyanyinya ya, dan apa judulnya?
1: Ya kalau bisa Tangisan Pilu.
2: Dari siapa?
1: Dari Sonia.
2: Sonia. Sonia itu ya, kalau seingat saya beliau Sonia itu penyanyi Indonesia loh.
1: Indonesia ya?
2: Iya, kalau Sonia itu penyanyinya dia penyanyi Indonesia tapi cuman lagunya terkenal di Malaysia. Sonia itu Bang Lukman, dia penyanyi asal Indonesia dan orang Indonesia, hanya saja lagunya terkenalnya di Malaysia.
1: Nah, iya dia bawa lagu Indonesia. Malaysia.
2: Iya, terkenalnya di Malaysia lagunya. Jadi bukan penyanyi dari Malaysia kalau Sonia. Ada lagi selain Sonia?
1: Oh, iyalah kalau kalau gitu lagunya apa ya? Lagu My Heart aja lah.
2: My Heart Will Go On ya. Bukan?
1: Ya, betul ya. Ya.
2: Lagu Kapal Tenggelam tuh, bukan? Bukan ya?
1: Kayaknya bukan ya.
2: Oh, bukan. Jadi My Heart yang mana nih? Dari siapa nih My Heart-nya?
1: Cuma namanya itu lupa ya.
2: Kalau My Heart kan lagunya umum tuh banyak dia. Ada Westlife barangkali ya.
1: Iya, betul, Westlife.
2: Oh, Westlife ya. Atau dari ya, betul, dari ya. Mechelen to Rock. Atau Mechelen to Rock?
1: My Life aja. Ya.
2: Dari Westlife nih.
1: Ya pokoknya
2: nih.
1: Itu aja lah. Iya betul ya. Kalau aja lah. Kalau bisa ya. Kalau nggak bisa nggak apa-apa.
2: Oke. Nanti Michael Anturo aja take me to your heart atau apa lagi ya. You took my heart away.
1: Iya lah ya.
2: Oke, baik. Oke, lanjut. Salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya pertama buat Ardian sama Pak Tulis ya. Selamat malam sama tugas.
2: Baik.
1: Nah, barusan tadi ada Putri Pondok ya. Pokoknya buat melayan yang udah masuk di salam semua tanpa terkecuali.
2: Baik.
1: Bisa malam ini. Punya tambah disebut satu persatu ya, punya di salam semua.
2: Iya.
1: Buat Ardian, buat Mas Suli, Pak Suli juga. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Bang Lukman di Teluk Bakau tadi ya. Baik. Kita beralih ke live nih, ada yang bertanya nih sebentar apa yang ditanyakan nih ya. Karena kita sulit nih, terlalu banyak fokus ya. Oke, ini dari Kebumen Jateng menyapa Jawa Tengah nih, Kebumen Jawa Tengah menyapa dari Diana Purwaningtyas.
5: Kebumen, dekat dengan Jogja.
2: Dekat dengan Jogja, Jawa Tengah ya. Kira-kira berapa kilo tuh Mas Solis?
5: Kira-kira ya 2 jam lah.
2: Oh, kira-kira 2 jam. Baik. Itu perjalanan
5: darat.
2: Darat ya.
5: Atau bisa naik kereta api.
2: Naik bisa. Oke. Wih. Saya sendiri aja belum pernah naik kereta api nih. Pengen sih rasanya gimana sih naik kereta api gitu. Pengap enggak ya Mas Solis?
5: Oh, enggak kan ya. Ada AC-nya
2: kereta. Oh, ada AC sekarang ya. Kalau dulu zaman-zaman era 2000-an, 90-an sudah ada AC belum?
5: Ada.
2: Sudah ya. Oke, kita ke Jambi dulu ya.
5: Oke.
2: Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
6: Selamat malam kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sugeng Dalu. Pas banget nih ada Mas Sulistianto nih.
6: Kabar ini pun Pak Suli.
5: Kabar ini pun saya, Mbak. Kados pundi pawartosipun Mbak Ika wonten Jambi.
6: Alhamdulillah. Sae. Pangestu.
5: Pangestunipun nggih. Nembe menapa sak menika?
6: Iki apa jenenge ya?
2: Iya, ini.
5: Bagaimana suasana di Jambi malam ini, Mbak?
6: Wala, semromo.
5: Oh, panas ya? Oh, gitu.
2: Ora popo lah.
6: Sumo.
2: Ora iso ropopo.
5: Tipasan mawon menawi sumo.
6: Lah yo uwis.
5: Oh, uwis ya.
6: Sampun. Sampun dahar Mas Uli, sampun dahar.
2: Ini Jawa nang di.
6: Kulo tiang Kebumen lho.
2: Kebumen Jawa Tengah.
5: Berarti ngapak nggih?
6: Iya, benar.
2: Oh, berarti
6: wala ngapak tenanan.
5: Oh, ngapak tenan. Dening nyong wis kencot ya? Ketawa.
6: Yang kencot ya gari madang
5: ngono. Oh, iya.
2: Ora popo.
6: Jangan kangkung, jangan dimakan, jangan kangkung ngono ya. Kangkung
5: ya. Kalau kalau Kebumen tuh yang apa kuenya kue satu itu loh enak.
6: Tapi sing enak banget ya.
2: Sing apa sih? Enak. Sing penting.
6: Lantingin
5: oh, lantingin iya kan.
6: Sate.
5: Iya, iya.
6: Oh, sate ambal.
5: Sate ambal, enak iku.
2: Oh iya.
6: Enak tenanan, sampai digawe judul lagu kan, Didi Kempot, almarhum.
5: Karo iki ciri khasnya nek mlebu Kebumen iku ambune rokok rokok siung gitu loh.
2: Rokok siung ya.
6: Mantep ya.
5: Mantep.
6: Karena pokoknya musim ketiga biasanya nandur tembakau.
5: Oh iya. Kebumen.
6: Mas Ardian bingung, Mas Ardian bingung pene.
2: Iya. Soalnya ini ada yang request nih, ini acara Jawa ya. Request lagu gundul-gundul, request lagu gundul-gundul pacul tadi ya tuh.
6: Gundul-gundul pacul. Tapi ya enak.
2: Ora popo, ora popo. Enggak
6: nganjuk ya. tapi Mas Ardian loh.
2: Iya.
6: Pas Jawa pas Mas Iwan masih di Tanjung Pinang pinter loh bahasa ngapak.
2: Ngapak?
6: Iya.
2: Ngapak ya.
6: Bahasa ngapak takon Mas Ulis kuwi bahasa ngapak iki bahasa opo
5: ngono. Sing bahasa ngapak siapa?
2: Ini Semromong nih apa nih? Pak Sudari Wiranto nih Semromong apa ya? Semromong.
6: Semromong kuwi kelewat panas.
2: Oh iya. Berarti sama dengan Tanjung Pinang lah Semromong ya.
5: Berarti Mbak Ika nih rindu dengan Kebumen nih.
2: Kebumen. Ya, iya. Kalau Kebumen sekarang lagi semeriwing.
6: Ngono ya. Ih, tapi pada baen karena ya musim ketiga ranono udan.
2: Oh iya.
6: Tapi yang rindu bahasa ngapa ada kok di Perempat Jakarta.
2: Oh iya, di Perempat Jakarta.
6: Malam Sabtu.
2: Iya. Kita kalau di sini kita setiap malam Rabu ya, apa malam Selasa acara
5: Monosuko
6: di Perempat Tanjung Pinang. Iya. Pernah sih, cuman lupa.
2: Oh gitu, lupa. Iya, Selasa malam kalau nggak salah ya. Oke, okay, iya, kalau gitu nih. Oke, okay, Mbak Ika, lagunya opo mancanegara malam ini?
6: Lagunya melu bae lah, musik mau ngono kenakit. Acara model mau loh, wis monitor.
5: Ini aja.

0: Nang baik. Salam ne, salam ne. Sopo ne?
1: Salam ne nggo sok kabehane wae lah sing padha mlebu nang pokoke kit mau monitor kit acara modelis mau kae.
0: Baik. Ini ya, Pak Demang juga, Pak Demang kirim salam buat Mbak Ika. Salam kenal Mbak Ika ke Bumen. Ropopo so iso, sing penting sabar.
1: Iya, nyong terpaksa nganggo nang kene. Biasanya nyong paling mau senengnya lewat ngarep, tapi kayak angel banget memang.
0: Iya.
1: Iya. Benar. Ki Demang wis kenal ya, Ki Demang ya.
0: Ki Demang, iya Ki Demang. Yowis, itu saya ingat masa-masa belak zaman-zaman company itu Ki Demang itu.
1: Ono. Ya wis, salam sekabehane. Iya. Ki Demang wis mlebu lorong.
0: Leye-leye dia.
1: Boleh. Ya wis, gue Mas Sulis, karo Mas Ardian, ya, tetap semangat. Sehat dan sukses selalu. Angger wangsul ya, atos-atos penggalan. Ya wis, matur suwun. Lakune tak tunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mbak Ika di Jambi ya, tapi bahasane wong Jowo. Ada yang bertanya nih buat Mas Sulis nih.
2: Apa tuh?
0: Apa nih dibilangnya? Mas Sulistianto ngendi? Wong ngendi Mas Sulistianto? Wong ngendi? Maksudnya ini dari mana?
2: Dari mana? Dari Jogja.
0: Dari Jogja, Pak Saudari. Dari Jogja. Terus Bang, aku demam dengar suaramu. Demam kenapa? kenapa demam dengan suara saya nih ya? Cuma demamnya semoga demam ringan ya, bahaya nanti kalau sampai demam ya. Oke, selamat malam buat Muhammad Andika IDPS ya. Oke, selamat malam. Kemudian juga siapa lagi nih yang menyapa kita malam ini ya? Mbak Rum. Sugeng dalu nyuwun sewu acara nopo niki.
2: Jadi acaranya Ruang Rindu.
0: Acara Mbak Ruang Rindu nih Mbak Arum ya. Kebetulan tadi kita sedikit wong bahasa Jawa ya. Kayak lagi di acara Jowo Mengudoro. Oke, ora apa-apa sing penting sabar ya. Alhamdulillah kulo saking Kulon Progo Jogja Mas Sulis.
2: Wis Kulon Progo. Bagaimana itu makanan gebleknya Kulon Progo tuh asik
0: tuh. Asik tuh Pak Saudari Kulon Progo. Makanan apa tuh yang khas di sana?
2: Geblek.
0: Geblek ya, geblek itu.
2: Geblek.
0: Geblek. Geblek. Oke. Oke, nanti ditunggu aja balasan dari Pak Saudari Wiranto ya. Hahaha, kenyot-kenyot kata dia. Jadi ingat acara campur sarian. Iya Mbak Arum, ya ora-opo. Sing penting yakin ya Mbak Arum ya. Ini Mbak Arum dari mana ya sebentar ya? Oh, Mbak Arum dari Bangka Belitung ya, kalau nggak salah ya, di Kaca Pedang ya, di mana nih? Oke, nanti deh. Ya ingin gabung silakan ya di line telepon 0771-2700 ya. Oke, Mas Sulis Kulon Ji saking Kulon Progo lokal apa nih?
2: Dia dari Kulon Progo, jadi lokalan Kulon Progo begitu.
0: Ji. Nji, kata Mbak Arum, saya di Kacang Pedang, Bangka Belitung. Oke, baik, kita menuju ke Yudo Winangun ya. Ada jenengan Pak Demang atau Pak Suparwiyoto. apa nama kalau Mas, selamat malam?
2: Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu, Ruang Rindu.
3: Tunggu saya ketawa dulu.
2: Gimana kabarnya Pak Demang? Sehat ya?
0: Sehat Pak Demang.
3: Alhamdulillah sehat ya? Pak Sulis. Pak Ardian.
0: Iya.
3: Nah, ini ada setakat pantun boleh.
0: Pantun. Pantun bahasa Jawa ya? Enggak.
3: ini apa? beli duku 3.000.
2: Terus lewa
3: beli buah manggis untuk rujakan.

0: Ruang Rindu Berbagai Rindu. Nah, bersama Pak Sulis dan Bang Ardian.
1: Iya, itu aja nih.
0: Ya?
1: Itu aja. Orang mangan. Antar orang antar makan minum.
0: Ora.
1: Baik. Piye kabari Pak Demang? Sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat dan semangat.
1: Sehat dan semangat ya. Jadi malam ini sembari dengerin radio ngapain aja nih?
0: Ya sambil baring-baring sambil
1: minum kopi.
0: Ya ketawa dan senyum sendiri gitu lah.
1: Senyum sendiri. Oke. Okay.
0: Ya pada pendengarnya pada colota termasuk Pak Ardian termasuk Pak Sulis.
1: Iya kita jadi siaran campur sari jadinya nih.
0: Nah, nggak apa-apa yang penting sedikit-sedikit tahu lah yang lain.
1: Betul. Nanti kalau ada dari orang Londo atau dari orang Inggris atau orang mana ya di luar negeri bergabung bersama kita, kita nanti berbahasa sesuai daerah gitu, sesuai negara gitu.
0: Boleh juga.
1: Ayo kan, boleh kan?
0: Boleh. Pak Sulis.
2: Iya.
0: Kang nah, ini kalau besok ke pulang Jawa, Pak Ardian dibawa aja. Jadi di sana nanti dilepas gitu nanti apa kira-kira reaksinya? Gitu.
2: Dia nanti ucul karepe dhewe nanti.
0: yang apa nih? Yang suruh beli apa namanya gudeg Jogja?
2: Kalau pas gudeg pasti seneng, enak gudegnya soalnya.
1: Nanti semuanya bingung ya. Saya bahasa Jawa kurang begitu piawai ya, apalagi kalau daerah Solo, Jogja gitu ya.
0: Dengan Pak Pia Patok.
2: Oh iya, Pak Pia Patok. Enak tuh.
1: Enak ya di Patok-Patok ya, di Patok-Patok.
0: Pengertian. Lagunya nggak dapat.
1: Lagunya lagu apa?
0: Ya ini aja Release Me nih.
2: Oh Release Me.
1: Release Me ya.
0: Enak dan sendu.
2: Enak itu Release Me.
1: Enak.
0: Ya
1: enak. Cocok deh. Gudeg enak gudeg.
0: Sambil. Jadi salamnya untuk ya salam satu untuk semuanya lah.
1: Oke okay deh. Dari siapa penyanyinya nih Pak Demang ya?
2: Release Me.
1: Dari siapa?
2: The Peters kayaknya.
0: Penyanyi saya lupa sebenarnya.
2: The Peters kalau nggak salah.
1: Release
2: Me.
1: Tulisannya gimana? Saya lupa.
2: Release Me.
1: Release Me.
2: Ya.
1: Oke, Release Me ini dari siapa nih? Bentar. Oke, ntar deh kita cariin deh lagunya nih. Oke, Release Me ya judulnya.
0: Iya.
2: Sebetulnya yang bagus lagi lagu ini loh Bang Demang, Fashion atau New York New York tuh loh, enak
1: tuh. New York
0: tuh. Ya boleh lah, pokoknya yang penting ada diputar gitu loh.
1: Oke.
0: Kalau nggak kebagian pun tak masalah, yang penting bisa masuk.
1: Sing penting gitu. Bisa masuk. Iso leye.
2: Pak Demang gimana di Tanjung Pinang nih Pak Demang?
0: Dekat nih Bang Uya.
2: Oh deket Bang Uya.
1: Iya tetangganya Mbak Uya ya. Orang
0: ibundanya. Tetangganya berapa meter rumah dari rumah ke rumah.
1: Bisa sambil salto ke rumah ya. Sambil kayang juga ya.
0: Nah ini nanya sedikit kan Pak Sulis nih. Pak Sulis selama kenapa? Di sini sudah nyandu dengan kopi Tanjung Pinang belum?
2: Oh iya kopi ini apa yang terkenal tuh. Yang warnanya merah bungkusnya itu. Torang apa?
1: Kopi.
2: Kopi apa namanya? Tapi enak sekali.
1: Oh gitu.
2: Kalau beli di swalayan itu.
0: Yang ini yang maksudnya kopi Tanjung Pinang.
2: Iya, kopi Tanjung Pinang. Kapal tanker ya betul.
1: Kapal tanker.
2: Yang merah sama yang kan hitam, yang bungkusnya merah sama hitam.
0: Orang, orang dari lain orang Tanjung Pinang, maksudnya Tanjung Pinang, minum kopi itu pasti dan pasti nyandu.
2: Iya, betul.
0: Enak.
2: Enak. Saya tuh penggemar kopi soalnya.
0: Di minum sambil nyemil-nyemil apa namanya
2: saya juga ini apa waktu di Manokwari kan terkenalnya kopi Anggi enak juga.
0: Jadi Anggi,
2: semua daerah
0: menonjol kopinya masing-masing.
2: Betul. Terus Toraja, kopi Toraja juga enak.
1: Iya. Kopi Toraja ya, kopi di Aceh juga apa kopi ya, Gayu.
2: Kopi Gayu waktu di Takengon dulu. Asik pokoknya kalau tentang kopi.
1: Kalau di Jogja
2: kopi klotok,
1: kopi klotok,
2: kopi jos,
1: Jos Gandos bukan?
2: Bukan. Jadi bukan, kopi ya? Kopi itu direbus sama air sama gula terus dikasih arang.
1: Kasih Jos, arang
2: yang sudah menyala apa?
1: Yang sedang menyala-nyala itu dicelupin.
2: Iya.
1: Oh gitu.
2: Kopi jus namanya.
1: Kopi jus. Uh-huh. Iya ya Pak Demang ya.
0: Iya iya.
1: Oh.
0: Pokoknya kalau main ke sana harus anilah, harus apa namanya, harus nyoba dan ngerasakan. Uh-huh.
1: Itulah.
2: Betul.
0: Apa yang ada di sana itu emang boleh lah.
1: Uh-huh. Iya.
0: Ya, mungkin itu aja Bang.
1: Baik,
0: Pak
1: Demang.
2: Terima kasih Pak Demang. Okay.
0: Dalam satu dibungkus karetnya dua biar nggak terbuka yang lain.
1: Oke, yang pedas karetnya kertasnya dirobek sedikit ya, bungkus.
0: Okay. Yang itu, yang tetangga itu belum masuk?
1: Belum, masih
0: tidur nak?
1: Iya, sepertinya mungkin kecapean, Pak Demam. Mungkin nanti di persada, mungkin bisa gabung nanti.
0: Iya. Ya oke, salam satu untuk semuanya.
1: Baik, Pak Demam.
0: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, Pak Saudari Wiranto tadi Pak Mas Sulis bertanya
2: kenapa
1: beliau di Kulon Progo Kalibawang.
2: Oh, Kalibawang Kulon Progo.
1: Iya.
2: Kulon Progo sekarang banyak kulinernya, juga tempat wisatanya menarik sekarang.
1: Di sana ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Ada namanya Waduk Sermo di sana.
1: Waduk Sermo.
2: Iya.
1: Keren tuh Waduk Sermo. Keren ya. Baik. Mm-hmm. Mbak Arum juga katain terima kasih, Mas. Masih ingat dengan aku dari Kacang Pedang Pangkal Pinang. Oke. Okay. Demang Pundi Niku, oh bertanya sama Pak Demang nih. Salam kenal untuk semua fans RRI Tanjung Pinang dari Mbak Arum. Ya, oke. Okay. Salam kenal semua dan selamat bergabung ya di line telepon ya. Kita menerima penelpon. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
3: Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Ruang Rindu, yang berbagi rindu.
1: Oke.
3: Okay.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, dengan siapa, apakah ada?
3: Dengan Mbak Rika di Pulau Ladi.
1: Oh, Mbak Rika di Pulau Ladi. Iya nih, dia Tanjung Pinang juga. Iya kemarin juga. Itu ya, bukan nama pulau ya. Pulaunya Pulau Bintan. Oke. Okay. Mbak Rika, apa kabar Mbak Rika?
3: Mbak Rika, alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya.
3: Kabar?
1: Alhamdulillah, saya juga sehat nih Mbak Rika. Di Pulau Ladi macam mana nih beberapa hari ini, belum turun hujan kah?
3: Belum, panas betulnya.
1: Itulah. Agak-agaknya macam-macam bulan-bulan yang lalu nih, hujan dia lama betul ya.
3: Ini dah berapa hari tak ada hujan
1: ya. Iya itulah, dah terasa ya, terasa kering ya.
3: Terasa kering, buah duku dah macam nak habis pecah
1: nih. Oh, lah, buah duku maksudnya? Maksudnya tak bagus ya kalau musim kering ya buah duku ya.
3: Jadi kalau panen lama, kalau hujan pecah dukunya.
1: Oh macam itu. Iya. Iyalah, saya ini Mbak Rika bersama Mas Sulis Tianto nih.
3: Salam kenal lagi ya sama Mas Sulis Tianto.
2: Oke, kenal balik Mbak Rika.
3: Lagu masih itu?
1: Lagunya nanti kita usahakan. Iya, lagunya nanti kita usahakan ya.
3: Tapi ikut aja lah.
1: Ikut aja. Iyalah.
3: Salam aja ya. Salam pertama buat bagian. Salam Mas Sulis. Selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
2: Terima kasih.
3: Yang barusan itu tadi siapa?
1: Ada Pak Demang barusan tadi.
3: Buat Pak Demang. Buat yang lucu. Buat Wir.
1: Iya.
3: Buat Makcik Mah.
1: Kemudian
3: buat Kak Sarina.
1: Iya.
3: Buat Jamila. Buat Ile.
1: Ile.
3: Buat Mas Prabu.
1: Mas Prabu.
3: Buat Pak Kapar. Buat Pak Kumis.
1: Pak Kumis.
3: Buat Bang Lukman. Buat Bang Herman. Buat Awang Janggut.
1: Awang Janggut.
3: Buat Mak Belian. Buat Bundut Mata. Apa lagi ya? Buat Nek Manda.
1: Nek Manda juga.
3: Nek buat Siti yang Tanah Merah sama Bang Dama.
1: Okay.
3: Buat Mak Penaram. Buat Nek Longya.
1: Okay.
3: Buat Nek Pania. Buat siapa lagi? Buat Kang Ahmad Irwan.
1: Baik.
3: Buat Andi.
1: Buat Andi juga. Ya.
3: Mak Iman.
1: Oke, banyak nih ya. Singkat aja ya, Mak Rika ya. Singkat aja salam-salam dia ya.
3: Salam satu buat semua lah ya.
1: Baik, okeylah.
3: Terima ya. Kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Mak Rika di Pulau Ladi. Kita berhibur kembali nih Mas Rika dan juga pendengar kita malam ini ya. Kita dengarkan
2: apa lagunya?
1: Kita tunaikan nih permintaan dari Cias di Malaysia. Dengan lagunya dari Ekspedisi Aku Masih di Sini. Dilanjutkan lagunya
2: Knife tadi,
1: Knife
2: ya?
1: Tadi okay. Rockwell ya, kita dengarkan bersama dalam siaran Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: trener.
1: Off at your

0: Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu. FM 98,3 MHz. Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Pro 1 RRI.
1: Baik, pendengar, kita kembali lagi di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan selamat malam dan juga selamat beristirahat ya pastinya, terlebih lagi yang saat ini masih memonitor siaran kita, baik melalui FM kita di siaran terestrial di FM 98,30 ya MHz, dan juga di 103,5 MHz, dan untuk kawasan Anambas di 97,5 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Anda bisa mendownload aplikasi tersebut di Android ya di Play Store, kemudian di iPhone Anda di App Store ya. Baik, kita sudah terhubung nih menuju areal Batam ya. Ada siapa di sana? Kita sapa. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu bareng Ardian. Masih ada Pak Sulis?
1: Masih dong. Wih, keren banget memang beliau.
2: Tes Pak Sulis.
3: Halo Tes.
1: Mau duet enggak malam ini? Mau duet enggak malam ini?
2: Duet seru. Duet
3: dong. Asik nih, duet boleh nih.
2: Iya dong. Duet apa dong. Yang apa ini? Yang Naf ya.
1: Oh Naf. Oke. Okay. Oh, boleh.
3: Naf. Yang apa Naf?
1: Naf yang mana nih?
2: Naf yang itu Hilap.
1: Nah, Hilap. Itu lagu religi itu berarti.
2: Kaget Mas Sulit. Katanya mimpi apa malam katanya.
1: Iya, kalau enggak ini sebujur bangkai.
2: Mumpung ada Pak Sulis berarti lagu barat aja lah.
1: Ah dong, iya dong lagu barat. Apa nih? Yes.
2: Sewu Kuto.
1: Yang bener aja loh.
2: Tadi yang Pademang itu penyanyinya Wilson Phillips.
3: Oh Wilson Phillips.
2: Iya.
1: Yang mana tuh, yang apa tuh?
2: Release Me.
1: Iya. Oh iya itulah saya bingung.
2: Itu kan Pademang kan dengar waktu Prabu request.
1: Iya, iya.
2: Jadi katanya itu enak banget. Iya, sampai Pak Sulis aja nambah 3 piring. Aduh. Duet apa Mas Sulis?
1: Kenapa?
2: Apa
1: nih?
2: Nap yang mana?
3: Yang kenang lagu.
1: Nap itu ya?
3: Yang kenang lagu aja.
2: Kenang lagu. Itu kayaknya itu Mas Sulis.
3: Kenapa?
2: Kayaknya suaranya lebih merdu Prabu.
3: Gak apa-apa.
2: Sombong amat.
3: Gak apa-apa, asik bro.
2: Akhirnya aku menemukan aja lah.
1: Oke. Akhirnya aku menemukanmu ya. Okay. Kita dulu trio aja ntar.
2: Oh ya trio, keren. Jadi Mas Prabu bagian ininya aja ya.
1: Saya bagian
2: lalalalalala.
1: Saya yang ho saya.
2: Pokoknya kalau dia yang bawa itu luar biasa di luar.
1: Biasa
2: dia.
1: Di luar ya. Oke, okay. Pokoknya luar dalam basah lah pokoknya.
2: Bukan lagi, bukan.
1: Oke, okay. Jadi gimana nih ceritanya?
2: Nih Mas Prabu dulu lah kali ya.
1: Soalnya boleh.
2: Kalau Pak Sulis duluan kita takutin nih Pak Mali.
1: Iya, silakan. Saya huruf terakhir aja di huruf terakhir di penghujung aja.
2: Iya, oke tes 1 2 3.
1: Oke tes ya, udah mantap ya.
2: Iya.
1: Oke, kita hibur pendengar kita malam ini dengan lagu
2: Naf. Trio.
1: Oke, trio ya.
2: Trio apa ya?
1: Trio kwek.
2: Trio Hilap aja.
1: Trio Kilap ya. Oke, lanjut nih kita nyanyikan ya.
2: Oke. Wih, keren kali.
1: Keren nih.
2: Ini Pademang langsung dia rekam nih.
1: Luar biasa pokoknya.
2: Iya, biasa di luar.
1: Iya. Oke, lanjut.
2: Akhirnya ku menemukanmu. Pak Sulis mainkan.
3: Oke.
2: Saat hati ini mulai merapu. Ardian mainkan. Ardian.
1: Ku berharap.
2: Wih, Ardian
1: itu. Engkaulah jawaban segala risau hatiku. Lanjut.
2: Pas tulis
4: diriku
1: asik
4: mencintaimu hingga ujung usiaku.
1: Mas Prabu.
2: Oke.

0: mainkan
1: salalalala
0: mainkan pasukan
2: akhirnya ku menemukanmu
0: sampai habis Pak Sulis.
3: Oke, okay, sampai habis.
2: Saat hati ini mulai merapuh.
0: Ardian.
3: Dari kali.

0: Oke, okay. Kalian luar biasa.
1: Biasa di luar.
0: Luar dalam bahasa. Oke.
2: Okay. Basulis.
0: Instrumen. Saya instrumennya.
3: Instrumen.
2: Oh, instrumen. Dapat salam Pak Sulis.
3: Siapa tuh?
2: Dari Naf, katanya kalau bisa satu album. Mainkan Pak Sulis.

0: Terima kasih.
1: Oke, baik. Iya, oke, pokoknya, salamnya singkat ya, salamnya.
0: Iya,
1: ya.
0: Salamnya yang pastinya buat Pak Sulis dulu lah ya.
1: Oke.
0: Okay. Iya, matukah sampai tuntas, semoga okay, rezekinya lancar ya. Kata barokah.
2: Pokoknya kalau terus, kita ke Batam ketemu pasti deh.
0: Insya Allah. Terus salam buat Ardian juga. Iya, pokoknya iya. Jangan pernah letih ya.
1: Jangan pernah letih kemahalan ya.
2: Jangan pernah letih untuk siaran maksudnya.
0: Iya betul.
1: Kemahalanku.
0: Terus salam buat tadi Mama Rika. Kayaknya fotokopi Mama Rika aja lah ya.
1: Oke, baik baik.
0: Lagunya ngikutin. Belum diputarkan rilis nih kan?
1: Belum nih.
0: Iya, ya udah itu aja.
1: Ngantri pastinya nih.
0: Iya, Wilson Philip ya.
1: Oke.
0: Itu aja, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca nih komentar di live TikTok kita nih. Oke, malam Kak minta lagu tentang ayah dong, lagu Rindu Kasih Sayangnya. Tapi kita malam sebenarnya lagu mancanegara ya. Tapi karena ini ada karaokean ya. Requestnya lagu Indonesia. Bisa nyanyi juga abangku ya. Bisa dong nyanyi. Kenapa enggak bisa? Oke, Muhammad Andika katanya, saya pikir penyanyinya Naf lagi live di RRI. Iya, tadi itu penyanyinya dari Trio Kilap ya. Oke, line telepon. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam Bang Bian.
1: Malam juga.
3: Apa kabar Bang Bian?
1: Sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Oke, Bang Ileng apa kabarnya Bang?
3: Alhamdulillah Bang Bian, baru saja pulang dari dinas malam ini.
1: Baru pulang dinas malam ini ya.
3: Ya,
1: dinas.
3: Ya, selari gue, Mbak. Kalau anak di malam nang musibah, silakan.
1: Oh, begitu. Jadi habis ini apa tahlilan gitu ya?
3: Tahlilan naik bro, Mbak. Bro, gitu. Karena kalau pagi menarik kan, kalau malam kan kawan.
1: Nah, gitu ya.
3: Yang itu menarik. Mereka ingat kan? Karena gue yang ngomong-ngomong minum-minum kasih radio tuh.
1: Iya, kenapa?
3: Gigi dia lo. Itu beberapa malam kan. Ini tidak mesti balik nak, jadi tidak narik lah, terlambat lah
1: nih malam. Iya, maksudnya dia baik-baik saja kah atau
3: mending? Baru keluar rumah sakit.
1: Oh, baru keluar dari rumah sakit, berarti baik-baik aja dong berarti ya.
3: Baik-baik lah, bentengnya masuk rumah sakit kemarin pari.
1: Oh, gitu. Saya pikir tadi itulah, saya pikir meninggal tadi karena kecelakaan gitu. Oke. Iya.
3: Makanya dia ada orang mau usibah kecelakaan. Jatuhlah yang malam narik coba.
1: Iya.
3: Balik nih. Anda sempat ada waktu sempat menelepon kan?
1: Gitu ya.
3: Terus sehat dong Lian.
1: Sehat alhamdulillah. Kalau Bang Ile bagaimana kabarnya? Sehat kan?
3: Alhamdulillah sehat Bang Lian.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat.
1: Masih
2: Ile.
1: Oke.
3: Kemudian aku terakhir kan?
1: Oke.
3: Aku sasaran itu semuanya lah, kalau penelpon buhatu, benar buhatu ya kan.
1: Iya.
3: Sehat dari batin, bunga panjang, umur berkah, dan erat itu Bang Dian.
1: Baik.
3: Untuk Bang Dian, Pak Lik. Udah beli bunga panjang, mulai dikit. Ada orang-orang yang berdiri, Bang Dian. Itu ya,
1: Bang Dian. Baik, Bang Ile.
2: Baik, terima kasih Bang Ile. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Ilek tadi ya, mudah-mudahan ke depan nanti Bang Ileknya bicaranya agak sedikit pelan-pelan aja ya, biar gak ngebut ya. Oke, selamat malam buat Sagittarius 08, buat Astuti, buat Khairil Rusli, buat MA.P, ada Kalal Agustin, ada Saiful Nizam, Dato Iman Ali, dan Nyanya ya. Terkadang ada beberapa komentar di live yang tidak dapat saya komentari ya. Mungkin karena ada pengaturan dari admin TikToknya barangkali ya. Ada yang saya bisa komen, ada yang nggak bisa dikomenin ya. Oke, barangkali untuk di line WhatsApp kita, barangkali ada yang menyapa kita malam hari ini ya. Ada siapa nih yang belum saya baca ya. Oke, sepertinya belum ada ya. Kalau begitu kita tunaikan nih lagu berikut ya.
2: Rilis dari,
1: ini
2: oh,
1: dari
2: belum, pas, ya?
1: Saudari Wiranto tadi yang dari Kulon Kalibawang tadi apa?
2: Kulon Progo
1: ya. Kita dengarkan Suci Dalam Debu dan dari Wilson Philip ya dengan Rilis Me. Kita dengarkan bersama. Dari Iklim, Suci Dalam Debu terlebih dahulu kita dengarkan bersama.

0: Ya, baik pendengar dan juga pemirsa, kita sudah berada di penghujung siaran kita di Ruang Rindu untuk malam hari ini.
1: Jadi,
0: mungkin, oke, Mas Tulis ada pesan-pesan
1: untuk kita sekali lagi mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dari teman-teman, dari pendengar, dari netizen yang sudah bergabung ya, yang sudah join di Ruang Rindu Pro 1 RI Tanjung Pinang. Semoga apa yang kita sajikan membuat Anda terhibur. Jadi kalau ada salah kata, kita mohon maaf.
0: Iya, termasuk juga lagu-lagu yang belum dapat kita tunaikan malam hari ini ya, karena keterbatasan waktu ya. Oke.
1: Sekali lagi pokoknya terima kasih. Kita selamat beristirahat. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Itu Mas Ardian ya.
0: Baik. Oke. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaannya. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Mudah-mudahan di lain waktu, lain kesempatan ya, kita masih diberikan umur yang panjang, kesehatan, dan dapat mendengarkan maupun menonton secara live ya siaran kita di Ruang Rindu khususnya. Saya Ardian Huta Barat dan juga
1: saya Sulistianto.
0: Mohon pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebagai lagu persembahan terakhir nih, mungkin ini lagu permintaan dari Pak Demang tadi ya, dari Engelbert Humperdinck ya, yang berjudul Please Release Me, Let Me Go. Kita dengarkan bersama.

Geni Gurindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia aniaya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri sembunyikan, kebajikan diri diamkan. Keaiban orang jangan dibuka, keaiban diri hendaklah sangka.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kijang.

Pro 1. Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang. Dan pendengar masih bersama saya menemani Anda sampai dengan pukul atau di jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan terima kasih tentunya untuk Anda yang sampai dengan saat ini masih setia mendengarkan siaran kami di kesempatan malam hari ini. Dan tentu banyak hal, banyak cerita yang perlu kita jadikan sebagai sandaran pembelajaran agar ke depan kita mampu untuk menjadikan momentum kita bersama keluarga tercinta untuk senantiasa bersyukur ya, bahwa sampai dengan saat ini kita masih lengkap secara keluarga ya, ada ayah, ada ibu, ada abang, ada kakak, ada anak dan semuanya. Tapi juga kita perlu mendoakan bagi saudara-saudari kita yang barangkali hari ini, saat ini ya, yang ditinggalkan oleh sang ibu, sang ayah, sang adik, sang abang ya, yang berpulang ke rahmatullah. Dan kita berharap ya, semua keluarga, orang-orang yang kita cintai, yang kita sayangi, yang sudah pergi mendahului kita, senantiasa kita kirimkan doa, semoga ditempatkan di dalam surga, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, pendengar, sebagai lagu awal kita di musik jelang malam untuk malam hari ini ya, di penutup acara kita nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kita persembahkan dengan lagu darinya Sultan dengan Untukmu Ibu.

0: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

Iya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami. Pendengar, bersyukur ya, beruntung bagi Anda yang masih memiliki keluarga yang lengkap ya. Karena memang keluarga adalah tempat pertama kita belajar tentang kasih sayang, pengorbanan, dan arti saling untuk menerima satu sama lain. Tidak ada keluarga yang sempurna, karena setiap anggotanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun justru di dalam perbedaan itulah kita diajarkan untuk saling memahami, memaafkan, dan tetap berjalan bersama. Kehangatan keluarga bukan diukur dari kemewahan rumah atau banyaknya harta, melainkan dari waktu yang diberikan, perhatian yang tulus, dan doa yang selalu dipanjatkan satu sama lain.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Iya, pendengar, di tengah kesibukan dan tuntutan hidup, sebaiknya jangan sampai kita melupakan orang-orang yang selalu menanti kepulangan kita. Luangkan waktu untuk berbincang, mendengarkan dan menunjukkan kasih sayang kepada keluarga selagi masih ada kesempatan. Sebab pada akhirnya, keluarga adalah tempat kita kembali ketika dunia terasa melelahkan. Kita jaga hubungan itu dengan cinta, kesabaran dan rasa syukur, karena keluarga adalah anugerah yang tidak ternilai.
1: Hai pendengar, kita masih bersama Ungu dan pastinya masih semangat ya. Untuk lagu terakhir, Ungu akan membawakan secara live
2: single religi terbaru

Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kita sudah berada di penghujung siaran kita untuk malam hari ini, pendengar dan juga pemirsa. Dan sebelum kami menutup siaran untuk malam hari ini, kita dengarkan bersama sajian renungan malam, dilanjutkan dengan pengajian Al-Quranil Azim yang nanti akan dibacakan oleh Qori'a Wirdatul Aini, ya, membacakan surah Al-Ahqaf ayat 13 sampai dengan 15. Namun terlebih dahulu akan kami awali dengan sajian renungan malam.

Pendengar, dari Amr bin Maimun bin Mahran, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada salah seorang pemuda. Jagalah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu, kayamu sebelum miskinmu, hidupmu sebelum datangnya kematianmu. Menurut Sayyid Al-Arabi, hadis tersebut sahih. Jika dicermati, memang benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kesempatan tidak akan datang 2 kali dan kita sebaiknya harus menggunakan waktu dengan sangat bijaksana. Pertama, menjaga masa muda sebelum datang masa tua. Jelaslah bahwa masa muda adalah masa emas di mana seseorang akan lebih produktif dan berbekal energi yang masih berapi-api. Tidak bisa dipungkiri juga, ketika seorang mulai menua, ia perlahan akan mengalami penurunan dalam banyak hal. Masa sehat sebelum datang masa sakit. Sehat adalah nikmat paling utama dari Allah Subhanahu wa taala dan wajib setiap hari kita syukuri. Dan sayangnya, kebanyakan dari kita kerap abai terhadap nikmat tersebut dan baru menyadarinya saat sakit. Padahal di saat sakit itulah kita akan merasa sulit menjalankan berbagai macam aktivitas sehari-hari. Kemudian waktu luang sebelum sibuk. Luang dalam hal ini maksudnya adalah kesempatan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketika sibuk biasanya orang akan enggan memperbanyak ibadahnya. Kemudian masa kaya sebelum miskin. Ketika kita kaya, sebaiknya memperbanyak bersedekah kepada orang lain, karena dalam harta kita terdapat hak orang lain yang membutuhkan. Tidak hanya itu pendengar, kekayaan yang dimiliki seseorang adalah titipan dari Allah Ta'ala yang bisa saja diambil olehnya sewaktu-waktu hingga keadaan berbalik menjadi penuh dengan kesusahan. Kemudian, sebagai orang beriman, kita senantiasa yakin bahwa hidup tidak hanya di dunia, melainkan juga di akhirat nanti. Adapun hidup di dunia adalah waktu yang tepat untuk mempersiapkan bekal kita guna perjalanan panjang menuju keabadian. Itulah yang namanya hidup sebelum mati. Dan semoga saja kita tetap senantiasa istiqomah menjaga ibadah kita dan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha semampu kita menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah dan menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Pendengar, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja Anda berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Hari ini Jumat tanggal 7 Agustus tahun 2026. Kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Jenderal Lamayani kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ya. Berjumpa lagi kita dalam segmen Tanjung Pinang Pagi. Hari ini edisi hari Jumat tanggal 7 Agustus tahun 2020. Dan bersama saya Ricky Hoiluda yang akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti di Tanjung Pinang Pagi edisi hari ini. Dengan rangkaian acara dan informasi yang dapat Anda ikuti. Pendengar, yakinlah bahwa dengan bersyukur maka kebahagiaan akan terus dan terus bertambah. Dan untuk mengawali jumpa kita pagi ini, mari kita dengarkan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang dibacakan oleh Egy Rianto, surat At-Taubah ayat 18.

0: terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila,

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.

0: Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Halo pendengar, berikut akan kita ikuti Mutiara Pagi berjaringan dari RRI Sibolga.
1: Di mana pada kesempatan hari ini, di hari Jumat 7 Agustus 2026, kembali Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16 dari RRI Sibolga. Pendengar, Mutiara Pagi berjaringan untuk edisi hari ini, untuk Korwil 15 dan 16, kami sudah bersama Bapak Ustadz Yaning yang tentunya sudah berhadir bersama di program 1 RRI Sibolga. Kita akan sapa beliau dan nanti akan membahas lebih dalam bagaimana macam-macam rezeki itu dalam hukum Islam. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar sehat?
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
1: Tentu itu yang paling penting ya Pak
2: Ustaz.
1: Nah pastinya untuk Anda dimanapun berada, topik yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini akan membahas tentang macam-macam rezeki dalam Islam. Betul ya Pak Ustaz?
2: Ya, betul.
1: Menurut Islam, apa sebenarnya rezeki itu secara menyeluruh, Pak?
2: Baik, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tidak lupa selalu kita panjatkan puja dan puji syukur kita selalu hanya milik Allah dan tentunya hanya kepunyaan Allah. Segala puji dan puji tersebut terutama pada hari ini kita ucapkan dengan lapas Alhamdulillahirrabbilalamin, yaitu kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, atas segala kesempatan yang diberikannya kepada kita, baik berupa umur yang panjang, saudara-saudara kita yang sehat, sehingga kita dapat berkumpul bersama tentunya di RRI Sibolga kita yang tercinta ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian tak tentunya sudah tentu kita berikan juga salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita ketahui beliaulah bersama sahabat dan keluarganya berperang melawan kejahiliahan, memperbanyak saudara-saudara Islam, dan khususnya beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak ke dunia. Dalam hadis, innama bu'istu liutamimma makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus, kata Nabi Rasul, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya dari Abang Da kami, Ibu, Kakak di studio ini, khususnya RRI Sibolga, Kota Sibolga ya. Hari ini saya mengangkat sebuah tema yang berjudul macam-macam rezeki. Tadi sudah disampaikan oleh host kita di awal mengenai rezeki. Kemudian bagaimana sih sebenarnya cakupan rezeki tersebut?
1: Ya, betul.
2: Jadi kebanyakan kita memang menganggap nikmat dan rezeki itu hanya berupa materi.
1: Iya,
2: hanya berupa
1: sebagian.
2: Ya, jadi ketika dia mendapatkan materi ataupun mendapatkan finansial keuangan, dia menganggap hanya itu rezeki yang dia dapat. Dari yang saya pelajari, rezeki itu ada terbagi menjadi 7 atau 8.
1: Oh begitu ya?
2: Iya, terbagi. Karena perbedaan tersebutlah rezeki itu, ada rezeki sebelum menikah, ada rezeki sudah menikah, ada rezeki untuk anak, ada rezeki ketika dia beristighfar, khusus umat Islam kan?
1: Itu makanya dinamakan macam-macam.
2: Nah, ada rezeki ketika dia bersyukur. Ditambah oleh Allah dengan nikmat rezeki yang diberikan oleh Allah, dia bersyukur menggunakan nikmat rezeki sesuai jalannya, ditambah Allah.
1: Berarti rezeki itu bukan hanya dalam keadaan sehat, keadaan sakit juga.
2: Iya, itu rezeki juga. Sakit diberikan Allah, dalam keadaan sakit dikasih rezeki untuk beristirahat. Nikmat diberikan Allah.
1: Jeda dulu.
2: Jadi mungkin dengan nikmat sakit tadi yang dikatakan abang tadi, host kita, mungkin dari rezeki sakit tadi ada yang datang, kan gitu, mengunjungi.
1: Yang selama ini mungkin belum pernah datang, sudah lama ingin ketemu.
2: Iya betul lah, seperti itu. Mengunjungi, ya, maaf cakapnya, mungkin datang memberikan rezekinya.
1: Berarti kan rezeki waktu untuk bertemu.
2: Untuk gitu. Bertemu, betul.
1: Apalagi kalau kawan lama kan gitu.
2: Iya, silaturahmi. Jadi kita bahas yang pertama, rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Yang pertama itu rezeki yang telah dijamin.
1: Ada yang sudah dijamin.
2: Yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Hud, yang artinya tidak ada satu makhluk di muka bumi ini, ya, yang bergerak di atas bumi ini yang tidak dijamin oleh Allah rizkinya. Tidak ada satupun, bahkan ulat yang di dalam batu dan dia berada di dalam dasar laut pun rizkinya dijamin oleh Allah.
1: Begitu ya.
2: Itu yang pertama, memang rezeki yang sudah dijamin oleh Allah.
1: Iya,
2: iya. Bayi yang baru lahir pun, ketika dia sebelum lahir pun udah dijamin oleh Allah rezekinya tidak mengganggu rezeki dari kedua orang tuanya. Itu dia yang sudah dijamin. Itu yang pertama. Rezeki yang memang sudah dijamin
1: itu
2: oleh Allah.
1: Itu setelah dilahirkan.
2: Sesudah dilahirkan.
1: Bagaimana kalau masih di dalam janin?
2: Masih di dalam janin tuh masih ada rezeki dia. Iya, melalui orang tuanya.
1: Karena dia masih kasih nyawa kan.
2: Masih kasih nyawa.
1: Alhamdulillah.
2: Kehidupan kan gitu. Yang kedua, rezeki karena usaha.
1: Lagi ini, Pak Ustaz.
2: Rezeki karena usaha dalam surat An-Najm ayat 39, tidak ada satu kali pun manusia ketika dia berusaha Allah tidak memberikan apa yang diusahakannya suatu hasil, pasti dikasih Allah dari makanya ada Allah berfirman, setelah kamu sholat, terutama sholat subuh, bertebaranlah kamu di atas muka bumi ini. Artinya apa bertebaran? Disuruh berusaha, disuruh bekerja. Jadi ketika kita duduk saja, memang ada nanti ada kisah juga. Kalau dia duduk saja di rumah pun ada juga rezekinya. Kalau dari finansial, dari apa ya, ada.
1: Walau hanya duduk
2: saja. Ini kisahnya, contoh dari kisah imam kita, yaitu Imam Syafi'i, mazhab kita, dan gurunya Imam Malik. Sedikit cerita dari saya. Kalau dari cerita ini, Imam Syafi'i radhiyallahu an dengan gurunya Imam Malik, ya, mazhab besar kita di Indonesia, dua salah satu mazhab kita selain Imam Hanafi, ya, gitu kan. Pada suatu hari muridnya Imam Syafi'i berkata kepada gurunya Imam Malik,
1: ya,
2: guruku, aku akan mencari rizki dengan cara bekerja. Berusaha, kata muridnya Imam Syafi'i. Sedangkan gurunya berkata, silakan, tetapi aku akan mencari rizki tetap bertawakal, berzikir, memohon kepada Allah di ruangan ini, hanya dengan duduk saja.
1: Begitu ya?
2: Iya. Jadi keluarlah muridnya Imam Syafi'i mencari kerja. Dilihatnya ada satu gerobak anggur, dia kepingin anggur. Jadi dia membantu menurunkan anggur tersebut dari gerobak tersebut, punya saudagar kaya. Setelah dibantunya, anggurnya diturunkan, kemudian dikasih saudagar kaya tersebut, lah ini hadiah dari hasil kamu membantu saya menurunkan anggur ini. Jadi karena usaha dan kerja Imam Syafi'i dapat anggur. Itu kan rezeki karena usaha. Dapatlah anggur sebagai hadiahnya, rezekinya. Kemudian dia teringat gurunya. Teringat gurunya yang di rumah, dibawakannya lah hasil dia tadi,
1: anggur tadi
2: untuk gurunya. Sesampai di rumah, diberikannya kepada gurunya Imam Malik radhiyallahu an, "Guru, ini anggur yang aku dapatkan ketika aku bekerja." Jadi gurunya pun tersenyum.
1: Iya.
2: Apa? Kan benar yang saya katakan. Aku hanya duduk,
1: iya,
2: bertawakal, berserah diri kepada Allah, dan anggur pun datang untukku.
1: Padahal hanya duduk.
2: Kan? Padahal hanya duduk.
1: Dan itu pun karena teringat oleh Imam Syafi'i.
2: Imam Syafi'i. Oh, ya.
1: Gurunya, jadi, yang menunggu dia.
2: Jadi seperti ini. Mereka tertawa berdua. Ternyata iya, dua-duanya betul. Artinya rizki karena usaha, dan rizki juga memang karena bertawakal kepada Allah. Jadi dia. Gini dia host kita, Abang Cowok?
1: Ferdian.
2: Bang Ferdi? Iya, lupa saya. Gini Bang Ferdi, ternyata duduk saja pun tetapi tidak mengingat Allah pun belum tentu dapat rizki. Jadi dia di rumah itu juga harus berdoa, paling tidak beribadah kepada Allah. Apa yang diinginkannya insya Allah akan didapatinya melalui wasilah orang lain, yang datang ke rumahnya. Itu maksudnya.
1: Yang mendatangi dia.
2: Yang mendatangi dia, bukan berdiam saja tanpa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Betul sekali.
2: Jadi dua-dua pun benar. Duduk saja dapat,
1: bertawakal pun dapat.
2: Bertawakal, berusaha bekerja pun dapat. Jadi Imam Malik radhiyallahu an dengan Imam Syafi'i pun tertawa bersama-sama guru dan murid tersebut.
1: Berarti itu berupa bentuk sebuah rezeki yang tanpa kita sadari sebagai manusia, ya.
2: Iya.
1: Hanya saja memang seperti yang disampaikan oleh Imam Malik tadi kepada Imam Syafi'i, saya hanya ingin duduk.
2: Iya.
1: Tanpa usaha,
2: tanpa usaha.
1: Tetap bertawakal
2: pada Allah.
1: Pada Allah Subhanahu wa taala, dan yakin dalam hati bahwa pasti akan datang.
2: Datang kata, dibawakan muridnya. Jadi, seperti itulah Bang Ferdi.
1: Ya, berarti pendengar juga bisa memahami bahwa oh iya, bukan berarti karena duduk saja berharap yang mau datang itu datang begitu.
2: Iya.
1: Itu juga ya kan?
2: Iya, betul. artinya gini, Bang. Dua-dua benar, tetapi kepada mereka yang benar-benar mengingat Allah.
1: Iya,
2: kan gitu kan? Yang bertawakal di rumah tadi sebagai gurunya, dia pun memang orang pilihan Allah. Tetapi kalau memang kita hanya duduk melamun, ya kan, memang mengingat apa, berapa yang apa yang sekarang ini, ya hanya main slot, minta ini, minta itu, itu
1: baru hanya duduk saja, bahkan mungkin bisa tidur saja.
2: Berharap yang dia inginkan datang.
1: Apakah itu datang?
2: Rezeki
1: tadi kan belum tentu juga.
2: Belum tentu. Itu tadi.
1: Jadi, kuncinya walaupun hanya di rumah berdiam diri, tertawakal itu,
2: yakin,
1: namun ya itu memang keyakinan dengan tawakal tadi.
2: Iya, bahwa rezeki itu semua datang dari Allah. Kemudian rezeki karena bersyukur.
1: Itu lain, itu ada lagi.
2: Ada ya, lagi, ya rezeki yang bersyukur. Tadi ya, ini yang ketiga, rezeki karena bersyukur. Di awal tadi kita sampaikan. Rezeki karena bersyukur itu, sebenarnya bersyukur ini bahwasanya segala sesuatu yang diberikan Allah kepada kita, kita menggunakannya sesuai dengan tempatnya. Itulah tanda bersyukur.
1: Definisinya seperti apa?
2: Definisinya itu artinya ketika kita diberikan Allah uang, kita menggunakan uang tersebut pada tempatnya yang diinginkan Allah. Artinya ketika dapat uang, keluarkan sedikit uang untuk berinfak,
1: bersedekah,
2: berzakat.
1: Iya, iya.
2: Itulah definisi bersyukur. Jadi maksudnya di sini ketika mengucapkan rasa syukur alhamdulillah, itu lisan, ada juga rasa syukur melalui perbuatan.
1: Iya, tindakan kita.
2: Tindakan kita.
1: Ya itu tadi bersedekah
2: ke anak
1: yatim kan gitu kan,
2: iya,
1: ke masjid.
2: Itulah
1: dia. Tandanya bahwa kita memang mensyukuri rezeki yang sudah diberikan
2: Allah. Makanya banyak Bang Ferdi, mereka bersyukur hanya sebatas lisan mengucap alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Tapi sudah, bukti dia perbuatan atas rezeki yang diberikan Allah itu dari perbuatan kebanyakan enggak ada. Lupa dia.
1: Iya.
2: Kebanyakan kita seperti itu. Contoh, alhamdulillah bersyukur diberikan kesehatan oleh Allah. Misalnya apa? Sehat, kaki kuat. Tapi gak mau dia melangkahkan kakinya yang kuat ini ke masjid. Hanya bersyukur melalui alhamdulillah lisan, perbuatannya gak ada. Tapi itu pun tanda kita mengingat Allah, bersyukur alhamdulillah pun jadilah, kan gitu.
1: Namun Ada yang ingin saya tanyakan ini, Pak Ustaz, ya. Terkait tentang porsi sebuah rezeki itu tadi. Kepada masing-masing kita manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini.
2: Iya.
1: Nah, apakah memang ada bentuk-bentuk porsi-porsi yang sudah disajikan atau sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kepada kita manusia, insan ciptaannya?
2: Sebenarnya Allah memberikan rezeki kepada manusia ini, betul yang dikatakan Bang Perdi, itu udah lengkap sepaket ketika dia lahir rezekimu segini.
1: Oh, itu cerita kita tadi, yang lahir kau sudah mendapatkan sekian.
2: Iya, sepaket dengan rezekinya udah ada.
1: Dengan itu umurmu bakal sekian.
2: Iya.
1: Kau sehat nanti sampai sekian.
2: Iya.
1: Punya cucu, punya anak.
2: Betul.
1: Ini, itu ya, Pak, ya.
2: Karena memang itu udah janji kita ketika di alam kandungan.
1: Iya. Ditipkan ruh begitu ya.
2: Iya, ada kontrak itu tanpa kita ketahui, Allahu a'lam. Yang jelasnya dari yang saya baca itu di alam kandungan itu udah ada kontrak, udah ada perjanjian, kamu jadi ayahmu ini.
1: Walau kita nggak tahu stempelnya di mana.
2: Nggak tahu, itu seperti itulah. Tapi udah ada memang seperti itu.
1: Ya.
2: Kerjamu ini, rezekimu segini.
1: Kontrak hidup itu, Pak.
2: Kontrak hidup, iya. Matimu di umur segini. Setuju?
1: Setuju. Ya.
2: Lahir.
1: Tapi itu kita lahir.
2: Lahir.
1: Nah, kita jalani hidup.
2: Kita jalani hidup dengan rezeki. Makanya ada memang, ini benar. Takdir itu hanya bisa dirubah dengan doa. Nah, itu Bang Perdi.
1: Bagaimana dengan nasib, Pak?
2: Sama.
1: Begitu juga.
2: Dengan doa. Jadi tidak akan kurubah suatu kaum, kata Allah, kecuali dia tidak ingin merubah dirinya sendiri. Salah satunya dengan doa.
1: Iya.
2: Bisa dirubah, artinya doa itulah sejalan dengan takdir dia. Kalau dia tidak berdoa, apa yang dia inginkan, memohon kepada Allah, ya takdir dan nasibnya tidak berubah. Kalaupun ada lebih yang diberikan Allah, tidak sesuai dengan janji sebelum lahir, itulah kekuatan doa. Okay. Karena doa itu senjatanya umat muslim. Itulah kekuatan doa. Makanya kita Bang Perdi memang khusus, kita memang umat muslim dan muslimah ini banyak pelajaran tentang akidah dan keyakinan kita kepada Allah. Jadi Bang Perdi, kalau kita umat muslim dikatakan muslim tetapi tidak yakin dengan janji Allah, muslimnya itu dipertanyakan, akidah keyakinannya itu dipertanyakan, sholat ibadah dia juga dipertanyakan. Segala sesuatu yang terjadi itu yakinkan dirimu itu memang karena Allah. Itu ada istilahnya, dalam takwa itu yang terakhir itu huruf ia itu namanya yakin. Ya itulah, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini memang karena kehendak Allah. Tidak ada yang kebetulan. Itu semua udah dikehendaki oleh Allah.
1: Saya juga mengalami hal ini. Yeah. Ini yang mau saya tanyakan sebenarnya tadi. Jadi 3 tahun yang lalu, Pak Ustaz, 2 tahun yang lalu, itu saya kedatangan teman, Pak Ustaz. Teman lama, teman yang mungkin sudah saya lupa. Kawan kecil.
2: Iya.
1: Kawan kecil. Jadi dia datang ke rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kaget. Ini siapa? Maaf ya, saudara siapa? Saya bingung.
2: Iya.
1: Oh, masa lupa sama saya? Saya kan temanmu. Teman saya banyak, Bang.
2: Iya, betul.
1: Teman saya banyak.
2: Iya.
1: Dan enggak mungkin semua saya ingat.
2: Iya.
1: Aku Hengki loh, katanya. Hengki yang mana? Sampai segitu kan?
2: Iya.
1: Teman SD-mu, katanya. Tadi saya kayak kembali mengulang jadinya, Pak.
2: Iya, betul.
1: Saya suruh masuk gitu. Cita-cita punya cerita hampir setengah jam. Saya sekarang punya proyek, saya kerjain ini. Nah, terus maksud tujuanmu kemari itu apa?
2: Iya,
1: itu yang penting.
2: Iya.
1: Saya kata begitu. Jangan kau pikir yang macam-macam, katanya. Apa rupanya? Aku ingat dulu kau punya apa sama aku. Dia kebetulan anak lewat, Pak. Ini untuk keluargamu ya. Sini. Ini apa ki? Saya bilang gitu.
2: Memberikan sebagian rezekinya sama.
1: Begitu.
2: Teringat dia sama sahabatnya.
1: Kembali ke bahasan kita yang
2: ini, yang barusan. Yang tidak terduga.
1: Rezeki yang tidak terduga. Ya. Artinya apa? Kita nggak pernah meminta balasan dari seseorang, dari orang lain itu dengan apa yang sudah kita perbuat. Bahkan kita lupa sama sekali. Namun rezeki kita itu diganti oleh Allah dengan mendatangkan teman
2: iya,
1: menemui kita,
2: kita. Jadi kategori rezeki yang tidak terduga ini Allah memandang Bang Ferdi termasuk orang yang bertakwa kepada Dia.
1: Amin ya Allah.
2: Jadi Bang Ferdi, inna akromakum indallahi atskokum. Sesungguhnya siapa yang paling mulia di sisi Allah itu orang yang paling bertakwa. Dan ketika predikat takwa itu dipandang Allah sama Bang Ferdi, maka akan kuberikan rezeki yang tidak terduga. Kenapa? Karena itu yang paling dekat sama Allah. Yang paling mulia di sisi Allah. Jadi rezeki yang tidak terduga ini Bang Ferdi, ternyata bagi mereka yang memang mau bertakwa kepada Allah.
1: Nah itu tadi
2: yang mau ingat kepada Allah.
1: Itu tadi makanya saya katakan inilah salah satu jenis rezeki yang fenomenal.
2: Iya. Kadang gini Bang Ferdi, saya potong. Kadang memang kita manusia biasa banyak khilaf.
1: Iya betul.
2: Sering, kadang jujur aja sering lupa sama Allah. Bahkan sholat pun kadang kita ingat dunia.
1: Betul sekali.
2: Tetapi Allah bukan memandang itu. Itulah tadi usaha kita untuk mengingat Dia. Usaha kita untuk benar-benar beristighfar dari salah yang kita buat. Kembali kepada Allah. Usaha kita itulah yang dilihat Allah. Jadi salah satu takwa itu tadi, apapun kesalahan yang kita buat, salah satunya itu yaitu kembali kepada Allah. Ketika sudah naik, dulu kita cuma infak 5.000, belum jadi rezeki, belum lebih dikasih Allah tadi, berlebih tadi. Ketika sudah berlebih naik, karena impaknya sekitar 10.000, ya kan gitu. Jangan tetap seperti, juga 5.000.
1: Seperti tangga rumah ya.
2: Nah, jadi kalau Bapak dibilang, itulah tanda kita memang bersyukur kepada Allah dengan rezeki. Kita menempatkan rezeki yang diberikan Allah itu pada tempatnya. Tadi kita apakan tadi, kita belakang kita bicarakan tadi. Jadi ketika dikasih berlebih sama Allah, tengok taraf waktu sebelum jadi apa-apa. Waktu masih honor kan gitu kan Bang? Cuma 5.000 Jumat impa. Udah apa naik sikit?
1: Sudah jadi ASN.
2: Naikkan sikit.
1: Janganlah 5.000.
2: Jangan 5.000 lagi.
1: 20.000
2: Itu bersyukur tapi pelit. Allah juga memandang. Sebenarnya Bang Ferdi, itu tadi kembali ke awal. Kita rezeki kita di dunia ini udah ada porsinya masing-masing.
1: Itu tadi ya.
2: Itu tadi. Kakak, abang, orang tua dia udah dikasih Allah porsi rezekinya masing-masing. Di saat ini kita mungkin diberikan Allah berlebih, ada orang kakak kita di sana mungkin suaminya atau dianya sendiri kerjanya pas-pasan.
1: Nah itu tadi, Pak.
2: Itu porsi dia.
1: Kita dalam bersaudara itu enggak semua sama.
2: Enggak semua sama. Makanya, itu porsi dia dan dia syukuri seperti itu. Dia dengan walaupun seperti itu tetap komunikasinya baik dengan saudara-saudaranya. Enggak ada masalah. Kalau kita tentang orang tua kita, itu kembali kepada anaknya. Kalau anaknya sudah berumah tangga, orang tuanya itu tidak jadi prioritas lagi. Artinya kalau seorang suami sudah tentu istrinya.
1: Ya, ada tanggung jawabnya.
2: Tanggung jawabnya. Kalau istri sudah tentu kepada suaminya. Tetapi kalau memang dia belum menikah, prioritas utama dia masih orang tuanya.
1: Masih orang tuanya ya.
2: Makanya kembali ke anaknya.
1: Itu yang saya maksudkan
2: tadi. Iya, status dia apa?
1: Rezeki yang dia dapat itu selain kepada saudara yang lain di luar dia, apakah orang tuanya bagaimana?
2: Iya.
1: Berarti itu ya.
2: Itu. Makanya rezeki seorang anak itu dilihat status dia dulu. Kalau dia sudah berumah tangga, prioritaskan dulu keluarga. Makanya memang ini banyak orang, kita masuk sedikit lah ini, agak keluar. Untuk sedikit ilmu, banyak orang belum paham Bang Ferdi, atau sudah paham tapi tidak melaksanakan.
1: Apa itu?
2: Sebenarnya ketika kita khusus umat Islam berzakat, bahkan mungkin kita berrezeki lebih itu, zakat itu yang diutamakan dalam Islam itu sebenarnya keluarga terdekat.
1: Memang seperti itu.
2: Memang seperti itu. Jadi kalau kita ingin zakat, contoh itu kalau kita yang zakat biasanya zakat fitrah di bulan puasa, bulan Ramadan.
1: Betul.
2: Lihat dulu keadaan saudara kita, abang, kakak, ya kan? Atau bahkan orang tua kita, ya kan?
1: Kecuali kalau mereka jauh.
2: Kalau jauh pun harus diutamakan dulu.
1: Begitu ya? Maksudnya,
2: iya. Seperti saya juga, makanya alhamdulillah saya laksanakan. Keadaan kakak, ya kan, contoh misalnya keadaan kakak, katakan pas-pasan, ya kan, suaminya kerjanya mungkin kurang apa kan, dapat pagi habis siang, ya kan. Nah, itu udah masuk dalam kategori misalnya fakir miskin yang berhak mendapatkan zakat. Di luar sana ada juga yang seperti itu, bahkan lebih parah. Tidak diutamakan, yang harus diutamakan tetap keluarga terdekat.
1: Berarti jangan kita paksakan untuk ke masjid.
2: Jangan.
1: Nah, kalau jangan. Ada di sekeliling kita ya,
2: iya.
1: Keluarga kita sendiri.
2: Kalau ada kita sendiri, iya, betul, iya. Keluarga terdekat dulu.
1: Ini bisa kita pahami lah berarti.
2: Karena belum tentu keluarga kita, Bang Ferdi, ada yang memperhatikan. Sedangkan kita zakat di masjid, zakat di sini.
1: Walau itu kandung, Bu Ustaz.
2: Ya kandungnya lah, memang harus saudara kandung.
1: Iya, walau harus kandung.
2: Iya. Belum tentu ada yang memperhatikan, belum tentu dia dapat zakat dari masjid kan? Nah, makanya sebagai kita yang berlebih, kitalah yang mengingat saudara kandung kita,
1: ya.
2: Yang seharusnya zakat itu mungkin kita ke masjid biasanya kan, ke masjid bayar beras sekian 2,5%,
1: ya.
2: Kita lupa sama saudara kandung kita, nah, itu salah. Itu utamakan itu dulu.
1: Oh, gitu.
2: Sama halnya, saya sering juga ngasih ceramah. Ya kan, ngasih ceramah, yang tersinggung lah ini Bang Ferdi, ya kan? Ya. Tapi sedikit membuka hati lah sebenarnya.
1: Ya, memang harus begitu.
2: Iya, kamu pergi umroh 2-3 kali, tapi tidak kamu lihat tetanggamu, saudaramu yang belum tentu makan hari ini.
1: Itu, ya.
2: Itu saya sering bilang Bang Ferdi. Pergi haji, pergi umroh berkali-kali, tetapi kamu belum tentu dan melihat saudara-saudaramu di kampungmu ada yang belum makan hari ini.
1: Iya.
2: Itu makanya kadang kan kita terlalu punya, memang ibadah sih betul, tapi ada yang lebih diperhatikan oleh Allah, ada namanya hablum minannas dan hablum minallah. Itu tadi. Kalau Allah, kita enggak usah sanksi, Allah maha segalanya. Yang penting itu hablum minannas.
1: Sedikit Pak Ustaz.
2: Iya.
1: Untuk menutup di kesempatan hari ini, statement mengenai rezeki ini khususnya untuk generasi-generasi muda kita lah, dan para orang tua yang memiliki anak yang mungkin ya seperti yang tadi, supaya jangan lupa.
2: Iya.
1: Masih punya orang tua.
2: Betul.
1: Silakan.
2: Oke. Baik, sebagai penutup dari acara kita, rizki yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, tentunya Allah yang maha kaya, Allah yang maha pemberi dan menyayangi seluruh hambanya, memberikan rizki yang tidak terduga, memberikan rizki kepada kita. Siapapun hambanya yang meminta kepadanya akan diberikannya dengan penuh harapan dan tawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bagi kita yang saat ini diberikan rezeki yang berlebih, ingat itu kepunyaan Allah. Diberikan Allah kepada kita sebuah amanah yang harus kita jalankan dengan baik. Jadi ketika kita diberi Allah rezeki yang lebih saat ini, lebih rezeki finansial, lebih rezeki fisik, lebih rezeki kesehatan dan segala macam diberikan Allah, masih diberi kesempatan, gunakanlah rezeki tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Khususnya gunakan rezekimu terdahulu untuk keluargamu yang terdekat.
1: Ya,
2: perhatikan dulu orang tuamu, perhatikan dulu saudara-saudaramu, saudara kandungmu. Jika memang berlebih rezekimu, utamakanlah dulu mereka.
1: Ya.
2: Nah, mungkin itu saja. Kita bersyukur kepada Allah, selalu bersyukur kepada Allah, dan ingat, jangan hanya bersyukur melalui lisan, tapi juga bersyukur melalui perbuatan. Oke, itu aja Bang Pet.
1: Terima kasih Pak Ustaz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, pendengar program Mas 1 untuk Mutiara Pagi Berjaringan edisi hari ini, Korel 15 dan 16 dari RRI Cibolga, menemani Anda dan kami sudahi. Terima kasih. Sampai bersua untuk edisi berikutnya. Saya Ahmad Ferdian dan tim kerabat kerja yang bertugas di kesempatan hari ini mengucapkan selamat melanjutkan tugas dan aktivitas, dan terima kasih atas perhatian serta kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Penguatan modal dan pendampingan UMKM dinilai menjadi langkah strategis mempercepat pemulihan ekonomi. Pemkab Bintan mempercepat pelaksanaan sejumlah program prioritas melalui evaluasi bersama seluruh OPD agar berjalan optimal. Inilah warta berita selengkapnya hari ini, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya, Ricky Khoirul Huda. Penguatan modal dan pendampingan baik bagi UMKM dinilai menjadi langkah strategis untuk mempercepat pemulihan ekonomi serta meningkatkan daya saing usaha di Kepulauan Riau.
1: Pengamat ekonomi dari Universitas Maritim Raja Ali Haji Umrah Tanjung Pinang, Rafki Rasid, mengatakan bahwa penguatan modal dan stimulus berupa bantuan permodalan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang telah dilakukan oleh pemerintah saat ini merupakan langkah tepat untuk mendorong pemulihan ekonomi di Kepulauan Riau. Langkah strategis ini dilakukan mengingat UMKM merupakan sektor usaha yang masih mampu bertahan di tengah krisis ekonomi. Menurutnya, jika UMKM dapat terus bergerak dan berkembang, maka hal tersebut akan berkontribusi langsung pada peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Rafki mencontohkan bantuan modal yang diberikan berbentuk kredit usaha rakyat atau KUR dengan bunga rendah, hibah, atau bantuan peralatan usaha. Selain itu, menurut Rafki, UMKM juga berperan penting dalam menggerakkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kepri.
2: Tahun ini, pemerintah baru bisa mengambil ya, langkah-langkah untuk bagaimana kita mendorong UMKM ini, terutama yang berkaitan pariwisata ini untuk bisa bangkit atau minimal bertahan dulu lah.
1: Pengamat ekonomi dari Universitas Maritim Raja Ali Haji Umrah Tanjung Pinang, Rafki Rasid, menambahkan selain bantuan modal, pemerintah juga perlu memberikan stimulus non-finansial seperti pelatihan dan pendampingan usaha serta kemudahan dalam perizinan usaha. Dengan penguatan modal dan stimulus yang tepat, UMKM di Kepri dapat berkembang dan menjadi salah satu motor penggerak pemulihan ekonomi di Kepulauan Riau.
3: Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan memanfaatkan teknologi memperkuat ekosistem UMKM lokal agar lebih kompetitif.
4: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DKUKM Provinsi Kepulauan Riau menetapkan 3 target besar pada tahun 2026. Dengan fokus utama tahun ini adalah mengintegrasikan teknologi Artificial Intelligence atau AI untuk memperkuat ekosistem UMKM lokal agar lebih kompetitif. Kepala DKUKM Kepri Ricky Renaldi mengatakan, pemerintah akan memanfaatkan AI untuk memetakan peluang bisnis di wilayah perbatasan. Dengan teknologi tersebut diharapkan mampu membantu pelaku usaha membaca perusahaan tren pasar secara real time.
5: Pemerintah memang komitmen, tapi komitmen pemerintah ini kalau tidak berkolaborasi seperti ini juga nggak bakalan nyampe hasil output outcome yang diekspektasikan oleh UMKM. Apalagi targetnya memang mau menjadikan UMKM ini sebagai satu ekosistem ekonomi yang berkelanjutan untuk berkontribusi penuh terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah di Kepulauan Riau.
4: Ricky menjelaskan, di mana juga akan berfokus pada standarisasi produk agar sesuai dengan selera pasar regional. Program tersebut akan didukung penuh melalui berbagai pelatihan teknologi dan pendampingan intensif.
5: Bagaimana peluang sebagai negara perbatasan Singapura-Malaysia, kita border, itu bagaimana UMKM dengan AI ini mampu lebih cepat membaca tren pasar. Itu bagi pemerintah itu satu kinerja yang khusus untuk tahun ini.
4: Dengan melakukan pemanfaatan teknologi digital, diharapkan menjadi jembatan bagi UMKM lokal untuk naik kelas dan bersaing di luar negeri. Reporter Rispan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan berikut wawancara reporter Garda Ramadan bersama pengamat ekonomi STI Pembangunan Tanjung Pinang, M. Isa Alam Syahbana, terkait kondisi UMKM di tengah perlambatan ekonomi dan peluang pertumbuhan usaha di daerah.
6: Assalamualaikum Bang Isa.
7: Waalaikumsalam.
6: Kalau terkait kondisi ekonomi UMKM saat ini gimana, Bang?
7: Berarti untuk pertanyaannya terkait masalah kondisi UMKM saat ini secara ekonomi, memang UMKM masih menjadi sektor seharusnya prioritas kita untuk bisa kita tolong, kita bantu, kita dampingi, kita bimbing. Karena memang UMKM itu adalah sekelompok masyarakat yang bergeliat di bidang ekonomi. Dan kebanyakan itu kelasnya tengah ke bawah. Dengan jumlah yang sangat besar. Jadi memang untuk sektor UMKM sendiri kami merasa itu masih perlu untuk kita dampingi agar bisa naik kelas dan juga punya orientasi ekonomi yang benar dan bagus.
6: Kalau seberapa penting Bang kalau digitalisasi pemasaran online dan media sosial dalam membantu meningkatkan penjualan UMKM ini gimana Bang?
7: Untuk proses digitalisasi pemasaran itu merupakan kunci yang tidak bisa kita hindari saat ini, karena memang pemasaran atau penjualan secara online itu adalah sesuatu hal yang sangat menguntungkan dan bisa menaikkan jumlah omset order bagi pelaku UMKM. Nah, cuman yang nanti kembali UMKM kan dengan kompleksitas dan masalah yang ada, memang terkadang itu terkendala di bidang pemasaran. Saya nggak tahu mau jualan kemana, pemasarannya kemana. Nah, kami kira kalau memang bisa disupport sama anak-anak muda yang bisa ngerti IT dan juga UMKM itu mau belajar, akan bisa menjadi pendorong untuk bisa mengembangkan produk yang sudah dibuat bisa dipasarkan lebih luas seperti itu.
6: Tentang UMKM, kondisi UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi lokal di Kota Tanjung Pinang ini seperti apa Bang?
7: Kalau kita lihat UMKM yang ada di Tanjung Pinang, kebanyakan mereka mainnya itu di bazar. Jadi ketika ada event, terutama 17 Agustus ini kan banyak event ya, itu menjadi momentum bagi UMKM melakukan penjualan-penjualan dengan cara bazar. Tapi kan kita tahu nggak selalu ada bazar. Makanya kami kira salah satu yang bisa kita dorong itu adalah selain pelaksanaan program, tapi juga UMKM itu diberikan wadah lah, wadah untuk bisa mengembangkan dan memasarkan produk yang dimiliki.
6: Apakah pijakan pemerintah daerah saat ini di Kota Tanjung Pinang terutama sudah cukup efektif dalam membantu UMKM menghadapi tekanan ekonomi saat ini?
7: Baik. Kalau dukungan pemerintah, kebanyakan yang digerakkan oleh DKUKM ya, itu adalah proses pembimbingan. Bimbingan itu merupakan kunci untuk bisa membawa UMKM itu bisa naik kelas. Nah, terkadang yang menjadi persoalan itu adalah kembali lagi ke UMKM dan keberlanjutan program. Artinya, kalau misalnya ada bantuan dari pemerintah yang sifatnya itu hibah, kebanyakan UMKM ya menerima dengan antusias. Tapi kalau namanya hibah itu tidak punya tanggung jawab ya, tanggung jawab untuk bisa mengembangkan usaha itu lebih maju. Sekadar seremoni selesai. Nah, yang bilang kalau pemerintah dengan konsep pemerintah, seharusnya dorongannya itu adalah tidak hanya sekadar seremonial, tapi harus berkelanjutan. Adanya pendampingan secara terus-menerus dan dievaluasi. Kita nanti bisa menjadi pendorong. Yang kedua, kalau pemerintah juga sudah membantu ya lewat DPR atau perbankan yang memang asesmennya atau asesnya adalah BUMD, kalau di Bintan itu ada DPR Bintan, itu memberikan kemudahan permodalan bagi UMKM. Dan itu kan dapat sesuai dari pemerintah. Ya kami kira pengundungan seperti itu bagus, kemudian harus dipertahankan dan dijalankan agar bisa menjadi kekuatan bagi UMKM untuk bisa terus berkembang dan bertahan.
6: Strategi apa yang paling realistis untuk UMKM ini di tengah apa ketidakpastian ekonomi saat ini, Bang?
7: Oke, kalau strategi yang jelas setuju dengan pertanyaan dua terkait masalah digital marketing, karena memang selain buat produk, masalahnya harus jalan. Karena kalau produknya sudah kita hasilkan, kalau tidak dipasarkan ya, sengaja tidak ada hasil ya. Kemudian yang berikutnya adalah strategi yang harus diteruskan adalah bagaimana kita bisa sama-sama sepakat gitu tentang apa yang menjadi produk unggulan dari Kota Tanjung Pinang atau dari wilayah Bintan. Nah, produk yang sudah kita sepakati itu dari unggulan khas kita, dulu kan kita ada batik gonggong misalnya, atau kita ada makanan otak-otak, atau kita ada makanan khas yang lain dari Pulau Penyengat misalnya. Nah, itu tuh harus kita masukkan. Dan kalau bisa, pemasarannya itu juga kita upayakan tidak hanya selesai dalam bentuk yang fresh, mungkin kita bisa buat jadi canning, bisnis canning. Kalau kita buat bisnis frozen, itu barangkali bisa menyebar kemanapun. Ke Indonesia, kita bisa ngirim juga ke Singapura dan Malaysia. Kalau kita targetnya keluar, artinya pemerintah juga perlu mendorong dan mendukung tentang legalitas, izin, dan seterusnya. Jadi ini adalah pekerjaan yang banyak dan panjang Tapi kami kira strategi yang paling baik adalah kita kolaborasi lah semuanya, agar semua itu bisa saling melengkapi dan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita bersama. Kolaborasi begini.
6: Terima kasih Bang Isa atas wawancaranya hari ini.
7: Oke, siap, sama-sama.
0: Baik pendengar, selanjutnya kita dengarkan tanggapan masyarakat terkait upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan UMKM di daerah kita.
8: Saya Yogi, karena memang penduduk di Pulau Bintan ini termasuk sedikit. Harus ada dorongan bukan hanya modal tapi ide dan strategi usaha yang sesuai pasar bagi pelaku UMKM. Sehingga ada target market yang jelas untuk setiap usaha yang dibuat.
9: Nama saya Jonathan, biasa dipanggil Jo. Upaya untuk membangkitkan UMKM yang ada di Pinang, menurut saya dengan mengadakannya festival food, karena untuk memperkenalkan makanan-makanan yang ada atau UMKM yang ada di Tanjung Pinang.
10: Nama saya Roni Pramuji. Tentunya tidak terlepas dari peran pemerintah daerah, dalam hal ini mungkin dinas perindustrian, perdagangan maupun dinas tenaga kerja, seperti mengadakan BIMTEK terkait kegiatan-kegiatan UMKM.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Bintan mempercepat pelaksanaan sejumlah program prioritas melalui evaluasi bersama seluruh organisasi perangkat daerah untuk memastikan seluruh program berjalan optimal.
11: Pemerintah Kabupaten Bintan terus mempercepat pelaksanaan sejumlah program prioritas daerah maupun nasional. Upaya tersebut dibahas dalam rapat evaluasi bersama seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD yang dipimpin Bupati Bintan Robi Kurniawan. Dalam rapat itu, pemerintah daerah mengevaluasi pelaksanaan program yang telah berjalan sekaligus membahas sejumlah agenda strategis. Di antaranya persiapan pemilihan kepala desa atau pilkades, pelaksanaan sekolah rakyat, pembentukan koperasi desa hingga pengembangan kampung nelayan merah putih. Bupati Bintan Robi Kurniawan juga mengatakan rapat evaluasi dilakukan sebagai langkah untuk memperkuat koordinasi antar pimpinan OPD. Menurutnya evaluasi diperlukan agar setiap program dapat berjalan lebih baik, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Bintan.
12: Tadi juga penyampaian seperti persiapan pelaksanaan pilkades, kemudian juga untuk persiapan sekolah rakyat dan kemudian koperasi desa, alhamdulillah sudah terbangun 24. Nah, kemudian untuk kampung nelayan merah putih juga tadi kita bahas bersama-sama ya, seputar inilah, seputar program-program termasuk program Pak Presiden ya, sehingga bisa berjalan dengan baik.
11: Selain itu, Robi juga menyoroti pembangunan 24 koperasi desa yang saat ini masih berlangsung. Ia juga menjelaskan proses pembangunan berjalan bersamaan dengan penyelesaian administrasi, termasuk pengurusan persetujuan bangunan gedung atau PBG. Pemerintah Kabupaten Bintan dikatakannya tetap mengawasi pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara proses administrasi terus diselesaikan sehingga seluruh tahapan pembangunan dapat berjalan secara tertib dan sesuai aturan. Renilda Valant melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 17 satuan pelayanan pemenuhan gizi di Kabupaten Bintan telah beroperasi sejak masuk tahun pelajaran baru 2026-2027.
13: Ketua Koordinator Wilayah Korwil Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Bintan, Pinadeli Sahputri mengatakan, sejak diberlakukannya program makan bergizi gratis MBG bagi anak sekolah di Kabupaten Bintan, terdapat sebanyak 17 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang beroperasi. Jumlah tersebut tersebar di 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan hingga saat ini. Awalnya jumlah dapur SPPG totalnya sebanyak 18 unit. Namun salah satunya di dapur SPPG Tanjung Uban Selatan 3, Kecamatan Bintan Utara menghentikan sementara operasionalnya. Hal ini disebabkan persoalan administrasi karena adanya perubahan data PIC yang berkaitan dengan virtual account atau VA. Namun penghentian aktivitas di SPPG Tanjung Uban Selatan tersebut sifatnya hanya sementara. Mengingat sedang dalam proses penyelesaian dengan BGN Pusat, sehubungan kendala yang dihadapi oleh SPPG tersebut. Di samping itu, SPPG Tambelan yang juga sempat terhenti operasionalnya menjelang anak libur sekolah pada bulan Juni 2026, menurut Pina, kini dapur SPPG Tambelan telah kembali beraktivitas untuk melayani MBG bagi anak sekolah. Sedangkan penyerahan disesuaikan dengan waktu jam belajar anak yang diatur oleh sekolah.
14: Iya, tetap di jam sekolah. Jadi nanti kepala SPPG bakalan koordinasi nih sama gurunya untuk pemberiannya. Karena kan kepala SPPG koordinasi sama sekolah untuk pemberiannya di jam berapa. Tergantung sekolahnya lah.
13: Ketua Korwil BGN Kabupaten Bintan Pinadeli Syahputri berharap proses SPPG Tanjung Uban Selatan 3 segera rampung dan kembali aktif, supaya penyaluran MBG bagi anak sekolah terus berkelanjutan di wilayah Tanjung Uban Selatan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Pemerintah Kabupaten Bintan diharapkan dapat mewujudkan keinginan masyarakat terkait perbaikan infrastruktur jalan.
15: Pemerintah Kabupaten Bintan diharapkan dapat mewujudkan keinginan masyarakat terkait perbaikan infrastruktur, terutama perbaikan jalan, salah satunya melalui program prioritas dalam penggunaan dana transfer keuangan daerah. Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Bintan, Suprapto, mengatakan ketika pihaknya turun menyerap aspirasi masyarakat, banyak masukan dan harapan masyarakat disampaikan kepada pihaknya terkait dengan fasilitas infrastruktur, termasuk jalan di perumahan-perumahan. Diakuinya pemerintah daerah, terutama di Bintan, memang saat ini mengalami tekanan keuangan dengan menurunnya kebijakan transfer keuangan daerah yang diterima terjadi penurunan. Namun dirinya berharap agar dana transfer keuangan yang ada dapat digunakan untuk memenuhi keinginan dan harapan masyarakat. Karena jangan sampai harapan dan keinginan masyarakat menjadi akumulasi kekecewaan kepada pemerintah.
16: Dengan saya untuk PKD yang masuk di Kabupaten Bintan beberapa tahun terakhir ini mengalami tekanan yang luar biasa. Bahkan lebih dari 200 miliar PKD kita yang seharusnya yang biasanya kita terima itu sudah tidak kita terima lagi, sehingga memang dalam proses penyusunan program-program prioritas pembangunan ini sangat harus benar-benar selektif, harus benar-benar mengedepankan sensitivitas di tengah-tengah masyarakat, sehingga program yang dengan penuh keterbatasan anggaran itu masih dapat dirasakan oleh masyarakat.
15: PLT Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Bintan, Gunawan Ferianto, mengatakan adanya efisiensi anggaran pada tahun 2026 pihaknya tidak memiliki program untuk menambah ruas jalan. Program yang ada hanya dijalankan untuk pemeliharaan rutin.
17: Nah, untuk tahun 2026 ini, memang semua ini tergantung kondisi keuangan daerah. Artinya bahwa untuk tahun ini pembangunan jalan artinya tidak menambah ruas jalan. Yang ada kita tahun ini hanya pemeliharaan rutin, Pak.
15: PLT Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Bintan, Gunawan Ferianto, mengatakan beberapa anggaran yang diperoleh pada tahun ini untuk penambahan ruas jalan hanya untuk jalan yang terdampak yang juga telah ditentukan oleh pusat melalui dana bagi hasil sawit. Untuk tahun 2026 ini, dana tersebut juga tidak banyak. Diprogramkan untuk jalan di kilometer 16 yang hanya sekitar 200 meter. Untuk wilayah terdampak, reporter Videowati RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bawaslu Kota Tanjung Pinang memulai memetakan ulang lokasi tempat pemungutan suara untuk menyesuaikan kebijakan penataan wilayah RT dan RW oleh pemerintah kota.
18: Badan Pengawasan Pemilu atau Bawaslu Kota Tanjung Pinang mulai memetakan potensi perubahan lokasi tempat pemungutan suara atau TPS menyusul penataan wilayah rukun tetangga dan rukun warga yang dilakukan pemerintah kota. Saat ini, jumlah TPS di Kota Tanjung Pinang masih tetap sebanyak 323 TPS. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Tanjung Pinang, Rapida Nuriana, mengatakan hingga kini belum ada perubahan jumlah TPS. Namun, Bawaslu masih menunggu data resmi terkait penataan RT/RW yang akan menjadi dasar pemetaan ulang lokasi TPS pada pemilu mendatang.
19: Kalau kami dari pihak Bawaslu-nya masih menunggu sifatnya untuk perubahan data RT/RW, karena bakalan ada data yang berubah RT/RW. Mungkin nanti kedepannya bakalan ada TPS yang akan berubah, gitu kan, kalau ada perubahan RT/RW.
18: Rapida menjelaskan, Bawaslu telah berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan untuk memperoleh peta perubahan wilayah. Langkah tersebut dilakukan agar proses pengalokasian TPS dapat disesuaikan dengan kondisi terbaru sehingga memudahkan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Rapida menambahkan, perubahan yang terjadi diperkirakan lebih banyak berupa penyesuaian wilayah akibat penggabungan maupun penataan RT/RW, bukan penambahan TPS dalam jumlah besar. Namun, pihaknya belum dapat memastikan jumlah TPS yang akan berubah karena masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah. Pemerintah Kota. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnanto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah pagi ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Penguatan modal dan pendampingan UMKM dinilai menjadi langkah strategis mempercepat pemulihan ekonomi. PMK Bintan mempercepat pelaksanaan sejumlah program prioritas melalui evaluasi

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz.

Dikelilingi oleh air, tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh.

0: kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Baik pendengar, terima kasih masih bersama kami di 98,3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, untuk selanjutnya kita akan mengetahui informasi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan Mbak Rizky. Assalamualaikum Mbak Rizky, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang.
0: Gimana kabarnya di Jumat pagi ini Mbak Rizky?
1: Alhamdulillah baik Bang.
0: Baik, silakan Mbak Rizky untuk informasi cuaca hari ini.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dan seperti biasa kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Pinang sekitarnya yang berlaku untuk hari ini Jumat tanggal 7 Agustus tahun 2026. Dan secara umum, perakiran cuaca untuk hari ini yaitu pada pagi hari diperakirakan cerah berawan, pada siang hari diperakirakan berawan, dan pada malam dan dini hari diperakirakan cerah berawan. Untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan, dengan kecepatan rata-rata dapat mencapai 5 hingga 30 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara dapat mencapai 25 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 66 hingga 91%. Dan selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, dan juga Tambelan, diperkirakan mencapai ketinggian gelombang rendah, yaitu berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan untuk wilayah perairan Anambas dan Natuna diperkirakan mencapai ketinggian gelombang sedang yang berkisar 1,25 hingga 2,5 meter. Dan untuk yang terakhir, himbauan kami kepada masyarakat, diharapkan adanya potensi titik panas yang dapat menyebabkan kebakaran hutan atau lahan untuk di wilayah sekitar Kabupaten Bintan. Baiklah, demikian dari kami. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Mbak Rizky atas informasi cuaca yang disampaikan. Selamat bertugas kembali dan sukses selalu. Selamat pagi.
1: Terima kasih, selamat pagi Bang.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik pendengar, selamat pagi, selamat berjumpa dan kami sapa Anda dimanapun Anda berada ya. Kita buka informasi publik untuk pagi hari ini, edisi hari Jumat di hari ke-7 bulan Agustus tahun 2026. Dan sepertinya sudah ingin bergabung bersama kita, kita angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Rasino.
3: Pak Rasino ya.
0: Baik.
3: Apa kabar Bung Riki?
0: Alhamdulillah baik Pak Rasino. Sehat. Ya, Pak Rasino gimana baik kabarnya?
3: Iya, alhamdulillah sehat.
0: Baik.
3: Saya pakai ini. Pakai digital ini karena tiba-tiba radio saya itu enggak ini. Ini kenapa ya? Enggak ada siarannya.
0: Oh, enggak ada siarannya di terrestrial frekuensi ya.
3: Baik, pakai digital ini ya.
0: Baik, nanti kami laporkan ke tim teknik ya.
3: Tidak tahu apa sebabnya.
0: Ya.
3: Kemudian ini pagi ini hari Jumat ya, Bung Riki, tanggal 7 Agustus 2026 kami akan menyampaikan informasi di daerah kami di Kabupaten Bintan, khususnya di Bintan Timur. Dan saya juga berterima kasih sebagai masyarakat kepada RRI yang selalu setia memberitakan tentang cuaca ya dengan BMKG sehingga masyarakat tahu bagaimana kondisi cuaca hari ini untuk supaya tidak mengganggu aktivitas cuaca itu supaya bisa menjalankan aktivitas dengan baik ya. Kalau cuaca pagi ini di Kijang itu cerminan cerah berawan yang tadi disebutkan oleh Mbak Rizky begitu lengkap ya sampai gelombang dan sebagian di laut dan semuanya.
0: Baik.
3: Seperti memang belum ada tanda-tanda untuk turun hujan nih. Dan saya kira masyarakat khususnya yang di Bintan Timur ya agar hati-hati dalam kegiatan membakar sampah ya, membakar lahan atau hutan. Dan seperti yang terjadi kemarin di Bintan Timur di RT 02 RT 18 ini terjadi kijang kota ini gara-gara membakar sampah gudang elektronik ludes terbakar.
0: Baik.
3: Ini menjadi perhatian kita semua. Diusahakan janganlah membakar sampah dekat tempat-tempat yang rawan terbakar. Dan untuk lalu lintas, ketertiban lalu lintas juga lebih penting untuk kenyamanan masyarakat dalam bertransportasi ya.
0: Yeah.
3: Kalau kita lihat di Kijang ini yang sangat rawan, kalau pagi ini memang simpang Tanah Kuning, kemudian Tugu Tanjak, Relief Antam sampai ke SMP 1 dan SMP 2 ya. Kemudian simpang Balik Betawi, Balik Motor sampai ke Saidatuk, kemudian ke Budi Mulia sampai ke simpang Korindo. Para pengendara agar berhati-hati di simpang di mana ada sekolah, ada masjid, dan seperti di Saidatuk dan itu yang sering terjadi laka lantas ya. Kemudian dan kepada Satpol PP, Satpam dan kepolisian untuk bisa membantu kalau pagi untuk di simpang-simpang tersebut agar masyarakat nyaman berlalu lintas dan tidak terjadi laka lantas.
0: Baik.
3: Terima kasih Bung Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Arsino atas informasinya pagi ini ya. Di belakang Pak Arsino kita akan kembali nih. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Halo, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga.
0: Selamat pagi.
4: Baik.
0: Pak Abdul Kadir. Apa kabarnya nih pagi hari ini?
4: Alhamdulillah sehat selalu Bung Riki.
0: Alhamdulillah. Semoga diberikan kesehatan selalu ya Pak. Halo Pak Abdul Kadir. Pak Abdul Kadir, halo. Baik, sepertinya sinyalnya kurang baik ya Pak Abdul Kadir ya. Mohon menghubungi kami kembali nih Pak Abdul Kadir. Sepertinya terputus nih suaranya Pak Abdul Kadir. Karena memang sinyal kurang baik mungkin ya. Baik, masih kami tunggu nih informasi publik bagi Anda ya. Jika Anda ingin bergabung bersama kami ya di 27100 dan bisa juga di line WhatsApp kami ya. Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Baik, silakan Pak Abdul Kadir.
5: Pak Marlis.
0: Pak Marlis, kirain masih Pak Abdul Kadir. Silakan Pak Marlis.
5: Terima kasih atas alokasi waktunya. Semoga penyiar dan pendengar di mana saja berada di bulan kemerdekaan ini diberikan nikmat kesehatan, nikmat umur, kesempatan waktu yang Allah berikan.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
5: Semoga kita semua untuk saling bertabayun, stopis diri, merenung diri. Marilah kita ciptakan Republik ini milik seluruh bangsa Indonesia umumnya, Kepri khususnya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
5: Tidak ada masyarakat anak emas, anak swasta, anak perak, tapi sama-sama semuanya.
0: Baik.
5: Itulah suasana untuk menciptakan negeri yang damai, aman. Saya ingin menghimbau kepada para nelayan, selalu juga kita sampaikan, tapi selalu juga terjadi. Jangan mudah tergoda, jangan mudah makan rayuan dari pihak ingin menumpangkan sabu-sabu ataupun sesuatu yang tidak baik di pibernya, dengan iming-iming 10 juta kalau lewat 20 juta, akhirnya yang terjebak nelayan juga. Karena sepertinya kurir ini, ya baik tingkat lokal maupun internasional, seakan-akan dilihat fiber itu ikan semua dalamnya.
0: Iya.
5: Padahal di dalamnya ada fiber, di dalam fiber itu ada sabu-sabunya.
0: Baik.
5: Ada narkotikanya.
0: Iya.
5: Jadi kita harapkan supaya nelayan tidak mudah tergoda dengan rayuan daripada pemain-pemain lokal maupun pemain-pemain nasional dan internasional.
0: Iya.
5: Sudah berapa nelayan yang terjadi. Selalu kita ingatkan, jangan mudah terimeng-imeng ujung-ujungnya. Bahkan baru-baru ini pilot dari Malaysia juga tertangkap di bandara bandara internasional di Sukarnoharta, Jakarta.
0: Betul.
5: Ini kita berterima kasih juga kepada Bea Cukai. Semoga yang lain-lain juga Bea Cukai jeli seperti ini. Jangan sampai tahu tapi pura-pura tidak tahu. Nah, ini karena Bea Cukai juga diancam oleh Purbaya untuk menciptakan suasana yang dapat menambah pundi-pundi APBN untuk kepentingan rakyat Indonesia umumnya, DPRI khususnya.
0: Baik.
5: Dan terakhir, kita harapkan supaya sekali-kali lagi tukang parkir kita harapkan dari pihak perhubungan yang di bagian pengontrol ini benar-benar dikontrol. Saya lihat semalam lagi sama saja di depan Pasar Baru itu. Mm-hmm. Tidak ada tiket parkir yang dikoyak.
0: Baik.
5: Kita diharapkan masyarakat pun juga minta tiketnya. Yeah. Bukti menyumbang APBD Kota Minang.
0: Mm-hmm.
5: Saya kira cukup sekian.
0: Baik.
5: Semoga Pak Wali Kota, Wakil Kota, Pak Sekda Kota mendengar ini untuk supaya petugas dinas perhubungan betul-betul dapat mengawasi, jangan sampai hari berlalu demi hari begitu-begitu saja.
0: Baik.
5: Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Marlis ya. Di belakang Pak Marlis kita angkat kembali ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
6: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Iya, dengan Pak Maman.
6: Iya, saya.
0: Silakan Pak Maman, apa yang mau disampaikan Pak Maman?
6: Kita ini sebenarnya prihatin dengan para pejabat kita yang sedang aktif gitu ya.
0: Yeah.
6: Dimana mereka pada saat aktif inilah sebenarnya kita mengharapkan apa-apa yang kita suarakan mereka tinggal menjalankan. Itu kan aspirasi kita rakyat. Iya yeah, kan? Jangan mereka bersuara setelah mereka tidak menjabat lagi. Jadi itu kalau menurut saya tidak ada gunanya. Macan tuh kalau ompong giginya kan nggak bisa menggigit musuh.
0: Iya.
6: Ya kan? Selagi dia giginya kuat, bertaring kuat, disitulah kekuatannya. Gitu. Begitu juga dengan pejabat. Pada saat dia menjabat, dia punya power. Dia punya sesuatu yang bisa kuruskan. Dia bisa membuat sebuah regulasi, apapun itu pasti dia punya. Tapi pada saat dia sudah tidak menjabat lagi, dia sudah tidak punya apa-apa.
0: Yeah.
6: Nah, yang saya herankan itu, kenapa di pemerintah kita itu seperti itu? Apa yang mereka takutkan sebenarnya pada saat mereka menjabat, mereka tidak aspiratif gitu loh.
0: Baik.
6: Tuh. Seperti yang tadi disampaikan Pak Marlis mengenai, kita bicara skup kota. Kita kan lagi defisit anggaran, ya kan?
0: Iya. Yeah.
6: Cobalah parkir itu betul-betul dikelola dengan baik. Itu sumber pendapatan yang tidak sedikit. Kalau itu bukan sumber pendapatan, tidak mungkin orang mau jaga parkir gitu kan.
0: Yeah.
6: Karena di situ hal yang menjadi bisa menjadi masukan ke kas daerah. Nah, kalau ini masing-masing berdiri sendiri-sendiri dan sendiri, ya kita pemasukannya itu tidak ada. Nah, disinilah perlu perannya pejabat-pejabat tadi. Kemana mereka?
0: Yeah.
6: Apakah mereka itu bermain? Ya kan? Mereka kepingin juga merasakan. Jangan seperti itu. Jadi kalau masih menjabat, mereka seperti itu. Begitu mereka sudah tidak menjabat, mereka bersuara. Kami pun yang saat ini bersuara, mungkin akan muak mendengar gitu. Yeah. Jadi itu harapan kita. Jadi pada saat inilah, kalau jabatan sedang dipegang, lakukanlah sesuatu untuk kita. Kita ini menyuarakan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Itu saja. Terima baik. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Maman di Insinyur Stamit. Baik, terima kasih atas informasinya. Di belakang Pak Maman kita akan kembali. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bung Rizky.
0: Selamat pagi. Maaf tadi terputus nih Pak Bulkadir.
7: Tiba-tiba hilang kenapa? Iya. Lagi ada gangguan.
0: Baik-baik. Silakan Pak Bulkadir.
7: Terima kasih Bung Rizky. Selamat bertugas di hari Jumat ini.
0: Semoga iya.
7: Sampai selesai nanti tetap sehat selalu Bung Rizky. Ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
7: Menjalankan tugas negara, apalagi kita beberapa hari ke depan 10 hari lagi kita sampai pada hari kemerdekaan yang ke-81 Bung Rizky.
0: Betul.
7: Kurang lebih 10 hari lagi sampai detik-detik memproklamirkan kemerdekaan kita. Semoga saja di hari jadi ke-81 ini Indonesia semakin makmur, semakin sukses, semakin masyarakatnya tenang dan tentrem ya Bung.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
7: Saya pagi hari ini hanya ingin menanyakan, kita kan ketahui selama 2 bulan terakhir ini kan jalan lintas barat yang menuju Tanjung Uban Tanjung Pinang itu lagi sedang ada perbaikan Bung Rizky.
0: Iya.
7: Kalau nggak salah saya dulu, kurang lebih bulan Agustus sudah terselesaikan pekerjaan itu ya.
0: Iya.
7: Ya, pertama-tama kita apresiasilah kepada pemerintah Kabupaten Bintan yang telah melaksanakan pekerjaan perbaikan jalan yang pada rusak ya. Jadi ini, apakah ini kan jalan nasional, apakah jalan provinsi, itu kita nggak jadi masalah. Yang penting, apakah sudah selesai di bulan Agustusnya apa belum? Karena di bulan Agustus ini tentunya banyak masyarakat kita yang akan bolak-balik Tanjung Pinang, Tanjung Uban, dan Tanjung Uban, Tanjung Pinang. Apalagi Tanjung Uban, Pulau Bintan ini salah satu tujuan wisata internasional ya.
0: Baik.
7: Tentunya banyak wisatawan yang berkunjung ke daerah Kabupaten Bintan, Boski. Karena kan itu salah satu infrastruktur yang mendukung datangnya wisatawan luar negeri ya, Bang. Semoga saja Kabupaten Bintan selalu diminati oleh masyarakat-masyarakat luar negara supaya internasional untuk menikmati alamnya Kabupaten Bintan Mulki ya. Apresiasi juga karena tadi jalan-jalan yang rusak memang diperbaiki oleh pemerintah Kabupaten Bintan. Kenapa? Karena di Kabupaten Bintan di sepanjang pantai Trikora itu juga sudah banyak mulai gazebo ataupun penginapan-penginapannya yang bersyarat internasional, Bung Rizky ya. Semoga ini jadi atensi pemerintah Kabupaten Bintan. Semoga kedepannya Kabupaten Bintan semakin berbenah diri, semakin banyak diminati datang ke Kabupaten Bintan.
0: Amin.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Abdul Qadir ya atas informasinya. Baik, di belakang Pak Abdul Qadir masih kami tunggu nih jika ada yang bergabung bersama kami di informasi publik untuk pagi hari ini ya. Edisi hari Jumat di hari ke-7 bulan Agustus tahun 2026. Di line telepon kami di 27100 dan bisa juga di line WhatsApp kami di 08117789830.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik pendengar, masih kami tunggu Anda ingin bergabung bersama kami di informasi publik pagi hari ini. Di line telepon kami di 27100 dan bisa di WhatsApp kami di 08117789830. Tak lupa kembali kami sapa Anda dimanapun Anda berada. Selamat hari Jumat berkah ya. Selamat pagi. Dan bagi Anda yang beraktivitas, selamat beraktivitas. Bagi Anda yang di jalan, harap berhati-hati karena keselamatan yang paling utama ya. Pantauan kami dari studio Pro 1 dari Tanjung Pinang, cuaca cukup cerah hari ini, tapi angin cukup agak sedikit kencang ya, karena pohon itu bergoyang-goyang terus. Dan pantauan jalan raya cukup ramai. Makanya saya tekankan lagi, harap berhati-hati bagi Anda yang beraktivitas di jalan, bagi yang menuju sekolah, menuju kantor, karena keselamatan yang paling utama. Baik. Baik pendengar, masih kami tunggu jika ingin bergabung bersama kami di informasi publik pagi hari ini, edisi hari Jumat, tanggal 7 Agustus 2026 ya. Kalau baik, sambil menunggu kita jeda saat-saat dulu nih untuk mendengarkan satu lagu.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
1: Guru-guru juga pahlawan?
2: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sampah nggak ada yang ambil.
0: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini nggak ada dokter, gimana hayo?
3: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
4: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.
5: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?
6: Baik, terima kasih masih setia bersama kami di 98,3 MHz Program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kenal informasi dan inspirasi. Dan mendengar sebentar lagi kita akan menuju ke Pro 3 Jakarta ya, untuk mendengarkan berita sentral Pro 3 Jakarta pada pukul 7 waktu Indonesia Barat.
7: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: BRIN telah hadir dengan teknologi genting yang ramah lingkungan, yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias.
2: Jangka pendek itu 1 bulan, harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku, yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting ramah lingkungan dari BRIN. Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program MBG di wilayah 3T. Negosiasi perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran memasuki tahap akhir.